0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, BI Malang menemukan 6.000 lembar lebih uang palsu. Deputi Kepala Kantor Perwakilan BI Malang, Apidin Abdul Haris menyampaikan, 6.023 lembar uang palsu ditemukan di wilayah kerja BI Malang sepanjang semester 1 pada 2026. Uang palsu yang ditemukan antaranya pecahan 100.000, 50.000, dan beberapa juga ada pecahan dengan nominal kecil. Temuan uang palsu ini jadi perhatian BI karena peredarannya bisa mempengaruhi kepercayaan masyarakat dalam melakukan transaksi menggunakan rupiah. BI Malang memastikan terus melakukan langkah mitigasi untuk menekan peredaran uang palsu di masyarakat. Kawan, PMI Bojonegoro distribusikan air bersih ke daerah kekeringan. Upaya PMI Kabupaten Bojonegoro untuk membantu masyarakat menghadapi kemarau dapat apresiasi dari Dewan Kehormatan PMI Provinsi Jawa Timur. Dewan Kehormatan PMI Jatim, Ang Herman menyampaikan, kegiatan ini menjadi bagian untuk memastikan pelayanan kemanusiaan PMI berjalan efektif dan memberikan manfaat untuk masyarakat. Herman menambahkan, distribusi air bersih ini telah berjalan sekitar 19 hari. Tujuannya ada pada 7 kecamatan dengan total distribusi mencapai 190.000 liter air bersih. Kawan, Jatim kirim 3 helikopter bantu Indonesia. Jepang akan menyerahkan 3 helikopter Jepang Cell Defense Force atau JDSF untuk membantu Indonesia menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Bantuan tersebut menjadi bagian dari kerjasama Jepang dan Indonesia dalam penanganan karhutla. Pengiriman helikopter dilakukan setelah pemerintah Indonesia meminta dukungan Jepang untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan sebagai bagian dari kegiatan bantuan bencana internasional. Helikopter akan digunakan untuk mendukung upaya pemadaman wilayah terdampak. Bantuan tersebut diharapkan memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan, terutama melalui dukungan udara dalam proses pemadaman. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Rai Dinaya Siva, selamat pagi.
0: One Hot News.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tentunya juga semangat pagi menjalani hari Senin, hari ini 31 Agustus 2026. Hari terakhir di bulan Agustus sebelum besok memasuki bulan baru di September ya. Untuk Anda yang hari ini kawan juga sudah memulai berbagai aktivitas hari Senin, hari yang sibuk biasanya, semoga aktivitasnya lancar dan tetap hati-hati di jalan. Pagi hari ini kalau dari catatan yang kami terima kawan, termasuk juga dari informasi yang disampaikan oleh kawan pendengar City Guide, untuk lalu lintas salah satunya yang tersendat itu ada di daerah Plaosan. Tadi ada Pak Anto menyampaikan di daerah Plaosan itu ada truk box, kondisinya trouble, tapi untuk lalu lintas tidak terlalu ngefek ya. Ini sebelum traffic light Plaosan dari utara saja yang kondisinya padat. Kalau yang ke arah Karanglo itu kondisi lalu lintasnya masih aman dan lancar. Pagi hari ini cuacanya agak berkabut kata Pak Anto. Terima kasih banyak Pak Anto. Kalau di sekitaran wilayah Telogomas kondisinya malah cerah agak panas ini. Kalau di daerah Anda gimana kawan? Pagi hari ini barangkali ada yang sudah memulai perjalanan, termasuk di Kota Malang, Kabupaten Malang maupun juga di sekitaran Kota Batu. Beberapa update lainnya, titik mana yang masih lancar atau mungkin ada beberapa titik yang rasanya sudah mulai ada potensi kepadatan. Yang lagi perjalanan boleh bergabung bersama kami lewat WhatsApp di 0811 3600 911.

0: Kawan, Anda yang pagi hari ini sudah memulai berbagai aktivitas di hari Senin, saya temani Anda di program Ijen Talk bersama saya Erika Rosa. Sebelumnya kita mau sambung dulu bersama dengan PMI Kota Malang, tentunya untuk kembali update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Saya sudah sambung bersama dengan Kasih Pengelolaan Darah dari PMI Kota Malang, ada Bu Dahlia. Selamat pagi, Bu Dahlia.
1: Selamat pagi, Mbak Erika.
0: Iya, Bu Dahlia, bagaimana untuk stok darah di PMI Kota Malang sampai dengan pagi hari ini?
1: Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi pendengar setia City Guide. Berikut kami informasikan jumlah stok darah UDD PMI Kota Malang sampai dengan saat ini, hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026. Perlu kami informasikan bahwa stok darah dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk stok darah dengan produk darah whole blood atau darah lengkap, golongan A70, golongan B126, golongan U148, dan golongan AB33. Untuk produk darah PRC atau sel darah merah pekat, golongan A185, golongan B454, golongan O362, dan golongan AB135. Untuk produk darah TC atau trombosit konsentrat, golongan A5, golongan B52, golongan U76, dan golongan AB24. Untuk produk darah FFP atau plasma segar beku, golongan A278, golongan B366, golongan O466, dan golongan AB78. Kemudian untuk produk darah AHF atau antihemofili faktor, golongan A40, golongan B45, golongan O110, dan golongan AB28. Stok ini aman sampai dengan 14 hari ke depan. Namun untuk menjaga stok darah, perlu kami himbau untuk seluruh masyarakat Kota Malang tetap dapat mendonorkan darahnya. Dan kami informasikan pula bahwa stok darah terupdate dapat diakses melalui website dan aplikasi Ayo Donor Palang Merah Indonesia. Begitu Mbak Erika.
0: Baik. Nah, Bu Dahlia, kemudian untuk kegiatan donor darah hari ini dilaksanakan di mana saja?
1: Oke, baik. Bagi masyarakat yang ingin menurunkan darahnya, selain dapat langsung ke UDD PMI Kota Malang, untuk kegiatan hari ini ada di SMP Negeri 10 Kota Malang mulai pukul 7.30, dan nanti siang ada kegiatan bersama Kosikov Brawijaya dengan target 30 mulai pukul 12.30. Begitu Mbak Erika.
0: Ya, apa saja Bu yang harus dipersiapkan terutama untuk masyarakat yang mau donor darah?
1: Oke, baik. Untuk syarat-syarat donornya tentunya harus sehat jasmani dan rohani ya. Kemudian untuk usia di rentang 17-60 tahun dengan interval donor 60 hari. Kemudian untuk usia 60-65 tahun dapat mendonorkan darahnya dengan interval 6 bulan sekali. Kemudian istirahat cukup di 4-5 jam untuk berat badan lebih dari 45 kilo. 3 hari terakhir bebas obat, kemudian untuk tekanan darah di 170 sampai dengan 160/100, untuk hemoglobin di 12,5 sampai dengan 17. Tentunya bagi wanita tidak sedang hamil dan menyusui dan tidak menerima vaksin dalam 2 sampai 4 minggu terakhir. Begitu Mbak.
0: Baik, Bu Dahlia, terima kasih untuk update-nya di pagi hari ini. Kita sambung lagi besok pagi Bu Dahlia ya.
1: Baik, terima kasih Mbak Erika. Salam sehat selalu untuk semua.
0: Salam sehat juga untuk Bu Dahlia. Selamat pagi. Kawan, itu tadi kita baru saja sambung bersama dengan PMI Kota Malang, program kerjasama City Guide FM dan juga PMI Kota Malang.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi.

Kawan, hari ini tanggal 31 Agustus 2026 di program Ijen Talk nanti sekitar jam 8 pagi sampai dengan kurang lebih jam 9 pagi kita juga akan diskusi bersama dengan para narasumber ya. Hari ini topik bahasan kita Undang-Undang Perampasan Aset akankah terwujud? Beberapa waktu yang lalu, tepatnya di tanggal 27 Agustus 2026, ini kan ada aksi massa besar-besaran yang berpusat di depan gedung DPR RI Jakarta. Nah, aksi ini dihadiri oleh salah satunya Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB bersama dengan elemen lain yang kemudian dilanjutkan juga oleh kelompok mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil. Salah satu yang menjadi tuntutan dan bahkan bisa dibilang ini menjadi tuntutan utama ya dari aksi massa yang digelar tanggal 27 Agustus 2026 kemarin itu soal pengesahan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset dan juga penerapan hukuman mati bagi koruptor. Nah, kira-kira dengan berbagai aksi yang sudah dilakukan kemudian di tanggal 27 Agustus 2025 kemarin, 2026 kemarin, pimpinan DPR RI ini sudah resmi menandatangani kesepakatan mereka siap untuk mengundurkan diri dari jabatannya kalau rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset ini tidak disahkan paling lambat tanggal 15 Desember 2026. Yang jadi pertanyaannya untuk ketika kita bicara tentang undang-undang perampasan aset ya, pasca adanya aksi massa, kemudian adanya komitmen di atas kertas dari para pimpinan DPR RI, akankah rancangan undang-undang perampasan aset atau RUU perampasan aset ini akan benar-benar disahkan menjadi undang-undang? Atau jangan-jangan nantinya ini masih ada peluang-peluang negosiasi-negosiasi lagi nih. Barangkali yang juga dipertanyakan oleh masyarakat ya, bagaimana komitmen dari pimpinan DPR RI untuk mereka menepati janjinya seperti penandatanganan kesepakatan yang sudah disampaikan di tanggal 27 Agustus 2026 kemarin. Nanti kita juga akan banyak berbincang sebenarnya apa urgensi dari Undang-Undang Perampasan Aset, termasuk apakah dengan adanya undang-undang perampasan aset ini menjadi salah satu solusi begitu untuk mengatasi berbagai persoalan korupsi yang ada di Indonesia. Kalau Anda sebagai masyarakat ada harapan barangkali kawan ketika berbicara juga tentang rancangan undang-undang perampasan aset yang ini diharapkan segera disahkan menjadi undang-undang perampasan aset bagi para koruptor. Bahkan saya juga baca beberapa artikel ya, salah satunya yang ada di Kompas ini menyampaikan sebenarnya masih banyak celah peluang yang ini harus menjadi fokus dari masyarakat bagaimana mengawal undang-undang perampasan aset karena ini kan masih ada waktu ya, sekarang masih bulan September, sekarang bahkan masih bulan Agustus, kalau dari rentang waktu RUU perampasan aset ini rencananya akan disahkan paling lambat 15 Desember. Itu kan masih ada waktu sekitar 4 bulan, kurang lebih masih ada waktu 4 bulan. Nah, di sini juga banyak yang kemudian menyoroti, bahkan pakar-pakar menyoroti sebenarnya masih ada peluang para koruptor ini mereka bisa melarikan aset-asetnya. Mereka bisa mencari berbagai cara bagaimana mengaburkan aset-asetnya supaya kalaupun nanti ada undang-undang perampasan aset, mereka ini masih bisa aman. Nah, undang-undangnya saja belum tentu disahkan ya. Ditambah lagi ada peluang juga nanti para koruptor ini masih bisa mengaburkan aset-asetnya supaya nantinya tidak terkena.

0: jeratan undang-undang perampasan aset. Nah, barangkali sebagai masyarakat, Anda juga mau menambahkan komentar atau barangkali juga Anda mau menyampaikan berbagai harapan Anda, kawan. Kita diskusi bersama pagi hari ini. Nanti kami mengundang ada beberapa narasumber dari akademisi, kami mengundang ada dosen Kompartemen Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Kemudian kami juga mengundang ada relawan dari Malang Corruption Watch. Ini untuk Anda yang mau bergabung juga boleh bisa sambung bersama dengan kami pagi hari ini lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Untuk informasi lain, tadi ada juga Pak Budi. Kalau Pak Budi menyampaikan informasi di jam 7 lebih 11 menit, ini tentang adanya truk pengangkat sampah dari Dinas Lingkungan Hidup yang over dimension dan juga overload alias odol. Posisinya ada di traffic light TPA Sunandar Priyo Sudarmo. Ini yang di pertigaan sulfat itu, Pak Budi ya. Kayaknya sudah beberapa kali sebenarnya kita dapat informasi seperti yang disampaikan oleh Pak Budi. Waktu itu sudah kita sampaikan juga ke Dinas Lingkungan Hidup, termasuk pagi hari ini. Ini tadi dibantu oleh teman-teman yang ada di newsroom untuk laporannya Pak Budi. Itu diteruskan ke Kabid Persampahan dan Limbah B3 dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Roni Kuncoro. Belum ada jawaban dari Pak Roni, kita tunggu saja. Dan terima kasih Pak Budi sudah mengingatkan ya adanya beberapa problem tentunya di Malang Raya yang barangkali juga mungkin bisa jadi atensi dari dinas terkait.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: ajukan biaya untuk produksinya. Berarti yang kita water bomb bukan water bomb ya, ubi bombing.
1: Ketika api masih membakar ribuan hektar lahan, pemerintah dituntut bergerak cepat. Namun kali ini yang menjadi perhatian bukan hanya apinya, melainkan cara pemerintah mencoba memadamkannya. Ubi bombing, istilah ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat penanganan karhutla di Palembang, Senin 24 Agustus lalu. Dalam rapat tersebut, pemerintah menyebut masih ada sekitar 1.900 hektar lahan terbakar di Sumatera Selatan. Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo kemudian menyampaikan inovasi bahan pemadam berbasis tepung ubi atau singkong. Presiden Prabowo meminta bahan tersebut dikembangkan dan diuji dalam skala besar, bahkan membuka dukungan anggaran untuk riset dan produksinya. Presiden kemudian menyebutnya sebagai ubi bombing, alternatif dari water bombing.
2: Yang bisa digunakan untuk mencegah apabila ada kebakaran, sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
0: Tepung apa itu?
2: Dari ubi, Pak.
3: Ini juga sudah disampaikan kepada BNPB, Pak.
0: Itu efektif?
3: Siap, efektif, Pak.
0: Jadi yang kita bawa nanti dari helikopter atau dari mana pesawat, yang kita tebarkan ke tepung itu?
2: Ada juga yang model disemprot.
0: Bakunya dari ubi, dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar, itu kan biaya untuk produksinya. Berarti yang kita water bomb bukan water bomb ya, ubi bombing.
1: Inovasi tentu bisa menjadi bagian dari upaya mencari solusi. Tapi di tengah karhutla yang terus berulang, muncul pertanyaan lain. Seberapa siap metode baru ini digunakan? Dan apakah pemerintah juga sedang menyentuh akar persoalannya? Manajer kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, menilai pemerintah membutuhkan langkah yang cepat dan terukur, bukan sekedar mencoba pendekatan ketika kebakaran sudah meluas.
4: Pada saat di Riau, Pak Prabowo mengatakan akan menggunakan ubi bombing. Sebenarnya ini sangat disayangkan ya, karena situasi saat ini dibutuhkan langkah cepat pemerintah dan tidak coba-coba. Tentu ubi bombing ini tentu akan bisa sebenarnya mengatasi, tapi kita tahu bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi tidak hanya sekedar 1-2 hektar, 100 atau 200 hektar, tapi mencapai angka ratusan ribu hektar. Kita berharap Riau yang dulunya sering menjadi epicentrum kebakaran hutan dan lahan, kali ini tidak menjadi epicentrum baru setelah Kalimantan. Dan yang paling penting adalah melibatkan kementerian terkait. Kita tahu bahwa Kementerian Kehutanan lah yang memiliki pengetahuan soal pengendalian kebakaran hutan dan lahan ini. Jadi seharusnya Pak Prabowo bertanya kepada orang yang tepat, yaitu Pak Menteri Kehutanan, Pak Raja Juli Antoni. Tapi kita tidak melihat adanya Menteri Kehutanan pada saat ratas soal kebakaran hutan dan lahan. Terlepas dari kita banyak mengkritik juga terhadap Kementerian Kehutanan, tapi kita tahu bahwa pengetahuan ada di Kementerian Kehutanan. Dan Pak Raja Juli juga harusnya bisa menjelaskan dan bertanggung jawab dengan situasi yang saat ini. Langkah-langkah strategis apa yang harus diambil? Bukan lagi langkah-langkah yang sudah pernah diambil tahun-tahun yang lalu, tapi hingga saat ini kebakaran hutan dan lahan masih terjadi.
1: Iqbal menilai kementerian yang memiliki pengetahuan terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan perlu dilibatkan secara langsung dalam pengambilan keputusan. Sebab karhutla bukan hanya persoalan bagaimana api dipadamkan, tapi juga mengapa api terus kembali.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo dan Didar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Upaya PMK Banyuwangi meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Sebagai bentuk insentif atas kinerja tersebut, Banyuwangi mendapat tambahan 300 unit program bedah rumah. Apresiasi itu berupa penghargaan terbaik 1 atas implementasi program 3 juta rumah untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau yang digelar Kementerian Dalam Negeri pada Jumat 28 Agustus kemarin. Banyuwangi mendapat insentif tambahan untuk bedah rumah warga prasejahtera sebanyak 300 unit dengan nominal 20 juta rupiah per rumah.
2: Selamat pagi kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Situbondo tahun ini telah menerima 51,6 miliar rupiah dana revitalisasi untuk pembangunan atau rehabilitasi 96 sekolah mulai tingkat PAUD SD dan SMP sederajat swasta maupun negeri. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Situbondo, Sopan Effendi bilang, tahun ini ia mengusulkan 393 sekolah yang mengalami kerusakan di atas 60% untuk mendapatkan dana revitalisasi, namun masih 96 sekolah yang dicairkan. Pada Mei 2026, dana revitalisasi yang diterima Pemkab Situbondo dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah masih 31 miliar rupiah, dan pada bulan Agustus 2026 ada tambahan sehingga menjadi 51,6 miliar rupiah.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Wali Kota Batu apresiasi BKSG jaga kerukunan. Wali Kota Batu Nurrahman mengapresiasi Badan Kerjasama Gereja Kota Batu yang dinilai aktif menjaga kerukunan dan harmonisasi masyarakat. Nurrahman mendorong BKSG terus memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan Pemkot Batu serta menghadirkan berbagai inovasi. Menurutnya, kegiatan BKSG tidak hanya mempererat kerukunan, tetapi juga menggerakkan UMKM dan kepedulian sosial melalui bazar serta donor darah. Nurrahman juga mengajak seluruh peserta menjaga kebersihan dan terus mempertahankan harmonisasi antar umat beragama di Kota Batu.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Wah, prestasi kampus dan mahasiswa Universitas Widyagama semakin banyak loh.
2: Betul, menjadi perguruan tinggi swasta terbaik nasional 2025. Mahasiswanya meraih 2 medali emas dan 1 perak kejuaraan Porprov 9 Jatim 2025. Dan masih banyak lagi.
3: Kawan, segera daftar ke Universitas Widyagama, kampus terakreditasi baik sekali. Dibuka gelombang 3 sampai 4 September 2026. Di tahun ajaran baru ini, ada jalur reguler, kelas karyawan, transfer, alih jenjang, dan jalur RPL. Ada juga beasiswa KIP kuliah dan unggul mulia, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk S1, membuka Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pertanian, Hukum, dan Teknik. Yang terbaru, ada Fakultas Sains dan Teknologi Informasi. Untuk S2, membuka Manajemen dan Ilmu Hukum. Untuk S3, ada Sains Manajemen. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0856-4973-2858 atau kunjungi Kampus 2 Universitas Widyagama Malang, Jalan Borobudur 35. Bisa juga buka pmb.widyagama.ac.id. Universitas Widyagama Malang, kampusnya para generasi unggulan yang beradab.
4: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Pagi hari ini kawan masih di program IGN Talk bersama saya Erika Rosa. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung menyampaikan beberapa catatan informasi. Pagi hari ini tadi ada Pak Rahmat ya yang juga menyampaikan mau melaporkan ini di perempatan Sulfat ada kabel yang menjuntai, lokasinya pas di traffic light. Ini tadi sudah kita teruskan ke Kepala Diskominfo Kota Malang, Nur Widianto. Terima kasih Pak Rahmat. Tadi di pertigaan Sulfat Sunandar Brio Sudarmo itu juga dilaporkan oleh Pak Budi ya. Ada truk pengangkut sampah ini yang sepertinya over dimension dan juga overload. Tadi Pak Budi kirim foto, belum saya tampilkan kawan. Kalau dari fotonya Pak Budi, ini memperlihatkan ada truk sampah warna kuning. Saya tampilkan di visual radio. Jadi ada truk sampah warna kuning yang muatannya itu kayaknya 2 kali lipat lebih ya dari kapasitas bak truknya. Jadi di bak truknya itu sudah penuh, masih ditambah lagi menjulang tinggi sampai di atas 2 kali lipat, kayaknya 2 kali lipat lebih dari tinggi bak truknya. Nah ini kayaknya beberapa kali juga kita dapat laporan dari kawan pendengar City Guide yang menyoroti selama ini kan dari pemerintah sendiri, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah itu begitu concern bagaimana memberantas kendaraan yang over dimension dan juga overload atau odol. Nah, kenapa kendaraan milik pemerintah itu justru over dimension, overload juga? Kalau over dimensionnya kayaknya enggak ya, ini lebih ke overload ya. Apakah alasan mungkin keterbatasan armada itu ada pengecualian? Kalau kendaraan lain ini begitu getol ya, bagaimana memberantas kendaraan yang over dimension, overload, walaupun juga pemberantasannya belum maksimal. Lalu bagaimana dengan kendaraan milik pemerintah? Ini tadi kita sudah komunikasi dengan DLH, Pak Budi. Tadi kita sampaikan ke Kabid Persampahan dan Limbah B3 dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Roni Kuncoro. Tapi masih belum ada jawaban dari Pak Roni. Untuk informasi lainnya kawan, saya juga mengingatkan untuk Anda, terutama ini Anda Sobat Jatim. Sudah punya rencana belum ya keliling Malang Raya? Ayo kawan bepergian dengan nyaman, aman dan juga hemat bersama dengan Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya ini hadir dengan 15 bis, terdiri dari 14 bis operasional dan juga 1 bis cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, dan juga Terminal Kota Batu. Tarifnya ramah di kantong, untuk tarif umum ini hanya Rp5.000, sementara untuk pelajar, santri, dan juga mahasiswa tarifnya hanya Rp2.500 saja. Pembayarannya semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun juga non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Anda bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economic Park, sampai dengan berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, kemudian naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Kabar gembiranya lagi untuk Anda Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini nantinya akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang sampai dengan Kepanjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat di Malang Raya. Trans Jatim Transportasi nih, andalane Jawa Timur.
1: Info Talk, informasi seputar Jawa.

Iya kawan, kita bergeser ke informasi seputar jalan tol di pagi hari ini. Untuk Anda yang juga mau mobile mengarah ke jalan tol kawan, lalu lintas di gerbang tol Singosari, kondisinya masih terpantau lancar. Jalur entry kondisi relatif lancar, sementara untuk jalur exit ini ada peningkatan volume kendaraan, tapi kondisi lalu lintasnya juga masih terpantau lancar. Arah Surabaya dari tol Pandaan Malang mengarah ke Jabanan kondisi masih lancar, bahkan sampai dengan Waru Utama ini kondisi lalu lintas juga masih relatif lancar, walaupun memang sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Kawan, itu tadi info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp di 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu, Istolaram Eye Center, pelayanan premium, harapan untuk semua.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Hai hai hai, ngaku pecinta sejarah. Sudah tahu belum situs bersejarah di Kota Malang yang satu ini? Namanya Situs Watugong. Situs ini juga dikenal sebagai Situs Ketawang Gede yang merupakan peninggalan dari Kerajaan Kanjuruhan. Situs Watugong sendiri berbentuk pendopo berukuran 5x5 meter dan juga menyimpan peninggalan sejarah. Di sini kamu bisa melihat dua yoni tanpa lingga, umpak batu, dan beberapa batu yang mirip dengan gong gamelan. Di antara batu-batu itu, kamu bisa melihat belasan batu yang berbentuk seperti gong dan 3 batu besar berbentuk persegi dengan lubang di tengahnya. Menurut warga sekitar, dulunya batu-batu itu berserakan di pinggir jalan, kawan. Bahkan ada beberapa yang dihancurkan dan dijadikan tambahan pondasi rumah. Nah, untuk lokasinya, di Kota Malang ini ada dua lokasi yang dikenal sebagai Situs Watugong. Pertama, di Kelurahan Ketawang Gede, di belakang Restoran Cepat Saji. Dan yang kedua, ada di Kelurahan Tlogomas di Jalan Kanjuruhan 4, nomor 30.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Wah, panas juga ya main padel.
4: Time out. Minum cheers dulu dong.
3: Segar. Ini yang alkalin ya?
4: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
5: Kamu mahasiswa baru di Malang ya?
6: Iya kak.
5: Dari tadi aku lihat, sepertinya pegang perut terus, lagi nahan sakit ya?
6: Biasa kak, gangguan lambung ini, anak kos, jadi makanya gak teratur.
5: Jangan cuma hafal jalan ke kampus dek, tapi hafalin juga tempat buat jaga kesehatanmu.
7: Yuk kenalan sama RSU Bri Medica Malang, rumah sakit dengan konsep butik hospital dan green building yang nyaman, modern, dan bikin Anda betah. Bayangkan, selesai kuliah atau di tengah aktivitas padat, Anda datang ke tempat yang sejuk, hijau, ruang tunggu nyaman, plus wifi cepat.
5: Wah, layanannya lengkap juga, Kak. Mulai dari IGD 24 jam, poli spesialis dan subspesialis, klinik estetik, poli gigi estetik, hingga klinik akupuntur.
7: Dan buat Anda yang homesick, burnout karena tugas kuliah, atau masih beradaptasi dengan lingkungan dan teman-teman baru, tersedia layanan psikologi dan psikiatri.
5: Pakai BPJS Kesehatan bisa nggak, Kak? Tenang, RSU Bri Medica Malang juga melayani pasien BPJS.
7: Bri Medica di Jalan Mejen Panjaitan nomor 176 Malang. Telepon 0341-580099 atau WhatsApp di 0813-544-00800. RSU Bri Medica Malang, United for Excellence. 2026 Bri Medica Level Up.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jam 7 lebih 56 menit kawan, kita masih di program Ijen Talk bersama saya Erika Rosa. Dan terima kasih juga, ini tadi beberapa catatan informasi dari Anda membantu kawan pendengar City Guy juga sesama yang lagi mobile. Tadi selain beberapa informasi yang sudah kami bacakan, ada juga kita dapat informasi dari Pak Iswoko di depannya Hotel Adria. Ada acara pagi hari ini, parkir mobil itu meluber di tepi jalan dan lalu lintasnya cukup padat kawan. Hati-hati untuk yang lagi perjalanan. Tadi Pak Iswoko ya di jam 7 lebih 22 menit juga menyampaikan ada dokumentasinya. Saya tampilkan di visual radio. Lokasinya ada di depan Hotel Atria di Jalan Lejana Sparman ya. Itu ada acara apa? Biasanya di sana ada wisuda juga nih. Hati-hati barangkali untuk Anda yang pagi hari ini juga punya agenda perjalanan mau mengarah ke Lejana Sparman, terutama di depan Hotel Atria. Informasi juga di jam 7 lebih 21 menit kawan, tadi ada info dari Dirut Perumda Tugu Tirta Kota Malang, Pak Priyo Sudibyo. Kejadian dini hari tadi itu sekarang proses perbaikan oleh tim. Ini insya Allah tidak mengganggu pelayanan. Posisinya ada di depan pasar Gadang persis. Oke, ini ada gangguan untuk pipa PDAM ya. Tapi dipastikan perbaikan sudah dilakukan dan tidak mengganggu layanan. Pak Priyo, terima kasih update-nya pagi hari ini bersama dengan kami. Ada juga Bu Linggawati tadi menyampaikan traffic di Supriyadi, daerah Sukun ini ya, yang mengarah ke kota setelah kelayatan Gang 3 itu juga ada potensi kemacetan. Ada apa nih Bu Lingga? Apakah hanya imbas dari volume kendaraan atau mungkin ada penyebab lain di sana? Tadi Bu Lingga kirim beberapa dokumentasi ya, saya tampilkan kawan. Termasuk ada videonya dari Bu Lingga. Oh, berupa foto. Nah, ini saya tampilkan kondisi lalu lintas setelah kelayatan Gang 3. Itu terpantau ada antrian yang cukup panjang, lalu lintasnya padat merambat cenderung macet. Padahal biasanya yang padat itu justru yang sebelumnya kelayatan Gang 3 ya. Ini kok malah setelahnya kelayatan Gang 3 yang mau mengarah ke Malang itu ada potensi kepadatan. Ada yang sudah sampai di ujung kepadatan mungkin ini volume saja atau mungkin ada penyebab lain di sana. Yang lagi perjalanan boleh juga kawan, terutama yang ada di sekitaran Sukun ya. Anda boleh menambahkan untuk update informasi.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan Pemkat Malang petakan kebutuhan pilkades serentak. Pemerintah Kabupaten Malang memetakan berbagai kebutuhan untuk persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak 2027 yang meliputi anggaran sampai sistem pelaksanaan. Kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Malang Nur Cahyo, Pemda setempat akan siapkan anggaran pelaksanaan pilkades serentak 2027 sebesar 28 miliar yang bersumber dari APBD. Penyelenggaraan ini nanti tidak akan langsung mencakup 378 desa, tapi menyesuaikan masa jabatan kepala desa yang akan habis pada 2027. Kawan, kontingen Tarung Derajat Jawa Timur jadi juara umum kejuaraan nasional Tarung Derajat Antar Pelajar. Kontingen Keluarga Olahraga Tarung Derajat atau Kodrat Jawa Timur meraih posisi puncak dan berhasil menjadi juara umum dalam kejuaraan nasional atau Kejurnas Tarung Derajat Antar Pelajar BHS Cup 3 2026 minggu kemarin. Official pelatih Kodrat Jawa Timur Muhammad Iqbar menyampaikan, secara total mereka berhasil mendapat 9 medali, terdiri dari 3 medali emas, 4 perak, dan 2 perunggu. Iqbar menegaskan, perolehan medali dari timnya sesuai dengan target yang sebelumnya direncanakan. Menurutnya, hasil yang didapat menjadi wujud nyata, kerja keras, serta latihan intensif para atlet. Kawan, dua petenis Indonesia kejar tiket utama di Bali. Gunawan Trismuwantara dan Ethan David Zapp melaju ke final kualifikasi ITF M15 Aman Mineral Men World Tennis Championship 2026 di Bali. Gunawan mengalahkan petenis Australia Sebastian Huggins, sedangkan Ethan menang atas sesama petenis Indonesia Dewana Gustaman. Gunawan mengatakan fokus dari game ke game menjadi faktor utama kemenangan dalam pertandingan tersebut. Petenis berusia 23 tahun itu menilai pertandingan berikutnya akan lebih berat. Pada final kualifikasi, Gunawan akan menghadapi Haruto Ishikawa, sementara Ethan bertemu dengan unggulan keempat asal Jepang, Ren Nakamura. Keduanya akan memperebutkan tiket menuju ke babak utama. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Rai Dinaya Siva, selamat pagi.
0: One Hot News.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat pagi. Saya Erika Rosa, masih bersama dengan Anda. Pagi hari ini kita di program Ijen Talk, dan setelah ini kita akan diskusi bersama dengan para narasumber. Topik bahasan kita, Undang-Undang Perampasan Aset, akankah terwujud? Nanti kami akan berbincang bersama dengan dosen Kompartemen Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Kemudian kami juga mengundang ada relawan dari Malang Corruption Watch. Untuk Anda yang mau bergabung kawan dalam diskusi pagi hari ini, nanti boleh sampaikan berbagai komentar tanggapan Anda. Anda boleh gabung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Boleh lewat voice note, boleh juga lewat line telepon. Sementara itu untuk informasi lain, tadi juga kita sempat dapat informasi dari Bu Febi Pujian, jam 7:47, ini melaporkan arah keluar Malang, itu ada potensi kemacetan, kondisi padat merambat, cenderung macet ya. Info dari Bu Febi, ini ekornya sudah sampai di depannya MCC, penyebabnya karena ada truk mogok di depannya Riverside. Bu Febi tadi jam 7:47 ini juga menyampaikan update informasi termasuk ada videonya. Saya tampilkan kawan di visual radio. Oke, ini kondisi lalu lintas yang dari Kota Malang mau mengarah ke Karanglo ya. Ada kepadatan, ada antrian kendaraan yang cukup panjang, mengular.
1: Sampai ke mana nih ya? MCC kayaknya rasanya tadi sampai MCC.
0: Oke, saya ulangi lagi ya. Ada suaranya tadi.
1: Efek truk tadi di depan Riverside. Sampai ke mana nih ya? MCC kayaknya rasanya tadi sampai MCC.
0: Hati-hati ya yang mau perjalanan antrinya panjang kawan. Oke, nanti kita akan kembali lagi di program Ijen Talk, dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bersama dengan kami pagi hari ini.

0: Kawan pagi hari ini di program Ijen Talk bersama saya Erika Rosa. Kita mau sambung bersama dengan para narasumber dengan topik bahasan hari ini, Undang-Undang Perampasan Aset akankah terwujud? Itu yang akan kita bahas kurang lebih selama 1 jam di link Zoom, di line Zoom ya. Ini kita sudah sambung bersama dengan 2 narasumber, ada dosen Kompartemen Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Ladito Risang Bagaskoro SHMH. Saya sapa dulu Pak Ladito, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Iya, terima kasih Pak Dito sudah menyempatkan waktunya juga untuk sambung bersama dengan Radio City Guide ya pagi hari ini. Sudah di kampus pagi-pagi Pak ya?
1: Iya Mbak, kelas jam 7 tadi.
0: Baik, tapi alhamdulillah bisa sambung bersama dengan kami sampai dengan selesai nanti Pak Dito ya.
1: Siap, insya Allah nanti kita bareng-bareng terus sampai selesai.
0: Baik, terima kasih Pak Dito. Selain ada Pak Ladito, kami juga bersama dengan relawan Malang Corruption Watch, ada Noval Zaki Al-Fajri. Mas Noval, selamat pagi.
2: Selamat pagi Kak.
0: Iya Mas Noval, terima kasih juga pagi hari ini sudah menyempatkan waktunya bersama dengan kami mewakili rekan-rekan dari MCW. Sehat Mas Noval?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Iya, nanti kita akan ngobrol banyak juga tentunya bersama dengan Mas Noval. Untuk Anda kawan City Guide, boleh yang mau ikut bergabung di diskusi pagi hari ini ya. Termasuk Anda barangkali juga mau ikut menyampaikan berbagai komentar, Anda boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Sebelumnya, saya mau ke beberapa catatan informasi dulu. Ini tadi ada beberapa catatan informasi yang belum sempat kita baca. Salah satunya, tadi kita sempat dapat laporan dari Pak Rahmat ya. Ini terkait dengan di perempatan Sulfat, itu ada kabel yang menjuntai. Lokasinya pas di traffic light. Tadi kita sudah sampaikan ke Kepala Diskominfo Kota Malang, Nur Widianto. Dan dijawab oleh Pak Widianto, siap, ini akan diperhatikan. Terima kasih untuk responnya. Lalu ada juga Pak Mario tadi menyampaikan flyover Arjosari yang mengarah ke utara atau yang arah ke Karanglo itu ada potensi kemacetan. Ekor kepadatannya sudah sampai di Kemirahan. Tadi infonya ada truk yang mogok ya. Posisinya ada di depannya Riverside. Ada juga Pak Maulidi tadi juga menambahkan informasi ada kemacetan di bawah flyover Arjosari arah ke Singosari. Ini ada apa? Ada truk mogok Pak di depannya Riverside. Ini yang ngantri panjang terutama yang dari Kota Malang arah ke Karanglo. Lalu ada juga Pak Dani tadi menyampaikan ada antrian kendaraan. Ini ngantri beli solar di SPBU depannya Grand Mercure. Apakah solar masih langka juga kawan? Kayaknya dari beberapa hari yang lalu ya, hari Jumat kemarin kita juga dapat info dari beberapa kawan pendengar City Guide yang melaporkan ada kelangkaan untuk solar di beberapa SPBU. Lalu ada juga Pak Iwan tadi menyampaikan informasi di jam 7.53, ada voice note yang disampaikan, saya putarkan dulu dari Pak Iwan. Oke, tadi jam 7 lebih 53 menit ya dari Pak Iwan. Nah, ini tadi ada beberapa catatan dari Pak Iwan.
3: Ternyata truknya di Gang Kesatria ini yang depan Jalan Pahlawan sebelum Adiputro, bukan di Haris. Di Perset masih ada truknya. Terima kasih.
0: Oke, posisi truknya itu ada di Gang Kesatrian depannya Adiputro, bukan di depannya Haris ya. Lalu ada juga Pak Anto tadi menyampaikan Ahmad Yani arah ke Karanglo ini kok berhenti ya, ada apa? Ada truk mogok Pak di depannya Adiputro. Lalu ada Pak Silvia di SPBU depan Grand Mercure itu sudah mulai ada antrian bis dan juga truk masuk ke SPBU agak menghambat lalu lintas. Terima kasih juga tambahan informasinya. Lalu ada Pak Gunawan di jam 8 pagi tadi juga menyampaikan di Balai Kota Malang ada pengalian arus lalu lintas kawan. Nah ini tadi share CCTV ya. Ada acara apa di sana? Oh ini tadi teman-teman di newsroom sudah konfirmasi ke jajaran kepolisian. Hari ini ada launching angkot pelajar kawan. Jadi hati-hati untuk yang lewat di sekitaran Bundaran Tugu, depan Balai Kota dan juga di depan DPRD, itu ada peluncuran angkot. Untuk informasi lengkapnya saya geser dulu ke Wulan di Newsroom.
4: Baik Erika dan juga kawan-kawan Citiga, ini tadi kita sudah konfirmasi ke Kanit Turjawali Satlantas Polresta Malang Kota Ibtu Dandu, menyampaikan kalau sekarang ini sedang dilakukan apel pagi sekaligus launching angkot pelajar gratis di Balai Kota. Jadi untuk penutupan ini tidak keseluruhan, hanya setengah lingkaran saja Erika. Kemudian kegiatan ini diperkirakan sampai jam 9 pagi. Kemudian tambahan catatan dari KBO Satlantas Polresta Malang Kota Ibtu Saiful Husain, untuk informasi yang sendiri ada sebanyak 30 angkot yang ada di lokasi. Seperti itu Erika.
0: Baik, terima kasih Wulan sudah dibantu untuk update ya lewat teman-teman yang ada di newsroom. Nah, saya kembali lagi ke narasumber. Kita kembali ke topik bahasan kita hari ini, kawan. Berbicara soal undang-undang perampasan aset, akankah terwujud? Ini berawal dari tanggal, sebenarnya sudah sering kali ya, ada aksi massa yang mendesak rancangan undang-undang perampasan aset itu segera disahkan menjadi undang-undang. Yang terbaru di tanggal 27 Agustus hari Kamis kemarin, ada berbagai kelompok massa ini yang menggelar aksinya di depan gedung DPR RI, mendesak adanya keseriusan dari DPR untuk mengesahkan RUU perampasan aset untuk koruptor menjadi undang-undang. Nah, kemudian ditanggapi juga oleh para pimpinan DPR RI, salah satunya dengan penandatanganan kesepakatan. Ada komitmen dari pimpinan DPR RI, mereka siap mundur kalau RUU perampasan aset ini tidak disahkan paling lambat tanggal 15 Desember 2026. Akankah RUU perampasan aset ini akan terwujud, kawan? Itu yang akan kita bahas bersama dengan para narasumber. Nah, saya ke Pak Dito dulu. Pak Ladito, kalau kita bicara tentang undang-undang perampasan aset, seberapa urgensinya, Pak, undang-undang ini?
1: Oke, iya, terima kasih Mbak Erika. Iya, Bapak Ibu, kalau tadi pertanyaannya apakah undang-undang

0: untuk disahkan, kalau melihat dari kondisi sosial masyarakat, kemudian keinginan instansi negara, dan juga respon terhadap dua peraturan baru kita, yaitu KUHP 123 yang sudah dirubah di 126, dan juga KUHP 20/2025, yang memang narasinya adalah narasi-narasi pergeseran dari model restitutif atau retributif menuju kepada restoratif, RUU ini mungkin bisa menjadi salah satu solusi, atau RUU perampasan aset ini bisa menjadi salah satu solusi untuk merespon restoratif atau pengembalian atau model-model pemidanaan yang berbasis modern. Namun di sisi lain, Mbak, bisa saya tekankan juga kita perlu kehati-hatian dalam menjalankan ataupun mengatur RUU ini secara dalam. Karena sekali lagi, RUU perampasan aset ini isunya tidak cuma serta-merta hak asasi manusia ya, maksudnya mengambil alih aset orang lain, tapi bagaimana aparat penegak hukum kita juga sudah siap dan responsif terhadap aturan yang memang sesuai. Karena kalau tidak, dimungkinkan abuse of power terhadap apa yang dimiliki oleh aparat penegak hukum itu sangat terbuka lebar. Jadi sebenarnya dua hal ini, kita melihat bahwa adanya pergeseran paradigma pemidanaan kita yang dari retributif menjadi restoratif, tapi di sisi lain kita juga harus berhati-hati terhadap kewenangan aparat penegak hukum yang cukup lebar, termasuk juga beberapa substansi yang ada dalam peraturan perundang-undangan ini yang memang harus kita perhatikan.
1: Baik, Pak Dito, barangkali kalau barangkali kita jelaskan dulu secara sederhana, Pak, kalau kita melihat rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini, apa bedanya, Pak, dengan penyitaan aset yang sebelumnya juga sudah diatur ya, termasuk dalam KUHAP?
0: Ya, ada dua hal yang cukup menarik kalau saya lihat terkait dengan perbedaan mendasar apa itu penyitaan aset dan juga perampasan aset. Ah, kalau saya sebenarnya pertama ya, saya disclaimer dulu bahwa sebenarnya saya kurang serak juga dengan narasi perampasan. Karena saya lebih suka kepada pemulihan lah. Karena kan kalau terjemahan dari asing sebenarnya itu kan aset recovery. Jadi mestinya kalau kita bilang aset recovery ya kita kembali lagi kepada pemulihan. Tapi ternyata beberapa pakar, ahli dan juga penyusun peraturan perundang-undangan lebih menggunakan narasi perampasan. Salah satunya adalah agar lebih memberikan deteren efek yang cukup jera, dirampas secara paksa seperti itu. Tapi yang cukup menarik adalah apa yang sebenarnya memberikan perbedaan secara substantif untuk perampasan dan juga penyitaan yang ada dalam KUHAP. Kalau kita lihat, Mbak, di KUHAP itu kan penyitaan itu kan salah satu upaya paksa yang memang dimiliki oleh penyidik, baik itu penyidik dari Polri maupun dari Jaksa. Dan juga prosesnya itu memang sudah harus ada tindak pidananya. Jadi di situ adalah salah satu proses yang keterkaitan bahwa sudah ada tindak pidana, ada pelaku, kemudian ada aset yang harus disita sebagai bagian dari upaya memperdalam atau menguatkan fakta-fakta yang ada bahwa yang bersangkutan memang melakukan tindak pidana. Tapi kalau perampasan aset ini, negara mencoba melihat bahwa pengambilan aset atau perampasan aset ini tidak hanya melalui persidangan yang harus atau menghadirkan si pelaku, tapi juga dalam konteks mekanisme non-convention based aset, sehingga memang tidak berhenti pada pemidanaan, tapi juga aset yang ada itu akan dikembalikan kepada negara dan juga masyarakat.
1: Kalau dari segi jumlahnya, apakah perampasan yang ada di RUU ini nanti akan jauh lebih luas, Pak, dibandingkan penyitaan yang ada di KUHAP sekarang ini?
0: Ya, kalau kita lihat ya beberapa substansi pasal yang ada, dan ini yang cukup penting sebenarnya, Mbak, sebelum saya masuk ke situ adalah semestinya negara tadi sudah di awal Mbak sudah menyampaikan juga, DPR ini semestinya harus share dulu dong ke kita draft yang versi 2025 yang katanya sudah mengakomodir 35 kunjungan keliling Indonesia, 35 kali hearing dan lain sebagainya, itu semestinya harus kita kerjakan, disebarkan secara parsial. Karena menurut

0: kami kita hanya masih berpegang pada draft 2023 yang dari PPATK itu kalau tidak salah dengan beberapa tambahan dan catatan, sehingga draft yang sebenarnya sekarang dibahas itu kita masih belum ada. Kita cek di dokumen manapun ini belum ada, sehingga kan ini jadinya seakan-akan transparansi dan apa gimmick politiknya masih cukup kuat ya daripada pembahasan substansi. Nah, jadi kembali ke pertanyaan Mbak, setelah kita tahu sebenarnya draft ini menggunakan draft yang mana, kita akhirnya akan tahu tuh mana yang memang pasal-pasal yang hilang, mana pasal-pasal yang memang menjadi penguatan yang memberikan perbedaan dengan KUHAP ataupun memberikan ketentuan yang dikatakan dalam bentuk penguatan, itu akan lebih clear.
1: Baik.
0: Sehingga sampai sekarang kita juga belum dapat itu sih.
1: Iya, bukan hanya berbicara undang-undang perampasan aset saja satu kalimat itu, tapi lebih dalam sebenarnya harus ada transparansi juga, Pak Ladito ya. Bagaimana isi dari RUU perampasan aset itu sendiri? Itu belum ada berarti sampai dengan sekarang ini, Pak Ladito, yang terbaru.
0: Iya, saya mencatat sebenarnya di beberapa referensi internet ya, apalagi internet yang memang berbasis pada data di DPR RI, di sekretariat DPR, itu kami belum, tidak ada sama sekali bahkan. Bahkan terakhir ini saya coba di draftnya di PPATK pun sudah di take down. Ini kan sebenarnya ada apa ini? Maksud saya jangan sampai karena demonstrasi kemarin tanggal 27 ini menjadi gimmick politik ya, menjadi seakan-akan Bapak Ibu yang terhormat ini menjadi orang-orang yang apa memberikan memberikan janji kepada masyarakat, tapi ternyata substansi yang dijanjikan pun tidak pernah disampaikan. Ini saya pikir cukup berbahaya karena kita harus belajar dari beberapa pengalaman penyusunan produk hukum, khususnya hukum pidana yang lalu ya Mbak, bahwa di Undang-Undang 1 2023 tentang KUHP, kemudian 20 2025 yang katanya kita punya waktu puluhan tahun, tapi ternyata dikebut dalam waktu singkat, dan akhirnya masih banyak celah, masih banyak peraturan yang perlu disesuaikan, apalagi dengan RUU perampasan aset dengan power yang segitu besar. Saya pikir kita akan sangat cukup berbahaya kalau tidak clear dengan substansinya.
1: Baik, oke, kawan sudah di awal paling tidak sudah terbuka mungkin Anda terkait dengan apa yang kita bahas hari ini, termasuk hari ini kita juga bersama dengan MCW dari Malang Corruption Watch, ada Mas Noval. Kalau Mas Noval sendiri, bagaimana Mas Noval melihat urgensi dari Undang-Undang Perampasan Aset, termasuk seberapa besar sih kerugian negara yang mungkin belum bisa disita dari para koruptor imbas dari adanya praktik korupsi?
2: Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya gini, Pak, ya. Kalau kita bicara tentang RUU Perampasan Aset itu, yang kita dambakan selama ini itu menurut saya sangat utopis gitu di negeri yang sekarang ini ya. Karena saya mengamini bahwasannya bahasa adalah sebuah instrumen politik yang cukup kuat menurut saya. Contoh kita bisa ambil di beberapa informasi yang beredar seperti pelaku korupsi ini akan ditindak ketika dicek itu dia penghasilannya atau yang pendapatannya itu tidak seimbang dengan penghasilan utamanya atau penghasilan pendukung gitu. Nah, kata tidak seimbang ini kan sangat subjektif gitu Mbak. Jadi bisa disimpulkan oleh beberapa orang gitu. Dan juga ada saya menemukan informasi bahwa minimal nominal yang ditampas itu adalah 100 juta gitu. Dan itu berpotensi untuk dipecah-pecah gitu Mbak. Jadi akal-akalannya masih ada gitu lah menurut saya. Kalau masalah kerugian juga ya kita tahu lah. Rupiah juga menurun gitu. Terus ya banyak sekali Mbak kalau di sektor ekonomi ya sangat terdampak sekali begitu.
1: Baik. Nah, Mas Noval sendiri sebagai bagian dari suara masyarakat sipil ya, apakah termasuk yang juga mendukung adanya percepatan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset ini sebagai salah satu upaya efek jerah bagi para koruptor?
2: Ya, kalau mendukung, ya saya pasti mendukung. Namun ketika melihat kecacatan di dalamnya, contoh seperti yang disebutkan oleh Pak Ladito tadi, transparansi informasi publik ini masih sangat cacat, Pak, menurut saya. Karena saya juga sempat cek-cek di website di PPATK, di JDIH pun itu dia tidak ada, draftnya hilang. Gitu. Lalu bagaimana kita sebagai masyarakat untuk ikut andil dalam perancangan RUU perampasan aset ini?
1: Baik. Ya, nanti kita akan lanjut lagi diskusi pagi hari ini, termasuk ini ada beberapa komentar yang masuk di WhatsApp kami ya. Tadi ada Pak Ardian menyampaikan beberapa komentar termasuk terkait dengan pernyataan Mahfud MD tentang perampasan aset. Ini harusnya regulasi baru ini juga diprotes keras oleh masyarakat. Tadi sebelumnya Pak Ardian menyampaikan mau menanggapi terkait dengan topik hari ini. Pak Ardian membaca berita dari Prof. Mahfud MD, beliau menyatakan ada celah untuk koruptor. Ternyata ada undang-undang lain, kalau ada orang yang membeli surat utang negara, orang itu tidak bisa diperkarakan atau dipidanakan, dalam artian dilindungi secara hukum. Apakah pernyataan dari Pak Mahfud MD ini benar? Kita sudah cek juga di beberapa media ya, memang benar ada pernyataan demikian. Kalau itu betul, bagaimana jadinya undang-undang perampasan aset kok kayaknya bertentangan dengan undang-undang lain yang memberikan perlindungan hukum bagi orang-orang yang membeli surat utang negara. Oke, terima kasih Pak Ardian. Nanti kita bahas setelah jeda Pak ya, bersama dengan para narasumber. Untuk Anda yang mau bergabung pagi hari ini kawan juga boleh. Anda boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811-360-911. Sambil saya bacakan beberapa catatan informasi yang masuk di kami. Tadi ada Pak Yoyo di jam 8 lebih 3 menit menyampaikan arah ke Surabaya ada potensi kemacetan di sekitaran Solaris, ekornya sampai dengan di Gang Sumpil 1. Penyebabnya karena ada truk yang mogok dan belum ada penanganan. Ini yang di depannya Adi Putro tadi. Lalu ada Pak Dani, Panji Suroso arah ke utara itu tidak jalan sudah 5 menit. Ada apa ini Pak Dani? Apakah imbas dari antrian pengisian solar yang ada di SPBU depannya Grand Mercure atau bagaimana? Lalu kawan, tadi kita juga dapat informasi dari Kanit Turjawali Satlantas Polres Tamalangkota Ibtu Dandu, di Balai Kota sedang ada apel pagi dan ada launching angkot pelajar gratis. Arus lalu lintas dibuat setengah lingkaran, kegiatan diperkirakan sampai dengan jam 9 pagi. Tadi Ibtu Dandu di jam 8 lebih 3 menit ini juga mengirimkan video. Saya coba putar dulu dari Ibtu Dandu. Oke, ini kondisi di sekitaran Balai Kota Malang ya.
3: Oke, selamat pagi. Kita informasikan untuk di Balai Kota persiapan apel pagi sekaligus juga launching angkot gratis khusus untuk pelajar. Untuk arus lalin kita gunakan separuh lingkaran seperti biasa, dari Jalan Kertanegara langsung ke kanan, melingkar setengah lingkaran terus setengah bundaran, kembali menuju ke depan Hotel Tugu. Demikian sekilas info, arus lalin juga masih lancar, apel juga akan dimulai. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih juga untuk update informasinya dari rekan-rekan kepolisian. Kawan, kita jeda dulu, tetaplah bersama dengan kami. Kita akan kembali di program Ijen Talk, masih bicara tentang undang-undang perampasan aset, akankah terwujud?

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Halo, kok airnya mati? Waduh, kalau mau lapor harus ke kantor ya?
2: Sekarang gak perlu.
1: Serius? Terus lapornya gimana?
2: Tinggal chat WhatsApp Tania.
3: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Saya mau lapor, air di rumah saya gak mengalir.
3: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
1: Wah, gampang juga ya. Jadi gak perlu datang ke kantor.
2: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
4: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
5: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, kita kembali di program Ijen Talk pagi hari ini. Topik bahasan kita bicara undang-undang perampasan aset akankah terwujud. Saya bersama dengan dosen Kompartemen Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Ladito Risang Bagaskoro SHMH, dan saya juga bersama dengan relawan Malang Corruption Watch, ada Noval Zaki Al-Fajri. Oke kawan, ini tadi ada kawan pendengar City Guide yang juga mau bergabung di line telepon. Saya angkat dulu, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, Pak Ardian silakan.
1: Baik, ya, selamat pagi Pak Ladito. Selamat pagi Mas Noval. Sehat-sehat semuanya. Jadi gini, tadi saya sudah sampaikan melalui telepon sebelumnya juga mengenai info dari Profesor MD, Mahfud MD, sorry, yang menyatakan itu bahwa ada undang-undang baru yang menjadi seperti jalan masuk bagi koruptor itu loh, untuk mencuci uang gitu kan, dari hasil korupsinya tadi gitu. Jadi jika para siapapun warga negara di situ dinyatakan undang-undang baru itu, yang membeli Patriot Bond, maaf bukan surat utang negara tapi Patriot Bond, itu tidak bisa diusut hartanya atau ditelisik lah gitu, nggak bisa diapa-apain gitu, diotak-atik kalau bahasanya Profesor Mahfud MD tadi. Nah ini kok jadi seperti kontradiksi ya dengan semangat memberantas korupsi, karena ini jadi seperti menurut saya kok jalan masuk untuk pencucian uang gitu lah ya, seperti itu kira-kira. Apakah bagaimana kira-kira menurut Pak Ladito seperti ini? Saya jadi pesimis gitu, walaupun undang-undang perampasan aset nanti akan bisa disahkan gitu. Tapi baik, ini ada undang-undang lain yang kok sepertinya bertentangan.
0: Iya, tepatnya gitu, undang-undang Mbak, nomor 4 2026 itu, Pak ya?
1: Iya betul, undang-undang nomor 4 tahun 2026.
0: Baik, ya, terima kasih. Terima kasih kembali Pak Ardian pagi hari ini sudah bergabung bersama dengan kami. Iya kawan, di tengah banyaknya dorongan pengesahan undang-undang perampasan aset, di sisi lain ini ada juga komentar dari Prof. Mahfud MD, di mana Prof. Mahfud ini menyoroti klausul Patriot Bond yang ada di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Ini terkait dengan bagaimana perlindungan hukum bagi investor instrumen surat utang khusus danantara. Ini dari beberapa sumber yang saya baca juga ya, tapi barangkali nanti bisa dijelaskan lebih detail lagi oleh Pak Ladito. Bagaimana Pak Dito?
2: Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih Bapak terkait dengan Patriot Bond ini ya. Ya ini memang undang-undang, ini perubahan undang-undang 4. Ini awalnya merupakan undang-undang 4 2023, dirubah menjadi undang-undang 4 2026. Yaitu kita kenal dengan pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau K2SK. Jadi memang benar apa yang disampaikan tadi oleh Bapak, kemudian Mbak dan juga Prof. Mahfud MD, bahwa di salah satu pasal perubahan itu, di pasal 50-an kalau tidak salah, itu terkait bahwa hanya ini model imunitas bahwa siapapun yang memiliki Patriot Bond atau membeli Patriot Bond itu tidak bisa digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Kemudian yang kedua adalah alat bukti di pengadilan. Nah, ini memang merupakan salah satu ketentuan yang menurut kami adalah salah satu jalan keluar dari jawaban atas perampasan aset yang sedang disiapkan. Nah, oleh karena itu memang ini menjadi masalah besar Bapak Ibu, karena memang Patriot Bond ini atau Patriot Bond Merah Putih ini dari danantara seakan-akan memang dikhususkan. Jadi siapapun yang akan membeli tidak lagi dicek sebagai siap asal dananya dari mana, kemudian dana itu digunakan untuk apa saja yang diputarkan, sehingga memang sangat dimungkinkan untuk menjadi sumber pencucian uang. Banyak pakar yang berpendapat bahwa jangan sampai sebenarnya undang-undang ini atau pasal ini atau bond ini menjadi dasar tax haven, Indonesia sebagai tax haven yang akan melanggar perjanjian internasional kita dengan TAFT bahwa Indonesia akan bersih dari pencucian uang. Ini yang memang kembali lagi di awal Mbak, bisa saya tekankan bahwa kehati-hatian kita dalam mengawal peraturan perundang-undangan ini cukup harus diberikan perhatian lebih. Karena pasal-pasal semacam ini sangat sering muncul tiba-tiba tanpa adanya koordinasi, transparansi kepada masyarakat. Sehingga harapan saya pun jangan sampai undang-undang perampasan aset pun ternyata ada substansi-substansi yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Naufal akan memberikan treatment yang berbeda. Maksudnya bagus, gimmick politiknya bagus, tapi ternyata substansi di dalamnya ini cukup berbahaya. Karena apa? Di Undang-Undang P2SK itu kan kita diberikan berita informasi bahwa Dana Antara ini kan menguatkan BUMN, memberikan keterjaminan modal dan lain sebagainya. Tapi ternyata ada satu-satu beberapa pasal yang memang akhirnya menjadi selundupan yang malah melemahkan sendiri. Contohnya saya boleh tambahkan di Undang-Undang Perampasan atas, kita harus perhatikan juga nanti mungkin di draft 2023 ya, misal di pasal 5 itu, terkait dengan aset-aset apa saja yang dapat dirampas. Ini juga kita cukup harus hati-hati terkait dengan hal ini, karena bisa jadi ada ketentuan yang secara ideal mestinya harus masuk, tapi ternyata tidak. Seperti itu Mbak untuk respon saya.
0: Iya, nah kita kembali lagi ke topik yang kita bahas hari ini, Pak Dito. Undang-undang perampasan aset akankah terwujud dengan adanya tanda tangan komitmen dari DPR RI? Kalau menurut Pak Dito sendiri, kira-kira akan terwujud nggak nih, Pak, sebelum 15 Desember 2026?
2: Oke, terima kasih, Mbak. Apakah terwujud atau tidak? Saya pikir Bapak Ibu di Senayan, Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat di Senayan, pasti berusaha mewujudkan ini di 15 Desember, karena sebagai janji politik ya, apalagi janji politik yang sudah tersebar luas dan akan mempengaruhi kredibilitas mereka sebagai wakil rakyat, karena di beberapa sistem kalau tidak salah akan mundur kalau tidak selesai dan lain sebagainya. Saya kalau melihat seperti ini pastinya mereka akan mencoba mengunggulkan karena gimmick politiknya yang akan lebih ditonjolkan. Tapi prinsip kehati-hatian kita adalah jangan sampai dengan kecepatan luar biasa ini adalah mengurangi substansi yang ada. Dan itu yang lebih saya takutkan daripada mereka tidak mampu memenuhi janji politik. Kalau janji politik tidak terpenuhi, mungkin kerugiannya hanya di Bapak Ibu anggota Dewan saja yang sudah berjanji ya. Tapi kalau sampai ada substansi pasal RU perampasan aset semacam Undang-Undang P2SK, semacam Undang-Undang 123, KUHAP 20/2025 yang tidak berhati-hati dan tidak transparan kepada masyarakat, dampaknya tidak hanya 1-2 orang, tapi adalah seluruh masyarakat Indonesia.
0: Baik. Kalau dari Malang Corruption Watch sendiri, dari MCW, Mas Naufal, apa sih yang diharapkan ketika kita terkhusus bicara tentang Undang-Undang Perampasan Aset yang sekarang ini juga lagi ramai dibicarakan?
3: Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya kalau yang kita harapkan sendiri ya, kalau jujur saya baru tahu tadi yang komentar dari Prof. Mahmud MD. Kalau kita lihat ya, kenapa kok mereka sangat percaya diri untuk mengesahkan RUU perampasan aset ini, karena ada celah itu, Mbak, sebenarnya. Jadi ya ujung-ujungnya kembali lagi gitu, kita tidak waspada, kita tidak hati-hati, yang mana kemarin di 17 poin tuntutan juga tidak disebut gitu, pasal berapa, nomor 4 ya, pasal 4 atau pasal 6?
0: Undang-undang nomor 4 tahun 2026.
3: Iya, undang-undang nomor 4 tahun 2026 itu juga tidak disebut gitu, yang mana kita tahu bahwa informasi tersebut tidak tersebar gitu kan, transparansi informasi publiknya tidak berjalan dengan baik gitu, Mbak.
0: Lalu apa yang barangkali juga diharapkan dari masyarakat sipil sendiri sebenarnya, Mas Naufal?
3: Kalau yang saya harapkan dari masyarakat sipil sendiri itu adalah kesadaran, Mbak, yang lebih. Karena sebenarnya dari kondisi kita sekarang itu, masyarakat itu terfragmentasi, Mbak. Jadi ada kubu yang mereka sadar, ada kubu yang mereka itu naif, gitu. Jadi yang saya harapkan adalah teman-teman yang masih apatis, yang masih naif ini, segera tumbuhlah kesadarannya agar gerakan kita itu tidak terfragmentasi. Yang mana kemarin waktu ada teman-teman mahasiswa yang aksi, mereka malah memberikan komentar yang negatif gitu terhadap mahasiswa-mahasiswa yang memperjuangkan hak asasi manusia begitu, Mbak.
0: Baik. Ya, kesadaran, bagaimana juga terus ikut mengontrol berbagai dinamika di pemerintahan begitu, yang dimaksud oleh Mas Novel ya?
3: Iya.
0: Kalau di Malang sendiri, atau barangkali juga teman-teman aktivis di Malang, ini ikut mendorong juga tidak sih Mas Novel, kalau terkhusus lagi-lagi kita bicara Undang-Undang Perampasan Aset ini ya?
3: Kalau ikut mendorong, pasti kami ikut mendorong, Mbak. Cuman, ya itu tadi, kita mungkin hanya sampai di permukaannya saja. Kita belum sampai ke inti dan dalam-dalam dari RUU perampasan aset ini. Karena yang kita ketahui tadi dari Pak Ladi itu, transparansi informasi publik itu tidak berjalan dengan baik, Pak. Jadi kita tidak tahu isinya itu apa saja, draftnya itu bagaimana, bahkan di situs-situs yang memang seharusnya dia melampirkan draft itu, tidak ada begitu
0: draftnya. Ya, dengan berbagai permasalahan korupsi, kalau menurut Mas Novel sendiri, apa yang hari-hari ini perlu menjadi fokus kita bersama untuk pemberantasan korupsi?
3: Yang perlu menjadi fokus kita bersama adalah begini. Saya membaca buku komunikasi politik itu ada instrumen penting yang bernama media, Mbak. Nah, media ini yang harusnya kita manfaatkan untuk apa? Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat gitu. Jadi agar orang-orang yang korupsi ini, mereka akhirnya tidak memiliki celah. Karena apa? Kita sudah memanfaatkan media sebaik mungkin. Kita sudah mengalahkan algoritma media yang sudah rusak. Gitu.
0: Baik. Oke, ini tadi ada beberapa juga komentar yang masuk di kami ya. Nanti kita bacakan barangkali setelah jeda. Terima kasih banyak kawan untuk Anda yang masih bersama dengan kami di pagi hari ini. Nanti kita masih akan kembali di program Ijen Talk pagi hari ini bersama dengan para narasumber. Termasuk ini tadi ada beberapa catatan informasi, salah satunya ada Pak Indarto. Ini mohon info, sudah seminggu ini hampir semua SPBU di Malang Kota sampai dengan Kabupaten langka untuk biosolar. Apakah ada info lebih lengkapnya? Kan ini udah tidak impor ya, tapi kok malah sulit sekarang ini? Hari Sabtu kemarin kita sempat komunikasi dengan Branch Manager Pertamina Malang Raya, Imam Rizky. Disampaikan oleh Pak Imam, memang benar dari aktivitas panen tebu dan sekarang ini sudah masuk momen weekend pada hari Sabtu kemarin ya. Jadi secara demand itu memang bertambah untuk biosolar. Dan ini sudah coba diteruskan untuk menambah suplainya. Ini terkait dengan bagaimana kelangkaan solar yang tadi diinfokan. Lalu juga terkait dengan adanya truk sampah yang tadi dilaporkan muatannya berlebihan di daerah Sulfat, Pertigaan Sunandar Priyo Sudarmo. Ini sudah ada jawaban juga dari Kepala Bidang Persampahan dan Limbah B3 dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Roni Kuncoro. Informasinya sudah diberikan teguran dan peringatan kepada driver dan kepada paguyuban penggerobak di TPS tersebut. Harapannya bisa lebih tertib dan diutamakan keamanan serta keselamatan sesama pengguna jalan. Terima kasih untuk informasi dan dukungannya. Itu yang disampaikan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Semoga kalau ada kejadian serupa bukan hanya ditegur ya, mungkin ada tindak lanjut yang lebih tegas lagi. Oke kawan, kita jeda dulu sejenak. Nanti kita masih akan kembali di program Ijen Talk.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program Mijen Talk. Ini tadi banyak beberapa ya yang mau ikut on air, ada juga beberapa komentar yang sudah masuk. Kita utamakan yang lewat voice note dan juga yang mau bergabung lewat line telepon dulu, kawan. Termasuk untuk informasi lalu lintas, saya juga sampaikan tadi ada Pak Arief di jam 8 lebih 20 menit. Panji Suroso, ini masih ada potensi kepadatan, ada truk mogok di depannya lampu merah di depan Pelawasan Timur. Sampai saat ini truk yang di Pelawasan Timur itu belum teratasi, ekor kepadatan sudah sampai di daerah Gotong Royong. Oke, nanti coba kita sampaikan ke jajaran dari kepolisian, termasuk hati-hati kawan untuk Anda yang lagi perjalanan. Ada lagi, ini tadi beberapa informasi lalu lintas juga ya. Ada Pak Hanafi, mohon info yang ke arah Singosari ini kok ada kemacetan, yang arah flyover arah bawah itu juga macet kondisinya. Ada truk mogok Pak, di depannya Adi Putro tadi infonya. Lalu ada Pak Hasan Bisri, menyampaikan kondisi trafik di Bululawang setelahnya masjid ke arah selatan itu lumayan padat, dua arah sama-sama padat, tetap hati-hati dan tetap fokus untuk yang berkendara. Pak Andreas, jam 8.46 depan Araya macet total, ada apa ya? Di Pelawasan ada truk mogok Pak, tadi juga ada antrian di SPBU depannya Grand Mercure infonya. Lalu ada Pak Hasan Bisri, ternyata kepadatan yang di Bululawang itu karena ada antrian di SPBU Anur dan juga Solar, banyak yang ngantri di badan jalan. Nah ini lagi-lagi ada antrian di beberapa SPBU untuk pembelian solar. Lalu ada juga Pak Bagus, jalan Panji Suroso arah ke Arjosari dan arah Tumenggung Suryo, itu sama-sama macetnya. Sekali ini pagi-pagi ini mohon dihindari dan cari alternatif lain. Lalu juga kita dapat info dari Pak Fikri ya, barusan tadi jam 8.50, yang ini sebelumnya simpang 4 Pelawasan dari arah utara ke selatan. Nah ini potensi kepadatan di Panji Suroso. Lalu ada Pak Anto yang di Balai Arjosari Ahmad Yani menuju ke Karanglo, itu juga macet karena antrian di SPBU. Di SPBU depannya Adi Putro itu merambat kendaraannya. Oke, terima kasih kawan untuk Anda yang sudah berbagi informasi. Ada yang mau gabung di line telepon? Saya angkat dulu, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Erika.
0: Iya, Pak Raffi Udin silakan.
1: Nah, oke, undang-undang perampasan aset akankah terwujud? Ya, kalau saya tergantung Pak Dito lah ini kan gitu kan, sebagai narasumber, sebagai akademisi. Yang pernah saya dengar itu mungkin sekaligus bertanya kepada Pak Dito ini, apa sih yang dimaksud dengan open legal policy itu Pak Dito, ya kan gitu kah? Apakah dalam menentukan kebijakan itu harus apa difloorkan dulu atau tingkatannya bagaimana? Akan DPR-nya kan ada DPR daerah, kabupaten kota, ada provinsi atau pusat gedung bundar yang menentukan kebijakan itu yang mana itu maksudnya yang open legal policy-nya itu. Sehingga kita ini sekarang terkaget-kaget kan ternyata tidak ada referensi yang bisa kita ketahui. Mungkin apa namanya kata tadi bilang tadi di akun-akunnya DPR sendiri sudah enggak tahu hilang semua take down tadi kan. Udah terus kemana nyarinya kan gitu kan. Makanya ini kata kembali kan yang tahu ini kan prosedur ini kan Pak Dito ini sebagai akademisi. Kan begitu. Jangan sampai nanti kayak omnibus law kayak dulu itu kayak gitu kan. Yang kayak gini kan sebetulnya kan bisa diantisipasi. Kemudian open legal policy-nya kepada siapa ini sebetulnya kan ya Zin? Ini kepada akademisi supaya dikoreksi atau untuk umum sih, sewaktu-waktu umum pengin tahu sih apa sih isinya undang-undang perampasan aset itu, terus di mana ini sumbernya, terus siapa yang berhak untuk bertanya atau mendapatkan informasi itu loh Mbak Erika sebetulnya. Nah kalau sekelas Pak Dito saja tidak tahu, apalagi masyarakat kecil ini gitu loh Mbak Erika kan gitu kan. Mungkin itu yang ingin kita cari tahu loh Mbak Erika kan kayak gitu. Ada istilah open legal, terus ada juga yang katanya celah untuk koruptor, untuk berkorupsi, ini gimana lagi ini, kok lepas lagi ini kan begitu. Ini bagaimana ini Pak Dito, ini prosedurnya sebetulnya dalam pembuatan undang-undang, kayak dalam apa sajalah itu, gimana ini, kita ini masyarakat jadi bingung ini kan gitu kan. Kita nggak ngerti apa-apa, tapi apalagi yang kita yang di bawah, masyarakat kecil. Nah seperti Pak Dito saja nggak tahu ya nyarinya di mana, punya referensinya yang katanya mau diundangkan itu kan gitu kan. Akan nggak terwujud lagi ya ya sebetulnya tergantung dari prosesnya itu, Pak Dito, kan gitu kan. Prosesnya bagaimana, prosesnya itu bagaimana pembuatan, tahapannya itu bagaimana sih gitu loh. Apa sih open legal policy-nya tadi itu gitu loh. Ingin tahu kita urutannya bagaimana sih dalam pembuatan. Kalau sudah mau dok, tinggal dok aja kan, tinggal gampang aja dok. Tapi bagaimana proses siapa saja yang harus dilibatkan untuk menentukan itu gitu loh, Pak, Pak Anu, Pak Erika kan gitu. Kalau akademisi yang memberikan ilmu kepada penentu kebijakan itu juga tidak diundang, dan akhirnya terus gimana gitu loh.
0: Oke, baik. Sebagai begitu,
1: tanggung jawab moral akademisi juga harus punya tanggung jawab moral seperti itu. Terima kasih Mbak Erika, mohon respon daripada Pak Dito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk ini tadi ada tambahan komentar dari Pak Ardian ya. Kalau regulasi baru ini tidak diperbaiki atau dianulir terkait dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2026 ya. Menurut Pak Ardian, Undang-Undang Perampasan Aset ini akan menjadi anti klimaks. Satu pertanyaan lagi, bisakah pembuat undang-undang itu dipidanakan jika ternyata isinya tidak menguatkan semangat pemberantasan korupsi, tapi malah sebaliknya? Oke, terima kasih banyak untuk beberapa komentar yang sudah masuk. Kawan, kita tahan dulu, kita harus jeda dulu, ada konten dari Spektrum Radio Seluruh Jawa Timur, nanti kita masih akan kembali bersama dengan para narasumber.

0: Metro Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di atas kertas, 9 juta UMKM Jawa Timur dipuja sebagai pahlawan ekonomi. Namun di dermaga Tanjung Perak, ribuan kontainer berlayar ke pasar dunia nyaris tanpa jejak produk mereka. Mengapa mantra Go Global masih menjadi ilusi yang mahal? Data Badan Pusat Statistik dan Dinas Koperasi Jatim mencatat angka yang spektakuler. Lebih dari 9,7 juta UMKM menopang hampir 60% produk domestik regional bruto Jawa Timur. Mereka lah bantalan utama yang menyelamatkan provinsi ini dari setiap guncangan krisis ekonomi. Namun, panggung kebanggaan itu mendadak sunyi saat kita menengok neraca perdagangan internasional. Kontribusi ekspor UMKM nasional kita masih mandek di kisaran 15%. Angka ini tertinggal jauh di belakang negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand yang kontribusi ekspor usaha kecilnya telah melesat di atas 25 hingga 30%. Ada jurang yang menganga lebar antara gegap gempita seremonial pemerintah daerah dengan daya saing komoditas lokal di rantai pasok global. Peluang pasar luar negeri sejatinya tidak pernah tertutup. Monica Ajeng Erwita, dosen Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, menegaskan bahwa pasar dunia hari ini justru sedang haus akan keunikan autentik lokal, mulai dari rempah, agroindustri bernilai tambah, hingga makanan olahan. Korea Selatan misalnya, berhasil membuktikan bahwa komoditas sederhana seperti kerupuk mampu merajai pasar Asia jika dikemas dengan standar industrial yang presisi.
2: UMKM ini nggak cuma pelaku ekonomi kecil, tapi dia juga bisa dibilang sebagai kekuatan ekonomi di Jawa Timur. Dan peluang terbesar nek menurut saya itu ada pada produk yang bisa atau dia punya keunikan lokal, tetapi dia juga bisa memenuhi standar global. Jadi mungkin sekarang yang banyak dicari pasar global itu sesuatu yang otentik dari sebuah daerah, sebuah negara yang memang berkualitas. Misalnya apa? Makanan dan minuman olahan, rempah-rempah, produk pertanian bernilai tambah, herbal bisa jadi, produk perikanan, atau apapun lah itu yang memang menjadi salah satu komoditas yang merupakan kekhasan di satu daerah. Kayak misalnya, saya baca di berita waktu lalu itu Korea jadi importer kerupuk terbesar di Indonesia. Konsumsi kerupuk orang Korea yang dari Indonesia itu banyak banget. Dan itu kan bisa jadi satu peluang pasar terbuka di Asia. Kalau kita bisa mengubah cara pandang, yang bisa diekspor itu jangan cuma komoditasnya, tapi harus dikasih nilai tambah. Misalnya jangan cuma jual bahan bakunya aja, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan bahan baku ini dengan packaging, branding, dan standarisasi yang sesuai dengan pasar tujuan. Kalau kita memang sudah mau mengembangkan ini ke pasar global atau pasar ekspor, ya kita harus berani, kita harus mau untuk menetapkan standar, nggak asal-asalan produksinya. Kualitas itu juga yang paling penting.
1: Namun, disinilah letak patahan strukturalnya. Alih-alih menyiapkan ekosistem dari hulu ke hilir, instrumen kebijakan kita kerap berhenti pada program kosmetik, pelatihan kilat, dan membawa segelintir pelaku usaha ke pameran luar negeri. Monica mengkritik keras pendekatan seremonial yang hanya menggugurkan kewajiban anggaran ini.
2: Peran pemerintah itu penting untuk mendampingi UMKM ini melakukan proses internasionalisasi. Tapi dipilih yang benar-benar siap untuk dibantu. Setahu saya sih pemerintah Jatim itu sudah punya banyak program ya untuk mendorong ekspor. Misalnya pameran, misi dagang, promosi produk ekspor. Yang perlu diperkuat kalau menurut saya adalah pendampingan dari hulu ke hilir. Jangan cuman berhenti pada pelatihan atau cuman bawa UMKM ini ke pameran tok ikut expo. Mereka perlu ada pendampingan untuk follow up ke buyer, nego, sampai produk kontrak, pembiayaan produksi, sampai pengiriman. Yang kedua, saran saya, pemerintah bisa membangun export pipeline. UMKM ini dipetakan dulu berdasarkan tingkat kesiapan. Mana yang masih perlu dibina, mana yang siap masuk pasar nasional, mana yang siap ekspor, mana yang sudah ekspor tapi perlu diperluas pasarnya. Kemudian yang ketiga, ini harus ada kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, perbankan, industri, asosiasi, marketplace, diaspora Indonesia di luar negeri. Jadi semuanya terintegrasi.
1: Ketika peta kebijakan makro dan kritik akademis itu kita tarik ke lantai produksi paling bawah, isu ini bukan lagi soal angka statistik di meja birokrat. Ini adalah pertaruhan hidup mati seorang perintis usaha. Kenyataan pahit itu dihadapi Lydia Silvi di Surabaya. memulai langkah pada tahun 2020, Lydia melahirkan Coffeeku. Keputusannya membidik pasar ekspor ke Malaysia, Yordania, hingga Hong Kong bukan lahir dari ambisi gagah-gagahan. Ini adalah strategi bertahan hidup dari seorang penyintas diabetes yang meracik kopi premium tanpa gula di tengah pasar domestik yang terlampau sensitif terhadap harga murah dan abai pada kualitas kesehatan.
3: Waktu itu belum banyak orang yang main marketplace di tahun 2020 mungkin ya. Nah, dari situ itu ternyata produk yang diminati kopi instan. Akhirnya ya sudah, kita fokus aja. Perjalanan kita sampai ke menembus pasar luar negeri. Impian saya tuh ingin memperkenalkan bahwa kopi Indonesia ini kopi yang sangat spesial. Dari segi rasanya pun spesial, dari segi macamnya pun juga spesial. Dan kemudian saya juga ingin menyebarluaskan bahwa minum kopi yang benar itu adalah kopi yang tanpa gula semestinya. Jadi supaya khasiat kopi itu banyak dirasakan oleh orang-orang. Didasari juga karena saya sendiri seorang penderita diabetes ya. Jadi saya itu bikin kopi sendiri yang bisa saya minum. Saya racik-racik sendiri seperti kopi cappuccino tanpa gula. Terus saya mengembangkan rasa-rasa. Ada almond latte, ada hazelnut latte, ada caramel latte, seperti itu Kak. Dari situ saya memupuk value di produk saya bahwa saya memperkenalkan untuk ngopi tanpa diabetes. Pokoknya ngopi harus sehat, ngopi harus sehat, sedikit demi sedikit dikenal orang. Sampai akhirnya ternyata permintaan di luar negeri kopi yang tanpa gula itu tinggi sekali. Karena banyak negara yang memperhatikan kesehatan ya, seperti Malaysia. Saat ini kita sedang penjajakan dengan buyer Yordania dan Hong Kong. Titik balik berani membidik pasar global karena kita penjualan di dalam negeri sudah lumayan bagus ya lewat marketplace. Artinya produk kita diterima dulu di pasar dalam negeri.
1: Namun mengetuk pintu Hong Kong atau Timur Tengah menuntut ongkos yang berdarah-darah. Di luar negeri, cita rasa hanyalah syarat dasar. Dinding pembatas sesungguhnya adalah sertifikasi HACCP, SNI, jaminan rantai dingin atau cold chain, hingga desain kemasan yang mampu menjadi wiraniaga senyap atau silent marketing di etalase global. Tanpa sokongan korporatisasi dan pembiayaan negara yang ramah, pengusaha kecil seperti Lydia dipaksa mendaki gunung regulasi ini dengan tangan telanjang.
3: Kita kan termasuk UMKM ya, dan memakai ingredient kita atau komposisi kita itu dari bahan-bahan yang berkualitas. Nah, sedangkan pasar Indonesia itu sangat price sensitive, maunya cari yang murah pokoknya. Di situ tantangannya, tapi kita membawa value kopi sehat tanpa diabetes dan juga kopi kami aman di lambung. Selain itu, untuk perizinan, saat ini lagi berjuang untuk mendapatkan HACCP dan SNI. Legalitas ini juga sangat berpengaruh di dalam meraih pasar Indonesia dan luar negeri. Kalau untuk kemasan, itu memang sangat berperan penting. Kemasan itu adalah your silent marketing. Bagaimana kami mempresentkan kemasan kami itu secara premium look. Kemudian untuk selera konsumen luar negeri memang masih, kita memang suka yang manis ini dan itu. Iya, oke. Okay. Cuman kita memang membidik pasar yang mereka memperhatikan kesehatan dalam cara mereka mengonsumsi kopi.
1: Go Global semestinya bukan trofi politik birokrasi, melainkan jaminan bahwa tetes keringat pengusaha kecil tidak menguap sia-sia di pelabuhannya sendiri. UMKM kita tidak butuh tepuk tangan dari pinggir lapangan, mereka butuh negara yang membukakan gerbang, meratakan jalan, dan berdiri menjaga mereka di tengah badai perdagangan dunia. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh Guidance for Your Life, City Guide FM.

0: kawan, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program Ijen Talk. Hari ini kita masih bicara tentang undang-undang perampasan aset, akankah terwujud? Tadi sudah disampaikan oleh Baladito ya, kemungkinan besar akan diwujudkan. Selain ini sebagai bukti janji politik dan bagian dari gimmick politik, di sisi lain yang barangkali juga harus jadi catatan kita bersama, dengan walaupun ada undang-undang perampasan aset, tapi ada undang-undang lain yang juga menjadi celah untuk para koruptor mengamankan hartanya. Nah, ini saya masih ditemani ada dua narasumber. Ada dosen Kompartemen Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, ada Pak Ladito, dan ada relawan Malang Corruption Watch, ada Mas Noval. Pak Ladito, tadi ada beberapa komentar yang masuk lagi ya. Ada Pak Raffi Udin dan juga ada Pak Ardian yang menambahkan komentarnya. Gimana Pak Ladito, ada tanggapan Pak dari komentar yang tadi disampaikan?
1: Oke, ya terima kasih Pak Raffi Udin. Nah, ini saya pikir cukup menarik pertanyaannya. Bagaimana sebenarnya proses pembentukan peraturan perundang-undangan? Tadi disampaikan ada open legal policy dan juga bagaimana tahapan yang perlu kita cek kembali. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Mbak dan Mas Noval sekalian, kalau boleh saya sampaikan bahwa open legal policy itu memang satu kebijakan yang mana pembentuk peraturan perundang-undangan itu memang diberikan kewenangan untuk membentuk substance atau substansi dari peraturan perundang-undangannya sepanjang tidak diatur oleh konstitusi. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Raffi Udin sudah tepat bahwa memang DPR dan pemerintah itu memiliki kewenangan penuh dalam meramu, kemudian menyiapkan, mendrafting, atau menyusun produk hukumnya. Ya. Namun teori tersebut harus kita sesuaikan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu melalui undang-undang pembentukan, di mana di situ ada yang namanya proses partisipasi masyarakat. Ada proses rapat dengar pendapat dan lain sebagainya, yang mana harapannya adalah dalam rangka memperbaiki, dalam rangka mengkoreksi visibilitas, kesesuaian, dan juga ketepatan pembuat undang-undang dalam meramu undang-undang yang memang dibebaskan untuk disusun substansinya. Karena di undang-undang pembentukan jelas kalau memang tidak diberikan porsi kepada masyarakat untuk memberikan kritik, saran, masukan, undang-undang ini akan hanya ya kepentingan-kepentingan sektoral dari pemerintah dan juga DPR saja. Dan ini tentu sangat berbahaya sekali dalam proses pembentukan regulasi. Proses yang ada di undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan pun dengan tegas dan jelas sudah dilakukan pun, ternyata kita masih sempat juga ada beberapa pasal di beberapa undang-undang sektoral lain yang memang masih bermasalah. Sehingga ya kita harus kawal ini secara penuh, meskipun open legal policy dan undang-undang pembentukan sudah memberikan kewenangan untuk mereka. Nah, disinilah letak kami profil sebagai penggiat masyarakat, letak media di sini Mbak Erika dan rekan-rekan, dan letak Pak Nurudin serta rekan-rekan lain untuk memberikan masukan. Nah, masalahnya adalah di RDPU kami sudah mencoba, ya khususnya kami dari Persada UB dan juga Fakultas Hukum Tas Brawijaya sebenarnya sudah beberapa kali mengkaji terkait dengan urgensi RU perampasan aset ini. Salah satu tulisan ketua kami, Pak Farizal Afandi di Detik itu dengan tegas memberikan analisis kritisnya terkait dengan perampasan aset. Namun sampai sekarang kami pun tidak pernah dipanggil menjadi bagian untuk RDPU. Meskipun kami sudah mencoba beberapa kali berkontak secara non resmi, ya ini prosesi ini yang memang belum pernah atau banyak akademisi, banyak penggiat masyarakat, baik itu dari ICW maupun MCW dan juga Transparansi Internasional juga mempertanyakan sebenarnya letak transparansinya di mana? Tidak pernah dipublish. Boro-boro kami diundang ataupun diberi menerima masukan secara langsung, produk hukum yang mestinya bisa diakses oleh masyarakat pun dalam bentuk rancangan itu tidak pernah kita dapatkan secara jelas. Ya. Kemudian kedua, Mbak menyampaikan terkait dengan apakah pembentuk peraturan perundang-undangan dapat dipidana apabila produk hukumnya tidak sesuai atau melanggar. Saya pikir kita tidak bisa memidana sebuah kebijakan ya. karena itu sudah menjadi kebijakan dan disusun oleh pembuat perundang-undangan, kita tidak bisa mendalilkan itu sebagai dasar pidana. Namun, apabila di prosesnya ternyata ada tindak pidana, seperti suap, korupsi, untuk memesan pasal, menghilangkan pasal-pasal, dan lain sebagainya, perbuatan itu yang baru bisa kita sebut sebagai perbuatan pidana yang memang bisa dipidana. Jadi jangan sampai kebijakan pun kita taruh, oh karena pemerintah salah, tidak tepat, tidak mendukung, kemudian kita harus pidanakan mereka, tidak. Tapi bagaimana proses pembuatan pidana, pembuatan kebijakannya, itu yang harus kita check and balances di situ.
0: Baik.
1: Begitu Mbak Erika dan Pak.
0: Iya, Pak Dito dan juga Mas Noval, sebagai closing statement juga untuk diskusi kita pagi hari ini, apa barangkali yang perlu jadi catatan besar untuk diskusi hari ini? Kalau tadi bicara undang-undang perampasan aset akankah terwujud, disampaikan oleh Pak Dito kemungkinan terwujud, tapi apa kemudian yang menjadi satu catatan untuk kita bersama untuk sama-sama mengawal undang-undang perampasan aset ini? Dari Pak Dito sekalian, Pak Dito. Iya, Pak Adito.
1: Okay. Halo. Terima kasih, Mbak. Ya, memang tadi saya sampaikan bahwa sepertinya kalau untuk janji politik untuk pemenuhan kebutuhan kewajiban DPR untuk mengesahkan, saya pikir Bapak Ibu anggota Dewan DPR yang terhormat pasti akan mengejar ini sesuai dengan deadline yang ada karena ada janji politik besar di situ. Namun sekali lagi jangan pernah kita meninggalkan substansi dari penyusunan peraturan perundang-undangan. Di situ ada beberapa ketentuan perampasan aset yang mungkin harus kita telaah lagi. Yang pertama adalah terkait dengan perampasan kekayaan tak wajar. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Taufal, itu terkait dengan keseimbangan penghasilan dan kekayaannya. Kemudian juga yang kedua adalah siapa lembaga yang memang berhak untuk melakukan perampasan, baik itu melakukan maupun memaintenance hasil rampasan. Ini juga cukup penting karena saya pikir instansi negara yang memang memegang banyak kekuasaan ini juga harus kita batasi dan juga harus kita perhatikan. Dan yang ketiga adalah yang tidak kalah penting selain substansi adalah keterbukaan pembuat undang-undang, dalam hal ini DPR dan juga pemerintah, untuk segera mempublikasikan naskah akademik, rancangan undang-undang, dan juga daftar inventaris masyarakat secara terbuka ke masyarakat, sehingga harapan kami 3 bulan ini running yang diharapkan oleh para pembuat kebijakan bisa selesai, undang-undang bisa disahkan, namun tidak mengurangi substansi yang memang perlu kita jaga. Sehingga RU perampasan aset ini tidak hanya bermanfaat untuk negara, tapi juga tidak sampai menjadi overkriminalisasi bagi masyarakat dan juga tidak menjadi bagian dari abuse of power dari negara. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Dito. Dari Mas Noval, apa catatan yang perlu kita garis bawahi bersama dari diskusi kita pagi hari ini?
2: Baik, sebelumnya terima kasih. Sebenarnya catatannya adalah ketika transparansi informasi publik itu tadi sudah mulai terekspos oleh masyarakat, maka akan ada gerakan tambahan dari pemerintah menurut saya. Karena ini adalah siklus, menurut saya ini adalah siklus, karena dari beberapa undang-undang yang memang kita temukan kecacatan di sana, pasti pemerintah atau ya anggota-anggota dewan ini akan melakukan gerakan tambahan begitu. Jadi terus waspada buat teman-teman dan terus mengkritisi. Jangan pernah berhenti untuk bergerak. Terima kasih.
0: Baik. Terima kasih juga untuk seluruh narasumber yang hari ini sudah bergabung. Mas Noval, terima kasih banyak. Pak Ladito, terima kasih banyak. Semoga lain kesempatan kita bisa sambung kembali. Sehat selalu untuk Mas Noval dan juga Pak Ladito. Selamat pagi. Untuk Anda, kawan pendengar City Guide, terima kasih juga yang hari ini sudah bergabung di program diskusi Ijen Talk. Kawan, ada beberapa komentar yang tadi belum sempat terbaca, mohon maaf. Ada Pak Amang Rifai, ada Pak Dani, ada Pak Subomo, dan barangkali tadi ada beberapa komentar lain yang juga belum kita bacakan. Nanti kita coba akomodir setelah sesi ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah menyimak program Ijen Talk hari ini. Saya Erika Rosa, kawan dari program Ijen Talk. Selamat pagi dan tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Pagi ini kita masih melanjutkan IGN Talk, kali ini bersama dengan saya, Bulan Indriani. Undang-undang perampasan aset, akankah terwujud? Tadi kita sudah melihat bagaimana POV dari dua narasumber, akademisi sekaligus dari relawan Malang Corruption Watch. Ya, tadi ada yang sempat gabung ya, tapi

masih belum terbaca, ada Pak Amang Rifai. Terus harus gimana? Jadi disahkan atau tidak? Kok jadi bingung? Itu ya yang disampaikan dari Pak Amang Rifai. Ini kalau melihat, kita kembali lagi sebenarnya bagaimana kemudian akhirnya adanya banyak masyarakat yang memperbincangkan ya, ini terkait dengan bagaimana undang-undang perampasan aset, apakah akan diselesaikan atau tidak. Sementara kawan dari DPR RI ini sudah menargetkan untuk pembahasan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset ini bisa diselesaikan pada 15 Desember 2026. Jadi target ini menjadi bagian dari komitmen DPR untuk menyelesaikan pembahasan regulasi terkait pemberantasan korupsi sebelum penutupan tahun 2026. Bahkan statement yang dikeluarkan itu langsung ya dari Ketua DPR RI Puan Maharani, waktu yang tersedia untuk menyelesaikan pembahasan RUU perampasan aset masih sekitar beberapa bulan lagi, maka dari itu DPR akan memanfaatkan waktu yang ada supaya target penyelesaian regulasi ini benar-benar bisa tercapai sesuai dengan rencana. Puan juga menegaskan kalau target penyelesaian ini menunjukkan adanya waktu yang memang cukup ya untuk DPR untuk melanjutkan semua tahapan pembahasan RUU perampasan aset. Jadi proses pembahasan nanti tetap perlu dilakukan secara cermat supaya setiap substansi dalam regulasi ini bisa dibahas sesuai dengan mekanisme legislasi yang berlaku. Nah, kemudian kawan disampaikan juga sebelumnya dari Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman, di sini juga menegaskan jadi pihaknya ini perlu waktu dalam menyusun rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset terkait dengan tindak pidana. Pasalnya payung hukum ini, perampasan aset untuk tindak pidana ini memang hal yang baru di Indonesia. Meskipun begitu, Habibur Rahman juga menegaskan komitmen bahwa Komisi 3 tetap menargetkan RUU perampasan aset disahkan menjadi undang-undang pada Desember 2026. Itu kawan. Sementara kalau kita melihat kembali ya seperti apa optimisme dari narasumber pagi tadi, jadi kita sempat juga sambung bersama dengan dosen kompartemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Ladito Risang Bagaskoro. Dijelaskan kalau dengan adanya tanda tangan komitmen DPR RI yang akan mengesahkan RUU perampasan aset sebelum 15 Desember 2026 ini pasti akan diupayakan terwujud. Mengingat ini kan memang bisa dikatakan sebagai janji politik ya yang sudah tersebar luas, sedangkan kredibilitas DPR disinilah jadi taruhan. Kemudian kawan, Ladito juga menyampaikan di tengah perumusan yang cepat ini memang perlu ada kepastian ya, jangan sampai ada substansi-substansi yang seharusnya penting ini justru tidak ada di dalamnya, sehingga nanti yang dirugikan negara dan juga masyarakat. Dan Ladito juga menambahkan jangan sampai pengesahan nanti hanya untuk menggugurkan kewajiban DPR terhadap janjinya sebagai wakil rakyat. Itu kawan ya yang perlu diawasi bersama juga untuk nanti ke depannya, termasuk beberapa statement lainnya. Anda yang mau gabung pagi hari ini mau menyampaikan bagaimana dari sudut pandang Anda, boleh nanti Anda sampaikan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Kawan, tadi kita sempat dapat informasi di area depan Riverside itu ada antrian imbas truk yang trouble yang mengarah ke TL Karanglo, itu luar biasa ya antriannya, bahkan sampai di area MCC ekor kepadatan pagi tadi. Kita juga sudah komunikasi dengan Kanitur Jawali Satlantas Polresta Malangkota, Ibtu Dandu, menyampaikan di sana sudah ada atensi dari petugas dan untuk sementara dibuat kontraflow. Mungkin Anda yang kebetulan melintas di sana, Anda punya update informasi yang bisa di-share, Anda yang ingin berbagi bisa manfaatkan 0811 3600 911.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari KI Radio Jember, saya Raffiana. Warga Desa Gugut, Kecamatan Rambi Puji, Jember, kini lebih mudah mengelola kolam ikan berkat inovasi mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Jember. Mahasiswa mengembangkan smart feeder berbasis Internet of Things atau IoT yang memungkinkan pemberian pakan ikan dilakukan secara otomatis melalui aplikasi. Pemilik kolam, Ahmadi, mengatakan inovasi ini membantu mengatasi keterlambatan pemberian pakan yang sebelumnya dilakukan secara manual. Selain mengatur jadwal pakan, alat ini dilengkapi sensor suhu air, kadar pH, dan sisa pakan. Data tersebut dapat dipantau melalui telepon seluler. Ketua Tim PPK Ormawa Himpunan Mahasiswa Vokasi Elektronika UNED, Raditya Pratama, menyebut hasil kajian menunjukkan penggunaan smart feeder mampu meningkatkan efektivitas panen ikan hingga 25%.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan, Kota Malang berhasil memperoleh juara pertama kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri. Wahyu menekankan, perolehan juara pertama itu didapat dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026. Berkat capaian itu, pemerintah Kota Malang berhak mendapatkan insentif fiskal sebesar 2 miliar rupiah. Wahyu juga menekankan, penghargaan yang diperoleh menjadi bentuk pengakuan atas berbagai langkah yang sudah dilakukan, terkhusus untuk penanganan persoalan persampahan di Kota Malang.
3: Selanjutnya bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan pelaksana tugas Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan upaya memerangi peredaran barang kena cukai BKC ilegal terus ditingkatkan. Salah satunya dengan melibatkan personil Satuan Perlindungan Masyarakat Satlinmas. Menurutnya, Satlinmas memiliki peran penting dalam membantu pemerintah mengendalikan peredaran BKC ilegal karena banyak beraktivitas langsung di masyarakat. Pembekalan mengenai BKC kepada Satlinmas dan sosialisasi juga telah dilakukan. Bagus berharap keterlibatan Satlinmas dan masyarakat dapat membantu menekan peredaran BKC ilegal sekaligus menjaga penerimaan negara dari sektor cukai.
4: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Pemkot Surabaya memperluas akses penyerapan tenaga kerja dalam rangka mengurangi angka pengangguran terbuka. Agus Hebi Juniarto, Kepala Dinas Perindustrian Tenaga Kerja atau Disperinaker Kota Surabaya bilang, penyerapan tenaga kerja dilakukan dengan memperluas akses masyarakat terhadap berbagai peluang kerja, baik di dalam maupun luar negeri. Tahun ini, Pemkot menargetkan angka pengangguran turun jadi 4,47% dengan penyerapan 8.800-an tenaga kerja baru.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Hah? Kucing gak boleh sering dimandiin? Oh no. Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
4: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.
6: Kawan, terima kasih untuk beberapa catatan yang sudah masuk. Ini tadi ada Pak Dani, sempat gabung juga dengan voice note yang dikirimkan. Coba kita putarkan, kawan.
7: Selamat pagi, Mbak Erika dan tim City Guide, juga para narasumber. Sebelumnya saya ingin menyampaikan info traffic dulu ya. Ini karena kepadatan di Panji Suroso yang menuju ke arah utara luar biasa, saya memutuskan untuk putar balik melewat masuk Cakalang supaya tembus ke jalan perusahaan. Memang lebih jauh sekitar 5 kiloan, tapi puji Tuhannya lancar dan hanya 10 menit aja sudah sampai di jalan perusahaan. Seandainya saya masih ikut di kepadatan Panji Suroso karena ada truk mogok, yang kendaraan mogok yang di dekatnya Jalan Satria, ya mungkin belum sampai. Itu yang pertama. Lalu untuk undang-undang perampasan aset ini, melihat track record-nya Indonesia, saya kok masih ragu ya. Meskipun yang dari grupnya Pak Botok kemarin sudah mendapatkan tantangan, saya kok juga masih ragu. Karena banyak anggota DPR yang juga selalu membohongi rakyat. Saya belajar dari pengalamannya SBY yang dulu iklannya anti korupsi, lalu memiskinkan para koruptor dan segala macamnya itu. Sampai hari ini, kita bisa melihat para koruptor itu dihukumnya berapa tahun? Hanya sekian tahun. Lalu, apakah mereka benar-benar dimiskinkan? Kan enggak. Seperti itu. Yang kemarin heboh itu yang yang dengar-dengar dimiskinkan tuh cuma si Pak siapa yang di biaya apa pajak itu, biaya cukai atau pajak itu ya. Yang anaknya karena memukul itu kan kasusnya juga bukan langsung memiskinkan tapi gara-gara anaknya yang mukuli anak NU itu, siapa itu kasus siapa lupa saya, tapi kan selebihnya hampir nggak ada sama sekali. Jadi perampasan aset ini pun juga nanti akan menjadi undang-undang yang abu-abu, banyak pasal yang abu-abu kalau kalau feeling saya ya, keraguan-keraguan dari saya. Selamat pagi, terima kasih.
6: Baik, terima kasih banyak Pak Dhani. Mungkin tadi yang dimaksud soal kasus penganiayaan Kristalino David Ozora itu Pak ya, yang sempat ramai, anak dari mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak di JP, itu Rafael Alun Trisambodo. Oke, terima kasih banyak Pak Dhani. Ini sudah berbagi sudut pandangnya. Sebenarnya sejalan juga tadi sempat disinggung ya oleh dari narasumber yang gabung bersama dengan kami. Bagaimanapun di sini transparansi, bagaimana masyarakat juga bisa turut mengawasi dan tahu sebenarnya di dalam draft itu apa saja yang akan disahkan, rasanya sangat penting. Kemudian ini tadi juga ada yang gabung Pak Supomo. Kalau Pak Supomo ini lebih menyoroti terkait dengan perampasan aset yang dimaksud itu yang seperti apa. Nah, ini tadi juga sempat disampaikan dari relawan Malang Corruption Watch Naufal Zaki Al-Fajar ya. Jadi dalam draft rancangan undang-undang perampasan aset itu memang ada ketentuan terkait dengan batas minimal aset. Jadi batas minimal nilai aset yang bisa dirampas sebesar 100 juta, aset itu juga harus berkaitan dengan tindak pidana yang diancam hukuman penjara 4 tahun atau lebih. Dan Naufal di sini juga menambahkan yang menjadi kritik publik terkait batas minimal ini dikhawatirkan bisa diakali oleh pelaku kejahatan ya, dengan memecah nilai aset di bawah 100 juta rupiah. Jadi nanti kita akan sama-sama melihat akan seperti apa kalau secara aturan yang akan disahkan ya, termasuk juga bagaimana terkait dengan jenis-jenis dari aset yang akan dirampas nantinya. Kemudian ada juga dari Pak Heri Yong, terima kasih banyak. Ini tadi ada video kawan yang dibagikan, kita coba putarkan di visual radio.
8: Info Panji Suroso masih padat, masih padat kemacetan arah Surabaya ini. Di Taspen udah ada Pak Polisi yang menjaga, tapi masih kemacetan panjang. Itu aja yang saya infokan si tiket. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Terima kasih banyak Pak Heri Yong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah ada penjagaan dari pihak kepolisian ya di lokasi. Kemudian ini tadi dari hotline Satpol PP Kota Malang, kita juga sempat menerima responnya ya. Ini sebenarnya laporan yang sudah kita teruskan sejak hari Sabtu, kawan. Jadi ini terkait dengan laporan pendengar rombongan rombong PKL yang menutupi rambu di TL Sawojajar. Kemudian baru hari ini jam 8 lebih 48 menit disampaikan kalau akan ditindaklanjuti dengan pemantauan secara berkala di area yang dimaksudkan. Itu ya, jadi titip juga untuk Anda yang melintas di sana seperti apa penanganan yang dilakukan dari rekan-rekan Satpol PP, boleh nanti Anda berbagi. Kemudian kali ini update yang disampaikan dari Dirut Air Minum Perumda Tugu Tirta Kota Malang, Pak Priyo Sudibyo, terima kasih banyak. Ini soal perbaikan kawan ya, pipa yang ada di depan Pasar Gadang persis ya. Jadi dari pihak tim itu masih melakukan proses perbaikan, informasinya sih tidak sampai mengganggu aliran air ya, jadi masih mengalir normal. Kemudian update jam 9 lebih 22 menit, masih proses perbaikan hidran. Titiknya masih di Pasar Gadang. Ini tadi juga ada dokumentasi yang sudah disertakan, semoga segera selesai untuk perbaikannya di sana. Kemudian ada Pak Bambang Hermanto, terima kasih banyak. Ini tadi ada dokumentasi video yang sempat dikirimkan juga dari Pak Bambang.
9: Pagi.
6: Selamat pagi.
9: Info traffic. Area pom bensin. Mana ini ya? Singosari. Singosari. antrian solar, ada kemacetan. Ini sudah 400 meter sebelumnya. Ini kami belum melewati, masih terjebak antrian. Terima kasih, selamat beraktivitas.
6: Terima kasih kembali Pak Bambang. Ini video pertama, kemudian ada video kedua juga yang disampaikan Pak Bambang, kawan.
9: Info lagi, ini pom bensin Lawang. Tawon, Rimba Raya. Antrian juga, antrian untuk isi solar, dominasi truk, bus, ya, dan lain-lain. Terima kasih.
6: Baik, terima kasih kembali Pak Bambang. Jadi hari Sabtu yang lalu kita sebenarnya juga sempat tanyakan ke rekan-rekan dari branch manager Pertamina Malang Raya, Pak Imam Rizky. Kemudian disampaikan memang benar terjadi peningkatan volume kendaraan ya. Jadi di apalagi waktu itu memasuki weekend, jadi secara demand ini bertambah. Dari pihaknya juga masih terus mengupayakan menambah supply. Ini terkait dengan solar yang memang diperlukan untuk beberapa kendaraan besar, utamanya truk muat tebu, karena memang aktivitas panen tebu yang sekarang ini juga mengalami peningkatan. Itu kawan sementara informasinya. Kemudian ada juga tambahan informasi dari Pak Muhammad Heri, kepadatan yang ada di daerah Riverside ya, ekornya ini sudah mencapai flyover Arjosari arah ke Surabaya. Ada video juga dari Pak Heri, kawan, pagi hari ini.
10: Selamat pagi Siti Gen, mohon info ada kendala apakah ini padat merayap di daerah Riverside, ekor mencapai flyover Arjosari untuk arah ke Surabaya. Terima kasih.
6: Oke, terima kasih banyak Pak. Ya, memang sebelumnya kita juga menerima informasi yang sama, kondisi di Riverside itu imbas adanya kendaraan yang trouble. Dan kami juga sudah mengupayakan untuk komunikasi dengan rekan-rekan kepolisian, tadi dengan Kanit Turjawali Polresta Malang Kota, Satlantas Polresta Malang Kota, Ibtu Dandu menyampaikan sudah ada atensi, jadi di sana sementara dibuat kontraflow. Nah, kemudian untuk titik lainnya, tadi kita juga sempat dapat laporan adanya truk mogok di sisi kiri jalan sebelum traffic light Plausan mengarah ke selatan. Ini tadi dari Kanit Lantas Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi menyampaikan jam 9 lebih 42 menit, truk ini ternyata sedang ganti ban ya, dan proses masih berlangsung. Ini tadi ada dokumentasinya juga yang disertakan dari Ibtu Isrofi, dari anggota yang sedang di lokasi, kawan, dan membantu pengaturan lalu lintasnya. Dan kita bisa melihat di sana memang ada kecenderungan merambat ya untuk pergerakan lalu lintasnya. Ini masih diupayakan untuk mengurai kepadatan di lokasi. Kita coba percepat video yang dikirimkan. Ini masih proses ya. Semoga tidak butuh waktu lama, ini sudah bisa kembali meninggalkan lokasi. Kemudian ada juga dari Pak Hasan. Terima kasih banyak Pak Hasan, video kirimannya yang sudah dibagikan.
11: Sudah padat di arah ke SPBU An-Nur, ini ada truk tangki mogok lagi. Waduh, bikin kepadatan juga yang arah ke utara ini. Ini yang arah ke selatan terpantau sangat padat. Terima kasih.
6: Oke, terima kasih banyak Pak Hasan ya untuk laporannya. Nanti kita akan sampaikan ke polsek terdekat, sekaligus kita komunikasikan ke Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang Ibtu Andi Agung. Hati-hati untuk Anda yang sekarang ini masih mobile. Kemudian ada juga dari Pak Satrio. Oke, ini tadi Pak Satrio mengirimkan informasinya lewat WhatsApp ya. Oh, ini ada keterangannya sebelum video yang dikirimkan, informasi lalu lintas sebelum SPBU Randu Agung Singosari. Ada kepadatan antrian solar, ini bisa ambil jalur sebelah kanan karena yang sebelah kiri ini banyak truk dan bus yang mengantri solar ya. Oke Pak Satrio, kita bisa lihat bagaimana antriannya ini sampai keluar SPBU ya. Hati-hati kawan, untuk ada yang mau mobile mungkin agak ke kanan ambil lajurnya, ini sebagai antisipasi kepadatan karena di depan Anda ketika melihat ada truk-truk besar yang berhenti itu antrian yang mengarah masuk ke sekitar SPBU. Terima kasih Pak Satrio sudah berkabar di pagi hari ini. Kawan, buat Anda yang pengen beli properti kali ini tapi Anda takut ya gimana kalau nanti sampai boncos apalagi sampai nggak produktif, makanya pilihlah yang pasti-pasti saja. Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuno setiap hari, dekat dengan Jatimpa Group. Untuk legalitasnya ini sudah jelas aman ya. Kemudian Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkapnya bisa cek Instagram @paramapandermanhill atau dengan menghubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi, properti terpercaya.

0: Dance for Your Life. Citygate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian,
2: wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: 5 September, itu batas akhir pendaftaran gelombang 3 di Universitas Merdeka Malang. Tinggal menghitung hari, pastikan putra-putri Bapak Ibu tidak menunda lagi. Puluhan program studi dari diploma sampai doktor, sejumlah diantaranya terakreditasi unggul. 62 tahun menemani Malang dan Indonesia. Universitas Merdeka Malang, merdekakan mimpimu. Daftar di pmb.unmer.ac.id.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 911 Hot News.
1: Citygate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 10 pagi. Kawan Pemkab Malang targetkan 10 perumahan serahkan PSU tahun depan. Melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya DPKPCK Kabupaten Malang menargetkan 10 perumahan menyerahkan PSU pada Pemkab Malang tahun 2027. Kata Kepala DPKPCK Kabupaten Malang, Farid Habibah, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, mewajibkan setiap pengembang wajib menyerahkan PSU pada Pemda. Habibah menambahkan, sampai bulan Agustus 2026, di Kabupaten Malang terdapat 695 perumahan yang sudah menyerahkan PSU. Kawan, tiga terdakwa korupsi lampu hias Probolinggo dijatuhi vonis berbeda. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, Lilik Setiawan menyampaikan, tiga terdakwa kasus korupsi pengadaan lampu hias taman dan ruang terbuka hijau di Kota Probolinggo telah dijatuhi vonis oleh Pengadilan Tipikor Surabaya. Mashud Yunasa dan Basiran masing-masing divonis 1 tahun 6 bulan, sementara Zulian Zidan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Ketiganya juga dikenai denda masing-masing 10 juta rupiah. Selain pidana penjara dan denda, Mashud diwajibkan membayar uang pengganti sekitar 126,7 juta rupiah, Basiran 163,5 juta rupiah, dan Zulian sekitar 15,7 juta rupiah. Kawan, merah putih borong gelar di Pontianak. Indonesia mengamankan 3 gelar juara pada Pontianak International Challenge 2026, Minggu 30 Agustus di Gor Terpadu Ahmad Yani, Pontianak. Richie Duta Ricardo menjadi penutup pesta Indonesia setelah menjuarai sektor tunggal putra. Richie mengalahkan unggulan asal India, Gene Paulsona, dalam pertandingan selama 59 menit. Rini menang 2 game langsung dengan skor 2-4-2-2 dan 2-1-19. Dua gelar lainnya diraih Dejan Ferdiansyah dan Apriyani Rahayu dari ganda campuran, serta Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan dari ganda putra. Demikian 911 Hot News jam 10 pagi. Saya Rai Dinaya Siva, selamat pagi.
0: One Hot News.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, untuk Anda yang siang hari ini masih melanjutkan perjalanan soal laporan yang disampaikan dari Pak Hasan Bisri memantau arah SPBU Andor, itu ada truk tangki yang trouble arah ke utara, jadi sudah ada traffic cone yang terpasang di belakangnya. Ini sudah ada atensi dari Panit Lantas Polsek Bululawang, Pak Supriyono, setelah tadi kita sampaikan jam 9 lebih 58 menit, Pak Supriyono di sini menjawab ini masih diupayakan untuk ketemu sopirnya untuk menanyakan kendalanya. Sejauh ini masih lancar lalu lintasnya, memang agak lambat sedikit yang dari arah utara, antrian solar di SPBU Anur. Gitu ya Pak Supriyono, terima kasih banyak respon cepatnya. Kawan-kawan City Guide yang sedang memantau juga di beberapa ruas jalan lainnya, boleh nanti Anda sampaikan di WhatsApp kami. Kawan, beli properti malah boncos apalagi sampai enggak produktif. Makanya pilihlah yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif yang ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Nah, dengan villa 2 lantai, Anda sudah dapat lengkap, ada private pool, kemudian rooftop dan smart home system. Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuno setiap harinya. Dekat dengan Jatimpa Group dan legalitasnya aman. Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagram @paramapandermanhill atau hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: for your life. Citygate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
5: Mas. Bukannya sampean mang diburu ikut ah?
4: Ini kan jalur VIP.
5: VIP. Ini kan antrian bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek anu tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi kuwi rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, Mas yo kesusu yo tetep antri.
4: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
6: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Dapat info kaget di grup WhatsApp? Langsung main share gitu aja.
8: Oh no.
7: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini, kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Guide 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
6: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
9: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan, di jam 10 ya, beberapa informasi tadi kalau kabar dari beberapa pendengar, selain adanya kendaraan yang trouble, lokasi ada di kawasan Blimbing dan satunya lagi di kawasan Bululawang ya. Dan untuk update-nya nanti kita masih coba akomodir kawan ya untuk Anda. Sekaligus bukan hanya untuk laporan kendaraan yang trouble di dua lokasi tersebut, sampai hari ini informasi yang kita terima banyak pendengar Sedigir FM yang juga pas melintas dekatnya SPBU yang menyediakan stok BBM jenis solar, kawan itu sudah mulai panjang kembali antriannya. Kalau dari informasi yang kita terima berdasarkan laporan pendengar ya, saya cek juga di database kami, untuk fenomena ini terjadi untuk wilayah Malang khususnya sejak di tanggal 26 Agustus 2026. Dan hari ini tanggal 31 Agustus juga masih terjadi ya. Berarti sudah berapa hari tuh? Sudah cukup lama ya, dari tanggal 26, 27, 28, 29, 30. Sudah 5 hari nih beberapa SPBU yang ada di wilayah Malang juga mengalami kendala untuk Sebenarnya bukan kendala distribusi ya, karena kita beberapa kali tanyakan juga ke pihak Pertamina apakah ada kendala distribusi, kabarnya bukan itu penyebabnya, tapi karena memang tingginya permintaan dan sekarang ini juga musim giling. Itu untuk informasi yang kita terima atau jawaban dari pihak Pertamina ketika kita tanyakan kenapa kok beberapa SPBU itu banyak sekali antriannya. Dan selain laporan tersebut, barangkali dari Anda juga yang lagi dalam perjalanan, pantau juga di beberapa lokasi kawasan Anda, boleh sampaikan juga untuk informasinya via WhatsApp kami di 0811-3600-911. Hari ini tadi ada yang mau gabung ya, sekitar jam 10, Pak Hasan Bisri. Saya coba cek dulu sudah terhubung belum. Oh, sudah terhubung. Selamat pagi jelang siang, Pak Hasan.
0: Selamat pagi jelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di mana nih, Pak Hasan?
0: Ya Mbak, ini baru nyampe saya di sekitaran Kacuk. Mm-hmm. Soalnya kan saya mobile dari tadi Mbak. Mobile dari betulnya dari Turen tadi ya. Tapi sebelumnya dari Malang juga. Ini kebetulan saya memang melintasi beberapa SPBU. Halo, bisa dengar Mbak?
9: Iya, Pak Hasan. Sangat Halo? Sangat jelas sekali kami terima Pak Hasan. Silahkan.
0: Oke, siap-siap Mbak. Iya, untuk di beberapa SPBU yang saya pantau, memang kalau yang ada antrian biosolarnya itu terpantau sangat padat ya. Terutama yang barusan yang di seputaran SPBU Anur itu luar biasa, Mbak. Apalagi di situ ada truk yang lagi baru saja mengalami trouble atau gimana ya di seputaran. Kalau yang truk yang trouble itu setelahnya SPBU yang arah ke utara ya, truk tangki tadi, itu pasti mengakibatkan kemacetan luar biasa habis ini Mbak ya. Kalau memang masih belum bisa terselesaikan di seputaran situ, soalnya untuk yang mengarah ke SPBU Anur itu sudah mengular mulai hampir di pertigaan atau di pos polisi itu atau SMA 1 Bulu Lawang tadi Mbak. Kepadatannya ya. Dan kalau yang di seputaran SPBU Bakalan itu juga mengular banget ya, tapi di situ untuk antrian masih aman, soalnya masih ada di bahu jalan yang di seputaran Bakalan Bulu Lawang yang Turen tadi Mbak.
9: Halo Mbak. Okay. Baik Pak Hasan, berarti untuk yang parah itu yang di Anur itu Pak ya, bisa dibilang dua arah nih ya, berarti
0: biasa,
9: yang
0: Mbak.
9: Padat.
0: Iya, bahkan teman saya itu barusan telepon saya dia kan arah ke selatan juga. Pak Hasan, ini kenapa kok di Terbulang kok padat banget, padahal itu saya papakan hampir sudah 15 menit yang lalu. Oh iya, saya lupa kalau ngasih tahu kalau di situ memang ada antrian biosolar. Apalagi truk-truk ya, truk-truk ada yang gede juga ada yang truk biasa. Juga kalau yang di ini Mbak, di SPBU Lowok Doro sama di SPBU Pesanggerahan itu kosong semua, jadi aman. Soalnya biosolarnya pada kosong semua di situ, jadi aman untuk trafiknya. Seandainya mungkin ada, pasti ada kepadatan juga di sekitar itu.
9: Baik.
0: Jadi bisa antisipasi aja.
9: Ya. Kemudian yang di SPBU Bakalan tadi yang ada antriannya juga, berarti itu posisinya semuanya pada di sebelah kiri dari arah Krebet ke Bakalan Pak ya?
0: Iya benar, tapi masih aman kondisinya di situ. Soalnya kan bisa meripit ke sisi kiri atau di bawah jalan ya. Tapi kalau yang di Anur ini kan memakan badan jalan, jadi mengakibatkan kepadatan. Kalau yang di Bakalan tadi sih aman, benar masih antri juga, truk-truk di seputaran situ antri. Tapi apalagi kalau di seputaran Bakalan itu kan jalannya memang agak lebar, nggak seperti yang di seputaran Anur Raya Bulu Lawang itu ya.
9: Oke.
0: Masih aman kalau di seputaran itu.
9: Siap Pak Hasan. Pak Hasan, dari beberapa SPBU yang dilaporkan tadi itu sudah ada antrian, apakah sama nih dengan laporan pendengar Sidigir FM sejak 26 Agustus?
0: Mungkin dia Mbak, tapi saya perhatikan memang benar untuk saat ini memang banyak ya antrian-antrian solar itu, karena memang beberapa aktivitas pabrik yang memang sekarang itu apa itu meningkat ya. Tapi dari berkaca dari yang dulu, sepertinya kalau yang sekarang beda loh, walaupun dulu juga sama, tapi nggak seperti sekarang kan.
9: Okay.
0: Tahun-tahun yang kemarin nggak sampai antri kayak gini kan ya.
9: Baik,
0: tapi kayak sekarang kok luar biasa, beberapa hari dahkan bulan-bulan kemarin juga pas ada antrian solar itu kok gitu banget ya, padatnya luar biasa ini.
9: Waduh.
0: Soal sangat mengganggu aktivitas kita yang ada di jalan itu ya.
9: Oke, baik Pak Hasan. Pak Hasan tadi yang kalau di kawasan mana tadi, Bulu Lawang ya, yang ada kendaraan trouble juga ya. Sudah ada polisi belum Pak? Nah.
0: Itu karena masih baru ya, saya melihat itu masih baru dikasih ganjel di belakang, di bannya di dua sisi, di depan sama yang belakang ya. Mungkin masih belum ada Mbak.
9: Oke. Okay.
0: Soalnya karena sepertinya di situ itu masih baru trouble itu. Itu truk tangki yang sudah saya videokan tadi ya. Tadi sih betulnya masih terkendali. Kalau sekarang mungkin sudah, kalau masih belum bisa pasti udah macet parah di situ Mbak.
9: Oke, kalau gitu ya. Pak Hasan, terima kasih ya Pak Hasan untuk infonya. Cuaca gimana Pak Hasan di kawasan yang dilaporkan tadi?
0: Waduh, kalau cuaca mungkin sama Mbak ya. Ini sudah mulai agak terasa panas.
9: Oke.
0: Ya mungkin untuk rekan-rekan semua tetap hati-hati, tetap bersabar. Barangkali ada yang terjebak kemacetan ya, tetap fokus tentunya.

0: di area Kabupaten Malang. Nah, ini juga fenomenanya sama dengan area Kota Malang, ditemui ada antrian di SPBU. Cuman yang kayaknya perlu diantisipasi masih di kawasan Bululawang ya, karena di area tersebut selain antrian di SPBU untuk jenis biosolar, di seberangnya itu ada kendaraan yang trouble juga. Tadi sudah ada informasi kita terima waktu saya on air dengan Pak Hasan, laporan masuk dari Panit Lantas Polsek Bululawang, Pak Supriyono. Ini apakah informasi update kendaraan yang trouble tadi yang disampaikan Pak Hasan sebelumnya ya? Saya lihat melalui pesan chat ini dari Pak Hasan, tadi sih informasinya sekitar jam 9 lewat 37 menit. Itu ada kendaraan berupa truk tangki warnanya hijau. Kemudian untuk di lokasi memang sudah diberi penanda kalau kendaraannya ini trouble berupa traffic cone ya di belakangnya. Saya coba tampilkan kembali untuk Anda. Ini dia kendaraan truk tangkinya cukup besar ya. Selain untuk bak tangkinya warnanya hijau dan juga hitam, untuk kepalanya warnanya juga hijau. Barangkali kalau Anda yang melintas di lokasi bisa pantau juga ya. Seperti itu untuk ciri-ciri dari truk tangkinya. Dan saya cek lagi video dari Panit Lantas Polsek Bululawang, Pak Supriyono, ternyata ini truk yang sama yang dilaporkan dengan Pak Hasan Bisri. Sudah dapat tugas di lokasi. Untuk pantauannya seperti apa, ini dia saya coba tampilkan juga untuk Anda. Informasi masuk di jam 10 lewat 20 menit dari Panit Lantas Polsek Bululawang, Pak Supriyono. Ini sudah ada petugas polisi ya di lokasi untuk cek kendaraan yang trouble berupa truk tangki, nopolnya itu L8540UL. Dan ini bersama dengan pemilik kendaraan ya, atau sopir gitu. Nah, untuk pantauan di lokasi ada videonya juga saya tampilkan dulu untuk Anda. Posisinya memang ada di lajur kiri ya, tapi itu kan jalannya agak sempit kawan. Jadi kalau kendaraan yang mau melintas di lokasi harus agak manuver ke kanan. Nah, itu untuk pantauan di lokasi ya. Dan tadi sempat diupdate juga, ternyata trouble-nya kopling nyeplos dan masih diupayakan arus berjalan. Jadi trouble-nya di masalah kampas kopling kawan. Dan informasinya jam 10 lewat 20 menit ini tadi, apakah di lokasi sudah ada teknisinya yang melakukan perbaikan atau seperti apa, nanti coba kita tanyakan ya. Semoga bisa segera tertangani. Kalau masalah koplingnya plus ini apakah juga butuh waktu lama ya, nanti coba kita pastikan juga. Terima kasih untuk beberapa informasi dari Anda. Beberapa update yang lainnya nanti boleh terus untuk Anda bagikan. Anda bisa share di WhatsApp kami 0811 3600 911. Kalau tadi dengan Pak Hasan Bisri, laporan soal SPBU yang ada di wilayah Kabupaten Malang yang sudah mulai ditemui juga antrian-antrian kendaraan ya, terkhusus yang mau ngisi biosolar. Kota Malang seperti apa kawan? Nanti boleh untuk Anda sampaikan. Kalau Kota Malang biasanya yang ramai itu di kawasan Panji Suroso, kemudian Adi Putro itu ya yang biasanya terdampak. Kemarin malam saja sampai jam 9 ya kita terima informasi yang di Singosari, SPBU Country ya itu namanya. Itu juga ada antrian di SPBU kawan sampai jam 9 malam itu masih agak panjang, bahkan sampai di depannya SMKN 1 Singosari.
1: Foto informasi seputar jantung.
2: Kawan, untuk Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol siang hari ini masih relatif lancar di sepanjang Pandaan termasuk juga di sekitar Sidoarjo. Lepas itu mengarah ke sekitar Waru juga masih terkondisikan. Info tol lainnya Anda masih bisa sampaikan melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: Info tol, informasi seputar jalan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aloh, kok airnya mati? Waduh, kalau mau lapor harus ke kantor ya?
2: Sekarang gak perlu.
1: Serius? Terus lapornya gimana?
2: Tinggal chat WhatsApp Tania.
3: Halo, saya Tania Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Saya mau lapor, air di rumah saya gak mengalir.
3: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
1: Wah, gampang juga ya. Jadi gak perlu datang ke kantor.
2: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
4: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.

0: akhirnya dapat kursi juga.
1: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
0: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
1: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
0: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
1: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean gak bawa penumpang di perut. Iya kan?
0: Iya sih. Aduh, maaf-maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
2: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di City Guide FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit Lain on FM, Guidance for Your Life. Kawan, untuk di jam 10 kali ini kita kembali cek dulu untuk kondisi traffic. Barangkali kalau Anda ada yang mau mengarah ke kawasan Kota Batu, kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic ya, masih cukup lancar saja. Ini mulai dari kawasan Pendem, kemudian mengarah ke Jalan Mojorejo, dan lanjut sampai di daerah Patimura. Dari Patimura sampai area Jalan Dewi Sartika, one way ya, itu kondisinya masih cukup lancar. Anda belok kiri ya, barangkali mengarah ke area Oro-Oro Ombo, ini juga kondisi lintas masih cukup lancar saja untuk di jam 10 lewat 41 menit. Dan untuk di area Kota Batu juga, selain untuk yang mengarah ke area Oro-Oro Ombo masih cukup lancar. Coba kita cek juga Anda yang kalau dari Dewi Sartika ya, kan itu satu arah. Ada yang belok kanan menuju ke area sekitaran Agus Salim, ini juga masih lancar. Embong Kembar ya Sultan Agung, ini juga masih lancar. Anda lanjut di daerah Abdul Ghani, itu juga kondisi trafik masih lancar. Kalau yang melintas di kawasan Abdul Ghani perlu untuk hati-hati ya, karena itu kan masih ada proses untuk perbaikan trotoar ya, ataupun juga drainase. Jadi untuk di lajur sebelah kiri, kalau posisinya ada dari arah TMP mau menuju ke area Museum Angkut, nah itu di sebelah kiri Anda nih ada galian yang cukup besar ya, cukup panjang juga tuh galiannya. Itu untuk area drainase yang masih dalam proses untuk perbaikan. Biasanya perbaikan dilakukan malam hari, dan kalau untuk siang hari aman ya, tidak ada pengerjaan. Cuman ya tetap hati-hati. Kemarin waktu terakhir saya melintas di sana, itu masih diberi penanda ya, atau garis line yang menunjukkan untuk Anda lebih direkomendasikan hati-hati melintas di sana, ambil lajur agak nganan ya, karena kalau yang di kiri itu langsung galian. Itu sementara untuk yang di wilayah Kota Batu. Di jam 10 kali ini kawan, traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2 View Gunung Arjuno, Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya. Hanya di Parama Panderman Hill, Anda bisa hubungi di 0822-331-447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Wisdom.
1: Yang kita sebut profesional itu harus bekerja dengan KPI. Ya, jadi kita ini semua harus ada awalnya dari sebuah target ya, atau tolak ukur yang nantinya setelah dijalankan resultnya itu bisa terukur. Jadi yang namanya profesional ini harus bisa memberikan akuntabilitas, ya, accountability itu. Jadi kalau saya bekerja sebagai profesional misalnya gitu, saya nggak hanya bisa hanya bekerja aja terus nanti hasilnya ya apa adanya mengalir begitu aja, nggak bisa. Yang namanya profesional itu harus ada planningnya. Saya dari dulu itu bekerja dengan KPI, Key Performance Indicator. Jadi performance saya harus ada indikatornya. Supaya saya perform bagus, saya harus membuat anak buah saya bagus. Kalau anak buah saya bagus, saya jadi bagus juga. Jadi saya nggak bisa bagus sendirian. Kiat saya dulu adalah bagaimana saya membuat anak buah saya sebagus mungkin, sehingga saya bisa tambah bagus. Kita tidak perlu takut nanti, wah kalau anak buah kita bagus, kita di loncati dong. Nah, karena kita sudah tahu bahwa kalau kita share knowledge kita kepada mereka, kita pass on knowledge, kita harus nyari knowledge baru gitu. Kecuali kita malas cari knowledge baru, kita malas nyari skill baru. Ya, itu kita mengancam diri kita sendiri. Sukses dan failure itu satu paket. Jadi jangan takut gagal gitu. Kebanyakan orang kan enggak mau ngambil decision karena nanti kalau gagal gimana? Nanti kalau gagal saya kelihatan jelek gitu. Nah, padahal enggak begitu rumusnya. Orang yang sukses itu nggak ada yang nggak melewati kegagalan. Itu biasanya siapa aja deh, coba kita lihat, itu semua melewati kegagalan. Nah, yang bagus adalah kita ngelirik kegagalannya orang lain dan kita menghindari kegagalan itu lebih cepat lagi. Itu makanya kita belajar juga lah kepada orang-orang yang sudah sukses. Kita selalu beradalah di sekeliling orang yang sukses, karena kita akan dapat aura sukses mereka. Tapi kita jangan melihat suksesnya terus kita terkesima dengan suksesnya aja, tapi kita gak mau gagalnya. Jadilah orang yang bermakna bagi orang lain melalui sharing knowledge-nya. saya Koko Haryono di Resto Scale Up Spesialis di City Guide 911 FM, Your City Guide Radio. Wisdom.

0: guidance for your life. CityGate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816 966 9661 atau di 0838 7002 5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Kucing nggak boleh sering dimandiin.
5: Oh no.
4: Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
6: Mereka memang nggak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba nggak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit lain warna FM, guidance for your life. Kawan, di jam 10 kali ini kita juga coba cek dulu ya bagaimana untuk arus lalin yang di kawasan UB, maksudnya di kawasan RSUB di area Suhat ya. Sejauh ini kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic, dua arah masih cukup lancar saja. Di area Jalan Soekarno-Hatta, Anda dari arah Jembatan Suhat mau menuju ke patung pesawat, maupun juga untuk arah sebaliknya dari patung pesawat menuju ke kawasan Jembatan Suhat, sejauh ini untuk kondisi lalu lintas masih cukup lancar. Terkhusus untuk di depannya area RSUB ya, kondisi lalu lintas pun juga sama, masih cukup lancar di jam 10 kali ini. Traffic report kawan juga dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Jalan-Jalan Plus.

Malang memiliki banyak sekali peninggalan sejarah di masa Kerajaan Singosari. Salah satunya situs Kemuning di Dusun Kemuning, Desa Kerangan, Kecamatan Nganjum, Kabupaten Malang. Situs Kemuning ditemukan pertama kali oleh FDK Bos tahun 1916 yang terdiri dari prasasti, fragmen, batu merah, lingga, dan yoni, serta arca lembunan dini. Peneliti itu berusaha membaca prasasti Kerangan di situs Kemuning, tapi sayang sekali karena usianya prasasti batu ini sulit untuk dibaca dan isinya tidak dapat diketahui secara jelas. Tapi untungnya tahun masih bisa terbaca, yaitu 1178 Saka jika dicermati lebih lanjut tahun itu bertepatan dengan pemerintahan Raja Wisnuwardhana dari Kerajaan Singosari. Tapi prasasti dikeluarkan oleh Raja Muda Yuwaraja atau Kumara Raja Kertanegara sebagai anaknya. Mengingat situs ini terdapat temuan lingga dan yoni serta sisa-sisa dari bangunan suci yang diduga berkaitan dengan bangunan suci agama Hindu. Jika dicermati sekilas, kawan, batu ini tidak lagi mirip prasasti loh, karena hanya tinggal sebuah batu kuno berbentuk persegi dan berpuncuk lancip. Dan tentunya tidak semua orang bisa seenaknya memegang prasasti ini, karena ada pagar yang mengelilingi prasasti setinggi 137 cm, panjang 76 cm, dan lebar 24 cm. Jadi, pengunjung hanya bisa menikmati detailnya dari jarak kurang lebih 1 meter. Kawan, untuk Anda yang mau menuju ke situs Kemuning dari kota Malang, harus mengarah ke Pakisaji dulu. Setelah bertemu pertigaan Bendo yang terdapat patung penari topeng Malangan, Anda belok kanan saja dan ikuti jalan besar atau jalan Garuda. Nah, setelah itu, Anda ambil jalur ke Mojosari. Ikuti jalan sampai nantinya Anda bertemu jalan Kerangan Kemuning.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dina Yasifa di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, seharusnya draft Undang-Undang Perampasan Aset lebih transparan. Hari ini pada talk show Radio City Guide, dosen Kompartemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Laditori Sambagoskoro menyampaikan, dengan adanya Undang-Undang Perampasan Aset yang akan disahkan sebagai kabar yang baik, tetapi semestinya DPR harus share dulu draft versi terbaru yang bisa diakses masyarakat. Ladito menyampaikan juga, jangan sampai produk hukum yang full power ini justru akan berbahaya jika tidak sesuai proses penyusunannya. Ladito menambahkan, untuk draft resmi dan naskah akademik rancangan undang-undang atau RUU Perampasan Aset 2023 sempat di-share PPATK tahun 2003, tetapi untuk update tidak di-share lagi. Bahkan terakhir sempat cek draft yang ada di PPATK juga sudah tidak ada. Kawan, Presiden bertolak ke Jatim untuk hindari penutupan muktamar ke-35 NU. Pagi tadi Presiden RI Prabowo Subianto menuju Jatim untuk menghadiri penutupan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama NU di Kabupaten Jombang. Dalam keterangan, Presiden beserta rombongan terbatas diagendakan tiba di Bandara Internasional Juanda, Kabupaten Sidoarjo pada jam 9.30 dan melanjutkan perjalanan menuju Ponpes Bahrul Ulum Tambak Beras. Seperti yang diketahui, pada 27 Agustus lalu, Presiden juga hadir sekaligus membuka muktamar NU. Kehadiran Presiden turut menunjukkan penghormatan pada peran besar NU sebagai salah satu kekuatan dalam perjalanan bangsa Indonesia. Kawan, Jepang kirim 3 helikopter bantu Indonesia. Jepang akan mengerahkan 3 helikopter Jepang Self Defense Force atau JSDF untuk membantu Indonesia menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Bantuan tersebut menjadi bagian dari kerjasama Jepang dan Indonesia dalam penanganan karhutla. Pengiriman helikopter dilakukan setelah pemerintah Indonesia meminta dukungan Jepang untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan sebagai bagian dari kegiatan bantuan bencana internasional. Helikopter akan digunakan untuk mendukung upaya pemadaman di wilayah terdampak. Bantuan tersebut diharapkan memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan, terutama melalui dukungan udara dalam proses pemadaman. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Rai Dina Yasifa. Selamat siang.
0: Nine One One Hot News.

Sedikit Main on FM, guidance for your life. Kawan, untuk di jam 11 kali ini ya, kita juga lagi simak sekarang sedang berlangsung Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pidato di hari penutupan Muktamar ke-35 NU. Dan berdasarkan informasi yang kita terima, memang pagi tadi Presiden RI ini bertolak ke Jatim untuk menghadiri penutupan Muktamar ke-35 NU. Jadi sekitar jam 9 ya, tadi kabarnya Presiden RI Prabowo Subianto sudah sampai di Bandara Internasional Juanda, Kabupaten Sidoarjo, dan melanjutkan perjalanan menuju ke Ponpes Bahrul Ulum yang ada di Tambak Beras, Jombang. Dan seperti yang diketahui juga ya, pada tanggal 27 Agustus lalu Presiden pun juga hadir, kawan, sekaligus membuka Muktamar ke-35 NU. Dan atas kehadirannya pun ini juga menunjukkan penghormatan dari Presiden RI pada peran NU sebagai salah satu kekuatan dalam perjalanan bangsa Indonesia. Itu kawan untuk informasi di jam 11 kali ini, dan sampai sekarang pun juga masih berlangsung ya, Presiden RI Prabowo Subianto masih memberikan pidato di penutupan Muktamar ke-35 NU.

0: Yeah.
1: Guidance for your life. CityGate FM.

0: Sirigen 99 FM, Guidance for Your Life. Kawan, di jam 11 kali ini ya, seperti tadi yang saya sampaikan, kita masih simak juga pidato Presiden Prabowo di penutupan Muktamar ke-35 NU. Yang informasinya, memang Presiden berangkat ke Jawa Timur pagi tadi, kawan, dan sudah sampai di Bandara Kawasan Sidoarjo, di Bandara Internasional Juanda Kabupaten Sidoarjo sekitar jam 9:30. Dan setelahnya Presiden melanjutkan perjalanan menuju ke Ponpes Bahrul Ulum Tambak Beras Kabupaten Jombang ya. Dan tadi juga sempat saya sampaikan, sebelumnya Presiden sudah hadir juga waktu itu di pembukaan Muktamar NU di tanggal 27 Agustus hari Jumat. Pada sambutannya, Kepala Negara menyampaikan bahwa NU merupakan institusi bersejarah yang punya jasa besar dalam perjuangan kemerdekaan bangsa. Untuk itu kawan, kehadiran Presiden ini turut menunjukkan penghormatan pada peran besar NU sebagai salah satu kekuatan dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dan tadi sempat disorot juga ya, ada beberapa jajaran yang ikut mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto. Karena informasi yang kita terima, memang Presiden beserta rombongan terbatas ini yang hadir. Tadi nampak juga melalui siaran langsung di sosial media ya, di YouTube-nya YouTube-nya Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Nah, itu juga nampak hadir ada Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Kemudian Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, ada juga Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri SDM ada Bahlil Hadalia, dan termasuk juga ada Seskap ya, Teddy Indrawijaya. Kemudian dari adanya pembukaan, kemudian juga penutupan yang dihadiri langsung oleh Presiden RI, kabarnya ini juga menjadi sejarah ya, karena momentum ini sebagai sejarah baru, karena untuk pertama kalinya seorang Presiden Republik Indonesia hadir untuk membuka sekaligus menutup langsung rangkaian Muktamar NU. Dan hasil utama dari Muktamar ke-35 NU, kawan, ini menetapkan kembali ada Kiai Haji Miftahul Akhyar sebagai Rois Am PBNU masa khidmat 2026 sampai 2031. Dan memilih Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU yang baru untuk periode yang sama ya, 2026 sampai 2031. Itu kawan untuk hasil utama dari Muktamar ke-35 NU. Dan sampai sekarang pun juga masih berlangsung pidato Presiden Prabowo di penutupan Muktamar ke-35 NU. Untuk yang lainnya lagi, kita kembali wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi ya, tadi kita sempat terima kabar juga dari pendengar Sidigare FM, ada yang meminta nomornya Tania. Nah, tadi sudah kita WhatsApp ya. Tadi sudah kita WhatsApp, tadi Pak Handi kawan yang meminta nomor Tania Tugu Tirta. Nah, tadi sudah kita sampaikan untuk kontaknya secara pribadi. Kemudian yang lainnya lagi, ini dia ada Pak Andi Winarto. Selamat siang Pak Andi, tadi mengirimkan sebuah capture flyer gitu ya. Dan dari Pak Andi ini menanyakan, selamat siang, mau menanyakan flyer ini apakah betul ya dari Kota Malang? Takutnya penipuan, terima kasih. Itu kalau dilihat dari flyernya, coba saya tampilkan juga untuk Anda. Kawan, ini soal perlinsos.kemensos.go.id. Itu tadi yang ditanyakan oleh Pak Andi Winarto, apakah ini benar? Karena sudah beredar nih untuk flyernya. Dan ini tadi kita masih coba tanyakan juga ya ke pihak Dinsos Kota Malang. Tadi kita sudah hubungi ke Kepala Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang, ada Pak Sailendra, untuk menanyakan soal flyer tersebut apakah benar, dan ini apakah sosialisasi soal aplikasi Perlinsos Digital. Karena juga dari Dinsos ya, kabarnya sekarang ini juga masih mendata masyarakat untuk bisa akses yang namanya aplikasi Perlinsos Digital. Cuman tadi oleh Pak Sailendra kabarnya sebentar ya Mbak. Nah, ini masih dicek dulu kawan apakah memang betul begitu. Tapi kalau dari flyernya sih memang ada logonya Pemkot Malang, kemudian juga ada beberapa logo yang bertuliskan Malang gitu ya, ada voice berkelas juga. Itu dia. Dan masih menunggu untuk jawaban dari Pak Sailendra, karena terakhir disampaikan sebentar begitu, bakal dicek dulu. Dan ini tadi ada tambahan info juga, masih soal lalu lintas kah? Saya coba cek dulu. Ada dari Pak Anton, selamat siang juga Pak Anton. Lalin di Ella Sucipto, kawan ke Blimbing lancar, cuacanya panas. Ini dia saya tampilkan untuk videonya. Kalian bisa lihat di visual radio kami, kondisi lalu lintas kawasan LA Sucipto mengarah ke Blimbing, informasi dari Pak Anton lancar. Sesuai dengan videonya dua arah nih, lancar hari ini. Cuacanya agak panas. Terima kasih Pak Anton untuk informasinya. Selanjutnya selain Pak Anton, tadi juga ada informasi dari Pak Rizky. Selamat siang Pak Rizky, informasinya Jalan Raya Randu Agung Singosari ke utara itu merayap cenderung macet mulai dari depan Puskesmas Adi Mulyo. Kalau dilihat dari pemantau traffic itu ujungnya di SPBU Randu Agung. Sepertinya ya akibat antrian solar, itu kalau informasi dari Pak Rizky. Oke, terima kasih Pak Rizky ya untuk informasinya. Tadi ketika melintas di lokasi, apakah memang betul akibat antrian di SPBU Randu Agung itu? Atau bagaimana, nanti boleh diupdate ya. Barangkali juga kalau Anda yang barusan melintas ya di lokasi, masih pada juga kah atau seperti apa? Boleh untuk share juga untuk dokumentasinya. Anda bisa manfaatkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Kawan, tadi dari grup Relawan Siaga Utara, kita sempat terima kabar ada kejadian kebakaran lokasi di daerah Candi Renggo ya. Itu Singosari ya, Candi Renggo. Tadi informasi kita terima dari grup relawan, itu ada satu rumah di kawasan pemukiman yang padat penduduk mengalami kebakaran. Betul, di daerah Candi Renggo RW5. Anda bisa lihat di visual radio kami, cukup besar ya tadi untuk kebakarannya, karena apinya juga sudah menyala besar. Kemudian juga untuk asapnya Anda bisa lihat nih, sudah mulai membumbung tinggi juga. Ada video yang kita terima, ini untuk kejadian kebakaran di wilayah Candi Renggo, Singosari ya. Ada videonya juga, ini dia. Oke, ini untuk di lokasi masih diupayakan untuk melakukan pemadaman, dilakukan oleh warga sekitar ya, karena tadi masih belum ada petugas damkar. Informasi awal kita terima dari Info Singosari sekitar jam 10 lewat 2 menit dari grup relawan Siaga Utara. Selanjutnya tadi juga kita terima kabar nampaknya sudah dilakukan upaya pemadaman ya untuk update-nya. Sebentar, saya scroll dulu untuk dokumentasi ketika proses pemadaman. Oke, ini dia kawan, tadi sekitar jam 10 lewat 46 menit, jadi berselang sekitar 30 menit lebih ya, karena informasi awal kejadian kebakaran sekitar jam 10 lewat 2 menit atau sampai lewat 4 menit. Kemudian petugas tadi juga kurang tahu sampai di lokasi sekitar jam berapa, dan disampaikan sudah pendinginan sekitar jam 10 lewat 46 menit. Ini dia untuk pantauan ketika pendinginan. Ada beberapa damkar ya, memang petugas damkar. Nampak juga dari seragamnya ada petugas polisi, ada relawan ambulan juga dari Resita ya. Selanjutnya ini dia untuk pantauan kendaraan damkarnya. Karena itu merupakan area yang padat penduduk, jadi tadi kendaraan damkar pun juga tidak bisa masuk secara leluasa, dan akhirnya juga mengandalkan selang yang sangat panjang untuk proses pemadaman. Tadi sudah dilakukan pendinginan sampai jam 10 lewat 46 menit. Dikabarkan ada satu korban mengalami luka ringan dan sudah dapat penanganan oleh petugas relawan juga di lokasi. Itu sementara untuk beberapa informasi yang kita terima. Untuk lengkapnya lagi, kira-kira bagaimana kronologi dan juga update-nya di lokasi masuk di jam 11 kali ini, karena terakhir kan tadi sudah pendinginan di jam 10 lewat 47 menit. Kita coba tanyakan dulu ke pihak damkar wilayah Kabupaten Malang.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Kawan, Anda yang siang hari ini sedang mobile dan ada rencana untuk mengakses di ruas tol Malang Padang, kondisi di siang hari ini masih relatif lancar. Dua arah di sepanjang Padangnya, kemudian untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo, Sidoarjo juga nihil antrian, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru, saat nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono, bahkan di area satelit Perak, semuanya tampak masih terpantau lancar. Mungkin Anda, kawan, juga ingin berbagi informasi seputar tol siang hari ini bagaimana, Anda bisa teruskan di 0811-3600-911 atau bisa juga dengan cara mention di sosial media kami di @city911fm.
1: Info tol, informasi seputar jalan.
3: Jalan Plus.
4: Hai hai hai, ngaku pecinta sejarah. Sudah tahu belum situs bersejarah di Kota Malang yang satu ini? Namanya Situs Watu Gong. Situs ini juga dikenal sebagai Situs Ketawang Gede yang merupakan peninggalan dari Kerajaan Kanjuruhan. Situs Watu Gong sendiri berbentuk pendopo berukuran 5x5 meter dan juga menyimpan peninggalan sejarah. Di sini, kamu bisa melihat dua yoni tanpa lingga, umpak batu, dan beberapa batu yang mirip dengan gong gamelan. Di antara batu-batu itu, kamu bisa melihat belasan batu yang berbentuk seperti gong dan tiga batu besar berbentuk persegi dengan lubang di tengahnya. Menurut warga sekitar, dulunya batu-batu itu berserakan di pinggir jalan, kawan. Bahkan ada beberapa yang dihancurkan dan dijadikan tambahan pondasi rumah. Nah, untuk lokasinya, di Kota Malang ini ada dua lokasi yang dikenal sebagai Situs Watu Gong. Pertama, di Kelurahan Ketawang Gede, di belakang Restoran Cepat Saji. Dan yang kedua, ada di Kelurahan Tlogomas di Jalan Kanjuruhan 4, nomor 30.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya, hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: Ya, jalanan sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bocing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal

0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, untuk di jam 11 kali ini ya, kita juga masih menanyakan bagaimana untuk kronologi dan juga update dari kejadian kebakaran yang ada di wilayah Singosari, Kabupaten Malang. Tadi informasi awal kita terima sekitar jam 10 awal ya, 10 lewat 4. Dan kabarnya tadi sudah pendinginan kisaran jam 10 lewat 47 menit. Dan atas kejadian kebakaran tersebut yang terjadi di salah satu rumah yang padat penduduk, kabarnya ada satu korban mengalami luka ringan dan juga sudah dapat penanganan oleh petugas relawan ambulan untuk di lokasi. Tapi untuk informasi lengkapnya ya, bagaimana kronologi, kemudian bagaimana area yang mengalami kebakaran dan kisaran berapa nih kerugian atas kejadian tersebut, kita masih tanyakan ke pihak Damkar Kabupaten Malang. Itu tadi untuk kejadian kebakaran di jam 10 area Kabupaten Malang. Selanjutnya kita dapat informasi dari salah satu pendengar Sidigir FM, ada kejadian kebakaran juga kali ini di wilayah Kota Malang. Kota Malang itu tepatnya di Terusan Dieng, depannya cucian mobil Oasis. Tadi itu ada lahan kosong yang dilaporkan oleh Pak Roy itu terbakar. Dari video yang dikirimkan kawan, itu nampak areanya memang berasap tebal gitu ya. Coba saya tampilkan dulu untuk Anda, untuk kiriman dari Pak Roy. Ini dia.
3: Ini di daerah Dieng. Kata warga di sekitar sini, dia minta bantuan untuk di... Ini dimatikan seseorang, hanya sendirian dia. Matikan seginian. Ini dari... Tadi cuma ada di situ aja, di dekat orang itu. Cuma sekarang sudah melebar sampai ke sini.

0: baik.
1: Ini ya, ini sampai sana apinya. Ini perlu damkar apa enggak ya? Saya enggak tahu. Saya cuman pas lewat aja ngelihat apinya ngebulnya lumayan.
0: Oh, oke. Okay. Tadi tinggal asapnya saja ya, sudah dibantu untuk memadamkan oleh warga sekitar di lokasi. Dan untuk asapnya lumayan sih, lumayan meluas ya. Kemudian juga untuk di lokasi, tadi informasi dari Pak Roy hanya melintas saja. Karena tadi ketika kita mintai untuk Sherlock-nya, tadi sudah tidak ada di TKP begitu. Tadi Pak Roy juga sempat minta kontak damkar, dan tadi kabarnya sudah sempat menelpon ke pihak damkar ya. Dan ini tadi juga kalau menurut dari keterangan Pak Roy, kurang tahu juga itu apakah memang membutuhkan damkar atau tidak, karena kelihatannya sudah padam, tinggal asapnya saja ya yang masih membumbung. Karena tadi damkar juga minta Sherlock waktu kita hubungi Pak Roy, ternyata Pak Roy sudah move ya dari area yang dilaporkan tadi. Itu kawan untuk informasi di jam 11 kali ini. Coba nanti kita komunikasikan kembali ya ke pihak damkar Kota Malang, apakah memang membutuhkan petugas atau tidak. Untuk yang lainnya lagi, pantauan dari Anda masuk di jam 11 kali ini, boleh terus untuk Anda sampaikan infonya di 0811-3600-911.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: ajukan biaya untuk produksinya. Berarti yang kita water bomb bukan water bomb ya, ubi bombing.
1: Ketika api masih membakar ribuan hektar lahan, pemerintah dituntut bergerak cepat. Namun kali ini yang menjadi perhatian bukan hanya apinya, melainkan cara pemerintah mencoba memadamkannya. Ubi bombing, istilah ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat penanganan karhutla di Palembang, Senin 24 Agustus lalu. Dalam rapat tersebut, pemerintah menyebut masih ada sekitar 1.900 hektar lahan terbakar di Sumatera Selatan. Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo kemudian menyampaikan inovasi bahan pemadam berbasis tepung ubi atau singkong. Presiden Prabowo meminta bahan tersebut dikembangkan dan diuji dalam skala besar, bahkan membuka dukungan anggaran untuk riset dan produksinya. Presiden kemudian menyebutnya sebagai ubi bombing, alternatif dari water bombing.
2: Yang bisa digunakan untuk mencegah apabila ada kebakaran, sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
0: Tepung apa itu?
2: Dari ubi, Pak.
3: Ini juga sudah disampaikan kepada BNPB, Pak.
0: Itu efektif?
3: Siap, efektif, Pak.
0: Jadi yang kita bawa nanti dari helikopter atau dari mana pesawat, yang kita tebarkan tepung itu?
2: Ada juga yang model disemprot.
0: Bakunya dari ubi, dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar, itu kan biaya untuk produksinya. Berarti yang kita water bomb bukan water bomb ya, ubi bombing.
1: Inovasi tentu bisa menjadi bagian dari upaya mencari solusi. Tapi di tengah karhutla yang terus berulang, muncul pertanyaan lain. Seberapa siap metode baru ini digunakan? Dan apakah pemerintah juga sedang menyentuh akar persoalannya? Manajer kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, menilai pemerintah membutuhkan langkah yang cepat dan terukur, bukan sekedar mencoba pendekatan ketika kebakaran sudah meluas.
4: Pada saat di Riau, Pak Prabowo mengatakan akan menggunakan ubi bombing. Sebenarnya ini sangat disayangkan ya, karena situasi saat ini dibutuhkan langkah cepat pemerintah dan tidak coba-coba. Tentu ubi bombing ini tentu akan bisa sebenarnya mengatasi, tapi kita tahu bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi tidak hanya sekedar 1-2 hektar, 100 atau 200 hektar, tapi mencapai angka ratusan ribu hektar. Kita berharap Riau yang dulunya sering menjadi epicentrum kebakaran hutan dan lahan, kali ini tidak menjadi baru sebelah Kalimantan. Dan yang paling penting adalah melibatkan kementerian terkait. Kita tahu bahwa Kementerian Kehutanan lah yang memiliki pengetahuan soal pengendalian kebakaran hutan dan lahan ini. Jadi seharusnya Pak Prabowo bertanya kepada orang yang tepat, yaitu Pak Menteri Kehutanan, Pak Raja Juli Antoni. Tapi kita tidak melihat adanya Menteri Kehutanan pada saat ratas soal kebakaran hutan dan lahan. Terlepas dari kita banyak mengkritik juga terhadap Kementerian Kehutanan, tapi kita tahu bahwa pengetahuan ada di Kementerian Kehutanan. Dan Pak Raja Juli juga harusnya bisa menjelaskan dan bertanggung jawab dengan situasi yang saat ini. Langkah-langkah strategis apa yang harus diambil, bukan lagi langkah-langkah yang sudah pernah diambil tahun-tahun yang lalu, tapi hingga saat ini kebakaran hutan dan lahan masih terjadi.
1: Iqbal menilai kementerian yang memiliki pengetahuan terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan perlu dilibatkan secara langsung dalam pengambilan keputusan. Sebab karhutla bukan hanya persoalan bagaimana api dipadamkan, tapi juga mengapa api terus kembali. For your life. City Gate FM.

waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata, Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan membentuk tim khusus untuk mengecek 3.575 keluarga penerima manfaat atau KPM PKH yang terindikasi terlibat judi online. Kepala Dinsos Pamekasan Herman Hidayat Santoso mengatakan, data tersebut berasal dari Kemensos RI yang bekerja sama dengan PPATK. Namun, pihaknya masih melakukan pengecekan langsung ke lapangan karena tidak menutup kemungkinan identitas atau KTP digunakan oleh orang lain. Selama proses verifikasi, pencairan bantuan PKH bagi 3.575 KPM tersebut ditangguhkan.
2: Kabar selanjutnya kawan dari Rasika FM Semarang, saya Doni Asar. Kodam 4 Diponegoro meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Sejumlah babinsa diterjunkan untuk memantau kawasan hutan dan lahan rawan kebakaran, terutama yang berdekatan dengan permukiman. Panglima Kodam 4 Diponegoro, Mayjen TNI Akhirudin Darojat, mengatakan pencegahan juga dilakukan melalui edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan atau membakar sampah sembarangan. Hingga 23 Agustus 2026, tercatat 232 kejadian karhutla di Jawa Tengah dengan luas dampak mencapai ratusan hektar lahan dan kawasan hutan.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Lebih dari 1.500 pencari kerja memadati pendopo Melawapati untuk mencari kerja melalui Bejo Karir Day 2026. Sejak pagi, para pencari kerja mendatangi stan perusahaan satu persatu. Mereka mencari informasi tentang posisi yang tersedia, persyaratan hingga peluang kerja yang sesuai dengan minat dan kompetensi. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Bojonegoro Mahmudi bilang, Job Fair ini bertujuan menjembatani para pencari kerja agar dapat melamar pekerjaan sesuai bakat dan minat pada perusahaan yang tersedia. Di sisi lain, kegiatan ini juga membantu perusahaan mendapatkan kandidat potensial sesuai kualifikasi.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kamu mahasiswa baru di Malang ya?
2: Iya kak,
1: dari tadi aku lihat sepertinya pegang perut terus, lagi nahan sakit ya?
2: Biasa kak, gangguan lambung ini, anak kos, jadi makanya gak teratur.
1: Jangan cuma hafal jalan ke kampus dek, tapi hafalin juga tempat buat jaga kesehatanmu.
3: Yuk kenalan sama RS Ubri Medica Malang, rumah sakit dengan konsep butik hospital dan green building yang nyaman, modern, dan bikin Anda betah. Bayangkan, selesai kuliah atau di tengah aktivitas padat, Anda datang ke tempat yang sejuk, hijau, ruang tunggu nyaman, plus wifi cepat.
2: Wah, layanannya lengkap juga, Kak.
1: Mulai dari IGD 24 jam, poli spesialis dan subspesialis, klinik estetik, poli gigi estetik, hingga klinik akupuntur.
3: Dan buat Anda yang homesick, burnout karena tugas kuliah, atau masih beradaptasi dengan lingkungan dan teman-teman baru, tersedia layanan psikologi dan psikiatri.
2: Pakai BPJS Kesehatan bisa nggak, Kak?
1: Tenang, RSU Bri Medica Malang juga melayani pasien BPJS.
3: Bri Medica di Jalan Mejen Panjaitan nomor 176 Malang. Telepon 0341-580099 atau WhatsApp di 0813-544-00800. RSU Bri Medica Malang, United for Excellence. 2026 Bri Medica Level Up.
4: Mas, ayo cepetan, lama banget sih.
5: Sabar dong.
4: Keburu aku telat, udah tungguin teman aku di venue, konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet, tunggu apa lagi sih?
5: Nungguin kamu pakai seatbelt lah.
4: Males banget, aku gak mau pakai, ntar jadinya lecek baju aku. Ya kali, udah cakep-cakep gini bajunya lecek.
5: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
4: Ya nyawa lah. Yaudah, ini dipakai. Tuh, udah, ayo cepet.
3: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide by Bonnet. Guidance for your life. City Guide FM. Sedikit lain on a firm guidance for your life. Kawan di siang hari ini ya, tadi juga ada beberapa tambahan informasi dari pendengar City Guide FM yang menanyakan ini apakah informasinya betul. Tadi itu ada dari Pak Andri. Tadi kita sudah konfirmasi juga atas laporan dari Pak Andi. Ada capture di sosial media gitu ya. Kemudian dari flyer tersebut ada logonya milik Pemkot Malang dan bertuliskan ada IKDemu aktif Perlinsos. Nah, ini soal aplikasi Perlinsos digital. Dan kita konfirmasi ke pihak Dinsos Kota Malang, ke Kepala Dinsos P3P 2KP Kota Malang ada Pak Sailendra. Dan tadi masih dicek dulu ya, informasi awal masih dicek dulu, kemudian diupdate sekitar jam 11:28 baru saja ternyata betul itu flyer dari Pemkot ya, sebagai sosialisasi juga. Tadi sempat diteruskan juga oleh Pak Sailendra untuk tautan linknya untuk lebih lengkapnya lagi. Tadi untuk laporannya juga sudah kita sampaikan ke Pak Andi ya, termasuk untuk tautan linknya untuk bisa dibaca lebih lengkap lagi soal aplikasi Perlinsos digital. Kemudian ini tadi ada beberapa info juga kawan via WhatsApp. Selamat siang dari Pak Pras. Lagi mobil di mana ini Pak Pras?
6: Izin menyampaikan informasi perkembangan traffic di siang hari ini. Kebetulan saya sedang perjalanan dari arah ini Teluk Gomas menuju Dinoyo dan saya lanjutkan ke Soekarno-Hatta. Terpantau lancar, tidak terlalu padat, yang biasanya itu macet gitu ya, tapi alhamdulillah di siang hari ini masih aman-aman saja. Tetapi yang jadi catatan penting terkait pengendara roda 2 yang hampir tiap hari ini yang bikin satu ya, ketika berbelok itu tanpa sen dan langsung motong jalur. Ini yang masih sering saya temukan dan saya alami sendiri juga. Barusan aja tanpa sen dari arah kanan langsung motong ke arah kiri, dan sebaliknya dari kiri langsung motong ke arah kanan. Waduh, waduh, waduh. Bis ini harus kita edukasi kembali bahwa keselamatan bukan hanya untuk diri kita sendiri tetapi juga untuk orang lain. Makanya terutama untuk pengguna roda 2 saya berikan ini ya saran, tolong diperhatikan lagi kalau mau manuver, mau berbelok pakai sennya, dan juga kalau dari kanan yuk belok ke kanan, jangan dari kanan langsung motong ke kiri. Apalagi pengguna roda 2 ini yang kadang masih ugal-ugalan dan tanpa menggunakan helm. Itu saja jadi catatan penting. Oke, terima kasih.
3: Baik, oke, terima kasih juga Pak Pras. Nah, ini diingatkan juga ya untuk yang lagi berkendara, tetap hati-hati, perhatikan fokus Anda mau belok kemana, lampu sennya juga kemana ya. Oke, terima kasih Pak Pras. Ini tadi juga ada informasi yang barusan masuk di jam 11. Ada update dari Kepala Diskominfo Kota Malang, Pak Nur Widianto. Ini atas laporan pendengar Sidiger FM jam 7 tadi ya, jam 7 pagi, lokasi di perempatan Sulfat, ada kabel yang menjuntai pas di lampu merah. Saya coba tampilkan dulu, ini dia before-nya, karena sudah ada after-nya ya, saya tampilkan juga ini nanti. Nah, ini sebelumnya ada kabel menjuntai, lumayan rendah juga tuh menjuntainya, takutnya nanti kalau ada kendaraan dengan muatan yang tinggi ya, karena di Malang ini masih sering ditemui adanya kendaraan odol yang muatannya tinggi betul. Dan tadi atas laporan tersebut masuk jam 7 ya, kita sudah sampaikan juga ke Pak Nur Widianto, sudah direspon jam 11 lewat 46 menit. Update-nya untuk kabel di Sulfat sudah selesai dirapikan. Ini dia untuk afternya, jadi sudah nyaman untuk Anda yang mau melintas di lokasi, gak was-was lagi ya dengan adanya kabel yang menjuntai. Terima kasih, itu tadi informasi kita dapat dari Kepala Diskominfo Kota Malang Nur Widianto. Yang lainnya lagi, untuk informasi dari Anda masih bisa ikut sampaikan di WhatsApp 0811 3600 911.
7: Jalan-Jalan Plus. Waktunya kita berwisata. Wisata kali ini anti mainstream ya. Kita jalan-jalan ke Kampung Keramat Malang yang ada di Jalan Bali nomor 5 Kelurahan Kasim Malang. The king and his men stole the queen from... Kenapa ya? Kok diberi nama Kampung Keramat? Ternyata pemberian nama Kampung Keramat ini karena lokasi berdiri wisata Kampung Keramat tepat di dalam kompleks tempat pemakaman umum atau TPU Kasim. Uniknya dari kampung ini, hampir semua kegiatan masyarakat sekitar ternyata dilakukan di area pemakaman ini. Mulai dari mendirikan rumah, bersantai, dan bermain. Bahkan hampir semua warga sekitar Kampung Keramat profesinya ada kaitannya dengan pemakaman. Mulai tukang ukir batu nisan, tukang memandikan jenazah, tukang gali kubur, juru kunci makam, dan lainnya. Kematian yang menghidupi. Itulah tagline yang diusung kampung ini. Bagi warga sekitar, tagline ini menggambarkan kematian tidak selalu menyeramkan, namun juga bisa memberikan sumber penghidupan bagi warga yang tinggal di sekitarnya. Sudah banyak event juga yang biasa memeriahkan kampung ini, seperti lomba mural yang diikuti oleh anak-anak muda Malang. Saat kesini, Anda akan disambut dengan lukisan grafiti hantu-hantu. Tenang, jangan takut. Karena hantu-hantu yang dilukis ini, gaya lukisnya khas seperti di film kartun Jepang atau anime. Gimana? Anda golongan yang penasaran dengan keberadaan wisata Kampung Keramat Malang ini? Cara kesana mudah sekali. Kalau dari alun-alun Merdeka Kota Malang, Anda harus mengarah ke Jalan Arif Margono. Lurus saja sampai bertemu di Simpang Nusa Kambangan. Ambil ke kiri arah ke Jalan Nusa Kambangan, dan lurus saja sampai di kanan jalan Anda menemui jalan bernama Bali. Masuklah di Jalan Bali dan sampailah Anda di tempat wisata Kampung Keramat Malang. Jalan-Jalan Plus.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, batas minimal nilai aset yang dirampas dalam rancangan Undang-Undang Perampasan Aset rawan dimanipulasi koruptor. Hari ini pada talkshow Radio City Guide, relawan Malang Corruption Watch, Noval Zaki Al-Fajar menyampaikan, dalam draft rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset ada ketentuan batas minimal aset. Jadi batas minimal nilai aset yang bisa dirampas sebesar 100 juta rupiah. Aset itu juga harus berkaitan dengan tindak pidana yang diancam hukuman penjara 4 tahun atau lebih. Noval menambahkan yang menjadi kritik publik terkait batas minimal ini dikhawatirkan bisa diakali pelaku kejahatan dengan memecah nilai aset di bawah 100 juta rupiah. Kawan, Jatim jadi provinsi terbaik pertama dalam pengelolaan sampah dan lingkungan asri. Dalam apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 di Bali, Provinsi Jawa Timur mendapat penghargaan sebagai provinsi terbaik pertama kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri. Gubernur Jatim Kofifa Indar Parawansa menyampaikan, penghargaan ini jadi hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian di Jatim. Pihaknya juga berterima kasih pada masyarakat sampai pada unit SMA, SMK dan SLB maupun negeri dan swasta di berbagai daerah yang mendukung pelaksanaan secara rutin. Kawan, Ben Gvir kembali tuai kecaman. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir kembali mendapat kecaman setelah menghina para tahanan perempuan Palestina. Pernyataan tersebut disampaikan saat Ben-Gvir mengunjungi penjara Damon, tempat sejumlah tahanan perempuan Palestina ditahan. Ben-Gvir dikenal sebagai pejabat sayap kanan Israel yang kerap menuai kontroversi. Dalam kunjungan tersebut, ia melontarkan penghinaan terhadap para tahanan perempuan Palestina. Dia menyebut mereka dengan sebutan yang merendahkan. Sikap Ben-Gvir kembali menjadi sorotan karena pernyataannya dinilai memperburuk kontroversi terkait perlakuan terhadap tahanan Palestina. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.
0: One Hot News.

City Guide 9, One One FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, siang hari ini dengan saya Wulan Indriani. Terima kasih untuk Anda yang masih terus berkabar bagaimana kondisi di sekitar Malang Raya siang hari ini. Setelah sejak pagi tadi kita juga menerima ini soal beberapa kendaraan trouble, tapi sudah ada atensi khususnya wilayah Blimbing ya. Tadi kita sudah terus koordinasi dengan Kanit Lantas Polsek Blimbing Ibtu Isrofi. Ini salah satunya kondisi yang ada di sebelum traffic light Plausan yang mengarah ke selatan, itu ada truk mogok di sisi kiri jalan. Bahkan kepadatan tadi sudah mulai terasa sampai di TL Araya. Tapi informasinya sendiri jam sekitar pagi hari tadi jam 9 lebih 42 menit itu masih proses penggantian ban kawan. Semoga siang hari ini sudah nihil di lokasi sehingga lalu lintas sudah kembali lancar. Anda yang punya tambahan informasi di sana seperti apa, boleh nanti Anda kabarkan di 0811 36911 atau bisa juga dengan cara mention di @cityguide911fm. Kawan, siang hari ini kita ada satu informasi yang rasanya ini juga sudah dinantikan ya. Waktu itu di Ijen Talk kita sempat bahas juga ini kaitannya dengan rencana pemerintah Kota Malang yang mengadakan angkutan pelajar gratis. Nah, seperti yang kita tahu Kota Malang saat ini mungkin sudah ada ya armada bus, tapi harapannya dengan adanya beberapa angkot yang sudah ada ini bisa lebih dimaksimalkan keberadaannya, jadi nanti bisa dimanfaatkan untuk para pelajar yang ada di Kota Malang. Tepatnya hari ini, bahkan pagi tadi, kita sempat monitor dari beberapa rekan-rekan kepolisian, Kanit Turjawali Polresta Malang Kota, Padandu yang kebetulan berada di sana juga menyampaikan pengalihan arus lalu lintas sempat dilakukan, jadi dibuat setengah lingkaran gitu, kemudian dari KBO Satlantas Polresta Malang Kota Pak Saiful Husen juga menyampaikan ada sekitar 30 angkutan yang ada di lokasi. Nah, kemudian kawan, informasi update-nya sendiri, jadi angkutan atau angkot pelajar gratis ini resmi beroperasi. Jadi secara menyeluruh total ada 66 unit angkot untuk melayani mobilisasi pelajar setiap hari. Jadi ini terhitung mulai jam 5 lebih 45 menit sampai jam 2 lebih 45 menit. Nah, setiap kendaraan ini bisa memuat 8 sampai 10 pelajar. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat juga menyampaikan angkutan pelajar ini menggunakan skema by the service Visi atau BTS untuk memberikan akses transportasi gratis untuk para pelajar. Kawan, puluhan angkot ini sudah melalui beberapa proses ya, pemeriksaan pada kendaraan dan pengemudinya. Ini rasanya adalah dua hal yang sangat penting yang perlu diutamakan, mulai bagaimana dari melihat spesifikasi kendaraan, persyaratan administrasinya, bagaimana kemudian SIM dari pengemudi apakah layak atau tidak. Wahyu juga menjelaskan kalau pelajar nanti bisa melaporkan ketika memang mereka menemukan pelanggaran selama pengoperasian angkutan pelajar. Nah, dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Wijaya Salya Putra juga sempat menjelaskan untuk total armada ini masih akan ada potensi bertambah karena memang dia menghitung kebutuhan angkutan pelajar di Kota Malang ini mencapai 96 kendaraan. Sedangkan untuk hari ini, per hari ini yang dioperasionalkan itu ada 66 kendaraan. Itu kawan. Dan beberapa catatan lain, kita juga masih coba menghubungi rekan-rekan di Sub ya, termasuk Kepala di Sub Kota Malang dan juga dari KB angkutan untuk nantinya paling tidak kita bisa on air ya, kita akan coba gali lagi bagaimana dari hari ini setelah launching kemudian apa saja yang mulai akan dilakukan, bagaimana antusiasme dari para sopir angkot juga dengan adanya program ini dan beberapa catatan-catatan lainnya. Untuk Anda yang sekarang juga masih mobile, Anda juga masih bisa berkabar bersama dengan kami. Mungkin Anda juga mau menyoroti adanya angkutan pelajar gratis di Kota Malang ini. Bagaimana kalau dari sudut pandang Anda kawan, mungkin Anda juga ada beberapa masukan ya, mungkin untuk pemerintah Kota Malang atau mungkin untuk sopir angkotnya, boleh Anda bisa sampaikan di WhatsApp kami di 0811 36911.

kids for your life. City Gate FM.

0: Kang, terima kasih untuk beberapa catatan informasi yang sudah disampaikan sebelum kita lanjutkan ya. Terakhir tadi kita bicarakan soal angkutan pelajar gratis yang sudah mulai beroperasi, yang sudah di-launching tepatnya hari ini. Kita ada kabar ini tadi yang disampaikan dari Pak Eris Nanda. Pak Eris ini tadi sempat melihat live, jadi live di TikTok ini kayaknya ya. Kemudian menyampaikan Gunung Sinabung menyemburkan awan panas siang hari ini. Oke, ini tadi kita coba cek beberapa informasi. Gunung Sinabung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Pak ya. Ini mengalami erupsi cukup hebat, bahkan terhitung sejak hari Senin ini, pagi ini, dengan memuntahkan kolom abu vulkanik tebal setinggi kurang lebih 3.500 meter atau 3,5 km di atas puncak. Dari Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Lana Saria, juga menyampaikan kalau erupsi gunung api ini terekam dari jam 10.17 waktu Indonesia bagian barat. Dan kemudian kawan, secara pantauan kolom abu teramati berwarna hitam dengan intensitas tebal condong ke arah timur dan tenggara. Erupsi ini juga sempat terekam di seismogram. Lana menyampaikan kalau sekarang ini Gunung Sinabung berada di level 2 waspada. Jadi dengan kondisi ini dari Badan Geologi merilis rekomendasi supaya masyarakat maupun wisatawan ini tidak melakukan aktivitas di desa-desa yang memang sudah direlokasi. Selain itu warga juga harapannya bisa tetap patuh ya dan tidak beraktivitas di dalam zona bahaya dengan radius 3 km dari puncak serta radius sektoral 4,5 km untuk wilayah selatan timur. Jadi masyarakat yang bermukim di sepanjang daerah aliran sungai yang berhulu di Gunung Sinabung ini juga diimbau supaya meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bahaya banjir lahar dingin. Bahkan dari Badan Geologi juga minta pemerintah setempat ya Kabupaten Karo untuk terus berkoordinasi secara aktif dengan pos pengamatan Gunung Api Sinabung maupun dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG untuk memantau perkembangan aktivitas vulkanik terkini. Itu untuk sementara beberapa informasi yang sudah kami himpun. Terima kasih Pak Eris sudah berkabar siang hari ini. Kemudian kawan, untuk Anda yang masih melanjutkan aktivitas lainnya, Anda juga masih bisa sambung bersama dengan kami. Kita akan coba lihat di beberapa titik pantauan lalu lintas dulu, tadi kita masih belum updatekan ya. Sejauh ini untuk Anda yang sedang bersiap mengarah masuk ke Kota Malang, di sekitar Sukun sejauh ini sudah mulai ramai di sana, tapi masih terkondisikan kawan. Begitu juga ketika Anda mengarah ke sekitar Jalan Kawi, baik yang dari arah Kawi Bawah maupun yang dari arah Ijen, tampak peningkatan volume kendaraan juga sudah mulai terjadi di sana. Tapi selepas persimpangan kondisinya sudah lancar. Traffic report kali ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan, lokasinya di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. Kawan, di RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam dan pemeriksaan CT scan. More info klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di nomor 0811 36 999 62. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

Kawan, di siang hari ini kita update dulu informasi di ruas tol. Untuk Anda yang lagi dalam perjalanan di sepanjang ruas tol Pandaan Malang, kondisi trafik masih lancar baik dari arah Malang sampai ke Pandaan maupun juga sebaliknya. Selain di Pandaan Malang, area tol gempol kecapanan Porong Sidoarjo sampai mengarah ke Luar Utama, lalu lintas juga masih cukup lancar. Cuaca seperti apa siang ini? Masih cukup panas terik tak untuk pantauan Anda di ruas tol? Nantinya boleh untuk terus Anda sampaikan update-nya di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, yuk waktunya kita wisata alam di Wana Wisata Gunung Mujur yang terletak di lereng Gunung Arjuna. Gunung Mujur sangatlah menarik untuk dieksplorasi. Banyak trekker yang menjelajah hutan pinus yang masih alami di sana, utamanya waktu libur. Nah, selain menyajikan keindahan alam, di Gunung Mujur juga menjadi tempat wisata religi loh. Hal ini karena adanya 2 makam dan 1 bangunan candi yang berada di puncak Gunung Mujur. Petilasan ini konon sebagai makam Ki Ageng Kertoraharjo dan satu lagi makam yang belum diketahui penghuninya. Untuk kesana, Anda juga harus menaiki anak tangga yang panjangnya mencapai 100 meter. Di sisi utara petilasan ini juga ada Candi Telih yang cukup asing juga di telinga. Nah, kawan, petilasan ini masuk ke wilayah Desa Taman Harjo. Sebagian orang menyebutnya tempat ini sebagai Padepokan Gunung Mujur. Petilasan ini biasanya paling ramai dikunjungi pada malam Jumat Legi. Konon katanya, siapa saja yang mencari berkah selama 7 kali berturut-turut pada tiap malam Jumat Legi, hajatnya akan dikabulkan atau bernasib mujur seperti namanya. Gunung Mujur secara administratif masuk dalam wilayah Desa Donowari dan Desa Ngenep di Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Letaknya tidak terlalu jauh dari Kota Batu, sekitar 10 km saja, atau sekitar 24 km dari pusat Kota Malang. Untuk menuju ke tempat wisata alam dan religi Gunung Mujur dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke TL Karanglo. Kemudian lanjutkan perjalanan menuju Karangploso sampai bertemu Pasar Karangploso. Setelah itu Anda belok kanan menuju Jalan Suropat. Ikuti saja jalannya sampai bertemu di Jalan Raya Bojek. Setelah itu ikuti Jalan Raya Bojek sampai bertemu Jalan Supit Urang. Kemudian sampailah Anda di Jalan Borogragal Bonowari. Lurus saja sampai Anda bertemu di lokasi yang Anda tuju. Wisata alam dan religi Gunung Mujur. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
3: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
4: Mangkane, ojo ndelaho metalah.
3: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
4: Duh kah, ya wis ta, kari muter ae kok ribet sih.
3: Jauh putar baliknya. Ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
5: Adegan ini tidak untuk ditiru ya. Hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit, melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau apakah keputusan kita justru membuat orang lain menjadi korban. Ingat, aturan lalu lintas bukan dibuat untuk mempersulit perjalanan kita, tapi untuk menjaga keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guideline 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, terima kasih untuk beberapa catatan informasi di siang hari ini. Anda yang masih mobile di area Malang Raya, dari pengamatan pos pantau Gunung Api Semeru, kali ini kawan kita dapat update yang baru saja dikirimkan dari rekan-rekan yang sedang bertugas. Ada Pak Mukda Sofian sebagai penyusun laporan. Di sini tersampaikan, jadi secara visual gunung jelas ya, hingga berkabut dengan asap kawat tidak teramati, letusan teramati 5 kali, tinggi asap kurang lebih 500 sampai 800 meter, warna asap putih tebal, kelabu condong ke arah barat laut. Nah, kemudian kawan, saat ini Gunung Api Semeru masih berada

0: jauh 13 km dari puncak, termasuk tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru, dan tentunya waspada potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah. Kemudian untuk informasi lainnya juga buat Sobat Jatim, sudah punya rencana keliling Malang? Yuk bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, Terminal Batu. Untuk tarifnya juga ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000. Sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Untuk pembayarannya juga semakin mudah, jadi bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Kawan dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim nanti bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economic Park, hingga berbagai pusat pendidikan yang ada di Kota Malang. Caranya gimana? Tentu juga mudah ya, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Nah, koridor baru ini, kawan, nanti akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi, akan semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau untuk masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalane Jawa Timur. Baik, kembali lagi ke pembahasan ini kaitannya dengan angkutan pelajar gratis ya yang sudah di launching. Kawan, mungkin kita flashback dulu sedikit dari apa yang sempat dibahas di Ijen Talk waktu itu tanggal 26 Agustus 2026. Waktu itu kita juga sempat terhubung dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleh Putra, yang menyampaikan sebenarnya kalau secara target sendiri sudah sesuai ya. Dan kemudian dijelaskan juga, jadi kawan, Pemkot Malang sendiri ini sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp1.9 miliar untuk operasional sekitar 90-an unit angkot gratis yang melayani di 15 rute sekolah. Bahkan waktu itu kita juga sempat sambung dengan Sekretaris Organda Kota Malang Purwono Cokrodarsono. Tentu kita melihat ya bagaimana kemudian menyikapi adanya respon dari rekan-rekan angkutan adanya program ini. Nah, disampaikan juga oleh Pak Purwono waktu itu, tentunya yang perlu diantisipasi di sini tentunya tentang kecemburuan sosial ya. Tapi seperti apa sih yang dimaksud, kita akan coba putarkan statement waktu itu yang sempat dikeluarkan Pak Purwono, kawan.
1: Ada 15 rute, Mbak. Itu yang paling dekat, satu kali jalan 8 km. Jadi kalau kali 2, 16 km. Kemudian yang paling jauh itu sekitar 40 km. Ada kesenjangan di antara ini yang kita ambil jarak terendah dan jarak tertinggi, kan. Ketika jarak terendah ini diambil oleh satu teman pengemudi, berarti nanti ketemunya kan 16 km kan satu hari dia pulang pergi, kali 6 ribuan lah ya, 6 ribu, 100 ribuan lah, kita ambil 100 ribuan. Kemudian dikurangi bensin dan sebagainya. Ini kemarin yang sempat menjadi ketika kita ini pengen ada semacam asas pemerataan gitu lah. Artinya teman-teman ini kan mereka berangkat dan pulang kan mereka melakukan kegiatan jemput. Kemudian ada ring yang diambil jarak kesenjangannya terlalu lebar. Ini yang terang-terang menjadi salah satu dan lain sebagainya juga tipis gitu lah. Sehingga ketika mereka harus tidak menjalankan kegiatan rute, ini juga mereka tidak ada tambahan pendapatan. Ini yang terus-terang masih kami komunikasikan dengan baik dengan teman-teman yang lain supaya kecemburuan sosial ini bisa kita minimalisir.
0: Nah itu kawan catatan yang kami dapatkan dari Sekretaris Organda Kota Malang Purwono Cokro Darsono. Bahkan Pak Purwono waktu itu sempat sampaikan 73 armada angkutan pelajar gratis itu sudah dipasangi perangkat GPS tracker untuk pengawasan posisi secara real time. Jadi di sini bicara soal bagaimana pengawasan yang ketat ya yang dilakukan oleh Dishub. Nah, jika armada di lapangan ini mengalami keterlambatan posisi, maka pihak operator akan langsung mendatangkan armada cadangan ke titik penjemputan. Selain itu, seluruh pengemudi nantinya juga diwajibkan mematuhi SOP pelayanan khusus pelajar, termasuk larangan merokok, serta kepemilikan sertifikasi sistem manajemen keselamatan penumpang umum atau SMKPU.
2: City Guides Inside. Tekanan ekonomi berkepanjangan saat ini mengikis kesehatan jiwa warga usia produktif. Di tengah meningkatnya kesadaran warga untuk melapor, sejauh mana jaring pengaman sosial hadir sebelum stres finansial berujung gangguan mental permanen? Kepala Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang, Muhammad Sailendra menyampaikan, tingginya data disabilitas mental di Kota Malang menunjukkan kesadaran warga melapor makin membaik, sehingga pemerintah bisa memproses pendampingan medis, pelatihan kerja, hingga bantuan sosial secara tepat sasaran.
3: Gangguan jenis-jenis disabilitas itu kan macam-macam. Ada yang disabilitas fisik, ada yang keterbatasan panca indera, dan ada juga gangguan mental. Tapi yang menarik adalah bahwa adanya disabilitas mental ini salah satu yang paling banyak dihadapi oleh masyarakat atau diderita oleh masyarakat dibanding disabilitas yang lain. Dan fenomena yang menarik ini memang karena selama ini mungkin masyarakat belum teredukasi, dan sekarang ini sudah teredukasi bahwa anggota kita, keluarga kita, mungkin anggota masyarakat kita yang selama ini kelihatan normal-normal saja secara fisik, tetapi ternyata mengalami disabilitas mental. Dan ini mestinya harus ditangani dengan seksama dan melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Demikian Mbak Nurul.
2: Kepala Pusat Bimbingan Konseling LP3UM, Hetty Rahmawati menegaskan, tekanan ekonomi berkepanjangan memicu stres berat yang menguras fungsi berpikir. Namun warga diimbau tidak self-diagnose dan segera mengakses bantuan profesional jika mulai mengalami perubahan perilaku signifikan.
4: Manusia dengan kapasitas otak yang tentu saja dia memiliki keistimewaan ya, seperti hanya ponsel gitu yang punya banyak aplikasi berat yang berjalan bersamaan. Namun demikian akan ada saatnya dia mengalami keterbatasan. Kapasitas ini tidak maksimal apabila ada yang kita sebut sebagai stresor. Stresor yang berkepanjangan dan menekan itu disebut sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan, yang disebut sebagai distress yang kronis. Nah, salah satunya mungkin kalau kita lihat di sini adalah himpitan ekonomi ya, atau adanya kondisi seseorang adanya kesulitan finansial. Contoh misalkan ya, tenggat cicilan motornya kok tinggal 2 hari, kemudian beras di dapurnya habis, atau baru saja terkena PHK. Nah, kondisi inilah yang kita sebut sebagai otak bekerja dengan survival mode atau mode bertahan hidup ya, sebagai reaksi dari adanya distress kronis yang berkepanjangan yang tidak ada jalan keluarnya. Dia bisa saja tiba-tiba membentak atau ada ledakan emosi yang itu berimbas pada anak-anak di rumah ya. Padahal anak-anaknya itu hanya menumpahkan gelas gitu ya, yang itu sebenarnya tidak perlu direspon semeledak dan membentak seperti itu. Bukan karena ayah itu jahat, tetapi dia ada dalam

0: satu kondisi distres finansial yang mungkin menjadi beban berat bagi dia, sehingga baterai mentalnya itu dia ada di titik nol. Kurang lebih begitu ya. Ini hal sama sebenarnya, tidak hubungannya sebagaimana disampaikan oleh Pak Sailendra. Lalu kalau dia uangnya cepat terus kemudian mentalnya cepat langsung begitu, tidak ya. Jadi bukan kausalitas yang langsung, tetapi berproses.
1: Okay.
0: Dari sebagai tahap efek domino dari kondisi stresor.
2: Mental akibat beban ekonomi tak boleh dibiarkan. Integrasi data bantuan sosial, penguatan mental dan kemudahan akses kesehatan jiwa jadi kunci agar warga tak berjuang sendirian di tengah tekanan hidup.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang

0: yang tidak digunakan dan pastikan rumah benar-benar terkunci. Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman. Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life, kawan. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Setelah tadi beberapa catatan ini perihal soal angkutan pelajar yang ada di sekitar kota Malang, ada masukan juga waktu itu yang sempat disampaikan dari akademisi. Kita sempat ngobrol ya tanggal 26 Agustus di Ijen Talk, Kepala Lab Transportasi dan Penginderaan Jarak Jauh Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Insinyur Hedi Bowo Putro. Jadi menurutnya efektivitas rute angkutan pelajar gratis itu perlu adanya evaluasi secara berkala melalui pemantauan tingkat keterisian penumpang ya. Jadi ini juga menjelaskan pengembangan rute dapat dilakukan bertahap mulai dari trayek utama lebih dulu, kemudian disesuaikan secara dinamis seperti yang sukses diterapkan di Kota Batu. Jadi mungkin kita bisa banyak belajar di sana. Lebih lanjut, Andy juga melihat untuk kedepannya program ini berpotensi dikembangkan ya menjadi angkutan pasar di luar jam sekolah untuk memaksimalkan fungsi angkutan kota untuk kebutuhan masyarakat luas. Nah, kemudian kawan, waktu itu kita juga sempat bahas lebih lanjut ya, ini kaitannya dengan bagaimana program ini bisa dikatakan baik begitu ya, termasuk juga parameter penentuan rute yang tepat itu seperti apa, sempat dibahas juga oleh Pak Hendy. Kita coba putarkan kawan statement dari Pak Hendy.
1: Okupansinya juga dilihat dari rute mana saja yang bisa terkurangi penggunaan kendaraan pribadinya. Itu bisa nanti dilihat di situ, nanti dievaluasi apakah perlu ditambah rutenya atau dikurangi atau digimanakan. Nah, itu nanti dilihat dari operasional yang sudah ada. Jadi kalau kemarin memang direncanakan dari bangkitan pemukiman dan bangkitan sekolah yang ada, tarikan sekolah itu yang ada, di mana itu dihubungkan. Apalagi sekarang kan kalau zonasi sekolah masih berlaku, jarak antara sekolah dengan perumahannya tidak akan jauh-jauh gitu loh. Yang kalau memang masih berlaku.
0: Itu kawan ya catatan yang sempat disampaikan. Kemudian kembali lagi dari statement Kepala Dishub Kota Malang Wijaya Saleh Putra yang menyampaikan, sekarang ini memang masih belum semua ya armada dari angkutan yang digunakan, jadi masih ada kemungkinan penambahan armada nantinya kalau sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau dihitung-hitung ini mencapai 96 kendaraan, sedangkan saat ini kan baru ada 66 kendaraan. Nah, kemudian kalau bicara rute sendiri, angkutan pelajar gratis Kota Malang nantinya akan melayani sejumlah rute dengan jarak perjalanan yang memang variatif, maksimal ada di 17 km setiap rute. Nah, salah satu rute keberangkatan ini ada dari Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ada di Jalan Veteran, kemudian nanti akan menuju ke SMP Negeri 25 Malang dengan jarak sekitar 5,8 km. Rutenya kendaraan melewati Jalan Sumbersari, kawasan Merjosari, Jalan Watugong, Jalan Joyo Grand hingga perumahan Villa Bukit Tidar. Nah, kemudian untuk rute lain menghubungkan Museum Pendidikan dengan SMA Negeri 4 Malang yang berjarak sekitar 11 km. Jadi rutenya mulai dari Jalan Raya Telogowaru, Jalan Gadang, Jalan Mergosono, Comboran, Kasin, Jalan Kawi, Jalan Arjuno, Jalan Semeru, sampai Jalan Kahuripan. Nah, kemudian kawan, rute 15 ini menjadi salah satu lintasan terpanjang nantinya. Jadi rute alternatif dari Museum Pendidikan menuju SMA Negeri 4 Malang ya, yang mencapai 15,7 km. Dan beberapa titik halte sendiri ini juga disiapkan, antara lain UPT PLA ABK Kota Malang, ada juga di SMKN 6, kemudian SPBU Dirgantara, Alun-Alun Tugu, PLN Gadang, Stasiun Kota Lama, Samsat Kacuk, sampai di area Pasar Besar. Seperti itu ya untuk beberapa catatan informasi menemani perjalanan di siang hari ini. Nanti kita akan kembali hadirkan kawan beberapa catatan yang sudah kami himpun. Anda juga masih bisa berkabar melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911.
2: Jalan-jalan plus.

Malang memiliki banyak sekali peninggalan sejarah di masa Kerajaan Singosari. Salah satunya situs Kemuning di Dusun Kemuning, Desa Kerangan, Kecamatan Nganjum, Kabupaten Malang. Situs Kemuning ditemukan pertama kali oleh FDK Bos tahun 1916 yang terdiri dari prasasti, fragmen, batu merah, lingga, dan yoni, serta arca Lembu Nandini. Peneliti itu berusaha membaca prasasti Kerangan di situs Kemuning, tapi sayang sekali karena usianya prasasti batu ini sulit untuk dibaca dan isinya tidak dapat diketahui secara jelas. Tapi untungnya tahun masih bisa terbaca, yaitu 1178 Saka jika dicermati lebih lanjut tahun itu bertepatan dengan pemerintahan Raja Wisnuwardhana dari Kerajaan Singosari. Tapi prasasti dikeluarkan oleh Raja Muda Yuwaraja atau Kumara Raja Kertanegara sebagai anaknya. Mengingat situs ini terdapat temuan lingga dan yoni serta sisa-sisa dari bangunan suci yang diduga berkaitan dengan bangunan suci agama Hindu. Jika dicermati sekilas, kawan, batu ini tidak lagi mirip prasasti loh, karena hanya tinggal sebuah batu kuno berbentuk persegi dan berpuncuk lancip. Dan tentunya tidak semua orang bisa seenaknya memegang prasasti ini, karena ada pagar yang mengelilingi prasasti setinggi 137 cm, panjang 76 cm, dan lebar 24 cm. Jadi, pengunjung hanya bisa menikmati detailnya dari jarak kurang lebih 1 meter. Kawan, untuk Anda yang mau menuju ke situs Kemuning dari kota Malang, harus mengarah ke Pakisaji dulu. Setelah bertemu pertigaan Bendo yang terdapat patung penari topeng Malangan, Anda belok kanan saja dan ikuti jalan besar atau jalan Garuda. Nah, setelah itu, Anda ambil jalur ke Mojosari. Ikuti jalan sampai nantinya Anda bertemu jalan Kerangan Kemuning.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
5: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Bu Guru.
7: Loh, masa tidak ada yang tahu?
8: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
7: Itu siapa?
8: Lah, kalau itu nama bapakmu.
7: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
8: Ibu Mariani Ayu.
7: Hah? Itu siapa lagi?
8: Lah, kalau itu ibumu.
7: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
8: Saya tahu.
9: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

89.11 FM Gaiden for Your Life. Kawan, siang hari ini Anda yang masih melanjutkan aktivitas di sekitar Kota Malang, ada Bu Dewi tadi sempat mengabarkan jam 12 lebih 45 menit, katanya ada mobil mogok kawan di area traffic light Ricis ya, BRI Polsek Lojen, yang dari arah Talun ke MUG. Nah, informasinya Bu Dewi ini tadi sudah lewat ya, tidak sempat ambil dokumentasi. Tadi kita sudah sempat cek dari pantauan CCTV, ini tidak terlihat ya posisi mobilnya bagaimana. Mungkin ada yang kebetulan melintas di lokasi, boleh update informasinya Anda tambahkan kawan. Anda bisa kirimkan ya di WhatsApp kami di 0811-3600-911, atau bisa juga nanti Anda mention di @city_guide911fm. Kemudian untuk Anda yang mau melanjutkan lagi, kali ini perjalanan Anda mengarah ke Kota Batu, kondisi aman saja, tidak ada kepadatan ya. Anda bisa ambil jalur Tlogomas untuk mengarah ke sekitar Sengkaling sampai di area Dewi Sartika, masih ramai lancar. Terima kasih untuk laporan tadi yang sudah disampaikan dari kawan-kawan City Guide. Kondisi di perempatan Sulfat, ada yang melihat adanya kabel yang menjuntai, posisinya ini pas di area traffic light. Jadi memang cukup rendah ya, kalau melintas di sana rasanya berbahaya, apalagi untuk kendaraan yang agak tinggi. Nah, ini tadi dari Kepala Diskominfo Kota Malang, Pak Nur Widianto, ini juga cepat sekali meresponnya, jam 11 lebih 46 menit. Kabel sudah dibantu ditertibkan kembali, jadi sudah rapi ya di lokasi. Jadi hati-hati untuk Anda yang melintas di sana, mungkin boleh ditambahkan bagaimana update-nya termasuk di beberapa wilayah lainnya. Selain WhatsApp, bisa juga Anda mention di @cityguide911fm. Halo Pak Anton, terima kasih Pak Anton siang hari ini memantau lalu lintas Ella Sujito kawan, arah ke Blimbing. Masih lancar, cuacanya panas ya. Ini kita tampilkan di visual radio. Lalu lintasnya masih ramai lancar saja dengan dominasi kendaraan roda 2 terpantau siang hari ini. Oke. Terima kasih Pak Anton sudah berkabar, hati-hati di jalan. Kemudian ini tadi dari Bu Dewi menyampaikan posisinya mogok di lampu merah yang dari arah Talun. Lalu lintas dari Talun ke MOG sempat tersendat karena mobil mogok di depan itu. Oke, Bu Dewi, terima kasih banyak Bu ya untuk tambahan update-nya. Untuk kawan-kawan City Guide yang sekarang juga masih mobile dan berencana mengarah ke ruas tol, kita kembali update-kan kawan kondisi lalu lintas di jalan tol.

Kawan, di siang hari ini informasi dulu untuk Anda yang lagi dalam perjalanan di ruas tol Pandian Malang, kondisi trafik masih lancar. Baik dari Malang menuju ke Pandan maupun juga sebaliknya. Beberapa gate pun juga masih lancar saja. Anda nanti yang berencana untuk memanfaatkan gate Singosari, gate Lawang, selanjutnya gate Pakis ya, maupun juga Madiopuro, exit maupun entry masih lancar. Hanya saja kalau yang mengarah ke arteri setelah dari exit Singosari dan juga Lawang itu lumayan ramai. Mengarah ke arteri ya dari exit. Selanjutnya selain di Pandan Malang, kita mengarah ke arah Tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Warutama juga lancar. Anda yang berencana juga menuju ke ruas Tol Gempol Rembang, nanti mau exit di Bangil, Pasuruan maupun Probolinggo, sejauh ini kondisi trafik juga masih cukup lancar. Informasi di ruas tol dari Anda boleh bagikan di WhatsApp 0811 360911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dina Yasifa di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, pengesahan undang-undang perampasan aset harus dengan prinsip kehati-hatian. Hari ini pada talk show Radio City Guide, dosen kompartmen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Lady Tori Sang Bagas Koro menyampaikan, dengan adanya tanda tangan komitmen DPR RI yang akan mengesahkan RUU perampasan aset sebelum 15 Desember 2026, pasti akan diupayakan terwujud. Mengingat ini sebagai janji politik yang sudah tersebar luas, sedangkan kredibilitas DPR jadi taruhan. Ladito menyampaikan juga, di tengah perumusan yang cepat ini, perlu dipastikan jangan sampai ada substansi-substansi yang seharusnya penting justru tidak ada di dalamnya, sehingga nanti yang dirugikan negara dan masyarakat. Ladito menambahkan, jangan sampai pengesahan nanti hanya untuk menggugurkan kewajiban DPR RI terhadap janjinya sebagai wakil rakyat. Kawan, ratusan hektar sawah di Lamongan masih terdampak kekeringan El Nino. Kementerian Pertanian menyampaikan, penanganan dampak kekeringan akibat fenomena El Nino di Kabupaten Lamongan per 29 Agustus lalu, dari total 3.450 hektar lahan yang terdampak di 7 kecamatan, 3.233 hektar sudah berhasil teraliri air. Sementara 217 hektar masih terdampak dalam proses penanganan. Hal itu disampaikan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian Arief Cahyono. Adapun upaya penanganan dilakukan pemerintah melalui pompanisasi dan normalisasi saluran irigasi di wilayah terdampak. Kawan, kinerja pupuk Indonesia terus bertumbuh. Pupuk Indonesia mencatat pertumbuhan kinerja pada Januari hingga Juni 2026 sebagai bagian dari upaya mendukung swasembada pangan nasional. Pendapatan perusahaan mencapai Rp59,67 triliun atau tumbuh 51% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut didukung peningkatan volume produksi dan efisiensi biaya operasional. EBITDA pupuk Indonesia meningkat 140% menjadi Rp14,28 triliun. Sementara laba bersih mencapai Rp8,51 triliun atau tumbuh 253%. Pupuk Indonesia menyebut penguatan kinerja keuangan menjadi fondasi untuk menjalankan peran sebagai produsen dan distributor pupuk, termasuk pupuk bersubsidi bagi jutaan petani di seluruh Indonesia. Perusahaan juga terus memperkuat produksi, distribusi, efisiensi operasional, dan transformasi bisnis untuk mendukung ketersediaan pupuk. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Rai Dina Yasifa, selamat siang.
0: One Hot News.

0: City Gate 911 FM Gaiden for your life. Kawan, di siang hari ini semakin siang semakin panas terik. Memang kondisi akhir-akhir ini seperti yang saya rasakan ya di area Telogomas, mungkin tidak hanya di area Telogomas saja, tapi juga di wilayah Kota Batu dan juga di wilayah Kabupaten Malang. Mungkin Anda yang kebetulan lagi perjalanan siang hari ini seperti apa? Update di sekitar Anda yang bisa di-share, boleh nanti Anda tambahkan. Anda bisa kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Kita akan sambung dulu setelah tadi kita sempat spill sedikit ya ini soal launching angkutan pelajar gratis di Kota Malang. Untuk selengkapnya kita akan coba sambung bersama dengan reporter City Gate FM, ada Heri Prasetyo. Kawan, kali ini yang akan disampaikan 66 angkutan pelajar gratis mulai beroperasi di Kota Malang.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Harry, silahkan.
2: Kawan, pemerintah Kota Malang resmi mengoperasikan angkutan pelajar gratis mulai hari ini. Sebanyak 66 unit kendaraan dikerahkan untuk melayani perjalanan pelajar. Layanan tersebut beroperasi setiap hari mulai pukul 05.45 hingga 14.45 waktu Indonesia Barat. Setiap kendaraan diperkirakan mampu mengangkut 8 hingga 10 pelajar dengan rute yang telah ditetapkan pemerintah. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat bilang, peluncuran angkutan pelajar merupakan bagian dari skema by the service yang difokuskan untuk memberikan akses transportasi gratis bagi pelajar.
3: Alhamdulillah hari ini 31 Agustus angkutan pelajar sudah kita launching dan dimulai. Saya terima kasih ini dukungannya Pak Kapolresta, DPRD, Kepala Brinda dari Kodim dan Kejaksaan yang tentunya adalah ditunggu-tunggu oleh pelajar. Yang selama ini kita berproses karena ini agak sedikit lama karena dari regulasi kita harus siapkan terlebih dahulu. Dan ini kita juga akan mulai melihat sejauh mana ya terkait dengan angkutan pelajar ini kita sudah benahi semuanya agar mulai dari spesifikasi, persyaratan, surat penurunan, kelayakan dan juga kelengkapan dari angkutan pelajar ini sudah kita kurasi dan akhirnya ada 66 angkutan pelajar sementara ini yang sudah kita luncurkan. Mudah-mudahan pelajar yang selama ini ya menggunakan ada angkutan umum dan juga mungkin bis pelajar kemarin sekarang sudah bisa menggunakan angkutan pelajar ini semua gratis. Dan ada tata cara aturan yang dilakukan oleh semua pengemudi, yaitu mereka harus sesuai, kita, karena kita pasang GPS. Kita pasang GPS, tentu dari situ akan terpantau bagaimana mereka melewati, karena kita ada jalur yang ditetapkan. Dan juga ada perilaku-perilaku yang sudah kita sampaikan kepada pengemudi agar tidak merokok. Ya betul ya Pak, ya,
4: betul, Pak.
3: Tidak merokok, tidak boleh pakai celana pendek, dan bersifat sopan, tidak mengeluarkan kalimat-kalimat yang tentunya nanti ini pelajar-pelajar ini kita apabila ada hal yang memang dilanggar, mereka akan bisa melaporkan kepada kami. Kami akan mengambil tindakan.
2: Sementara itu, kawan, Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Wijaya Saleputra bilang jumlah armada masih berpotensi bertambah, pasalnya kebutuhan angkutan pelajar mencapai 96 kendaraan. Dia mengatakan jumlah kendaraan tidak semuanya dapat dioperasikan karena masih terkendala persyaratan, termasuk kelengkapan dokumen dan masa berlaku SIM pengemudi. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
5: Tito, informasi seputar jalan tol.
0: Kawan, untuk di siang hari ini kita update dulu informasi di ruas tol untuk Anda yang lagi dalam perjalanan. Untuk kondisi traffic siang hari ini masih cukup lancar saja. Anda yang mengarah ke ruas tol Pandaan Malang, dan untuk kondisi trafik yang lancar, cuaca juga nampaknya masih cukup cerah.
4: Sendir Waspandaan Malang area Tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo mengarah ke Waru Utama, kondisi lalu lintas juga masih cukup lancar. Info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp di 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu, Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, yuk waktunya kita wisata alam di Wana Wisata Gunung Mujur yang terletak di lereng Gunung Arjuna. Gunung Mujur sangatlah menarik untuk dieksplorasi. Banyak trekker yang menjelajah hutan pinus yang masih alami di sana, utamanya waktu libur. Nah, selain menyajikan keindahan alam, di Gunung Mujur juga menjadi tempat wisata religi loh. Hal ini karena adanya 2 makam dan 1 bangunan candi yang berada di puncak Gunung Mujur. Petilasan ini konon sebagai makam Ki Ageng Kertoraharjo dan satu lagi makam yang belum diketahui penghuninya. Untuk kesana, Anda juga harus menaiki anak tangga yang panjangnya mencapai 100 meter. Di sisi utara petilasan ini juga ada Candi Telih yang cukup asing juga di telinga. Nah, kawan, petilasan ini masuk ke wilayah Desa Taman Harjo. Sebagian orang menyebutnya tempat ini sebagai padepokan Gunung Mujur. Petilasan ini biasanya paling ramai dikunjungi pada malam Jumat Legi. Konon katanya, siapa saja yang mencari berkah selama 7 kali berturut-turut pada tiap malam Jumat Legi, hajatnya akan dikabulkan atau bernasib mujur seperti namanya. Gunung Mujur secara administratif masuk dalam wilayah Desa Donowari dan Desa Ngenep di Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Letaknya tidak terlalu jauh dari Kota Batu, sekitar 10 km saja atau sekitar 24 km dari pusat Kota Malang. Untuk menuju ke tempat wisata alam dan religi Gunung Mujur dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke TL Karanglo. Kemudian lanjutkan perjalanan menuju Karangploso sampai bertemu Pasar Karangploso. Setelah itu Anda belok kanan menuju Jalan Suropat. Ikuti saja jalannya sampai bertemu di Jalan Raya Bojek. Setelah itu ikuti Jalan Raya Bojek sampai bertemu Jalan Supit Urang. Kemudian sampailah Anda di Jalan Borogragal Bonowari. Lurus saja sampai Anda bertemu di lokasi yang Anda tuju. Wisata alam dan religi Gunung Mujur. Jalan-Jalan Plus.

0: Dance for Your Life. Citygate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Dapat info kaget di grup WhatsApp, langsung main share gitu aja.
7: Oh no.
6: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta. Di sini kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Gate 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Gate 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
8: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
9: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah,

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sudah dinyatakan diterima di Universitas Merdeka Malang, tapi daftar ulangnya masih tertunda. Registrasi masih dibuka sampai 5 September. Selesaikan lebih awal, ada potongan biaya pendidikan, syarat dan ketentuan berlaku. Prosesnya tinggal satu langkah,

0: Universitas Merdeka Malang. Merdekakan mimpimu. Cek cara daftar ulang di pmb.unmer.ac.id.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Ingin menginfokan ada laka di gadang
6: PKL tuanya diobrai veteran.
7: Di situ ada 12 son horek siap menggoncang.
8: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama, mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
9: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok, sudah terevakuasi.
10: Oke mbak, terima kasih infonya. Nita 87 ke teman-teman living it.
8: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
11: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Yang kita sebut profesional itu harus bekerja dengan KPI. Ya, jadi kita ini semua harus ada awalnya dari sebuah target ya, atau tolok ukur yang nantinya setelah dijalankan resultnya itu bisa terukur. Jadi yang namanya profesional ini harus bisa memberikan akuntabilitas, ya, accountability itu. Jadi kalau saya bekerja sebagai profesional misalnya gitu, saya nggak hanya bisa hanya bekerja aja terus nanti hasilnya ya apa adanya mengalir begitu aja, nggak bisa. Yang namanya profesional itu harus ada planningnya. Saya dari dulu itu bekerja dengan KPI, Key Performance Indicator. Jadi performance saya harus ada indikatornya. Supaya saya perform bagus, saya harus membuat anak buah saya bagus. Kalau anak buah saya bagus, saya jadi bagus juga. Jadi saya nggak bisa bagus sendirian. Kiat saya dulu adalah bagaimana saya membuat anak buah saya sebagus mungkin, sehingga saya bisa tambah bagus. Kita tidak perlu takut nanti, wah kalau anak buah kita bagus, kita di loncati dong. Nah, karena kita sudah tahu bahwa kalau kita share knowledge kita kepada mereka, kita pass on knowledge, kita harus nyari knowledge baru gitu. Kecuali kita malas cari knowledge baru, kita malas nyari skill baru. Ya, itu kita mengancam diri kita sendiri. Sukses dan failure itu satu paket. Jadi jangan takut gagal gitu. Kebanyakan orang kan enggak mau ngambil decision karena nanti kalau gagal gimana? Nanti kalau gagal saya kelihatan jelek gitu. Nah, padahal enggak begitu rumusnya. Orang yang sukses itu enggak ada yang enggak melewati kegagalan. Itu biasanya siapa aja deh, coba kita lihat, itu semua melewati kegagalan. Nah, yang bagus adalah kita ngelirik kegagalannya orang lain dan kita menghindari kegagalan itu lebih cepat lagi gitu. Makanya kita belajar juga lah kepada orang-orang yang sudah sukses. Kita selalu beradalah di sekeliling orang yang sukses karena kita akan dapat aura sukses mereka. Tapi kita jangan melihat suksesnya terus kita terkesima dengan suksesnya aja, tapi kita nggak mau gagalnya. Jadilah orang yang bermakna bagi orang lain melalui sharing knowledge-nya. Saya Koko Hadiono di Resto Scale Up Specialist di City Guide 911 FM, Your City Guide Radio.
0: Wisdom.

0: City Guides Life Hacks.
1: Saat mobil menikung atau melewati jalan yang tidak rata, bodi kendaraan bisa mengalami gerakan ke samping atau limbung. Salah satu komponen pada sistem suspensi yang membantu mengendalikan gerakan tersebut adalah link stabilizer. Link stabilizer merupakan penghubung antara batang stabilizer dengan komponen suspensi seperti shock breaker, knuckle roda, atau lower arm, tergantung konstruksi masing-masing mobil. Komponen ini membantu menjaga pergerakan suspensi kanan dan kiri tetap seimbang. Saat mobil menikung atau melewati jalan bergelombang, sistem tersebut membantu mengurangi gerakan bodi yang berlebihan sehingga kendaraan terasa lebih stabil. Menariknya, tidak semua mobil dari pabrikan sudah dilengkapi dengan link stabilizer. Setiap mobil memiliki desain dan karakter sistem suspensi yang berbeda. Karena itu, kalau mobil Anda belum menggunakan link stabilizer, bukan berarti komponen tersebut otomatis harus ditambahkan ya. Kalau memang ingin memasang link stabilizer tambahan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pastikan dulu apakah mobil memang membutuhkan komponen tambahan tersebut. Jangan memasangnya hanya karena berharap mobil akan terasa lebih stabil, karena kondisi mobil yang limbung bisa disebabkan oleh hal lain, misalnya komponen suspensi yang sudah aus atau bermasalah. Kedua, periksa kondisi dan konstruksi kaki-kaki kendaraan. Pemasangan komponen tambahan sebaiknya tidak dilakukan hanya berdasarkan bentuk dan ukuran yang terlihat cocok. Posisi pemasangan, titik pengikat, serta hubungannya dengan komponen suspensi lainnya perlu diperhatikan agar tidak mengganggu kerja sistem yang sudah dirancang oleh pabrikan. Ketiga, konsultasikan dengan mekanik yang memahami sistem kaki-kaki mobil Anda. Mekanik bisa membantu memastikan apakah stabilizer tambahan memang diperlukan, jenis komponen yang sesuai, dan juga apakah pemasangannya cocok dengan konstruksi kendaraan. Karena mobil yang lebih stabil bukan berarti mobil yang memiliki semakin banyak komponen tambahan. Yang lebih penting adalah seluruh sistem suspensi bekerja sesuai dengan rancangan kendaraan dan tetap aman digunakan. Jadi, sebelum menambah link stabilizer, kenali dulu kebutuhan dan konstruksi mobil Anda. Jangan sampai niat meningkatkan kestabilan justru membuat sistem suspensi bekerja di luar perancangannya.

0: Jalan-Jalan Plus. Waktunya kita berwisata. Wisata kali ini anti mainstream ya. Kita jalan-jalan ke Kampung Keramat Malang yang ada di Jalan Bali nomor 5 Kelurahan Kasim Malang. The king and his men stole the queen from... Kenapa ya? Kok diberi nama Kampung Keramat? Ternyata pemberian nama Kampung Keramat ini karena lokasi berdiri wisata Kampung Keramat tepat di dalam kompleks tempat pemakaman umum atau TPU Kasim. Uniknya dari kampung ini, hampir semua kegiatan masyarakat sekitar ternyata dilakukan di area pemakaman ini. Mulai dari mendirikan rumah, bersantai, dan bermain. Bahkan hampir semua warga sekitar Kampung Keramat profesinya ada kaitannya dengan pemakaman. Mulai tukang ukir batu nisan, tukang memandikan jenazah, tukang gali kubur, juru kunci makam, dan lainnya. Kematian yang menghidupi. Itulah tagline yang diusung kampung ini. Bagi warga sekitar, tagline ini menggambarkan kematian tidak selalu menyeramkan, namun juga bisa memberikan sumber penghidupan bagi warga yang tinggal di sekitarnya. Sudah banyak event juga yang biasa memeriahkan kampung ini, seperti lomba mural yang diikuti oleh anak-anak muda Malang. Saat kesini, Anda akan disambut dengan lukisan grafiti hantu-hantu. Tenang, jangan takut. Karena hantu-hantu yang dilukis ini, gaya lukisnya khas seperti di film kartun Jepang atau anime. Gimana? Anda golongan yang penasaran dengan keberadaan wisata Kampung Keramat Malang ini? Cara kesana mudah sekali. Kalau dari alun-alun Merdeka Kota Malang, Anda harus mengarah ke Jalan Arif Margono. Lurus saja sampai bertemu di Simpang Nusa Kambangan. Ambil ke kiri arah ke Jalan Nusa Kambangan, dan lurus saja sampai di kanan jalan Anda menemui jalan bernama Bali. Masuklah di Jalan Bali, dan sampailah Anda di tempat wisata Kampung Keramat Malang. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM. Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
2: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
3: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
3: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
2: Tantangan yang dihadapi.
4: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
2: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
5: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
2: Yuk, kita nongkrong bareng di program Kafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Hai hai hai, ngaku pecinta sejarah. Sudah tahu belum situs bersejarah di Kota Malang yang satu ini? Namanya Situs Watu Gong. Situs ini juga dikenal sebagai Situs Ketawang Gede yang merupakan peninggalan dari Kerajaan Kanjuruhan. Situs Watu Gong sendiri berbentuk pendopo berukuran 5x5 meter dan juga menyimpan peninggalan sejarah. Di sini, kamu bisa melihat dua yoni tanpa lingga, umpak batu, dan beberapa batu yang mirip dengan gong gamelan. Di antara batu-batu itu, kamu bisa melihat belasan batu yang berbentuk seperti gong dan 3 batu besar berbentuk persegi dengan lubang di tengahnya. Menurut warga sekitar, dulunya batu-batu itu berserakan di pinggir jalan, kawan. Bahkan ada beberapa yang dihancurkan dan dijadikan tambahan pondasi rumah. Nah, untuk lokasinya, di Kota Malang ini ada dua lokasi yang dikenal sebagai Situs Watu Gong. Pertama, di Kelurahan Ketawang Gede, di belakang Restoran Cepat Saji. Dan yang kedua, ada di Kelurahan Tlogomas di Jalan Kanjuruhan 4, nomor 30.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dina Yasifa di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, Pemkab Malang petakan kebutuhan Pilkades serentak. Pemerintah Kabupaten Malang memetakan berbagai kebutuhan untuk persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa atau Pilkades serentak 2027 yang meliputi anggaran sampai sistem pelaksanaan. Kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Malang Nur Cahyo, Pemda setempat akan siapkan anggaran pelaksanaan Pilkades serentak 2027 sebesar 28 miliar yang bersumber dari APBD. Penyelenggaraan nanti tidak akan langsung mencakup 378 desa, tapi menyesuaikan masa jabatan kepala desa yang akan habis pada 2027. Kawan, petugas padamkan api karhutla Gunung Trianggulasi, Jember selama 5 jam. Kebakaran hutan dan lahan di Gunung Trianggulasi, tepatnya di kawasan perbukitan Kecamatan Gumuk Mas, Kabupaten Jember, kemarin menghanguskan sekitar 2 hektar lahan. Petugas BBBD, relawan, TNI, polisi, serta warga setempat melakukan pemadaman secara manual dengan berjalan kaki menaiki kawasan gunung sambil membawa peralatan seadanya. Karena kebakaran berada jauh dari akses jalan raya, kondisi medan yang terjal membuat mobil pemadam tidak bisa mendekati api. Camat Gumuk Mas Dani menyampaikan, petugas membutuhkan waktu 5 jam untuk pemadaman, dan sampai saat ini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Kawan, APBD diminta lebih berdampak. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Aryo Sugiarto mendorong DPRD di seluruh Indonesia memperkuat perannya dalam mengawal pembangunan daerah. Menurut Bima, DPRD memiliki peran penting agar daerah lebih berdaya di tengah tantangan digitalisasi, perbedaan kapasitas fiskal, dan persoalan batas wilayah. Wamendagri Bima Arya mengatakan APBD tidak cukup hanya dinilai dari besarnya serapan anggaran atau rendahnya silpa, tetapi harus berorientasi pada hasil dan dampak yang dirasakan masyarakat. Ia menilai anggaran daerah harus mampu mendorong investasi, memperkuat infrastruktur, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan membuka lapangan pekerjaan. Ia juga meminta DPRD memperkuat fungsi pengawasan agar penggunaan anggaran benar-benar menghasilkan kinerja pembangunan yang terukur. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Rai Dina Yasifa. Selamat siang.
0: One Hot News.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Untuk siang hari ini kawan terpantau cuaca di sekitaran Kota Malang ya, itu sedikit mendung. Beberapa titik malahan itu mendung gelap. Nah, mungkin Anda boleh sharing-sharing juga kawan untuk pantauan cuaca di sekitaran Anda. Nah, kalau misalkan kita lihat cuaca hari ini di Malang atau mungkin sekitaran Malang Raya gitu ya, memang akan didominasi cerah perkiraannya di 31 Agustus ini. Mungkin saya akan bacakan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat, ini dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda, merilis perkiraan cuaca di wilayah Malang Raya yang mencakup Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu untuk Senin 31 Agustus 2026 sampai Selasa 1 September 2026 dini hari ya. BMKG Juanda melaporkan kalau misalkan Kota Malang seperti wilayah Blimbing, Kedung Kandang, Klojen, Lawokwaru, Sukun, seluruh Kota Malang dari hari ini pagi hari sampai di jam dari pagi jam 7 sampai malam hari di jam 10 malam sepenuhnya didominasi cuaca cerah tanpa potensi hujan, katanya seperti itu. Nah, suhu udara di Kota Malang berada di kisaran 20-30 derajat Celcius dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 18,3 hingga 21,7. Nah, di Kabupaten Malang, pagi sampai siang hari itu secara umum cerah merata di hampir seluruh kawasan dan beberapa titik saja yang cuaca cerah berawan dan berawan hanya sempat melanda di beberapa titik katanya ya. Nah, tapi saat ini di Kota Malang pun juga ikutan berawan, jadi Anda perlu waspadai saja. Dan kalau misalkan kita lihat untuk cuaca saat ini di sekitaran Tlogomas ya, sekitaran Tlogomas itu 26 derajat Celcius kawan, dengan potensinya cerah, kecepatan angin kisaran 7,4 km per jam. Lalu kalau misalkan di titik lain kita coba cek ya, saat ini berada di kisaran ada yang 26, ada yang 27, ada yang 28. Oh, ada yang 25 juga kawan. Jadi beragam di Blimbing, Klojen, Kedung Kandang, Sukun, dan Lawokwaru untuk saat ini di 14.11. Anda pun juga bisa tambahkan di WhatsApp kami untuk siang hari ini bagaimana pantauan lalu lintas beserta cuaca di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi, aduh.
1: Kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang menuju sore untuk siang hari ini. Kawan, terpantau di sekitaran Teluk Gomas sudah mulai ada matahari lagi yang cukup terik ya. Tadi sempat mendung sebentar, lalu sekarang sudah mulai ada matahari. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan cuaca di sekitaran Anda kali ini ya. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan untuk sore, untuk siang hari ini, ada beberapa informasi tadi dari Bu Kurnia. Report, kondisi sekitar Jalan Sulfat mendung, gerimis mulai turun dan suhu udara 32 derajat Celcius. Tadi di 14.06 ya, tadi ya, informasi dari Bu Kurnia. Lalu ada Pak Dondi menginformasikan area Kasin sudah gerimis, ada fotonya kawan. Nah, ini di mobil ya, terlihat rintik-rintiknya di kaca mobil Pak Dondi. Terima kasih informasinya. Lalu ada Pak Pras menginformasikan di jam 2 lebih 11 menit.
1: Pantauan cuaca di siang hari ini alhamdulillah mulai turun hujan di kawasan Kayu Tangan dan sekitarnya. Kalau untuk kepadatan kendaraan masih cukup lenggang, namun itu tadi kembali lagi saya ingatkan pengguna motor ini kalau mau belok kanan maupun juga kiri masih saja ugal-ugalan tanpa sen. Jadi ini masih perhatian khusus buat para pengguna roda 2 terutama. Kalau mau menggok, mau belok itu tolong dong, tolong sekali lagi. Kalau memang mau ke kiri ya jangan motong jalur dari kanan langsung bablas ke kiri. Itu berbahaya dan membahayakan pengguna jalan yang lain. Begitu saja informasinya, sekarang masih gerimis riyip-riyip.
0: Okay.
1: Alhamdulillah Malang mulai semakin dingin kembali.
0: Terima kasih Pak Pras untuk informasinya. Lalu ada Pak Yohanes menginformasikan di 14.07 tadi menginformasikan Ciliwung gerimis dikit dan sebentar saja. Terima kasih Pak Yohanes. Lalu ada informasi dari Pak Muhammad Rudi tadi. Ini Pak Muhammad Rudi kalau misalkan berkenan untuk on air bisa di on air kan ya. Ini informasi dari 30 menit lalu kawan. Menginfokan untuk penumpang angkutan angkot sejalan jurusan, harap berhati-hati karena sudah banyak copet lagi. Ini tadi istri saya kecopetan naik dari Gadang turun di pertigaan Marta Dinata. Jadi untuk penumpang angkot harap berhati-hati, katanya seperti itu. Nah, mungkin untuk Anda pun juga bisa berkomentar kawan mengenai hal ini. Dan Pak Rudi, kita bisa sharing-sharing lewat telepon ya mengenai hal ini. Kirimkan saja on air gitu, nanti kita coba hubungkan dengan Pak Rudi. Dan mungkin Anda bisa tambahkan kawan bagaimana pantauan-pantauan cuaca di sekitaran Anda untuk kali ini. Ada informasi dari Pak Dani, wah asik hujan katanya. Betul ya, sudah mulai hujan. Tadi saya pun juga berangkat dari Sukun, di beberapa titik sudah ada rintik-rintik tapi kecil sekali. Lalu ada Pak Anton menginformasikan di 14.13 seputar Bandara Abdurrahman Saleh lalin lancar, cuaca mendung katanya. Sekitaran Abdurrahman Saleh kawan, lancar dan mendung ya. Oke, terima kasih informasinya Pak Anton. Lalu ada informasi dari Pak Anto, alhamdulillah area Dieng hujan. Terima kasih Pak Anto untuk informasinya juga. Dan Anda pun juga bisa menambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas beserta cuaca untuk saat ini di sekitaran Kota Malang, kirimkan di 0811 3600 911. Dan untuk siang hari ini saya ingin membahas satu hal yang memang cukup dibahas oleh banyak orang kawan, kebakaran hutan. Nah, ini banyak sekali pembahasan tentang kebakaran hutan, dari satwa yang sudah mulai tergusur karena kebakaran hutan, lalu ada juga satwa yang sesak nafas karena kebakaran hutan, yaitu orang hutan ya yang sesak nafas. Lalu ada bekantan yang duduk di atas rumah warga melihat habitatnya habis terbakar gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat ini cukup menjadi persoalan yang serius ya. Dan kebakaran hutan dan lahan lalu ditambah dengan dampak El Nino, ini berpotensi meluas sampai ke wilayah Papua kawan, di beberapa wilayah Papua. Jadi seluruh kepala daerah diminta untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi bersama Forkopimda agar potensi bencana bisa ditetapkan sejak dini, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat juga bahkan sampai ada yang mendesak adanya status bencana nasional untuk Karhutla Kalimantan kawan. Itu di

0: dikatakan oleh pemuda Dayak Kalbar. Nah, Ketua Umum Pemuda Dayak Kalbar, Sri Linus Lino, menilai karhutlah tidak lagi dipandang sebagai persoalan musiman. Jadi mendorong pemerintah pusat untuk mengevaluasi penetapan status bencana nasional karena dampak kebakaran dan kabut asap sudah merambat ke berbagai sektor kehidupan masyarakat, mulai dari kesehatan, pendidikan, aktivitas ekonomi, transportasi, sampai lingkungan hidup ya. Dan Sri Linus mendorong penanganan karhutlah dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya ketika titik api sudah bermunculan. Upaya pencegahan, pemadaman, penegakan hukum, sampai pemulihan lingkungan pun juga harus berjalan secara berkelanjutan dan terintegrasi. Dan kata dia, evaluasi itu perlu mencakup berbagai faktor, termasuk aktivitas korporasi, kondisi lahan, tata kelola lingkungannya bagaimana, terus efektivitas pengawasan di lapangan apakah juga terjadi gitu ya. Dan masyarakat Kalimantan Barat punya hak atas udara yang sehat dan lingkungan yang aman. Karena itu, negara atau pemerintah pusat diminta hadir secara maksimal untuk melindungi masyarakat dari dampak asap dan karhutlah, dan mendukung pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan karhutlah dengan catatan kebijakan yang diterapkan harus tegas, transparan, dan tidak diskriminatif. Nah, nanti kita coba bahas juga kawan sudut pandang dari anggota DPR dari Kalimantan Tengah ya, Bambang Purwanto, yang memang mengkhawatirkan tentang daerah sudah tidak bisa mengatasi karhutlah karena anggaran menipis. Nanti kita bakal bahas mengenai hal itu. Anda bisa sharing-sharing di 0811 360 911. Lalu ada informasi yang masuk ini kawan dari Pak Eris Nanda. Kita move lagi ya ke WhatsApp. Ini Pak Eris menginformasikan, Sengkaling mulai mendekati hawa dingin mas, bediding katanya. Terima kasih Pak Eris, sudah mulai dingin ya di sekitaran Sengkaling. Dan mungkin untuk Anda pun juga bisa berkomentar kawan, dan bisa menambahkan di WhatsApp kami mengenai pantauan cuaca untuk di siang hari ini. Kirimkan di 0811 360 911. Lalu ada beberapa informasi, nanti kita coba akomodir di segmen selanjutnya. Ada, saya juga punya informasi ya yang ingin saya kasih tahu ke Anda kawan. Jadi kalau misalkan Anda punya internet tapi lemot sekali dan bikin emosi, saatnya Anda pindah ke Katena Ratel. Nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Ratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptenaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Aratel. Kapten Aratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Kawan, kita update dulu informasi di ruas tol. Anda yang lagi mobile, kali ini di ruas tol Pandan Malang kondisi trafik lancar ya, baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di Pandan Malang, area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, dan War Utama, kondisi lalu lintas juga masih cukup lancar. Cuaca seperti apa di ruas tol? Beberapa wilayah kota Malang sempat gerimis ya, gerimis tipis. Nah, ini kalau di ruas tol seperti apa juga pantauan dari Anda? Boleh update infonya di 0811 360 911.

0: yang punya alutsista, helikopter water bombing, alat-alat pemadaman itu dibantukan ke BNPB ya, kata Syafri seperti itu. Dan mungkin Anda pun juga bisa berkomentar kawan tentang penanganan karhutlah di Indonesia, apa yang harus didorong oleh pemerintah pusat. Anda bisa sharing-sharing di 0811 3600 911. Kita move ke WhatsApp kawan, ada informasi dari Pak Michael di grup TR atau grup Traffic Report City Guide. Sudimoro masih cerah berawan, ini ada fotonya, masih tidak ada kendala ya, meskipun di awannya itu sedikit ada mendungnya. Lalu kalau misalkan kita lihat, ada Pak Hasan Bistri menginformasikan video.
1: Ya, ini kondisi di Veteran.
0: Oke.
1: Jalan Veteran masih
0: jalan
1: banyak
0: Veteran, ya?
1: PKL yang mangkal.
0: 3.
1: Masih belum ada efek jera.
0: 4.
1: Banyak banget ya. Tadi sih di pintu utamanya sebelah sisi barat itu juga banyak banget. Banyak yang jualan di seputaran Veteran. Ini udah nyampe di BNI masih nyambung. Masih nyambung. Sampai sini masih banyak. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Nah, ini dari videonya Pak Hasan saja sekitar 59 detik atau hampir 1 menit ini sudah ada 20 tadi yang saya lihat, saya hitung kawan di dalam video yang dikirimkan oleh Pak Hasan. Dari halte UB itu sampai ke setelahnya BNI. Jadi luar biasa ya, di jalan Veteran itu masih ada terus orang-orang yang berjualan berdatangan, PKL-PKL ini kawan. Lalu ada Pak Anton menginformasikan juga di 1527, lalin seputaran Stadion Gajayana, dua arah terpantau lancar, cuaca mulai mendung. Oh, ini di sekitaran Stadion Gajayana. Baik, ini yang dari arah MOG ya. Nah, ada Macito juga kawan, dua itu ya, berjalan masih lancar sekali dan cuaca masih mendung. Mungkin itu yang perlu Anda waspadai. Dan saat ini di sekitaran City Guide ya, Tlogo Mas, itu baru saja ada terik, lalu mendung lagi, terik, mendung lagi, seperti itu kawan. Dan mungkin bisa saya katakan cerah berawan untuk saat ini di sekitaran Tlogo Mas. Nah, di sekitaran Anda bagaimana? Bisa bagikan di WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Airnya mati. Waduh, kalau mau lapor harus ke kantor ya.
2: Sekarang nggak perlu.
1: Serius? Terus lapornya gimana?
2: Tinggal chat WhatsApp Tania.
3: Halo, saya Tania Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
3: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
1: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
2: Betul. Mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
4: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
5: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas.

0: jadi orang cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
1: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
0: Nah, itu pinter.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat untuk sore hari ini, ada Pak Pras yang menginformasikan voice note, lalu ada Pak Himawan juga. Ada informasi ini ya yang masuk, kita coba lihat. Untuk saat ini kita move ke WhatsApp dulu kawan. Ada Pak Himawan Bibisono, Sawo Jajar 2 tidak jadi mendung, padahal tadi sudah gelap. Arah Gedung Kandang ke selatan ada apa ya? Sonhor kah? Kok ada iring-irangan truk dan pickup bawa son? Wah, ini nanti kita coba cek ya. Lalu ada Pak Pras menginformasikan lewat voice note.
1: Traffic terkini, ya, saya terjebak macet di Jalan Bandung. Ya, biasa lah ya. Kalau okay. Di sini, itu pasti ada kepadatan. Baik itu dari yang penjemputan, maupun juga ini ya, pengantaran, anak-anak sekolah yang ada di MTSN. Juga di situ, dan macam-macamnya itu. Ini bisa nggak sih ya, kalau di sini nih, orang tua wali murid ini nggak usah terlalu banyak bawa mobil gitu. Ini yang bikin macet kan itu ya.
0: Iya. Yeah.
1: Parkiran kanan kirinya pada pakai mobil semua, tapi yang dijemput cuma satu kan, itu kan makin bikin kemacetan. Kecuali ya kalau ada mungkin dikasih fasilitas mobil penjemputan atau apa gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Apalagi sekarang sudah ada ini ya kayak angkutan pelajar dan macam-macam itu. Ini saya rasa kok masih susah ini kalau mau ditertibkan gimana ini. Kalau di Jalan Bandung ini seringkali pasti macet ini tiap hari. Oke, terima kasih.
0: Oke, terima kasih informasinya mengenai Jalan Bandung, Pak Pras. Dan Anda pun juga bisa berkomentar kawan, kirimkan ke WhatsApp kami pendapat Anda tentang hal ini ya. Lalu kalau misalkan kita lihat di sekitaran Tlogomas mendung lagi ya, dan mungkin bisa sharing-sharing di sekitaran Anda bagaimana.

Nah, tadi kita membahas tentang Manhan Safri yang menyebut kalau misalkan target kebakaran hutan, penyelesaian kebakaran hutan itu tergantung rakyat Indonesia. Jadi Manhan Safri itu meminta masyarakat untuk bahu-membahu, gotong royong dalam penanganan karhutlah yang memang terjadi di sekitaran Indonesia. Dan bahkan tadi saya juga sempat bacakan kalau misalkan anggota Komisi 4 DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Tengah, Bambang Purwanto, meminta pemerintah itu untuk memperkuat dukungan kepada daerah khususnya dengan dana, kawan, bantuan dana, karena penanganan karhutlah tidak cukup hanya mengandalkan APBD yang kondisinya terbatas. Dan besarnya luasan karhutlah ini memunculkan kekhawatiran terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan dan pemadaman secara maksimal. Jadi persoalan anggaran ini memang menjadi salah satu kendala utama untuk daerah, khususnya daerah-daerah yang memang mengalami efisiensi anggaran. Dan Bambang menggambarkan beratnya tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah. Jadi memang daerah sudah tidak bisa seagresif dulu dalam menangani karhutlah, kata Bambang, karena anggarannya terbatas. Jangankan mengurus karhutlah, membayar P3K saja kesulitan. Apalagi kondisi ini berdampak langsung pada kecepatan penanganan kebakaran. Tanpa dukungan biaya operasional, personel, dan tim terpadu di lapangan akan kesulitan bergerak secara optimal. Makanya ini didoronglah pemerintah pusat untuk memberikan bantuan atau dukungan dana bagi daerah-daerah yang mengalami karhutlah cukup luas, kawan, dan cukup parah. Jadi Bambang meminta pemerintah pusat tidak hanya mengirimkan peralatan pemadam kebakaran, tapi dukungan anggaran untuk operasional tim di daerah itu dinilai mendesak juga. Kondisi ini menjadi alarm serius karena karhutlah ini bukan sekedar persoalan kebakaran lahan, apalagi dampak asapnya itu bisa mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, transportasi, bahkan sampai ke lingkungan. Anda bisa menambahkan pendapat Anda di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Lalu ada informasi dari Pak Dani, bakal ada Fuso 28 sub. Wah, ini ada Sonhor 28 dan 24 sub ini, kawannya. Pulung Dowo Culture Carnival di tanggal berapa ini? 12 September 2026, check sound dan party katanya. Jam 3 sampai selesai, 3 sore sampai selesai. Luar biasa ya. Lalu kalau misalkan kita lihat ini check soundnya 12 September, karnavalnya ini 13 September 2026 di Pulung Dowo, kawan. Jam 1 sampai selesai. Nah, ini perlu Anda waspadai karena ada berapa ini? Ada 28 sound yang kemungkinan akan hadir dan masing-masing membawa 24 dan 28 subwoofer. Luar biasa ya. Dan bisa tambahkan pendapat Anda tentang sound horror ini, kawan. Karena di Kota Malang dalam beberapa hari lalu sudah mulai banyak sound horror yang sudah masuk ke kota ya. Anda bisa sharing-sharing pendapat, lalu berkomentar juga di WhatsApp maupun sosial media. Saat ini saya sedang melakukan live TikTok di @cityguide911fm.

Malang memiliki banyak sekali peninggalan sejarah di masa Kerajaan Singosari. Salah satunya situs Kemuning di Dusun Kemuning, Desa Kerangan, Kecamatan Nganjum, Kabupaten Malang. Situs Kemuning ditemukan pertama kali oleh FDK Bos tahun 1916 yang terdiri dari prasasti, fragmen, batu merah, lingga, dan yoni, serta arca Lembu Nandini. Peneliti itu berusaha membaca prasasti Kerangan di situs Kemuning, tapi sayang sekali karena usianya prasasti batu ini sulit untuk dibaca dan isinya tidak dapat diketahui secara jelas. Tapi untungnya tahun masih bisa terbaca, yaitu 1178 Saka jika dicermati lebih lanjut tahun itu bertepatan dengan pemerintahan Raja Wisnuwardhana dari Kerajaan Singosari. Tapi prasasti dikeluarkan oleh Raja Muda Yuwaraja atau Kumara Raja Kertanegara sebagai anaknya, mengingat situs ini terdapat temuan lingga dan yoni serta sisa-sisa dari bangunan suci yang diduga berkaitan dengan bangunan suci agama Hindu. Jika dicermati sekilas, kawan, batu ini tidak lagi mirip prasasti loh, karena hanya tinggal sebuah batu kuno berbentuk persegi dan berpuncuk lancip. Dan tentunya tidak semua orang bisa seenaknya memegang prasasti ini, karena ada pagar yang mengelilingi prasasti setinggi 137 cm, panjang 76 cm, dan lebar 24 cm. Jadi, pengunjung hanya bisa menikmati detailnya dari jarak kurang lebih 1 meter. Kawan, untuk Anda yang mau menuju ke situs Kemuning dari kota Malang, harus mengarah ke Pakisaji dulu. Setelah bertemu pertigaan Bendo yang terdapat patung penari topeng Malangan, Anda belok kanan saja dan ikuti jalan besar atau jalan Garuda. Nah, setelah itu, Anda ambil jalur ke Mojosari. Ikuti jalan sampai nantinya Anda bertemu jalan Kerangan Kemuning.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikuti belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ada informasi dari Pak Imam ini. Kemacetan di Sabilillah imbas buyaran sekolah. Ada videonya. Oh, ada juga gepeng kawannya di sini ya. Ini divideokan oleh Pak Imam. Terima kasih informasinya Pak Imam. Hati-hati di jalan. Lalu ada Pak Irisnanda berkomentar. Ini ada penonton Son Horek Mas, rela tidur di area kuburan demi menunggu Son Horek gitu, yang berlangsung di Kepanjen kemarin, sungguh ya, 29 sampai 30 Agustus kemarin. Nah ini bahkan sampai dari pagi sampai malam gitu, bahkan dari antusiasme warga, beberapa pengunjung bahkan dikabarkan dari luar daerah untuk menyaksikan Son Horek ini, dan beberapa penonton tampak beristirahat hingga tidur di area makam sambil menunggu rangkaian pertunjukan berlangsung, kata Pak Irisnanda, luar biasa gitu ya. Nah ini mungkin orang-orang entah kenapa ya sangat suka sekali dengan Son Horek, dan mungkin Anda pun juga bisa berkomentar terhadap hal ini kawan, kirimkan di WhatsApp kami, karena Son Horek tidak hanya sekarang tidak hanya di Kabupaten Malang saja, tapi di Kota Malang beberapa titik tadi kemarin ya, maksudnya lusa kemarin itu sudah banyak yang menggunakan Son Horek juga. Nah Anda bisa berkomentar di 0811 3600 911. Lalu kawan, selain itu untuk sore hari ini ya, ada informasi lalu lintas lagi, perapatan Kaliurang dari Pak Anto. Ini masih kita nunggu videonya terdownload terlebih dahulu. Mungkin kita pantau cuaca, update cuaca di sore hari ini sekitaran Kota Malang. Untuk di sekitaran Teluk Gomas 24 derajat Celcius, cerah kawan, masih aman dengan kelembapan 71%, dan kecepatan angin 7,4 km per jam ya. Dan titik lain, kita coba cek titik lain. Titik lain saat ini rata-rata antara 24 sampai 25 ya rata-rata. Bahkan di Gedung Kandang ini 26 derajat Celcius saat ini kawan, dengan suhu yang lumayan ini, Anda perlu waspadai saja karena masih lumayan hangat. Nah kalau misalkan di titik seperti Teluk Gomas lalu Blimbing, Sukun, itu sudah mulai 24 sampai 25. Anda bisa kirimkan juga bagaimana di titik-titik lain, apakah sudah mulai cerah. Kalau misalkan di sekitaran Teluk Gomas memang pantauan di BMKG itu cerah, tapi pantauan mata di depan studio City Guide itu masih mendung kawan. Anda perlu waspadai saja dengan potensi-potensi. Mungkin kalau misalkan nanti ada potensi hujan cukup deras, akan saya kabarkan kawan. Nah ini tadi ada Pak Anto, perapatan Kaliurang sudah terdownload di database kami. Kita coba putarkan. Oh ada manusia silver ya. Nah manusia silver kawan di perapatan Kaliurang. Baik, baik. Dan perempatan Kaliurang atau perempatan Kaliurang?
1: Silver, Mas.
0: Perempatan Kaliurang juga cukup ramai kawan untuk lalu lintasnya. Terima kasih Pak Anto untuk informasinya. Nanti kita coba teruskan ke Satpol PP ya. Dan Anda bisa berkomentar tentang pembahasan kita tadi tentang karhutla. Kalau misalkan kita lihat karhutla ini sudah lumayan parah kawan, bahkan di beberapa titik sampai mengganggu habitat dari satwa liar. Ada orang hutan yang sesak nafas, lalu bekantan yang pindah ke rumah-rumah warga karena melihat habitatnya sudah terbakar dan tidak ada tempat tinggal lagi. Anda pun juga bisa berkomentar apa yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat. Apakah status bencana nasional bisa menyelesaikan permasalahan ini? Anda bisa berkomentar di WhatsApp maupun sosial media. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

Kawan-kawan, di sore hari ini kita kembali pantau untuk informasi seputar di ruas jalan tol untuk Anda nanti yang mengarah ke tol Pandaan Malang. Di sore hari ini masih terpantau lancar dua arah sampai ke tol Gempol, Porong, Kejapanan, Waru, Perak, Satelit, Sidoarjo juga masih aman. Gempol, Rembang, Krian, Kertosono juga aman kawan dua arah. Namun antisipasi untuk di sekitar tol Malang di sore hari ini cuaca cenderung mendung berawan.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 4 sore. Kawan, Pemkot Malang resmi operasikan 66 angkot gratis. Pemerintah Kota Malang resmi meluncurkan 66 armada angkutan pelajar gratis untuk mendukung mobilitas siswa sekolah mulai pukul 5 sampai 3 sore di Senin hari ini. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan seluruh armada yang diterjunkan telah dilengkapi sistem pemantauan GPS serta penerapan aturan ketat bagi pengemudi demi menjaga keamanan dan kenyamanan pelajar. Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Muhammad Anas Mutakin menyambut positif program ini serta berharap integrasi transportasi publik dapat memberdayakan kembali para pengemudi angkot lokal. Kawan, angka perceraian tinggi, DPRD Jatim dorong penguatan keluarga. Tingginya angka perceraian di Jawa Timur menjadi perhatian serius fraksi PKS DPRD Jawa Timur untuk memperkuat ketahanan keluarga di tengah masyarakat. Ketua fraksi PKS DPRD Jatim, Lilik Hendarwati, menyampaikan data Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mencatat angka perceraian sepanjang Januari hingga Juni 2026 sudah menembus 52.185 perkara yang didominasi faktor perselisihan dan ekonomi. Kata Lili, pihaknya mengenalkan gerakan 3M keluarga tangguh seperti mendengar, menguatkan, dan menjaga agar rumah tangga tidak rentan diterpa konflik sosial maupun ekonomi. Kawan, Malaysia naikkan kuota BBM subsidi untuk ringankan beban masyarakat. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyampaikan kuota pembelian bensin RON 95 bersubsidi untuk warga Malaysia akan dikembalikan jadi 300 liter per bulan. Sebelumnya, pemerintah sempat memangkas kuota BBM subsidi menjadi 200 liter per bulan pada awal tahun ini. Pemangkasan dilakukan di tengah lonjakan harga minyak mentah global akibat perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran. Kebijakan ini diambil pemerintah untuk meringankan beban masyarakat di tengah meningkatnya biaya hidup, dan kebijakan ini akan berlaku pada 1 September mendatang. Demikian 911 News jam 4 sore. Saya Mufti Akmal. Selamat sore.
0: One Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikit naik on FM, guidance for your life. Kawan, di sore hari ini saya Nurul Fitriani yang bersama Anda ya, masih di City Report. Untuk di jam 4 sore, kita sambil update dulu ya beberapa laporan pendengar Sedikit FM tadi yang sudah masuk, yang kita akomodir tidak hanya via WhatsApp saja ya. Tadi saya juga sempat cek kawan di sosial medianya Sedikit FM, salah satunya di X ya. Ada dengan akun Yohanes yang mention Sedigar FM dan juga Perumda Air Minum Tugu Tirta. Ini kabarnya ada genangan air, lokasinya itu di seberangnya MCC. Kalau Anda dari arah utara ke selatan, posisinya ada di sebelah kiri Anda. Ada di pinggir jalan ya, coba saya tampilkan dulu. Ini dia ada fotonya. Nah, ini kita terima laporannya di X kawan. Posisi di seberangnya MCC ya, posisi di dekatnya lampu merah itu ada genangan air. Kemudian juga dari laporannya disampaikan untuk di lokasi genangannya juga lumayan ya, kelihatannya itu ada saluran pipa PDAM yang entah itu bocor atau seperti apa bawahnya, karena ada foto lebih dekatnya lagi ya. Ini dia, Anda bisa lihat juga di visual radio kami. Saya lihat di X itu sudah direspon oleh rekan-rekan dari Perumda Tugu Tirta. Cuman bagaimana update-nya? Tadi kita bantu untuk tanyakan ya ke Bu Firly selaku Humas Perumda Air Minum Tugu Tirta. Karena di X sudah direspon, kiranya bagaimana untuk update per hari ini. Karena laporan awal itu tanggal 29 Agustus 2026 dan masih belum ada update kembali gitu ya sampai hari ini tanggal 31 Agustus di X tersebut. Kemudian ini tadi juga ada beberapa informasi dari pendengar Sedigar FM, nanti kita akomodir kembali di segmen selanjutnya. Anda boleh terus berkabar informasinya di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, untuk di jam 4 sore ya, saya Nurul Fitriani masih bersama Anda. Coba sambil kita cek dulu yang di WhatsApp, karena tadi masih cukup banyak beberapa informasi pendengar yang belum sempat untuk terakomodir. Salah satunya dari Pak Hasan Bisri, selamat sore. Tadi pas melintas kawasan Veteran, waduh, mulai lagi ya PKL banyak sekali. Tadi dari Pak Hasan Bisri, kawan, videonya saya tampilkan dulu.
2: Iya, ini kondisi di Veteran. Jalan Veteran masih banyak PKL-PKL yang mangkal. Masih belum ada efek jera. Banyak banget ya. Tadi sih di pintu utamanya sebelah sisi barat itu juga banyak banget. Banyak yang jualan di seputaran Veteran. Ini udah nyampe di BNI, masih nyambung. Wah, masih nyambung. Sampai sini masih banyak. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak ya untuk informasinya. Itu untuk laporan dari Pak Hasan Bisri ya. Memang kalau dilihat cukup banyak para pedagang kaki lima atau PKL di Jalan Veteran ya. Lagi-lagi ya masih kucing-kucingan nih dengan petugas Satpol PP, karena beberapa kali ditertibkan. Ketika petugas sudah minggir ya, mereka balik lagi. Itu kawan problemnya. Kemudian juga tadi laporan dari Pak Hasan, karena cukup banyak ya sore hari ini kita tadi sudah sampaikan infonya ke pihak Satpol PP. Yang pertama ke call centernya ya, ke pihak Satpol PP Kota Malang call centernya. Dan yang satunya lagi kita sudah teruskan juga ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Mustaqim Jaya. Tadi sepantauan Pak Hasan tidak ada petugas Satpol Pak ya, meskipun di lokasi kayaknya tenda Satpol masih ada tuh sepertinya di kawasan Veteran ya, cuman gak ada petugasnya tadi kelihatan. Terima kasih itu untuk informasi dari Pak Hasan Bisri. Barangkali kalau Anda juga yang barusan pantau di sana, nanti boleh update terus. Kalau sudah ada penanganan ya dari pihak Satpol, Anda boleh bagikan juga infonya di 0811-3600-911. Dan sejak siang tadi, kawan, di wilayah Trogomas ini sempat mendung, kemudian panas gitu ya, cerah terik, dan kemudian mendung lagi. Sekarang ini termasuk kategorinya berawan ya, mendung lagi di kawasan Trogomas. Cuman gak kebagian hujan. Tadi beberapa lokasi di Kota Malang sempat gerimis ya, sempat hujan. Ini kalau informasi dari pendengar, ada beberapa lokasi yang juga masih mendung. Tadi informasi kita terima dari Pak Anton sebelumnya tadi juga mengabarkan kalau jam 2 di area Bandara Abdi Saleh ya, itu masih mendung. Nah ini tadi sempat pantau juga, sudah sampai di Stadion Gajayana, dua arah kondisi trafik lancar, tapi cuaca juga masih mendung nih, kawasan Stadion Gajayana. Saya tampilkan dulu, ini dia video dari Pak Anton. Ini pantauan di kawasan Stadion Gajayana, tepatnya view-nya ini di area Jalan Semeru ya. Waduh, kondisi trafik masih lancar, tapi cuacanya masih mendung. Sempat hujan juga nggak di lokasi Pak Anton? Nanti boleh diupdate juga ya. Terima kasih Pak Anton infonya. Kemudian tadi juga ada Pak Pras. Nah, ini tadi sekitar jam 3:30 sore sempat terjebak antrian kendaraan di kawasan Jalan Bandung ya. Jam pulang sekolah juga tuh. Saya coba play dulu dari Pak Pras.
3: Full traffic terkini, ya, saya terjebak macet di Jalan Bandung. Ya biasa lah ya kalau di sini. Itu pasti ada kepadatan, baik itu dari yang penjemputan maupun juga ini ya pengantaran anak-anak sekolah yang ada di MTSN juga di situ, dan macam-macamnya itu. Ini bisa nggak sih ya kalau di sini nih orang tua wali murid ini nggak usah terlalu banyak bawa mobil, ini yang bikin macet kan itu ya, parkiran kanan kirinya pada pakai mobil semua, tapi yang dijemput cuma satu kan, itu kan makin bikin kemacetan. Kecuali ya kalau ada mungkin dikasih fasilitas mobil penjemputan atau apa gitu. Apalagi sekarang sudah ada ini ya, kayak angkutan pelajar dan macam-macam itu. Ini saya rasa kok masih susah ini kalau mau ditertibkan gimana ini. Kalau di jalan Bandung ini seringkali pasti macet ini tiap hari. Oke, terima kasih.
1: Baik, terima kasih juga ya Pak Pras. Itu tadi kalau informasi dari Pak Pras ya, kalau di jam-jam pulang sekolah, berangkat sekolah selalu jadi langganan padat nih di lokasi. Karena kebanyakan untuk orang tua siswa itu memang menjemputnya menggunakan kendaraan roda 4 ya. Tadi disampaikan juga tuh oleh Pak Pras, gimana nih untuk bisa mengurai barangkali dengan angkutan pelajar. Nah, karena juga yang melintas di area veteran ya, angkutan pelajar itu kan ada beberapa. Cuman apakah melintas juga itu di depannya Manmin ya? Coba saya cek dulu, harusnya yang lewat jalan veteran ini ada dua rute kawan. Yang pertama rute 10 dan yang satunya lagi itu rute 1. Coba saya bacakan juga untuk rutenya. Mungkin di sore ini kawan dari Anda salah satunya pas mobile sempat ketemu juga dengan angkot pelajar gratis, nanti boleh bagikan juga ya, sedang melintas di mana tadi, jam berapa, Anda boleh share. Karena untuk hari ini juga pertama launching ya, tadi pagi baru di launching, kalau jumlahnya itu ada sekitar 96 unit. Cuman untuk perdana kali ini yang mobile kawan untuk angkutan pelajar itu ada kisaran 60 ya. Tadi kita sempat sambung juga dengan reporter Sedikir FM, ada Heri Prasetyo yang ikut hadir dalam acara launching angkot pelajar. Kemudian lagi kalau untuk rutenya tadi salah satunya yang juga diharapkan bisa mengurai antrian waktu jam berangkat maupun pulang sekolah di kawasan veteran ya, Manmin itu. Kalau yang di depannya Man ini ada di koridor 10 kalau saya cek. Jadi itu rutenya dari Trogomas, MT Haryono, Suhat, Gajayana, Sumbersari, Veteran, kemudian mengarah ke Jalan Bandung, Ijen, Semeru, Kauripan, dan sampai di Jalan Tugu atau di SMAN 1, SMAN 3, SMAN 4 gitu ya. Dan untuk titik hentinya juga ada di beberapa lokasi karena melintas dari Trogomas sampai di kawasan Jalan Tugu. Untuk titik hentinya ada di halte patung pesawat, ada juga di kawasan Dinoyo ya, di kawasan Watugong situ, kemudian Sardo, dan yang satunya lagi halte sekitar sekolah area Jalan Bandung. Nah itu juga dilintasi padahal ya. Nah ini semoga juga para siswanya bisa memilih untuk angkot pelajar gratis saja gitu ya Pak Pras, untuk harapannya bisa sedikitlah mengurangi untuk antrian di kawasan Jalan Bandung ketika jam-jam berangkat atau pulang sekolah. Terima kasih Pak Pras, itu tadi untuk informasinya. Kemudian yang di WhatsApp juga tadi ada Pak Himawan. Pak Himawan selamat sore, tadi infonya Sawojajar 2 gak jadi mendung, padahal tadi itu mendungnya sudah gelap, arah Gedung Kandang ke selatan. Apa ada sound horror ya, kok ada iring-iringan truk dan juga pick up bawa sound. Oh, coba kita cek dulu ya Pak Himawan, apakah ada rencana untuk kegiatan sound horror. Karena kalau untuk hari ini tanggal 31 itu ada giat karnaval, sepertinya hanya satu lokasi ya, daerah Kabupaten Malang kemarin kita cek. Cuman kalau untuk giat sound horror-nya, apakah besok ada giat karnaval? Nah nanti coba kita cek juga ya untuk Pak Himawan. Kemudian Pak Imam, selamat sore juga. Pak Imam tadi juga mengabarkan karena jam bubaran sekolah, salah satunya juga kawasan Sabilillah tadi yang padat. Jadi padat di Sabilillah imbas bubaran sekolah. Ada dokumentasinya saya tampilkan juga untuk Anda. Oke, ini dari arah utara ke selatan Pak ya. Coba saya tampilkan kembali. Itu mengarah ke Sabilillah dari utara ke selatan, memang cenderung ngantri. Ini di menjelang traffic light Sabilillah. Oke, terima kasih Pak Imam juga untuk informasinya. Tadi ada Pak Anto berbagi informasi di perempatan Kaliurang. Kenapa nih perempatan Kaliurang? Saya coba tampilkan juga, ada video kiriman dari Pak Anto. No, perempatan Kaliurang, Anda bisa lihat kawan di visual radio kami, ada manusia silver nih. sedang beraksi ya di lampu merah. Satu orang saja di lokasi, Pak Anto. Oke. Terima kasih ya untuk informasinya. Coba nanti kita sampaikan juga ke pihak Satpol PP. Ada satu orang kawan manusia silver, lokasi di perempatan Kaliurang. Itu posisi perempatan Kaliurang yang ada manusia silvernya dari arah utara ke selatan atau sebaliknya itu, Pak? Kalau dilihat dari landscape lokasi kayaknya arah ke selatan ini ya, arah masuk dalam kota Malang, atau arah ke utara, nanti boleh dikoreksi ya Pak Anto, boleh ditambahkan lagi nih untuk laporannya, untuk bisa kita share ke pihak Satpol PP dan memudahkan petugas untuk mengarah ke sana. Terima kasih Pak Anto untuk laporannya. Kemudian untuk yang lainnya lagi, nanti kembali kita update informasi untuk Anda yang pastinya mau menambahkan laporannya, Anda boleh sertakan langsung di WhatsApp kami 0811 360 911. Yang lagi mobile mengarah ke ruas tol, kita cek juga seperti apa kondisi traffic di jalan tol.
0: Info tol, informasi seputar jalan tol.
4: Kawan, di sore hari ini kembali kita cek bagaimana informasi seputar di ruas jalan tol untuk Anda yang menuju ke tol Pandaan Malang sampai ke tol Gempol, Kecamatan Porong, Waru, Sidoarjo juga masih aman lancar dua arah, tidak ada kendala. Namun antisipasi untuk Anda yang sedang melintas di sekitar tol Malang, sudah mulai ada cuaca mendung berawan. Nanti boleh diupdate kembali bagaimana kondisinya di WhatsApp kami di 0811 360 911.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
3: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Wong kok tewur. Belok kanan tapi njupuk kiri. Mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambekno kesusu slak nandi sih? Slak luwe ta?
8: Ana rupes be. Badan ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lampu ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek pirang meter tok lu.
7: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gaya aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gambayan wong liyane.
1: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: For your life. City Guide FM.

Sedikit 911 FM, guidance for your life. Kawan, dari laporan Pak Anto ya tadi yang sempat ketemu dengan Anjal Gepeng berupa manusia silver lokasi di perempatan Kaliurang, kita sudah sampaikan ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Pak Mustaqim Jaya, dan juga kita sampaikan ke call center dari Satpol PP Kota Malang. Tadi yang sudah respon ya ada Pak Mustaqim selaku Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum. Tadi juga atas responnya ya disampaikan terima kasih seperti itu. Dan kira-kira juga untuk

0: Sri ya soal PKL. Nah yang satunya lagi belum sempat dibalas nih untuk yang Anjal Gepeng. Yang Anjal Gepeng kita tunggu dulu kawannya untuk responnya juga. Yang jelas kita sudah sampaikan ke pihak Satpol PP Kota Malang. Dan tadi sempat saya tanyakan ya, lokasi tepatnya itu yang arah masuk dalam Kota Malang atau sebaliknya posisi adanya manusia silver. Tadi dibantu jawab ada Pak Daniel, coba saya play dulu untuk infonya.
1: Saya baru meluncur melewati CL Kaliurang. Untuk manusia silver, lokasinya di dari arah Kaliurang menuju ke WR 1 dan dari WR menuju Kaliurang 1.
0: Oh baik, terima kasih ya Pak Daniel untuk informasinya. Dari WR juga ada tuh ternyata. Terima kasih untuk tambahan infonya. Tadi kita sudah sampaikan juga ke pihak Satpol PP. Masih menunggu ya, semoga juga untuk respon bisa cepat dan segera tertangani. Bu Mulyani, selamat sore. Tadi ada juga untuk informasi dari Bu Mulyani, pas melintas di kawasan di Noyo Jalan Gajayana, kabarnya kok enggak seperti hari biasanya. Ini tadi ada beberapa info dari Bu Mulyani. Saya coba bacakan yang awal dulu ya. Tadi pas awal melintas kawasan Suhat, kemudian mengarah ke Dinoyo, mulai dari Jalan Cengkeh sampai di depannya UB itu padat, merambat, dominasi kendaraan roda 2. Yang ke Blimbing cenderung ramai lancar saja, cuaca memang mendung ya. Waduh, rata ternyata. Kawasan Tol Gomas dari tadi juga mendung nih, Bu Mulyani. Saya coba tampilkan dulu, ada video dari Bu Mulyani. Ini masih di kawasan Suhat dulu ya. Nah, seperti ini untuk gambarannya. Masih cukup merambat, apalagi yang mau mengarah ke TL Jembatan UB. Oke, terima kasih Bu Mulyani untuk informasinya. Tadi selepas di kawasan tersebut mengarah ke MT Haryono pada juga seperti biasa. Lah, sampai di kawasan Gajayana ini tumben, gak seperti biasanya. Kalau info dari Bu Mulyani, masuk Gajayana setelah Sardo padat sekali. Cuman kalau yang masuk dari arah TL Dinoyo itu ya, sampai di sebelumnya Sardo tadi sih masih lancar. Terima kasih untuk informasinya. Kemudian ini tadi juga tambahan dari Bu Mulyani, sudah sampai di Joyo Utomo barulah benar-benar lancar. Seperti apa untuk di lokasi? Tadi ada kiriman foto juga nih. Ini fotonya sudah sampai mana? Oh, ternyata salah gitu kata Bu Mulyani. Ternyata antrian panjang juga nih. Waduh, was sore gitu ya. Ini dia kalau informasi dari Bu Mulyani. Ternyata sama juga nih, lewat di alternatif lumayan untuk antrian kendaraannya. Cuman tadi kalau pas baru masuk di kawasan Sigura-Gura itu ya, yang masih lancar. Terima kasih Bu Mulyani untuk informasinya. Kemudian selain dari Bu Mulyani, sore hari ini yang juga masih dalam perjalanan, tadi ada pantauan mengarah ke SPBU Country. Sejak beberapa hari kemarin kita dapat informasi antrian yang menuju ke SPBU tersebut panjang ya. Hari ini seperti apa? Tadi jam 10 ya, itu juga sudah mulai ada peningkatan arus luar biasa yang mengarah ke SPBU Country. Jam 4 sore ini ada informasi yang kita terima dari Pak Tommy. Ini dia, Singosari ke utara padat sebelum Country. Nah, ini dia ada fotonya juga dari Pak Arif. Kalau untuk hari ini pantauannya penyebabnya apa nih Pak Arif? Masih antrian di SPBU Country kah? Dari selatan ke utara atau yang lain? Nanti boleh ditambahkan juga ya. Karena sejak tanggal 26 ya, lagi-lagi untuk di beberapa SPBU yang menyediakan solar, itu kondisinya luar biasa padat. Yang sudah mulai berbeda itu di Adiputro dan juga kawasan Panji Suroso ya. Panji Suroso ada 2 SPBU. Per kemarin ya, sampai hari ini sudah aman saja, tidak ada antrian. Yang masih menyisakan adanya antrian kendaraan sebelum masuk di SPBU, khususnya untuk antri solar ya, itu ada di kawasan Country. Kemudian tadi jam 10 saya sempat order juga dengan pendengar Sidigere FM ya, ada Pak Hasan Bisri, kawan tadi yang juga berbagi kabar di daerah Bululawang. Nah, Bululawang juga sama kondisinya. Tadi pagi itu antri panjang di SPBU Anur. Kemudian di SPBU Bakalan tadi juga sama, ada antrian khususnya di SPBU jenis solar ya, di SPBU yang menyediakan BBM jenis solar. Tuh untuk informasi ini. Kemudian juga kalau dari Pak Arif Tommy baru saja direspon ya, baru saja

0: dibalas ternyata efek volume saja. Tadi antrian enggak keluar jalan kalau untuk yang di SPBU. Oh, berarti aman ya antrian di SPBU hari ini, utamanya di country. Cuman antrian ini juga selain efek volume imbas dari U-turn. Wah, baik, terima kasih Pak Arief Tommy. Karena efek dari U-turn saja kawan untuk hari ini dan juga volume kendaraan. Alhamdulillah untuk antrian di SPBU juga tidak menambah antrian kendaraan ya untuk sore ini. Itu untuk tambahan dari Pak Arief Tommy sore hari ini. Kemudian tadi ada Pak Daniel. Oh, Pak Daniel sudah ya pantauan di area sekitaran Kaliurang tadi. Kemudian ada Pak Yudi. Pak Yudi baru saja kirim informasi berupa foto juga jelang sore. Ini dia untuk pantauan di kawasan Oro-Oro Dowo. Kiriman foto dari Pak Yudi. Jelang sore cuaca masih mendung saja di daerah Oro-Oro Dowo.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. PT KAI Daop 9 Jember memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang dengan menyiapkan pembangunan 96 jalur perlintasan atau JPL di wilayah kerjanya. Dari jumlah tersebut, 10 JPL menjadi prioritas dan saat ini tengah dibangun. KAI menargetkan seluruhnya mulai beroperasi pada awal Oktober 2026. 10 titik tersebar di Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, dan Jember. 5 diantaranya berada di Kabupaten Jember. Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widianto, Toro mengatakan, pembangunan JPL menjadi langkah pencegahan untuk menekan risiko kecelakaan. KAI juga telah merekrut 400 petugas untuk mendukung pengelolaan 96 JPL. Sepanjang 2025 tercatat 19 kejadian temperan, sementara hingga 2026 sudah terjadi 4 kejadian.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, Abidin Abdul Haris menyampaikan, ada 6.000 lebih lembar uang palsu ditemukan di wilayah kerja Bank Indonesia Malang sepanjang semester 1 2026. Dia menjelaskan uang palsu yang ditemukan, diantaranya pecahan Rp100.000, Rp50.000, dan beberapa juga ada pecahan dengan nominal kecil. Menurutnya, temuan uang palsu itu akan menjadi perhatian khusus dari Bank Indonesia, karena peredarannya bisa mempengaruhi kepercayaan masyarakat dalam melakukan transaksi menggunakan rupiah.
3: Bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan Car Free Day CFD di Kota Madiun resmi kembali aktif di Jalan Pahlawan. Hari Minggu gelaran perdana berlangsung meriah dengan kegiatan bebas dari kendaraan bermotor dan aktivitas jual beli. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntur meninjau langsung gelaran CFD kali pertama itu untuk melihat apa yang harus ditingkatkan ke depan. Menurut Bagus, keberadaan CFD memang difokuskan untuk giat olahraga. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Disbud Parpora sengaja menggandeng cabang olahraga dan komunitas untuk meramaikan. Di gelaran perdana ini sudah ada komunitas sepatu roda, mobil remote control, push bike, sepak takraw, dan komunitas menembak. PLT Wali Kota pun mengapresiasi partisipasi masyarakat tersebut.
4: Kawan selamat sore dari Suara Surabaya, saya Hendra Hutagalung. DPRD Kota Surabaya usulkan rencana pembangunan jalan tol tengah kota Surabaya dialihkan ke sisi timur Surabaya demi mengurai kemacetan menuju Pelabuhan Tanjung Perak sekaligus menjaga estetika kota. Arif Fatoni, Wakil Ketua DPRD Surabaya menilai kawasan timur lebih berpeluang berkembang jadi koridor baru tanpa mengganggu permukiman padat pusat kota. Dalam skema, jalan tol berbayar milik pemerintah pusat nantinya bisa berjalan berdampingan dengan jalan luar lingkar timur, JLLT tidak berbayar milik Pemkot Surabaya.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guides Inside.
1: Tekanan ekonomi berkepanjangan saat ini mengikis kesehatan jiwa warga usia produktif. Di tengah meningkatnya kesadaran warga untuk melapor, sejauh mana jaring pengaman sosial hadir sebelum stres finansial berujung gangguan mental permanen? Kepala Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang, Muhammad Sailendra menyampaikan, tingginya data disabilitas mental di Kota Malang menunjukkan kesadaran warga melapor makin membaik, sehingga pemerintah bisa memproses pendampingan medis, pelatihan kerja, hingga bantuan sosial secara tepat sasaran.
2: Gangguan jenis-jenis disabilitas itu kan macam-macam. Ada yang disabilitas fisik, ada yang keterbatasan panca indera, dan ada juga gangguan mental. Tapi yang menarik adalah bahwa adanya disabilitas mental ini salah satu yang paling banyak dihadapi oleh masyarakat atau diderita oleh masyarakat dibanding disabilitas yang lain. Dan fenomena yang menarik ini memang karena selama ini mungkin masyarakat belum teredukasi, dan sekarang ini sudah teredukasi bahwa anggota kita, keluarga kita, mungkin anggota masyarakat kita yang selama ini kelihatan normal-normal saja secara fisik, tetapi ternyata mengalami disabilitas mental. Dan ini mestinya harus ditangani dengan seksama dan melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Demikian, Mbak Nurul.
1: Kepala Pusat Bimbingan Konseling LP3UM, Hetty Rahmawati, menegaskan, tekanan ekonomi berkepanjangan memicu stres berat yang menguras fungsi berpikir. Namun warga diimbau tidak self-diagnose dan segera mengakses bantuan profesional jika mulai mengalami perubahan perilaku signifikan.
3: Manusia dengan kapasitas otak yang tentu saja dia memiliki keistimewaan, ya, seperti hanya ponsel gitu yang punya banyak aplikasi berat yang berjalan bersamaan. Namun demikian akan ada saatnya dia mengalami keterbatasan. Kapasitas ini tidak maksimal apabila ada yang kita sebut sebagai stresor. Stresor yang berkepanjangan dan menekan itu disebut sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan, yang disebut sebagai distress yang kronis. Nah, salah satunya mungkin kalau kita lihat di sini adalah himpitan ekonomi, ya, atau adanya kondisi seseorang adanya kesulitan finansial. Contoh misalkan, ya, tenggat cicilan motornya kok tinggal 2 hari, kemudian beras di dapurnya habis, atau baru saja terkena PHK. Nah, kondisi inilah yang kita sebut sebagai otak bekerja dengan survival mode atau mode bertahan hidup, ya, sebagai reaksi dari adanya distress kronis yang berkepanjangan yang tidak ada jalan keluarnya. Dia bisa saja tiba-tiba membentak atau ada ledakan emosi yang itu berimbas pada anak-anak di rumah, ya. Padahal anak-anaknya itu hanya menumpahkan gelas gitu, ya, yang itu sebenarnya tidak perlu direspon semeledak dan membentak seperti itu. Bukan karena ayah itu jahat, tetapi dia ada dalam satu kondisi distress finansial yang mungkin menjadi beban berat bagi dia. Sehingga baterai mentalnya itu dia ada di titik nol. Kurang lebih begitu, ya. Ini hal sama sebenarnya, tidak hubungannya sebagaimana disampaikan oleh Pak Sailendra. Lalu kalau dia uangnya cupet terus kemudian mentalnya cupet langsung begitu, tidak, ya. Jadi bukan kausalitas yang langsung, tetapi berproses.
4: Okay.
3: Dari sebagai tahap efek domino dari kondisi stresor.
1: Mental akibat beban ekonomi tak boleh dibiarkan. Integrasi data bantuan sosial, penguatan mental dan kemudahan akses kesehatan jiwa jadi kunci agar warga tak berjuang sendirian di tengah tekanan hidup.

0: Dance for your life. Citygate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1, ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2, ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan. Dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui ctp.id serta Instagram dan TikTok @megasciencecenter dan @jawatimorpark.
0: Guidance for your life. Citygate FM.
3: Citygate 9 FM, guidance for your life. Kawan, untuk Anda Sobat Jatim yang sudah punya rencana untuk keliling Malang, yuk kawan bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Transjatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini kawan, Transjatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan. Dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi mengarah ke Terminal Landung Sari dan sampai di Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500 saja. Pembayaran pun juga semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Transjatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, kemudian ada juga Batu Economic Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, Anda cukup datang saja ke halte atau rambu Transjatim terdekat, lalu naik Transjatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Anda Sobat Jatim. Tahun ini Transjatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Transjatim Transportasi Ne, Andalane, Jawa Timur. Dan juga kawan, saya masih punya satu informasi juga untuk Anda. Ini bisa jadi rekomendasi ya, ataupun juga opsi untuk Anda yang sedang beraktivitas entah dimanapun, kapanpun. Kita kan gak bisa lepas ya dengan yang namanya koneksi internet. Kalau internetnya udah mulai lemot, pastinya bikin emosi. Barangkali sudah waktunya untuk Anda pindah saja ke Kapten Aratel. Untuk bisa nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Aratel hadir dengan jaminan 6/24. Jika ada gangguan yang tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Ini tanpa biaya upgrade atau downgrade dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis untuk biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-24 kali. Atau bisa kunjungi juga, ada websitenya di www.kaptenaratel.com. Kawan, mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Aratel. Kapten Aratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Kamu mahasiswa baru di Malang ya?
6: Iya kak.
5: Dari tadi aku lihat, sepertinya pegang perut terus, lagi nahan sakit ya?
6: Biasa kak, gangguan lambung ini, anak kos, jadi makanya gak teratur.
5: Jangan cuma hafal jalan ke kampus dek, tapi hafalin juga tempat buat jaga kesehatanmu.
2: Yuk kenalan sama RSU Bri Medica Malang, rumah sakit dengan konsep butik hospital dan green building yang nyaman, modern, dan bikin Anda betah. Bayangkan, selesai kuliah atau di tengah aktivitas padat, Anda datang ke tempat yang sejuk, hijau, ruang tunggu nyaman, plus wifi cepat.
6: Wah, layanannya lengkap juga, Kak.
5: Mulai dari IGD 24 jam, poli spesialis dan subspesialis, klinik estetik, poli gigi estetik, hingga klinik akupuntur.
2: Dan buat Anda yang homesick, burnout karena tugas kuliah, atau masih beradaptasi dengan lingkungan dan teman-teman baru, tersedia layanan psikologi dan psikiatri.
6: Pakai BPJS Kesehatan bisa nggak, Kak?
5: Tenang, RSU Bri Medica Malang juga melayani pasien BPJS.
2: Bri Medica di Jalan Mejen Panjaitan nomor 176 Malang. Telepon 0341-580099 atau WhatsApp di 0813-544-00800. RSU Bri Medica Malang, United for Excellence. 2026 Bri Medica Level Up.
7: Wah, panas juga ya main padel.
8: Time out. Minum cheers dulu dong.
7: Ah, Segar. Ini yang alkalin ya?
8: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
9: Jalan-Jalan Plus.
7: Hai hai hai, ngaku pecinta sejarah. Sudah tahu belum situs bersejarah di Kota Malang yang satu ini? Namanya Situs Watugong. Situs ini juga dikenal sebagai Situs Ketawang Gede yang merupakan peninggalan dari Kerajaan Kanjuruhan. Situs Watugong sendiri berbentuk pendopo berukuran 5x5 meter dan juga menyimpan peninggalan sejarah. Di sini kamu bisa melihat dua yoni tanpa lingga, umpak batu, dan beberapa batu yang mirip dengan gong gamelan. Di antara batu-batu itu, kamu bisa melihat belasan batu yang berbentuk seperti gong dan 3 batu besar berbentuk persegi dengan lubang di tengahnya. Menurut warga sekitar, dulunya batu-batu itu berserakan di pinggir jalan, kawan. Bahkan ada beberapa yang dihancurkan dan dijadikan tambahan pondasi rumah. Nah, untuk lokasinya, di Kota Malang ini ada dua lokasi yang dikenal sebagai Situs Watugong. Pertama, di Kelurahan Ketawang Gede, di belakang Restoran Cepat Saji. Dan yang kedua, ada di Kelurahan Tlogomas di Jalan Kanjuruhan 4, nomor 30.
9: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 5 sore. Kawan, validasi data kesehatan Pemkot Malang dan BPJS menyesuaikan data peserta JKN. Pemerintah Kota Malang bersama BPJS Kesehatan Cabang Malang melakukan pemadanan dan verifikasi data kependudukan terhadap 46.153 peserta jaminan kesehatan nasional. Kepala Disdukcapil Kota Malang, Dahliana Lucy, menyampaikan langkah ini dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan iuran kesehatan tepat sasaran, serta mengimbau masyarakat untuk memperbarui NIK jika ditemukan ketidaksesuaian data. Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang, Hernina Agustin, mengatakan proses validasi ini menjamin kepesertaan warga yang berhak tetap terlindungi secara optimal melalui skema APBD. Pengelolaan sampah dan lingkungan bagus, Pemprov Jatim meraih predikat provinsi terbaik. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dinobatkan sebagai provinsi terbaik pertama dalam kategori pengolahan sampah dan lingkungan asri dari Kementerian Dalam Negeri. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyampaikan, capaian ini merupakan hasil kerja keras dan gotong royong seluruh elemen masyarakat, mulai dari lingkungan sekolah hingga komunitas. Lebih lanjut, Khofifa menambahkan tingkat pengolahan sampah di Jatim saat ini mencapai 52,7% dan bakal terus diperkuat melalui proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di kawasan Surabaya Raya dan Malang Raya. Kawan, Gunung Sinabung erupsi, kolom abu teramati sampai 3.500 meter. Kepala Pos Pantau Gunung Sinabung Armen Putra menyampaikan, Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara mengalami erupsi hari ini sekitar jam 10 pagi dengan tinggi kolom abu sampai 3.500 meter. Kolom abu teramati berwarna hitam dengan intensitas tebal condong ke arah timur tenggara. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 120 mm, durasi kurang lebih 1 jam. Saat ini Gunung Sinabung ada di status level 2 atau waspada dengan rekomendasi masyarakat atau pengunjung wisata agar tidak melakukan aktivitas pada desa yang sudah direlokasi. Demikian 911 News jam 5 sore, saya Mufti Akmal, selamat sore.
1: 911 Hot News.

Serigen 9 FM, guidance for your life. Kawan, jam 5 sore. Tadi juga masih ada beberapa tambahan informasi dari pendengar Serigen FM yang belum sempat terakomodir ya. Salah satunya dari Pak Gunawan. Tadi Pak Gunawan ada foto yang dikirimkan berupa flyer ya. Coba saya baca juga untuk Anda. Jadi ini ada informasi dari pihak Tugu Tirta. Akan ada pengerjaan drainase di wilayah Pasar Induk Gadang. Dan akhirnya kawan, untuk beberapa wilayah kemungkinan akan terjadi gangguan aliran air, entah itu antara kecil sampai tidak mengalir. Dan untuk itu para pelanggan diharapkan untuk bisa menampung persediaan air dulu, karena pengerjaan masih akan dilakukan nanti malam jam 8. Nah sekarang ini masih di jam 5 sore. Anda bisa prepare dulu kawasan Gadang, Kebonsari, Kebonagung, Lowodoro, Kepuh, kemudian Sonosari, Wonorejo, Sarangan, Arjowinangun, serta perumahan di kawasan sekitarnya. Ini sekali lagi lebih direkomendasikan untuk prepare dulu Anda tampung airnya ya, karena akan ada pengerjaan drainase di wilayah Pasar Induk Gadang. Jadi untuk wilayah yang saya sebutkan tadi itu akan mengalami kendala aliran air, entah itu kecil atau tidak mengalir sama sekali. Pengerjaan nanti malam jam 8 sampai selesai. Dan ini informasinya bersifat himbauan karena pengerjaan drainase di wilayah tersebut punya resiko mengenai pipa distribusi milik Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang. Jadi masih imbauan gitu ya. Jadi hal ini disampaikan oleh tim Tugu Tirta berusaha untuk meminimalisir hal tersebut dengan melakukan pendampingan. Jadi nanti di lokasi juga akan ada pihak Perumda Tugu Tirta ya untuk pantau proses untuk pengerjaan drainase di kawasan Pasar Induk Gadang. Kalaupun kawan, biasanya kalau ada pengerjaan penggalian kemudian nyenggol pipa, nah itu kan juga riskan ya, ditakutkan nanti bisa bocor atau seperti apa. Jadi untuk antisipasi kalau ada kebocoran pastinya beberapa wilayah bakal terdampak. Jadi bisa prepare dulu nih Anda ya, sekali lagi untuk menampung airnya dulu, karena nanti malam di kawasan Pasar Induk Gadang akan dilakukan pengerjaan drainase. Daerah yang terdampak mana saja saya bacakan lagi. Daerah yang terdampak kawan itu ada di daerah Gadang, Kebonsari, Kebonagung, Lowodoro, Kepuh, kemudian Sonosari, Wonorejo, Segaran, Arjowinangun, serta perumahan di wilayah sekitarnya.

0: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, di sore hari ini ada beberapa tambahan informasi pantauan lalu lintas ya. Tadi ada Bu Dewi, selamat sore. Bu Dewi ada informasi yang dibagikan berupa video, saya tampilkan dulu. Informasinya tadi di Mejen Sungkono, lalu lintas merambat karena bubaran DBL di GOR, kemudian juga jam pulang kerja. Dan tadi juga ada yang berduka gitu ya, di sana ada yang meninggal dunia. Jadi ada yang menggelar sumbangan kematian juga di pinggir jalan, lokasi di kawasan Muharto. Jadi kondisinya cukup padat. Coba saya tampilkan dulu untuk laporan lalu lintas dari Bu Dewi. Nih, Anda bisa lihat di visual radio kami, untuk lalu lintas cukup merambat ya di kawasan Mejen Sungkono. Sambil coba saya cek dari aplikasi pemantau traffic, kawasan Mejen Sungkono ini yang padat memang yang mengarah ke utara ya Bu Dewi. Ini kalau saya lihat memang dari Gor Ken Aro itu sudah mulai padat sampai ujungnya nanti di Kiai Pasreh. Nah, sampai di perempatan Kiai Pasreh Jaya, selepas dari situ sudah lancar, nanti mengarah ke daerah jembatan Kedung Kandang ya, itu juga masih lancar, padat lagi di daerah Muharto. Itu dia untuk pantauannya. Terima kasih Bu Dewi untuk infonya. Kemudian tadi juga sempat ditambahkan kembali untuk informasi dari Bu Dewi untuk arah sebaliknya, tadi juga sebenarnya sempat mengantri selepas di pertigaan. Dan untuk di lokasi pantauannya efek volume kendaraan saja kalau untuk arah sebaliknya. Saya tampilkan juga, ini dia dari Bu Dewi untuk videonya. Oke, terima kasih ya Bu Dewi untuk update-nya di sore jelang petang kali ini. Karena sore hari ini mendungnya lumayan gelap ya, dan kawasan Rogomas juga sudah mulai nampak petang di sore jelang petang kali ini. Ada lagi untuk tambahan informasi dari Bu Mulyani, selamat sore jelang petang. Tadi Bu Mulyani juga menambahkan ada informasi di kawasan Joyo Utomo macet ya, karena tadi itu ada pick up yang bongkar muatan. Oh baik, terima kasih Bu Mulyani untuk informasinya. Kemudian ini tadi ada lagi informasi dari Pak Dani. Pak Dani sempat melintas di kawasan Ranugrati, padat ya, sampai di SKI POM, info dari Pak Dani. Kemudian tadi ada Pak Anton juga. Pak Anton sempat kirim video pantauan di sekitaran Suhat. Saya coba tampilkan dulu. Ada kiriman dari Pak Anton, ini dia di kawasan Suhat. Oke, ini untuk yang mengarah ke jembatan Suhat, Anda dari patung pesawat ya, nanti mengarah ke area traffic light menjelang DTL itu sudah mulai merambat. Kiriman video dari Pak Anton yang masih saya tampilkan. Terima kasih Pak Anton untuk infonya. Update yang lainnya tadi kita terima juga dari Pak Hasan Bisri. Pak Hasan tadi informasinya di kawasan Gatot Subroto. Saya tampilkan juga, ini dia untuk video dari Pak Hasan Bisri. Oh, foto saja ya. Gatot Subroto, kawan Anda bisa lihat, ini dia full informasi dari Pak Dan, Pak Hasan, macet full, cuaca mendung dan gelap. Nah, itu dia. Terima kasih Pak Hasan Bisri juga untuk informasinya. Selanjutnya tadi ada kabar juga soal kabel provider yang menjuntai. Kita terima infonya tadi dari Bu Sulis. Dari Bu Sulis informasi awal mengabarkan ini ada kabel provider kalau tidak salah yang putus, kemudian diletakkan di depan tokonya Bu Sulis. Dan kurang tahu ini kabel milik siapa. Kejadiannya di perempatan Jalan Irian Jaya. Kemudian untuk kabelnya tadi yang putus kemudian juga menjuntai, diletakkan di samping tokonya Bu Sulis. Dan itu kondisinya menjuntainya sangat panjang sekali ya. Tadi sempat dikirimkan juga videonya oleh Bu Sulis. Coba saya tampilkan dulu. Anda bisa lihat di visual radio kami, ini dia. Memang betul hanya diletakkan saja ya, nggak digulung. Dan tadi kabar dari Bu Sulis, di lokasi sempat dibantu oleh warga sekitar untuk meminggirkan kabel yang putus. Dan untuk di lokasi juga memang panjang betul ya itu kabel yang terputus. Kurang tahu juga ini kabel provider milik siapa. Tadi untuk laporan dari Bu Sulis, kita sudah bantu untuk sampaikan ke pihak Diskominfo Kota Malang karena masuk di wilayah Kota Malang ya, tadi waktu saya cek juga dari aplikasi pemantau traffic. Dan untuk di lokasi ini masih menunggu dulu untuk jawaban dari pihak Diskominfo Kota Malang, Pak Wit ya, karena perlu dicek dulu kiranya itu provider milik siapakah, dan kalau sudah diketahui provider milik siapa nanti bisa dibantu untuk penanganan. Kita masih menunggu untuk respon dari Kepala Diskominfo Kota Malang, Nur Widianto. Selanjutnya tadi ada lagi informasi yang kita terima, ada pantauan Lalin ya dari Pak Anton juga. Pak Anton, kepadatan Lalin di Jalan Veteran, ada video yang dibagikan. Baik, terima kasih Pak Anton ya untuk informasinya. Waduh, lumayan ramai betul nih Jalan Veteran mengarah ke TL tadi kalau informasi dari Pak Anton untuk videonya. Terima kasih ya Pak Anton untuk laporannya sore hari ini kawan, karena traffic hour juga ya, beberapa ruas jalan barangkali yang masih cukup ramai. Informasi-informasi dari Anda masih bisa ikut bagikan di 0811-3600-911. Ada yang mau mengarah ke ruas tol, kita geser juga untuk update informasi di jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.
2: Kembali kawan, di sore hari ini kita pantau informasi seputar di ruas jalan tol untuk Anda yang menuju ke tol Pandaan Malang lewat gerbang Madiopuro juga masih terpantau lancar dua arah, tidak ada kendala. Sampai di tol Gempol, Porong, Kejapanan, Sidoarjo, Waru, Perak, Satelit juga masih aman lancar. Untuk sekitar tol Malang di sore hari ini cenderung untuk berawan kemudian mendung kawan, jadi bisa diantisipasi untuk nanti Anda melintas di sekitar tol Malang.

0: Jalan-Jalan Plus. Waktunya kita berwisata. Wisata kali ini anti mainstream ya. Kita jalan-jalan ke Kampung Keramat Malang yang ada di Jalan Bali nomor 5 Kelurahan Kasim Malang. The king and his men stole the queen from... Kenapa ya? Kok diberi nama Kampung Keramat? Ternyata pemberian nama Kampung Keramat ini karena lokasi berdiri wisata Kampung Keramat tepat di dalam kompleks tempat pemakaman umum atau TPU Kasim. Uniknya dari kampung ini, hampir semua kegiatan masyarakat sekitar ternyata dilakukan di area pemakaman ini. Mulai dari mendirikan rumah, bersantai, dan bermain. Bahkan hampir semua warga sekitar Kampung Keramat profesinya ada kaitannya dengan pemakaman. Mulai tukang ukir batu nisan, tukang memandikan jenazah, tukang gali kubur, juru kunci makam, dan lainnya. Kematian yang menghidupi. Itulah tagline yang diusung kampung ini. Bagi warga sekitar, tagline ini menggambarkan kematian tidak selalu menyeramkan, namun juga bisa memberikan sumber penghidupan bagi warga yang tinggal di sekitarnya. Sudah banyak event juga yang biasa memeriahkan kampung ini, seperti lomba mural yang diikuti oleh anak-anak muda Malang. Saat kesini, Anda akan disambut dengan lukisan grafiti hantu-hantu. Tenang, jangan takut. Karena hantu-hantu yang dilukis ini, gaya lukisnya khas seperti di film kartun Jepang atau anime. Gimana? Anda golongan yang penasaran dengan keberadaan wisata Kampung Keramat Malang ini? Cara kesana mudah sekali. Kalau dari alun-alun Merdeka Kota Malang, Anda harus mengarah ke Jalan Arif Margono. Lurus saja sampai bertemu di Simpang Nusa Kambangan. Ambil ke kiri arah ke Jalan Nusa Kambangan, dan lurus saja sampai di kanan jalan Anda menemui jalan bernama Bali. Masuklah di Jalan Bali, dan sampailah Anda di tempat wisata Kampung Keramat Malang. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda, bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya, bro, kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama, bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
8: A few moments later.
7: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah, aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
9: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. City Guide 9.

0: Serigat 99 FM, guidance for your life. Kawan, untuk di petang hari ini kita juga akan update dulu informasi bersama dengan reporter Serigat FM. Ada Heri Prasetyo. Kawan, ada beberapa informasi yang sebelumnya tadi kita sempat bahas juga ya, soal angkutan pelajar gratis yang hari ini launching. Dan kalau informasi yang kita terima sebenarnya untuk unit dari angkutan pelajar gratis itu kan ada sekitar 96. Tapi untuk di hari pertama launching ini tadi yang mengaspal baru sekitar 60-an untuk unit angkotnya. Kemudian tadi juga langsung dibuka oleh Wali Kota Malang ya, Wahyu Hidayat. Tapi kalau untuk lebih lengkapnya bagaimana DPRD Kota Malang soal angkot pelajar gratis, kita akan sambung dulu bersama dengan Heri Prasetyo. Sudah siap kawan kali ini dengan kabar kalau DPRD Kota Malang sebut angkot pelajar gratis jadi stimulus benahi transportasi publik.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Ya, silakan Heri.
2: Kawan, program angkutan pelajar gratis di Kota Malang dinilai dapat menjadi pintu masuk untuk membenahi tata kelola transportasi publik sekaligus menghidupkan kembali peran angkutan kota. Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Muhammad Anas Mutakin bilang, program tersebut merupakan bagian dari pembahasan panjang antara DPRD dan pemerintah Kota Malang melalui Dinas Perhubungan mengenai penataan transportasi publik.
3: Program ini karena memang ini sudah kita juga bahas lama antara DPRD khususnya Komisi C dengan pemerintah kota, Dinas Perhubungan, ini sebagai bagian dari skema besar tata kelola transportasi publik lokal kita. Artinya program angkutan pelajar ini memberikan dua manfaat. Pertama, pemberdayaan dari sisi driver angkutan kota, antara juga pelayanan masyarakat untuk anak sekolah pelajar. Nah, harapannya ini menjadi langkah awal yang bisa disusul dengan program-program lain ke depan yang untuk memperbaiki tata kelola transportasi publik lokal kita.
2: Selain itu, kawan, Anas menilai keberhasilan program tidak cukup diukur dari perpindahan pelajar dari bus sekolah ke angkot. Program tersebut harus mampu memperluas jangkauan layanan sekaligus menjadi bagian dari pembenahan sistem transportasi publik Kota Malang secara keseluruhan. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
4: Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: City Guides Life Hacks.
1: Saat mobil menikung atau melewati jalan yang tidak rata, bodi kendaraan bisa mengalami gerakan ke samping atau limbung. Salah satu komponen pada sistem suspensi yang membantu mengendalikan gerakan tersebut adalah link stabilizer. Link stabilizer merupakan penghubung antara batang stabilizer dengan komponen suspensi seperti shockbreaker, knuckle roda, atau lower arm, tergantung konstruksi masing-masing mobil. Komponen ini membantu menjaga pergerakan suspensi kanan dan kiri tetap seimbang. Saat mobil menikung atau melewati jalan bergelombang, sistem tersebut membantu mengurangi gerakan bodi yang berlebihan sehingga kendaraan terasa lebih stabil. Menariknya, tidak semua mobil dari pabrikan sudah dilengkapi dengan link stabilizer. Setiap mobil memiliki desain dan karakter sistem suspensi yang berbeda. Karena itu, kalau mobil Anda belum menggunakan link stabilizer, bukan berarti komponen tersebut otomatis harus ditambahkan ya. Kalau memang ingin memasang link stabilizer tambahan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pastikan dulu apakah mobil memang membutuhkan komponen tambahan tersebut. Jangan memasangnya hanya karena berharap mobil akan terasa lebih stabil, karena kondisi mobil yang limbung bisa disebabkan oleh hal lain, misalnya komponen suspensi yang sudah aus atau bermasalah. Kedua, periksa kondisi dan konstruksi kaki-kaki kendaraan. Pemasangan komponen tambahan sebaiknya tidak dilakukan hanya berdasarkan bentuk dan ukuran yang terlihat cocok. Posisi pemasangan, titik pengikat, serta hubungannya dengan komponen suspensi lainnya perlu diperhatikan agar tidak

ganggu kerja sistem yang sudah dirancang oleh pabrikan. Ketiga, konsultasikan dengan mekanik yang memahami sistem kaki-kaki mobil Anda. Mekanik bisa membantu memastikan apakah stabilizer tambahan memang diperlukan, jenis komponen yang sesuai, dan juga apakah pemasangannya cocok dengan konstruksi kendaraan. Karena mobil yang lebih stabil bukan berarti mobil yang memiliki semakin banyak komponen tambahan. Yang lebih penting adalah seluruh sistem suspensi bekerja sesuai dengan rancangan kendaraan dan tetap aman digunakan. Jadi, sebelum menambah link stabilizer, kenali dulu kebutuhan dan konstruksi mobil Anda. Jangan sampai niat meningkatkan kestabilan justru membuat sistem suspensi bekerja di luar perancangannya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Lulu. Yo, opo iso ni motong dalan. Umum kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek no kesusu slak nanti sih. Slak luwe ta.
2: Ana rupes be. Baten ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lamun ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek mira meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Seringin lain Nonon FM, guidance for your life. Kawan, untuk di jam 5 kali ini ada beberapa tambahan informasi, coba kita akomodir dulu ya. Tadi ada informasi dari Bu Endah berupa voice note untuk infonya. Lagi mobile di manakah ini Bu Endah?
1: Selamat sore kakak, saya hanya membagi info di daerah Arjosari yang menuju pintu tol Singosari, kepadatannya nyaris jegret. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih informasinya juga Bu Endah dari Arjosari ya, menuju ke area gate Singosari tadi padatnya. Efek volume kendaraan sajakah Bu Endah atau yang lain ya? Coba saya cek juga nih dari aplikasi pemantau traffic, apakah efek volume kendaraan saja atau yang lainnya. Mungkin kalau ada yang barusan melintas di lokasi nanti boleh di-share juga ya. Ini kalau saya lihat sudah mulai agak lancar sih sebenarnya. Karena tadi informasi awal disampaikan oleh Bu Endah kisaran jam 5 lewat 20 menit ya. Sekarang sudah di menit 47. Sepertinya untuk di lokasi sudah mulai berubah juga untuk lalu lintasnya. Sudah mulai turun volume kendaraan, tidak begitu padat mengarah ke perempatan Karanglo. Itu Bu Endah ya, terima kasih untuk informasinya. Karena memang untuk traffic kan berubahnya sangat cepat sekali, cukup dinamis. Jadi kadang di menit sekian masih padat, entah itu efek volume kendaraan saja atau yang lainnya. Kadang di menit selanjutnya sudah mulai landai. Ini seperti salah satunya tadi yang dilaporkan di kawasan Arjosari menuju ke Gitol Singosari. Saya lihat dari aplikasi pemantau traffic sudah mulai agak lancar ya di area tersebut. Kemudian tadi ada info juga, kita sempat terima kabar dari salah satu pendengar Sedigar FM yang lagi melintas di kawasan ruas tol itu ada di lahan terbuka kok nampaknya ada yang bakar-bakar lahan kah atau gimana gitu ya. Tadi ada voice tone juga yang dibagikan, coba saya play dulu.
2: Selamat malam Sedigar, malam. Saya Satria, izin melaporkan. Ini sepertinya terjadi kebakaran di seputaran tol sebelum rest area Singosari Lawang. Itu sebelah kiri ada sawah kering yang terbakar. Dikhawatirkan api akan melebar dikarenakan cuaca musim kemarau. Demikian itu yang bisa saya berikan. Mohon maaf belum ada video dikarenakan lagi mengemudi. Terima kasih. Salam sehat semuanya.
0: Baik, terima kasih juga Pak Satria. Tadi kabarnya kalau melalui voice note tidak ada videonya ya. Kemudian di menit selanjutnya dikirimkan melalui rekaman dashboardnya. Ini tadi ada kiriman video yang di-share di ruas tol sebelah kiri. Ini dia kawan, Anda bisa lihat di visual radio kami. Itu nampak di sebelah kiri area persawahan ya. Itu ada api yang cukup besar. Lokasinya memang dekat dengan jalan tol. Untuk areanya masuk di sekitaran tol Singosari. Tadi kalau kabar dari Pak Satria. Nah, karena tadi disampaikan areanya dekat dengan jalur tol, teman-teman di newsroom sudah bantu untuk sampaikan ke pihak Deputi Traffic Tol Pandaan, ada Pak Irfan, dan langsung respon cepat. Dan ini tadi disampaikan oleh Pak Irfan selaku Deputi Traffic Tol Pandaan, siap akan kami tindak lanjuti. Itu untuk informasinya. Kiranya juga untuk update-nya bagaimana nanti upaya di lokasi, kita akan tanyakan juga ke Pak Irfan ya. Yang lainnya lagi informasi dari Anda di petang hari ini masih boleh untuk Anda sampaikan di 0811 3600 911.
3: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, yuk waktunya kita wisata alam di Wana Wisata Gunung Mujur yang terletak di lereng Gunung Arjuna. Alam Gunung Mujur sangatlah menarik untuk dieksplorasi. Banyak trekker yang menjelajah hutan pinus yang masih alami di sana, utamanya waktu libur. Nah, selain menyajikan keindahan alam, di Gunung Muncur juga menjadi tempat wisata religi loh. Hal ini karena adanya 2 makam dan 1 bangunan candi yang berada di puncak Gunung Muncur. Petilasan ini konon sebagai makam Ki Ageng Kertoraharjo dan satu lagi makam yang belum diketahui penghuninya. Untuk ke sana, Anda juga harus menaiki anak tangga yang panjangnya mencapai 100 meter. Di sisi utara petilasan ini juga ada Candi Telih yang cukup asing juga di telinga. Nah, kawan, petilasan ini masuk ke wilayah Desa Taman Harjo. Sebagian orang menyebutnya tempat ini sebagai Padepokan Gunung Muncur. Petilasan ini biasanya paling ramai dikunjungi pada malam Jumat Legi. Konon katanya, siapa saja yang mencari berkah selama 7 kali berturut-turut pada tiap malam Jumat Legi, hajatnya akan dikabulkan atau bernasib mujur seperti namanya. Gunung Muncur secara administratif masuk dalam wilayah Desa Donowari dan Desa Ngenep di Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Letaknya tidak terlalu jauh dari Kota Batu, sekitar 10 km saja atau sekitar 24 km dari pusat Kota Malang. Untuk menuju ke tempat wisata alam dan religi Gunung Muncur dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke TL Karanglo. Kemudian lanjutkan perjalanan menuju Karangploso sampai bertemu Pasar Karangploso. Setelah itu Anda belok kanan menuju Jalan Suropat. Ikuti saja jalannya sampai bertemu di Jalan Raya Bojek. Setelah itu ikuti Jalan Raya Bojek sampai bertemu Jalan Supit Urang. Kemudian sampailah Anda di Jalan Borogragal Bonowari. Lurus saja sampai Anda bertemu di lokasi yang Anda tuju. Wisata alam dan religi Gunung Muncur. Jalan-Jalan Plus.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Menginfokan ada laka di gadang
6: PKL-PKL tuanya diobrai veteran.
7: Di situ ada 12 sonhorek siap menggoncang.
8: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama. Mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
9: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok, sudah terevakuasi.
10: Oke Mbak, terima kasih infonya. Ini kita 87 ke teman-teman living ya.
8: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
11: Guidance for your life. City Guide FM.

Sedikit Lain Warna FM, guiding for your life. Kawan, untuk di sore hari ini kita update dulu untuk kejadian erupsi gunung yang ada di kawasan Sinabung. Jadi sekitar jam 10 pagi tadi kita sempat terima kabar Gunung Sinabung yang ada di Desa Dokum, Siroga, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo, Sulawesi Utara itu kan mengalami erupsi. Bahkan sebelumnya juga beberapa video ketika gunung tersebut erupsi juga menyebar ya di media sosial. Anda bisa cek juga di Instagramnya Sirigeri FM ataupun di TikTok ya, karena tadi kita juga upload kejadian erupsi Gunung Sinabung sekitar jam 10 pagi tadi. Itu terjadi pada jam 10 lewat 17 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan kolom abu teramati juga besar sekali ya, dengan tinggi kisaran di angka 3.500 meter di atas puncak. Kalau untuk angka MDPL-nya itu ada di angka 5.960 MDPL. Menurut dari PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, melalui keterangan tertulisnya, kawan disampaikan pasca erupsi ini, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG resmi menaikkan status Gunung Sinabung yang sebelumnya ada di level 2 atau waspada, saat ini ada di level 3 atau siaga. Jadi Gunung Sinabung terakhir kali mengalami erupsi ya, sebelum hari ini tadi, itu terakhir pada tahun 2022. Kemudian kembali mengalami erupsi tahun ini, tahun 2026, tadi ya sekitaran jam 10. Kemudian setelah mengalami erupsi, disampaikan beberapa jam selanjutnya ya, itu juga tercatat ada beberapa kali kejadian erupsi juga ya, tapi dengan intensitas yang cukup rendah. Tapi meskipun begitu, secara seismograf tadi juga tercatat ada beberapa kali gempa vulkanik yang tercatat. Dan untuk itu ini jadi perhatian juga kawasan Gunung Sinabung yang sebelumnya ada di level 2 atau waspada, dikabarkan untuk sore hari ini karena setelah kejadian erupsi tadi juga disusul dengan beberapa kali gempa vulkanik gitu ya, ada aktivitas vulkanik. Saat ini levelnya sudah naik, ada di level 3 atau siaga.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 6 petang. Program Kantor Ramah Lingkungan Pemkab Malang meluncurkan program Eco Office. Pemerintah Kabupaten Malang resmi meluncurkan program Eco Office untuk mendorong perubahan budaya kerja aparatur sipil negara yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Bupati Malang Sanusi menyampaikan, penerapan manajemen lingkungan ini diawali di Dinas Lingkungan Hidup sebagai percontohan sebelum diterapkan secara bertahap di seluruh OPD hingga kantor kecamatan. Kata Sanusi, penerapan Eco Office berfokus pada perubahan perilaku pegawai, seperti pemilahan sampah, pengurangan plastik sekali pakai, serta efisiensi penggunaan kertas di lingkungan kerja. Karhutlah di Jember, petugas padamkan api Gunung Triangulasih secara manual. Kebakaran hutan dan lahan melanda kawasan Gunung Triangulasih di Kabupaten Jember hingga menghanguskan sekitar 2 hektar area perbukitan. Camat Gumuk Mas Dani Alkolin menyampaikan, puluhan petugas gabungan bersama warga harus mendaki medan terjal untuk memadamkan kobaran api secara manual menggunakan ranting pohon selama 5 jam. Kata Dani, penyebab kebakaran diduga berasal dari percikan pembakaran sampah di tepi jalan yang merambat cepat akibat angin dan lahan kering di perbukitan. Kemendikdasmen siapkan dana 5 triliun untuk program sekolah gratis 2027. Program ini menjadi tindak lanjut dari putusan MK yang memerintahkan agar pendidikan dasar di swasta tidak memungut biaya, maka Kemendikdasmen menyiapkan anggaran senilai 5 triliun rupiah pada 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyampaikan, pagu anggaran Kemendikdasmen tahun 2027 ditetapkan sebesar 61 triliun lebih. Angka ini meningkat 2 triliun dibanding pagu indikatif 2027 sebesar 58 triliun rupiah. Demikian 911 Hot News jam 6 petang, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat petang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di City Report jam 6 sore. Kawan, kita sudah beranjak ya dari bulan Agustus, kemudian besok sudah mulai masuk di bulan September. Itu artinya beberapa bulan lagi kita sudah akan menginjak ke tahun 2027. Bahkan untuk menuju ke tahun 2017, berarti 10 tahun yang lalu, itu lebih jauh daripada kita melangkah ke tahun depan. Seperti itu. Dan biasanya kalau sudah beranjak ke tahun baru ini mulai ada persiapan dari pekerja migran Indonesia untuk berangkat ya ke luar negeri. Biasanya juga mulai di setelah snow season atau setelah musim salju. Nah, ini juga berkesinambungan dengan persiapan pekerja migran yang dibantu oleh pemerintah Kabupaten Malang. Jadi pemerintah Kabupaten Malang ini memperkuat program pembekalan bagi para calon pekerja migran Indonesia, mulai dari kemampuan beradaptasi lingkungan kerjanya hingga bagaimana untuk pendampingan psikologinya. Hal ini juga disampaikan kawan oleh Kabid Penempatan Tenaga Kerja di Snaker Kabupaten Malang, Tri Darmawan, tentang edukasi yang dioptimalkan melalui Malang Migran Center untuk memberikan pembekalan materi bahasa, kemudian juga budaya kerja hingga literasi keuangan. Kata Tri, langkah ini juga sangat krusial mengingat jumlah pekerja migran asal Kabupaten Malang terbilang cukup tinggi, mencapai lebih dari 10.000 orang pada tahun 2024 lalu. Tentunya ini bisa menjadi sebuah tren positif kawan untuk masyarakat Malang Raya. Jadi mencari nafkah tidak hanya di dalam kota, tidak hanya di dalam negeri, tapi dari pemerintah Kabupaten Malang juga memberikan sebuah persiapan, juga memberikan kesempatan untuk Anda nantinya bisa untuk ke luar negeri, explore ya bagaimana passion Anda, kemudian juga kemampuan dan skill Anda. Di sore hari ini kawan, untuk informasi seputar lalu lintas ya, kita masih pantau untuk beberapa titik yang biasanya kalau di hari Senin ini cukup padat. Untuk saat ini sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan untuk Anda nanti yang melaju di sekitaran TLMT Haryono, baik yang ke Gajayana maupun juga yang ke arah Tlogomas. Ini di traffic light-nya sudah mulai ada antrian. Lalu di jembatan Soekarno-Hatta yang menuju ke Jalan Maijen Panjaitan di sore hari ini juga sudah mulai ada peningkatan volume kawan ya. Karena untuk beberapa hari kemarin Malang Raya termasuk juga di Kota Malang banyak yang melaksanakan karnaval. Jadi masyarakat mungkin ada yang terjebak macet, kemudian ada yang memilih untuk tidak keluar rumah. Sehingga di hari Senin ini di jam-jam rawan ya, seperti jam 6 sore ini sudah mulai ada peningkatan volume, baik yang dari pulang kerja, kemudian pulang kuliah, pulang sekolah dan yang lain sebagainya. Kalau untuk di beberapa titik kawan ya, misalnya Anda sekarang lagi di perempatan LA Sucipto yang mengarah ke Panji Suroso, ini sudah mulai ada kepadatan sampai di sekitaran Jalan Pelausan Barat Timur. Tapi kalau di Sunan Darpriyo ini malah cenderung lengang kawan, dua arah tidak ada kendala. Kalau di daerah kabupaten kawan ya, di sekitaran pabrik gula Kebon Agung di sore hari ini untuk yang menuju ke Malang ini sedikit ada kepadatan, tapi kalau yang menuju ke selatan ini cukup lancar untuk lalu lintasnya. Kota Batu juga di sore hari ini menjelang malam juga masih aman lancar dua arah kawan, tidak ada kendala, sampai di alun-alun juga masih aman. Dan di sore hari ini ada satu komposisi kawan dari Camila Cabello, Havana.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai aduh keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean gak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, berbicara tentang kesehatan maupun juga cuaca yang memang akhir-akhir ini sering berubah ya, berubah drastis sehingga menyebabkan beberapa masyarakat juga terdampak rasa sakit, kemudian juga demam dan yang lain sebagainya. Nah, ini berhubungan juga kawan dengan validasi data kesehatan yang dilakukan oleh Pemkot Malang dan BPJS yang masih disesuaikan dengan data peserta JKN. Jadi pemerintah Kota Malang bersama BPJS Kesehatan Cabang Malang melakukan pemadanan atau persamaan dan juga verifikasi data kependudukan terhadap 46.153 peserta jaminan kesehatan nasional. Hal ini juga disampaikan kawan oleh Kepala Disdukcapil Kota Malang, Dahliana Lucy, yang menyebutkan bahwa langkah ini nantinya digunakan untuk memastikan penyaluran bantuan iuran kesehatan tepat sasaran, serta mengimbau masyarakat untuk memperbarui NIK jika nantinya misalnya Anda menemukan ketidaksesuaian data. Nah, tapi kawan, juga di samping itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang, Hernina Agustin, ini juga menyampaikan kalau proses validasi ini juga nantinya bakal menjamin kepesertaan warga yang berhak tetap terlindungi secara optimal melalui skema APBD. Jadi melalui langkah ini juga nanti bisa untuk Anda siapkan bagaimana nanti terkait dengan validasi data kesehatan yang dilakukan oleh Pemkot Malang beserta BPJS ya. Dan misalnya nanti memang ditemui ada beberapa perbedaan menurut dari Pemkot Malang dan juga menurut Anda memang ada perubahan atau perbedaan, nanti boleh untuk dilakukan perbaruan NIK atau persamaan verifikasi data supaya nanti untuk JKN atau jaminan kesehatan nasional Anda ini masih bisa dijalankan, masih bisa didapati, rasakan manfaatnya. Kalau tadi kawan di setengah 6 sore sempat ada laporan ya dari pendengar kami terkait dengan kebakaran sawah kering di sekitaran ruas tol Singosari, yang tadi kalau sempat ada videonya memang cukup besar untuk kebakarannya ya. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh kawan-kawan di newsroom ke Deputi Traffic Tol Pandaan, Pak Irfan. Dan tadi juga sudah langsung direspon untuk diterjunkan petugas ke lokasi terkait ya, untuk bisa dilakukan pemadaman secara dini agar kebakarannya juga tidak semakin meluas kawan. Tapi kita juga minta update tadi ke Pak Irfan terkait dengan bagaimana untuk penanganannya sekarang, apakah memang sudah selesai, apakah memang sudah padam, atau api ini masih merambat besar. Nanti barangkali untuk Anda yang sempat melintas juga di ruas jalan tol di sekitaran Singosari, boleh nanti untuk diupdate bagaimana untuk kondisinya di saat hari ini. Dan barusan kawan ada Bu Endah Rahayu yang mobile juga dan mengirimkan voice note.
1: Sekilas info kakak, ini antrian solar di depan Grand Mercure sudah meluber dan menyebabkan sedikit tersendatnya arus yang menuju perempatan LA Sucipto. Terima kasih.
0: Terima kasih Bu Enda untuk informasinya. Dan di sore hari ini kawan, kita juga akan kembali untuk update bagaimana pantauan di ruas jalan tol oleh kawan-kawan di newsroom.
2: Info tol, informasi seputar jalan tol.
3: Kawan, untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang terpantau masih ramai lancar. Dan mungkin untuk tadi informasi dari Pak Satria yang diteruskan ke Deputi Traffic Tol Pandaan Pak Irfan mengenai ada potensi kebakaran lahan di sekitar Tol Singosari, masih kami tunggu untuk kabar selanjutnya kawan dari pihak terkait. Dan untuk lalu lintasnya sih terpantau ramai lancar ya, sampai di sekitaran Kejapanan, lalu lurus terus ke Porong, Surabaya Porong, sampai ke Satelit Perak, tidak ada kendala. Dan yang dari Waru Utama mengarah ke Mojokerto Krian, lalu sekitaran Kertosono Mojokerto dan Solo, ini juga masih aman lancar. Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center, harga lebih terjangkau. WhatsApp 0877-6741-3421, Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmik,
3: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Udah siap? Yuk berangkat.
5: Siap.
4: Bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
5: Bukan.
4: HP?
5: Bukan.
4: Pacar?
5: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
4: Terus apa dong?
5: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
4: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
5: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
4: Iya sih.
5: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
4: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
6: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

India, Everything You Are. Kita mainkan kawan di sore menjelang malam hari ini untuk mengembalikan mood Anda yang setelah seharian ya bekerja, berkegiatan, beraktivitas di sore hari ini. Karena kemarin di Sabtu Minggu juga beberapa masyarakat ada yang liburan ke Kota Malang, ada juga yang keluar Kota Malang nih, mungkin menghindari karnaval ya, atau mungkin juga menghindari kebisingan. Jadi liburannya keluar kota. Terus sekarang di hari Senin sudah balik lagi ke aktivitas seperti biasanya. Dan kalau kita berbicara tentang aktivitas seperti biasanya maupun juga tentu tidak lepas dari bagaimana kualitas udara juga kualitas kesehatan. Kalau kemarin kawan di hari Sabtu, kualitas udara Kuala Lumpur betul-betul tidak sehat. Ini disampaikan oleh Data Sistem Manajemen Mutu Lingkungan Malaysia yang menyatakan kondisi serupa juga terjadi di beberapa wilayah di Selangor dan juga Putrajaya atau yang berbatasan dekat dengan Kuala Lumpur. Bahkan pada pantauan dari Data Sistem Manajemen Mutu Lingkungan Malaysia, di hari Sabtu sekitar jam 10 pagi terpantau tidak sehat dengan indeks polusi udara di 150 sampai 160. Tentu itu bukan sebuah angka yang bagus ya untuk kualitas udara yang sehat, karena semakin tinggi juga kualitas udaranya semakin buruk. Dan memang kalau dipantau oleh beberapa pengamat lingkungan juga, jarak pandang di Kuala Lumpur pada hari Sabtu kemarin pada ketinggian tertentu juga tampak lebih terbatas dibandingkan biasanya. Dan kalau memang ditelusuri bagaimana penyebab dari kualitas udara yang tidak sehat di Kuala Lumpur ini, ternyata berasal dari salah satu karhutla yang sedang menimpa di Indonesia, tepatnya dari Kalimantan. Sehingga perlu untuk kerjasama yang serius dari pemerintah Indonesia untuk menangani bagaimana bencana yang sedang terjadi di beberapa lokasi, bahkan hampir merata di Indonesia ini, bisa segera tertangani dan tidak sampai merepotkan negara tetangga. Karena yang punya bencana juga dari Indonesia, dan semoga kerugian material maupun juga kesehatan ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat luar negeri saja, tapi cukup untuk masyarakat Indonesia saja. Namun kalau kita melihat, sebetulnya masyarakat Indonesia ini juga berharap nantinya bisa ada langkah positif, kemudian juga langkah tegas dari pemerintah untuk menanggulangi bencana. Karena memang untuk beberapa kejadian ataupun fenomena yang terjadi di Indonesia ini, pemerintah masih belum optimal dalam menanggulangi bencana. Sehingga perlu untuk dilakukan kerjasama lintas sektor yang tegas, yang optimal, sehingga nanti ketika ada bencana susulan, kita sudah siap dengan pertolongan pertama, kemudian juga bagaimana untuk penanggulangan ekonomi, kesehatan, mental, psikologi dari masyarakat yang terdampak dari bencana, baik dari karhutla, kemudian juga tanah longsor, banjir, gempa bumi. Ini juga masih membayangi dari masyarakat Indonesia di tahun ini ya, di bulan Agustus, sampai mungkin masih akan berlanjut nanti sampai di akhir tahun 2026.

0: Kembali kawan untuk di pantauan di sore hari ini ya, lalu lintas di sekitar kota Malang, Kabupaten Malang sampai di kota Batu juga masih relatif aman, lancar, dua arah, tidak ada kendala. Yang masih langganan macet di sore hari ini di sekitaran traffic light MT Haryono sampai di pertigaan Sardo, ini masih tidak mengingkari janji ya. Memang setiap hari ini masyarakatnya juga cukup ramai yang melintasi dari ruas jalan tersebut. Dan kalau di beberapa titik di perempatan LA Sucipto sampai ke Grand Mercure tadi sempat disampaikan juga oleh Bu Endah kalau ada antrian solar ya di SPBU seberangnya Grand Mercure. Jadi bisa diantisipasi nanti mungkin ada sedikit kepadatan untuk pengendara kendaraan yang mengantri untuk antrian solar. Wisdom.
1: Yang kita sebut profesional itu harus bekerja dengan KPI. Ya, jadi kita ini semua harus ada awalnya dari sebuah target ya, atau tolok ukur yang nantinya setelah dijalankan resultnya itu bisa terukur. Jadi yang namanya profesional ini harus bisa memberikan akuntabilitas, ya, accountability itu. Jadi kalau saya bekerja sebagai profesional misalnya gitu, saya nggak hanya bisa hanya bekerja aja terus nanti hasilnya ya apa adanya mengalir begitu aja, nggak bisa. Yang namanya profesional itu harus ada planningnya. Saya dari dulu itu bekerja dengan KPI, Key Performance Indicator. Jadi performance saya harus ada indikatornya. Supaya saya perform bagus, saya harus membuat anak buah saya bagus. Kalau anak buah saya bagus, saya jadi bagus juga. Jadi saya nggak bisa bagus sendirian. Kiat saya dulu adalah bagaimana saya membuat anak buah saya sebagus mungkin, sehingga saya bisa tambah bagus. Kita tidak perlu takut nanti, wah kalau anak buah kita bagus, kita di loncati dong. Nah, karena kita sudah tahu bahwa kalau kita share knowledge kita kepada mereka, kita pass on knowledge, kita harus nyari knowledge baru gitu. Kecuali kita malas cari knowledge baru, kita malas nyari skill baru. Ya, itu kita mengancam diri kita sendiri. Sukses dan failure itu satu paket. Jadi jangan takut gagal gitu. Kebanyakan orang kan enggak mau ngambil decision karena nanti kalau gagal gimana? Nanti kalau gagal saya kelihatan jelek gitu. Nah, padahal enggak begitu rumusnya. Orang yang sukses itu enggak ada yang enggak ngelewati kegagalan. Itu biasanya siapa aja deh, coba kita lihat, itu semua melewati kegagalan. Nah, yang bagus adalah kita ngelirik kegagalannya orang lain dan kita menghindari kegagalan itu lebih cepat lagi gitu. Makanya kita belajar juga lah kepada orang-orang yang sudah sukses. Kita selalu beradalah di sekeliling orang yang sukses karena kita akan dapat aura sukses mereka. Tapi kita jangan melihat suksesnya terus kita terkesima dengan suksesnya aja, tapi kita enggak mau gagalnya. Jadilah orang yang bermakna bagi orang lain melalui sharing knowledge-nya. Saya Koko Hadiono di Resto Scale Up Specialist di City Guide 911 FM, Your City Guide Radio. Wisdom.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata, saya Ayu Gusti membawa kabar BPBD Kabupaten Pamekasan bersama TNI Polri melakukan langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, salah satunya dengan memasang pamflet peringatan di sejumlah kawasan yang dinilai rawan kebakaran, termasuk lahan hutan jati. Ahmad Davi Rosidi, Kalaksa BPBD Pamekasan, mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan sejak dini, terutama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Melalui pamflet tersebut, masyarakat dihimbau tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, diantaranya membakar sampah atau lahan secara sembarangan, serta membuang puntung rokok yang masih menyala di kawasan hutan.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Sejumlah warga Jawa Tengah mengeluhkan penetapan desil yang dinilai sudah tidak sesuai dengan kondisi ekonomi terkini. Menanggapi hal ini, Dinas Sosial Jawa Tengah membuka ruang aduan dan memungkinkan dilakukan verifikasi ulang di lapangan. Sekretaris Dinas Sosial Jawa Tengah, Istriati Widodo, mengatakan kondisi ekonomi masyarakat bersifat dinamis sehingga data yang sebelumnya sesuai belum tentu menggambarkan kondisi saat ini. Warga yang merasa data bansosnya tidak sesuai bisa melaporkan melalui pendamping PKH di kecamatan atau dinas sosial. Hasil verifikasi selanjutnya dapat menjadi bahan pemutakhiran data agar bantuan pemerintah lebih tepat sasaran.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Bojonegoro masih menghadapi persoalan perkawinan anak berdasarkan data terbaru Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3AKB. Bojonegoro menempati peringkat ke-6 di Jawa Timur. Sekretaris Daerah Bojonegoro Edi Susanto mengatakan pencegahan perkawinan anak membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dan harus dimulai dari keluarga. Pemkab Bojonegoro juga tengah mendorong penguatan regulasi perlindungan anak melalui Raperda yang sedang dibahas DPRD Bojonegoro saat ini.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Ke kantor ya?
2: Sekarang gak perlu.
1: Serius? Terus lapornya gimana?
2: Tinggal chat WhatsApp Tania.
3: Halo, saya Tania Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Saya mau lapor, air di rumah saya gak mengalir.
3: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
1: Wah, gampang juga ya. Jadi gak perlu datang ke kantor.
2: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
4: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM didukung oleh Bank Jatim melayani lebih dekat.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, waspadai di malam hari ini untuk Anda yang nanti melintas di sekitaran jalan Rampal ya. Karena ini ada informasi yang disampaikan oleh PSC 119 Kota Malang atau ambulan milik Dinkes Kota Malang. Ini telah terjadi kecelakaan di sekitaran Rampal, kawan. Total ada 3 korban yang masih sadar namun tergeletak di pinggir jalan. Ini jadi masih bisa menjadi pengingat ya untuk kita semua. Apabila memang nanti ketika berkendara merasa tubuhnya kurang fit atau merasa lelah, nanti boleh untuk istirahat sebentar, kawan. Karena kalau dipaksakan, nyawa taruhannya, nyawa ancamannya. Dan keselamatan juga bukan hanya milik kita, namun juga milik pengendara lain, orang lain yang sesama pengguna jalan raya tentunya akan beresiko apabila kita masih memaksakan nanti berkendara dalam kondisi tubuh yang kurang optimal. Jadi kita berharap nanti untuk penanganannya terkait dengan kecelakaan yang ada di Rampal bisa segera cepat pulih ya untuk para korban juga. Dan di malam hari ini, kawan ya, kita masih berbincang tentang lalu lintas di sekitar Kota Malang. Tadi sempat ada antrian di sekitaran LA Sucipto, Panji Suroso yang mengarah ke pom bensin sekitaran Grand Mercure. Kalau di malam hari ini bagaimana, kawan, untuk update-nya? Tapi kalau kami pantau di aplikasi pemantau traffic, memang untuk kepadatannya ini untuk yang mengarah ke selatan. Tapi kalau mengarah ke utara masih relatif aman lancar, hanya sedikit peningkatan volume kendaraan saja. Kalau di sekitarnya di TL Sabilila, kemudian di Soekarno-Hatta juga masih aman lancar, kawan. Dua arah tidak ada kendala, untuk beberapa titik hanya antrian di traffic light saja. Namun selebihnya masih bisa lancar ya. Untuk kendaraan juga masih mobile, masih aman. Kawan, di malam hari ini untuk Anda yang sudah punya rumah, rumahnya sudah jadi tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda ini butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, saatnya percayakan pada Decodior Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decodior Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decodior Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decodiorstudio.id. Decodior Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, dan fungsional.
0: Infotalk, informasi seputar jantung.
1: Kawan, di malam hari ini kita kembali update untuk informasi seputar di ruas jalan tol untuk Anda yang menuju ke tol Pandaan Malang. Di malam hari ini masih relatif aman untuk informasi kebakaran tadi di sore hari yang sudah diupdate oleh Deputi Traffic Tol Pandaan Pak Irfan, untuk kebakarannya sudah padam ya. Jadi sudah aman untuk Anda nanti yang melintas di sekitar ruas tol Singosari. Kemudian bergeser ke sekitar tol Gempol Pandaan, Porong Gempol, juga kejapanan Sidoarjo, di malam hari ini masih relatif aman, kawan. Dua arah tidak ada kendala. Nanti boleh diupdate kembali untuk lalu lintas maupun juga cuaca di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 7 malam. Anggaran perubahan APBD belanja Kabupaten Malang naik 247 miliar rupiah. Pemerintah Kabupaten Malang mengusulkan kenaikan belanja daerah sebesar 247,58 miliar rupiah pada perancangan peraturan daerah perubahan APBD tahun anggaran 2026. Bupati Malang Sanusi menyampaikan, meskipun target pendapatan daerah turun tipis menjadi 4,32 triliun rupiah, belanja daerah dinaikkan untuk memenuhi sektor prioritas pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Lebih lanjut, Sanusi menegaskan penambahan ruang belanja tersebut ditopang oleh dana Silpa tahun 2025 yang penggunaannya tetap disesuaikan dengan aturan peruntukan anggaran. Kawan ratusan mahasiswa BMSI Jatim gelar aksi di depan Gedung Gerahadi Jawa Timur. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI Jawa Timur menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Gerahadi Surabaya Senin sore. Dalam aksinya, para mahasiswa duduk melingkar di Badan Jalan Gubernur Suryo sambil menggelar aksi simbolik, teatrikal, dan menyampaikan sejumlah orasi serta membentangkan sejumlah spanduk menghadap Gedung Gerahadi. Akibat aksi tersebut, Jalan Gubernur Suryo di depan Gedung Gerahadi untuk sementara ditutup dan tidak dapat dilalui kendaraan. Kawan, Amerika ajak negara G20 lawan banjir produk Cina. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mendorong negara anggota G20 meninjau kembali hubungan dagang dengan Cina. Langkah ini dinilai untuk mengurangi ketidakseimbangan perdagangan global dan membendung derasnya banjir ekspor Cina. Bessent menilai negara yang jadi tujuan ekspor produk Cina perlu memberikan tekanan agar Beijing mengubah model ekonominya, mengikis ketergantungan terhadap ekspor, dan jadi lebih mengandalkan konsumsi domestik. Dorongan ini muncul saat kebijakan tarif tinggi Amerika Serikat terhadap produk Cina justru mendorong sebagian barang asal Tiongkok mengalir ke negara lain, terutama Eropa dan Amerika Latin. Demikian 911 Hot News jam 7 malam. Saya Mufti Akmal, selamat malam.
1: 911 Hot News.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di City Report jam 7 malam. Kawan, jika kita melihat ya bagaimana pertumbuhan bangunan, ekonomi maupun juga sumber daya manusia yang ada di Malang Raya, di Kota Malang dan juga di Kabupaten Malang, ini tentunya sangat cukup pesat ya untuk perkembangannya. Baik bangunan, kemudian juga manusia yang setiap tahun juga jumlahnya semakin bertambah. Nah, ini pemerintah Kabupaten Malang menargetkan 10 perumahan serahkan PSU tahun depan yang disampaikan melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya atau DPKPCK Kabupaten Malang yang nantinya menargetkan 10 perumahan menyerahkan PSU pada Pemkab Malang tahun 2027. Kata Kepala DPKPCK Kabupaten Malang, Farid Habibah, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, mewajibkan nantinya setiap developer atau pengembang perumahan wajib menyerahkan PSU pada Pemda. Nantinya juga sampai bulan Agustus ini di Kabupaten Malang terdapat 695 perumahan yang sudah menyerahkan PSU. Tentunya dari ratusan jumlah perumahan yang ada di wilayah Kabupaten Malang, ini tentu menjadi sebuah pengingat bagaimana pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan masyarakat ini sangat berjalan cukup cepat ya di sekitaran Malang Raya, sehingga perlu untuk antisipasi dari lintas sektor, baik juga dari kesehatan maupun juga dari bidang ekonomi, untuk tetap menstabilkan antara pertumbuhan manusianya dan juga pendapatannya. Seperti itu. Dan kalau di malam hari ini kawan, kembali kita pantau beberapa informasi traffic yang ada di Malang Raya. Kalau saat ini Anda melintas di sekitaran TL Sabilillah yang mengarah ke selatan ya, ini sudah cukup panjang antriannya ya, cukup padat untuk yang mengarah ke selatan. Namun yang mengarah ke utara untuk antriannya masih cukup sedikit, tidak terlalu signifikan. Kalau tadi sempat dikabarkan juga ada antrian di sekitaran SPBU Panji Suroso ya, yang mengarah ke Grand Mercure. Kalau kami pantau juga di aplikasi pemantau traffic, malam hari ini sudah lumayan lengang kawan, sudah mulai relatif lancar ya. Dan mungkin nanti juga boleh diupdate kembali bagaimana untuk informasi terkait di lokasi Panji Suroso ini, apakah memang masih ada antrian. Karena kalau kami pantau memang sudah lumayan lancar untuk di lokasi SPBU dekatnya Grand Mercure ya. Kalau di sekitaran Rampal kawan, tadi yang sempat dikabarkan oleh ambulan Dinkes Kota Malang terjadi laka. Kami pantau juga di malam hari ini masih relatif aman lancar dua arah, namun tetap diantisipasi ya. Nanti barangkali di sekitaran Rampal masih banyak masyarakat yang berkerumun, nanti boleh untuk lebih berhati-hati, lebih waspada maupun juga diantisipasi saja untuk lalu lintasnya. Kalau di sekitaran Kabupaten Malang kawan, di malam hari ini masih aman. Namun di Pakisaji kawan ya, di sekitaran Pakisaji di malam hari ini ada sedikit kepadatan di dekatnya Enak Eco Pakisaji. Tapi kalau untuk seputar ruas jalan lainnya, baik yang mengarah ke Kepanjen lalu ke Gondang Legi juga masih aman, dua arah tidak ada kendala. Dan di malam hari ini kawan ada satu lagu dari Shawn Mendes featuring Khalid, Youth, kita mainkan di malam hari ini.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Mas, ayo cepetan, lama banget sih.
7: Sabar dong.
6: Keburu aku telat, udah tungguin teman aku di venue, konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet, tunggu apa lagi sih?
7: Nungguin kamu pakai seat belt lah.
6: Males banget, aku gak mau pakai, ntar jadinya lecek baju aku. Ya kali, udah cakep-cakep gini bajunya lecek.
7: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
6: Ya nyawa lah. Yaudah, ini dipakai. Tuh, udah, ayo cepet.
8: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
9: Hah? Kucing nggak boleh sering dimandiin?
10: Oh no.
9: Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener nggak sih yang dibahas para netizen ini?
8: Mereka memang nggak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba nggak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.
11: Kawan, Anda masih mobile bersama kami di City Guide 911 FM. Berbicara tentang tahun depan kawan ya, memang beberapa event maupun juga kegiatan akan terselenggarakan di tahun depan. Salah satunya juga tentang pemilihan ketua desa atau kepala desa, pilkades ya. Nah kawan, di tahun besok, di tahun 2027, pemerintah Kabupaten Malang sudah menyiapkan total 28 miliar rupiah untuk pilkades serentak tahun 2027. Ini disampaikan oleh Kepala DPMD atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Nur Cahyo, yang mengatakan nantinya Pemkab Malang akan menyiapkan anggaran sekitar 28 miliar rupiah melalui APBD tahun 2027 untuk pelaksanaan pilkades serentak di 210 desa di Kabupaten Malang. Namun ia juga menyampaikan pihaknya mulai mengidentifikasi kebutuhan anggaran sekaligus mekanisme teknis pelaksanaan pilkades yang nantinya kepala desa yang masa jabatannya ternyata belum berakhir saat tahapan kampanye nanti juga akan diwajibkan mengambil cuti sesuai dengan ketentuan. Nah kawan, dalam persiapannya juga DPMD Kabupaten Malang juga akan berkoordinasi dengan Forkopimda, Kepolisian, Satpol PP dan juga lintas sektor untuk mendukung pengamanan, ketertiban nanti selama pelaksanaan pilkades berlangsung. Jadi jangan lupa Anda di tahun depan bisa mencoblos ya dengan lu berjudil langsung umum bebas rahasia jujur dan adil. Di malam hari ini kawan ya, kita kembali untuk update bagaimana pantauan lalu lintas di sekitaran Malang Raya. Kalau di malam hari ini masih tidak ada kendala, tidak ada hambatan ya. Cuaca juga cukup cerah kawan, di 25 derajat Celcius. Biasanya kalau jam segini kemarin di jam yang sama ya, di jam 7 lewat 18 menit itu sudah sekitar 21 derajat Celcius kemarin. Tapi hari ini udaranya cenderung hangat, padahal tadi sore kita sempat mendung kawan ya di Malang Raya. Tadi sempat beberapa pendengar juga melaporkan ada mendung di Batu, kemudian juga di wilayah Kabupaten dan Kota Malang. Kalau tadi saya sempat melintasi juga di sekitaran Dau di jam 3:30 sore, itu terasa gerimis kawan. Tadi ya di 3:30 sore. Kalau untuk saat ini memang cuacanya berubah cukup cepat, bahkan relatif hangat ya, masih di 25 derajat Celcius. Namun tetap diantisipasi kawan, takutnya nanti turun hujan atau bagaimana. Jadi tetap diwaspadai ya, bawa jas hujan maupun juga dipersiapkan untuk payungnya. Di malam hari ini kawan, untuk Anda yang sudah punya rumah namun rumahnya sudah jadi tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda ini butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, saatnya percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, dan fungsional.
10: Untuk informasi seputar jantung,

0: Kauntung Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kecapanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya kawan. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: Info Tol, informasi seputar

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: ajukan biaya untuk produksinya. Berarti yang kita water bomb bukan water bomb ya, bubi bombing.
1: Ketika api masih membakar ribuan hektar lahan, pemerintah dituntut bergerak cepat. Namun kali ini yang menjadi perhatian bukan hanya apinya, melainkan cara pemerintah mencoba memadamkannya. Ubi bombing, istilah ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat penanganan karhutla di Palembang, Senin 24 Agustus lalu. Dalam rapat tersebut, pemerintah menyebut masih ada sekitar 1.900 hektar lahan terbakar di Sumatera Selatan. Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo kemudian menyampaikan inovasi bahan pemadam berbasis tepung ubi atau singkong. Presiden Prabowo meminta bahan tersebut dikembangkan dan diuji dalam skala besar, bahkan membuka dukungan anggaran untuk riset dan produksinya. Presiden kemudian menyebutnya sebagai ubi bombing, alternatif dari water bombing.
2: Yang bisa digunakan untuk mencegah apabila ada kebakaran, sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api, O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung

0: tersebut juga cukup. Mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
1: Tepung apa itu?
0: Dari ubi, Pak.
2: Ini juga sudah disampaikan kepada BNPB, Pak.
1: Itu efektif?
2: Siap, efektif, Pak.
1: Jadi yang kita bawa nanti dari helikopter atau dari mana pesawat, yang kita tebarkan ke tepung itu?
0: Ada juga yang model disemprot.
1: Bakunya dari ubi, dari singkong. Iya. Coba diproduksi dalam skala besar, itu kan biaya untuk produksinya. Berarti yang kita water bomb bukan water bomb ya, ubi bombing.
3: Inovasi tentu bisa menjadi bagian dari upaya mencari solusi. Tapi di tengah karhutla yang terus berulang, muncul pertanyaan lain. Seberapa siap metode baru ini digunakan? Dan apakah pemerintah juga sedang menyentuh akar persoalannya? Manajer kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, menilai pemerintah membutuhkan langkah yang cepat dan terukur, bukan sekedar mencoba pendekatan ketika kebakaran sudah meluas.
4: Pada saat di Riau, Pak Prabowo mengatakan akan menggunakan ubi bombing. Sebenarnya ini sangat disayangkan ya, karena situasi saat ini dibutuhkan langkah cepat pemerintah dan tidak coba-coba. Tentu ubi bombing ini tentu akan bisa sebenarnya mengatasi, tapi kita tahu bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi tidak hanya sekedar 1-2 hektar, 100 atau 200 hektar, tapi mencapai angka ratusan ribu hektar. Kita berharap Riau yang dulunya sering menjadi epicentrum kebakaran hutan dan lahan, kali ini tidak menjadi epicentrum baru sebelah Kalimantan. Dan yang paling penting adalah melibatkan kementerian terkait. Kita tahu bahwa Kementerian Kehutanan lah yang memiliki pengetahuan soal pengendalian kebakaran hutan dan lahan ini. Jadi seharusnya Pak Prabowo bertanya kepada orang yang tepat, yaitu Pak Menteri Kehutanan, Pak Raja Juli Antoni. Tapi kita tidak melihat adanya Menteri Kehutanan pada saat ratas soal kebakaran hutan dan lahan. Terlepas dari kita banyak mengkritik juga terhadap Kementerian Kehutanan, tapi kita tahu bahwa pengetahuan ada di Kementerian Kehutanan. Dan Pak Raja Juli juga harusnya bisa menjelaskan dan bertanggung jawab dengan situasi yang saat ini. Langkah-langkah strategis apa yang harus diambil? Bukan lagi langkah-langkah yang sudah pernah diambil tahun-tahun yang lalu, tapi hingga saat ini kebakaran hutan dan lahan masih terjadi.
3: Iqbal menilai kementerian yang memiliki pengetahuan terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan perlu dilibatkan secara langsung dalam pengambilan keputusan. Sebab karhutla bukan hanya persoalan bagaimana api dipadamkan, tapi juga mengapa api terus kembali.
5: Kawan, berbicara dengan aksi demonstrasi yang beberapa hari lalu sempat terjadi di beberapa wilayah juga di Indonesia, kemarin sempat ramai juga ya, dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang unjuk rasa di depan kantor DPR RI. Terkait dengan tuntutannya adalah segera disahkannya RUU perampasan aset dan juga hukuman mati bagi pidana koruptor. Kalau tadi pagi kawan di talkshow Radio City Guide, sempat juga dibahas ya mengenai batas minimal nilai aset yang dirampas dalam RUU perampasan aset ini rawan dimanipulasi oleh koruptor. Karena yang disampaikan oleh relawan Malang Corruption Watch, Naufal Zaki Al-Fajir, ini menyampaikan dalam draft rancangan undang-undang perampasan aset ada ketentuan batas minimal aset. Jadi batas minimal aset yang bisa dirampas sebesar 100 juta. Dan aset itu nantinya juga harus berkaitan dengan tindak pidana yang diancam hukuman penjara 4 tahun atau lebih. Dan ini Naufal juga menambahkan, yang menjadi kritik publik terkait batas minimal ini dikhawatirkan nantinya bisa diakali pelaku kejahatan dengan memecah nilai aset di bawah 100 juta rupiah. Jadi misalnya yang bersangkutan memiliki nilai aset kawan satu benda senilai 100 juta, nah ini bisa dimanipulasi. Nanti bisa dijual atau dijual belikan ya dengan nilai-nilai aset yang lebih kecil, sehingga kalau di total dalam satu aset itu tidak sampai mencapai 100 juta. Nah ini yang dikhawatirkan oleh beberapa pengamat termasuk dari relawan Malang Corruption Watch, Naufal Zaki Al-Fajir. Dan untuk Anda Sobat Jatim ya, di malam hari ini, kira-kira kalau sudah di akhir bulan atau menuju awal bulan nih, sudah punya rencana belum untuk keliling kota Malang? Yuk berpergian dengan aman, nyaman, dan hemat bersama Transjatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini, Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan, dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, sampai ke Terminal Batu. Tarifnya juga ramah kawan di kantong, untuk tarif umum hanya Rp5.000 saja. Sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun semakin mudah, Anda bisa menggunakan tunai maupun juga non-tunai. Dari Trans Jatim, Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economic Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya juga mudah. Cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim. Tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Kembali kawan, di malam hari ini kita update bagaimana informasi seputar di lalu lintas yang ada di Malang Raya. Karena sekarang juga bertepatan dengan hari Senin, kemarin beberapa masyarakat ada yang memilih liburan di luar kota Malang. Karena di Malang Raya cukup berguncang ya, ada beberapa titik yang mengadakan karnaval beserta juga sound di siang sampai di malam hari. Tapi kalau di hari Senin ini, yang kami pantau juga di sekitaran Malang Raya, baik Anda dari Lawang, Singosari, sampai ke Kepanjen, ini masih relatif aman, tidak ada kendala. Di kota Malang juga masih aman lancar kawan, yang biasanya macet ya di depan MOG di Jalan Kawi, di malam hari ini masih aman lancar dua arah, tidak ada kendala. Dan kawan, traffic report ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan berlokasi di landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36999-62. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: Ya, jalanan sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gak sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bocing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km per jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
3: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
2: Tantangan yang dihadapi.
4: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
2: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
5: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
2: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM.
6: Kawan, kalau tadi kita sempat membahas ya bagaimana untuk terjadi kebakaran yang ada di sekitar tol Singosari, dan tadi juga sempat diupdate oleh Deputi Traffic Tol Pandaan Pak Irfan untuk info pantauannya memang jauh dari area tol, namun memang nampak ya kawan dari sekitar ruas jalan tol, dan untuk apinya alhamdulillah sudah berhasil dipadamkan oleh petugas gabungan. Terima kasih Pak Irfan. Dan memang kalau di musim kemarau ini memang sangat rawan kawan untuk terjadi sebuah karhutla ya, kebakaran hutan dan lahan. Seperti yang beberapa kali Radio City Guide juga menerima laporan dari pendengar terkait dengan adanya kebakaran baik lahan tebu, kemudian juga dan biasanya berawal dari pembakaran sampah yang diinterogasi atau juga diinvestigasi ya oleh Damkar Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang. Untuk beberapa lokasi titik kebakaran seperti yang pernah kita handle juga kawan di Singosari, kemudian di Lawang dan di Tangkilsari juga pernah ada kebakaran lahan tebu. Dan biasanya memang berawal dari masyarakat yang mencoba untuk bakar sampah di siang hari. Ini tentunya sangat riskan, sangat beresiko ya untuk terjadi kebakaran hutan dan lahan, karena mengingat kita masih berada di musim kemarau sehingga sangat rentan untuk terjadi kebakaran susulan ataupun juga api yang lebih besar. Ada Pak Bagus Prabowo yang tadi sempat mobile juga kawan mengirimkan video, coba kita putarkan di radio visual kami.
7: Ada truk kontainer mogok di atas flyover Lawang.
6: Oke.
7: Menuju arah Surabaya sepertinya barusan. Lalu lintas masih lancar, belum ada petugas. Terima kasih, selamat malam.
6: Terima kasih Pak Bagus Prabowo. Tadi dikirimkan kawan di jam 7:12 ya. Dan untuk pantauannya untuk saat ini bagaimana, barangkali Anda sedang mobile juga di lokasi kejadian, nanti boleh untuk diupdate kembali. Terima kasih Pak Bagus. Kemudian ada dari Pak Agustinus kawan yang tadi sempat telepon di newsroom ya. Ini mengabarkan ada kabel provider di Jalan Semeru perempatan sepertinya putus, tidak mengganggu lalu lintas sebetulnya, tapi cukup membahayakan. Tadi Pak Agustinus tidak sempat mendokumentasikan ya karena sedang mengendarai mobil. Jadi ketika tahu langsung telepon ke City Guide. Dan tadi sempat diteruskan juga kawan oleh Iqbal ke Kepala Diskominfo Kota Malang, Pak Nur Widianto, dan langsung direspon juga untuk segera monitor ya, untuk diberangkatkan ke lokasi terkait dari kabel provider yang tadi dikabarkan sempat putus. Terima kasih Pak Agustinus dan juga Pak Nur. Dan kawan, traffic report di malam hari ini didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Parama Land. Villa 2 lantai, view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi di 0822-3331-4447. Parama Land, mitra investasi properti terpercaya.
8: Info Talk, informasi seputar jaringan.

0: Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang terpantau masih ramai, lancar untuk saat ini. Dan kalau misalkan kita lihat di Kecamatan Gempol juga tidak ada kendala kawan. Lalu menuju ke sekitaran Gempol Porong, lalu Surabaya Porong hingga ke Satelit Perak tidak ada kendala, aman landai. Dan yang mengarah ke sekitaran Gempol Rembang sampai ke Pasuruan Probolinggo atau Paspro juga masih aman lancar. Boleh Anda tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya kawan? Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: Info Tol, informasi seputar jalan.

0: Jalan Plus.
1: Hai hai hai, ngaku pecinta sejarah. Sudah tahu belum situs bersejarah di Kota Malang yang satu ini? Namanya Situs Watu Gong. Situs ini juga dikenal sebagai Situs Ketawang Gede yang merupakan peninggalan dari Kerajaan Kanjuruhan. Situs Watu Gong sendiri berbentuk pendopo berukuran 5x5 meter dan juga menyimpan peninggalan sejarah. Di sini kamu bisa melihat dua unit tanpa lingga, umpak batu, dan beberapa batu yang mirip dengan gong gamelan. Di antara batu-batu itu, kamu bisa melihat belasan batu yang berbentuk seperti gong dan tiga batu besar berbentuk persegi dengan lubang di tengahnya. Menurut warga sekitar, dulunya batu-batu itu berserakan di pinggir jalan, kawan. Bahkan ada beberapa yang dihancurkan dan dijadikan tambahan pondasi rumah. Nah, untuk lokasinya, di Kota Malang ini ada dua lokasi yang dikenal sebagai Situs Watu Gong. Pertama, di Kelurahan Ketawang Gede, di belakang Restoran Cepat Saji. Dan yang kedua, ada di Kelurahan Tlogomas di Jalan Kanjuruhan 4, nomor 30.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Gate FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 8 malam. Kawan, persiapkan pekerja migran. Pemkab Malang perkuat pembekalan calon PMI. Pemerintah Kabupaten Malang memperkuat program pembekalan bagi para calon pekerja migran Indonesia, mulai dari kemampuan beradaptasi lingkungan kerja hingga penampingan psikologi. Kabid Penempatan Tenaga Kerja di Disnaker Kabupaten Malang, Tri Darmawan, menyampaikan edukasi ini dioptimalkan melalui Malang Migran Center untuk memberikan pembekalan materi bahasa, budaya kerja, hingga literasi keuangan. Menurutnya langkah ini sangat krusial mengingat jumlah pekerja migran asal Kabupaten Malang terbilang cukup tinggi, mencapai lebih dari 10.000 orang pada tahun 2024 lalu. Kawan, DPRD Jatim dorong tambahan anggaran sektor pertanian dan perikanan. Juru bicara Komisi B DPRD Jawa Timur, Oni Satiawan, mendorong penambahan anggaran untuk sektor pertanian dan perikanan dalam perubahan APBD 2026. Ia menyebut anggaran seluruh OPD mitra Komisi B saat ini hanya sekitar Rp1,36 triliun rupiah atau 4,56% dari rancangan PAPBD Jawa Timur 2026. Karena itu Komisi B mengusulkan tambahan Rp30,1 miliar rupiah untuk Dinas Kelautan dan Perikanan serta 14 miliar rupiah untuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Nantinya diharapkan memperkuat produksi pangan, irigasi hingga produktivitas sektor perikanan di Jawa Timur. Kawan, Purbaya sebut pertumbuhan ekonomi 6% belum cukup serap pengangguran. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6% belum cukup untuk menampung seluruh pencari pekerja di Indonesia. Kata Purbaya, ekonomi Indonesia setidaknya harus tumbuh di kisaran 6,5% hingga 6,7% agar penyerapan angkatan kerja baru dan pengurangan angka pengangguran dapat berjalan maksimal. Lebih lanjut, Purbaya menambahkan setiap 1% pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan sekitar 400 ribu lapangan kerja baru, sehingga pemerintah terus mendesain kebijakan untuk memacu pertumbuhan ekonomi menjadi lebih cepat. Demikian 911 Hot News jam 8 malam, saya Mufti Akmal, selamat malam. Adios.

City 891 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Untuk malam hari ini kawan, kita tadi mendapatkan laporan ya dari Nurul mengenai adanya lampu PJU yang padam, PJU yang padam di Beji gitu. Nah ini tadi kemungkinan dari krematorium kalau ngebatu sampai di depan Bebek Sinjai, PJU yang padam, dan sudah diteruskan tadi ke Bu Esti, Kepala PUPR Kota Batu, dan Bu Esti menjawab di 20.04 tadi kawan. Oke, kami cek, wait ya, seperti itu. Nah, jadi sedang proses pengecekan kawan untuk saat ini di sekitaran sana, apakah memang ada gangguan atau mungkin sistemnya tidak merespon atau bagaimana. Nah ini kita coba tunggu saja informasi dari Bu Esti kawan, Kepala PUPR Kota Batu.

Nah, untuk malam hari ini kawan, kita bakal bahas hal yang mungkin berkaitan dengan Indonesia ya, dan ekonomi Indonesia. Jadi untuk kita tahu sendiri, Indonesia saat ini masih banyak penganggurannya. Meskipun dari tiap tahunnya sudah mulai menurun, tapi masyarakat rentan miskin juga masih banyak kawan, dari laporan 2021 sampai 2026.

Nah, kalau misalkan kita lihat memang manufaktur itulah yang jadi kunci atau industri, kawan. Dan kalau misalkan kita cek status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas atau upper middle income, itu belum sepenuhnya mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Karena proporsi penduduk yang berada di bawah standar kemiskinan atau upper middle income Bank Dunia itu masih tergolong tinggi. Berdasarkan laporan dari Macro Poverty Outlook edisi April 2026, ada 64,2% penduduk Indonesia diproyeksikan masih berada di bawah garis US dollar 8,30 per kapita ya, atau 8,3 US dollar per kapita per hari berdasarkan Purchasing Power Parity atau PPP 2021 pada 2021 hingga 2026. Angka tersebut menempatkan Indonesia di posisi keempat tertinggi di 11 negara ASEAN dengan negara peers yang menjadi pembanding. Dari persentase tersebut, Indonesia berada di posisi keempat dari 11 negara di ASEAN, dan tingkat kemiskinan di Indonesia berada di bawah Timor Leste sebesar 71,7%, India 70,7%, dan Laos 68,6% pada 2026. Sementara Afrika Selatan itu mencatatkan tingkat kemiskinan sebesar 60% pada 2026, lalu Filipina 56,5%, Brazil 20,4%, Vietnam 17,9%, Argentina 14,5%, Thailand 10,1%, dan Malaysia 1%. Jadi kalau misalkan kita bandingkan dengan negara dengan pendapatan per kapita yang relatif dekat dengan Indonesia, itu kita masih kalah, kawan. Bahkan Economic Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia, Yusuf Randy Manilet, mengatakan salah satunya Vietnam. Dengan pendapatan per kapita yang relatif dekat dengan Indonesia, proporsi penduduk Vietnam yang berada di bawah standar sekitar 8,30 US dollar ya, PPP tadi, jauh lebih rendah, sekitaran 17,9%. Jadi, kata Yusuf, struktur pertumbuhan ekonomi Vietnam yang selama dua dekade banyak ditopang manufaktur padat karya ini membuat pertumbuhan ekonominya lebih banyak menciptakan pekerjaan dan mendorong kenaikan upah. Dan angka absolut proporsi penduduk yang berada di bawah standar tadi itu PPP yang sekitar 8,30 US dollar jauh lebih penting untuk diperhatikan ketimbang peringkat Indonesia dibandingkan negara lain. Jadi standar pada 2021 itu kurang lebih setara dengan 1,2 juta ya, 8,3 US dollar hingga 1,3 juta orang per bulan. Jadi dengan asumsi satu keluarga terdiri dari 4 orang, jadi ambang ini sekitar 5 juta per bulan. Kalau 2/3 penduduk berada di bawah ambang itu menunjukkan kalau masalah Indonesia ini bukan hanya kemiskinan ekstrim, tapi rapuhnya daya beli masyarakat secara luas, kawan. Dan ini menjadi salah satu alasan kenapa tingkat kemiskinan Indonesia berdasarkan standar tersebut bisa lebih tinggi dibandingkan Afrika Selatan dan Filipina. Jadi memang Afrika Selatan sendiri punya ketimpangan yang cukup tinggi, tapi rata-rata konsumsi masyarakatnya lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Sementara distribusi konsumsi Indonesia cenderung terkonsentrasi pada tingkat yang relatif rendah. Jadi ketika garis kemiskinan dinaikkan, banyak orang yang otomatis langsung masuk ke dalam kelompok yang dianggap miskin atau rentan miskin. Jadi Filipina punya faktor penopang konsumsi rumah tangga yang cukup kuat lewat pekerja migran, remitansi pekerja migran itu sekitar 8% sampai 9% dari PDB atau produk domestik bruto dan langsung menopang konsumsi rumah tangganya. Nah, di sisi lain Yusuf menilai status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas tidak berarti mayoritas rumah tangga itu sudah sejahtera, karena klasifikasi negara berpendapatan menengah atas menggunakan pendapatan nasional bruto atau PNB per kapita dengan metode Atlas yang mencerminkan atau menunjukkan rata-rata pendapatan nasional. Jadi ukuran ini berbeda dengan pendapatan median maupun kondisi konsumsi rumah tangga. Dan hal ini tercermin juga dari tahun 2019 yang saya baca itu, kata Yusuf pun juga seperti itu, tercermin dari menyusutnya jumlah kelas menengah dan membesarnya kelompok masyarakat yang rentan turun kelas. Ini menunjukkan kalau misalkan kesenjangan antara kinerja ekonomi makro dengan kondisi rumah tangga itu tidak seimbang, kawan, atau kesenjangannya terlalu jauh. Dan Yusuf menilai akar persoalan tingginya proporsi masyarakat Indonesia yang di bawah standar PPP ini tidak terlepas dari struktur pekerjaan, karena sekitar 60% pekerja saat ini di Indonesia masih
berada di sektor informal dengan produktivitas yang relatif rendah. Pada saat yang sama, peran manufaktur atau industri dalam perekonomian terus menurun dibandingkan dua dekade lalu. Bahkan ada yang mengatakan, banyak ekonom yang mengatakan di manufaktur dini gitu. Nah, mungkin Anda bisa berpendapat juga kawan tentang hal ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut juga. Bahkan pertumbuhan ekonomi ala Purbaya pun itu juga sudah dihitung gitu ya, untuk menghapus angka pengangguran di Indonesia. Nanti kita coba lanjutkan terlebih dahulu tentang sektor manufaktur kawan di segmen selanjutnya. Tapi Anda bisa berkomentar bagaimana Indonesia bisa lolos atau bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, khususnya yang bekerja di sektor informal bisa mendapatkan pekerjaan yang layak tanpa memandang umur kawan. Karena yang menjadi permasalahan itu banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak tepat sasaran ya, atau tidak cocok dengan industri. Jadi banyak masyarakat ini pendidikannya tidak cocok, klasifikasi skillnya tidak cocok, dan masih banyak lagi. Ini yang membuat masyarakat tidak bisa masuk ke dunia industri yang memiliki gaji lebih baik daripada di sektor informal. Anda boleh berkomentar lewat WhatsApp maupun sosial media. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatim Park Group. Jatim Park Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatim Park 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan. Dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui ctp.id serta Instagram dan TikTok @megasciencecenter dan @jawatimorpark.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

89.11 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan untuk malam hari ini pembahasan kita tentang ekonomi Indonesia kawan, yang memang perlu kita bahas ya. Dan tadi ekonom dari Kor Indonesia Yusuf mengatakan juga kalau selain 60% ya, selain itu pekerja masih berada di sektor informal. Kondisi ini juga menjadi tantangan karena pertumbuhan ekonomi Indonesia ini saat ini masih banyak ditopang oleh sektor padat modal, contoh pertambangan dan pengolahan mineral. Nah, meskipun sektor ini mampu menghasilkan nilai tambah yang besar, tapi penyerapan tenaga kerjanya itu relatif terbatas kawan, minim gitu. Dan membuat pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu memberikan dampak yang sama besar terhadap peningkatan pendapatan masyarakat secara luas. Selain struktur pekerjaan, Yusuf juga melihat keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah. Rasio pajak Indonesia masih berada di kisaran 10% hingga 20%, 12% dari PDB, sehingga kemampuan pemerintah untuk melakukan redistribusi pendapatan dan memperluas perlindungan sosial juga terbatas. Di saat yang sama, masyarakat berpendapatan rendah sangat sensitif terhadap perubahan harga pangan karena porsi pengeluaran mereka untuk makanan relatif membesar. Jadi kenaikan harga beras atau pangan pokok bukan sekedar masalah inflasi, tapi langsung menjadi masalah kesejahteraan. Karena itu Yusuf menyarankan supaya pemerintah ini perlu menjadikan peningkatan produktivitas pekerjaan sebagai salah satu fokus utama kebijakan ekonomi. Kata dia, hilirisasi tidak boleh terhenti pada pembangunan smelter saja. Jadi pemerintah perlu mendorong pengembangan industri fabrikasi, komponen, manufaktur yang memiliki kemampuan yang lebih besar dan penyerapan tenaga kerja yang luas. Selain itu, manufaktur berorientasi ekspor perlu kembali dibuat kompetitif, jadi dapat menjadi sumber penciptaan lapangan kerja dengan produktivitas dan upah yang tinggi. Dan bersama dengan itu, perlindungan sosial juga perlu diperluas agar tidak hanya menyasar masyarakat yang sudah berada di bawah garis kemiskinan, tapi juga kelompok-kelompok yang rentan turun kelas, seperti itu. Nah, mungkin kalau misalkan kita lihat juga, Purbaya kan mengatakan kalau ada titik di mana Indonesia itu bisa mengurangi angka pengangguran kawan. Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa menjelaskan perhitungan pertumbuhan ekonomi untuk menghilangkan angka pengangguran di Indonesia itu sudah dihitung, katanya. Dan Purbaya memperkirakan kalau syarat agar tidak adanya lagi pengangguran di RI, pertumbuhan ekonomi Indonesia harus di atas angka 6%. Dan nanti kita bakal bahas mengenai hal itu. Dan saya move dulu ke WhatsApp, ada informasi dari Bu Husnul Khotimah. Bu Husnul menginformasikan kalau di sekitaran Wajak ya, suhu Wajak malam ini 22 dengan cuaca cerah dingin. Terima kasih Bu Husnul untuk informasinya di 20.19 ini ya. Lalu di 20 lebih 20 menit tadi, jam 8 lebih 20 menit, ada Pak Anton menginformasikan lewat video. Pakai saji dan kepanjen lalin lancar katanya. Nah ini kawan, loh terpantau lengang sekali ya. Terima kasih Pak Anton untuk informasinya dan hati-hati di jalan. Lalu kalau misalkan kita cek juga untuk saat ini, Anda bisa sharing-sharing kawan mengenai lalu lintas di sekitaran Anda, kirimkan di WhatsApp kami. Sekaligus Anda bisa berkomentar tentang ekonomi Indonesia, bagaimana caranya supaya pemerintah ini bisa tepat sasaran kawan dalam memberikan pekerjaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kalau kita tahu sendiri sekarang kan masyarakat banyak ditopang oleh sektor informal, salah satunya taksi online, lalu ojek online, dan masih banyak lagi part time, freelance gitu ya, pekerjaan-pekerjaan yang memang belum pasti dan belum memberikan gaji yang layak gitu, yang membuat akhirnya masyarakat ini bisa merasakan di atas menengah atas, merasakan kondisi menengah atas, maksud saya seperti itu. Nah, tapi nyatanya meskipun kita sebagai negara dengan middle income, dengan negara middle income ya, tapi kalau misalkan kita lihat tidak semuanya itu mempunyai middle income atau upper middle income itu kawan, pendapatan menengah atas itu rata-rata masih cukup minim dan rata-rata masih di sektor informal, dan hal inilah yang perlu diperbaiki. Nanti kita bakal bahas tentang Purbaya yang menyatakan kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia harus mencapai di angka
di atas angka 6% supaya tidak ada lagi pengangguran di Indonesia. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

City Guide 91 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Untuk malam hari ini kita masih membahas tentang perhitungan dari Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa untuk menghilangkan angka pengangguran di Indonesia kawan. Jadi pertumbuhan ekonomi Indonesia itu harus mencapai angka di atas 6%. Jika dihitung berdasarkan metode Badan Pusat Statistik atau BPS, Purbaya menjelaskan kalau ada tabel yang memperlihatkan koefisien teknik tenaga kerja. Dan dari tabel itu dampak dari 1% pertumbuhan ekonomi terhadap produk domestik bruto atau PDB berpengaruh ke 40.000 tenaga kerja baru. Jadi kalau misalkan 1% itu sekarang 40.000 angkanya, kalau 6,6 kali 4 berarti 2,4 juta lapangan kerja akan tercipta dari pertumbuhan 6% kawan.

Dan hal inilah yang memang dipercayai oleh Purbaya ya. Jadi kalau misalkan mau menghapus pengangguran di Indonesia, ya harus di atas 6% kawan untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan kalau misalkan kita lihat juga, mungkin Anda pun juga bisa berkomentar kawan tentang ini di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Nah, mungkin nanti kita untuk unik-unikan saja ya, kita akan menghitung juga kalau misalkan ingin membuat 19 juta lapangan pekerjaan itu harus berapa persen untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, nanti kita coba bahas untuk seru-seruan saja juga kawan. Nah, Anda pun juga bisa berkomentar kawan, berapa persen jadinya yang dibutuhkan gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat jika hitungan dari BPS tadi itu diterapkan, memang akan seperti itu kawan, secara teori ya. Jadi akan tercipta dari pertumbuhan 6% lapangan kerja baru. Dan pertumbuhan ekonomi 6% masih belum cukup untuk menyerap semua tenaga kerja di Indonesia yang masuk usia kerja. Jadi Purbaya menyimpulkan kalau ekonomi Indonesia harus tumbuh di atas 6,5% hingga 6,7%. Jadi kalau misalkan kita lihat, kita ingin ekonominya pelan-pelan, makin tumbuhnya makin cepat, sehingga orang yang masuk ke usia kerja itu terserap, dan pengangguran-pengangguran juga terserap, dan akhirnya bisa diturunkan atau menurun angka pengangguran yang ada di Indonesia. Dan saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di angka 5%, makanya Purbaya menargetkan ekonomi bisa naik hingga 6%. Jadi pertumbuhan 5% itu tidak cukup, makanya Indonesia gini-gini aja kata Purbaya. Dan kita baru menuju 6% di semester kedua ini. Tahun depan 6% dan tahun depannya didesain akan lebih cepat lagi kata Purbaya. Dan kalau misalkan hitung-hitungan seru-seruan saja gitu ya, kalau misalkan kita cek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang harus dicapai kalau ingin melihat dari koefisien tenaga kerja tadi, setiap 1% pertumbuhan ekonomi secara teoritis mampu menciptakan sekitar 400 ribu lapangan kerja baru kata BPS ya. Jadi harus tumbuh di level 6,5 sampai 6,7%. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat analisis realita ekonomi kawan, kita jumlahkan ya 19 juta lapangan pekerjaan itu target dari Gibran. Jadi kalau misalkan kita lihat sendiri, wakil presiden kita Gibran Rakabuming Raka mengatakan saat kampanye kalau misalkan pihaknya akan menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan. Nah, kalau misalkan per 1%-nya ada 400 ribu lapangan pekerjaan, jadi 19 juta bagi 400 ribu lapangan kerja per 1%, sama dengan 47,5%. Jadi target pertumbuhan hingga 47,5% ini merupakan angka yang sangat tidak realistis untuk dicapai secara akumulatif, khususnya dalam beberapa tahun ke depan. Apalagi rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional secara historis berada di kisaran 5% dalam 5 tahun kebelakang, bahkan 10 tahun kebelakang. Jadi target penciptaan 19 juta lapangan kerja ini umumnya dibagi ke dalam kerangka waktu jangka menengah atau jangka panjang. Jadi Anda mungkin kalau misalkan menjadi masyarakat Indonesia, jangan berharap cepat ya, karena kita perlu proses, kita perlu membentuk terlebih dahulu untuk manufaktur-manufakturnya, industri-industrinya. Jadi ini bisa menjadi jangka panjang kawan. Target 5 tahun misalkan dalam kerangka RPJMN, kalau dibagi rata dalam 5 tahun, pemerintah setidaknya harus menciptakan 3,8 juta lapangan kerja per tahun. Untuk mencapainya dibutuhkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 9,5% per tahun. Seperti itu kawan. Jadi kalau misalkan memang dalam 5 tahun, tapi kalau misalkan kerangka jangka panjang dalam 10 tahun misal, kalau dibagi dalam 10 tahun targetnya menjadi 1,9 juta lapangan kerja per tahun. Dan angka ini bisa dipenuhi dengan mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 4,75% per tahun secara konsisten. Jadi harus di atas itu kalau misalkan mau mencapai 19 juta lapangan pekerjaan kawan. Tapi ya kita lihat dalam 10 tahun ke depan. Anda pun juga perlu berkomentar kawan mengenai hal ini yang kita bahas ya. Kirimkan saja di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guides Inside.
1: Tekanan ekonomi berkepanjangan saat ini mengikis kesehatan jiwa warga usia produktif. Di tengah meningkatnya kesadaran warga untuk melapor, sejauh mana jaring pengaman sosial hadir sebelum stres finansial berujung gangguan mental permanen? Kepala Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang, Muhammad Sailendra, menyampaikan tingginya data disabilitas mental di Kota Malang menunjukkan kesadaran warga melapor makin membaik, sehingga pemerintah bisa memproses pendampingan medis, pelatihan kerja, hingga bantuan sosial secara tepat sasaran.
2: Gangguan jenis-jenis disabilitas itu kan macam-macam. Ada yang disabilitas fisik, ada yang keterbatasan panca indera, dan ada juga gangguan mental. Tapi yang menarik adalah bahwa adanya disabilitas mental ini salah satu yang paling banyak dihadapi oleh masyarakat atau diderita oleh masyarakat dibanding disabilitas yang lain. Dan fenomena yang menarik ini memang karena selama ini mungkin masyarakat belum teredukasi, dan sekarang ini sudah teredukasi bahwa anggota kita, keluarga kita, mungkin anggota masyarakat kita yang selama ini kelihatan normal-normal saja secara fisik, tetapi ternyata mengalami disabilitas mental. Dan ini mestinya harus ditangani dengan seksama dan melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Demikian, Mbak Nurul.
1: Kepala Pusat Bimbingan Konseling LP3UM, Hetty Rahmawati, menegaskan tekanan ekonomi berkepanjangan memicu stres berat yang menguras fungsi berpikir. Namun warga diimbau tidak self-diagnose dan segera mengakses bantuan profesional jika mulai mengalami perubahan perilaku signifikan.
3: Manusia dengan kapasitas otak yang tentu saja dia memiliki keistimewaan, ya, seperti hanya ponsel gitu yang punya banyak aplikasi berat yang berjalan bersamaan. Namun demikian, akan ada saatnya dia mengalami keterbatasan. Kapasitas ini tidak maksimal apabila ada yang kita sebut sebagai stresor. Stresor yang berkepanjangan dan menekan itu disebut sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan, yang disebut sebagai distress yang kronis. Nah, salah satunya mungkin kalau kita lihat di sini adalah himpitan ekonomi, ya, atau adanya kondisi seseorang adanya kesulitan finansial. Contoh misalkan, ya, tenggat cicilan motornya kok tinggal 2 hari, kemudian beras di dapurnya habis, atau baru saja terkena PHK. Nah, kondisi inilah yang kita sebut sebagai otak bekerja dengan survival mode atau mode bertahan hidup, ya, sebagai reaksi dari adanya distress kronis yang berkepanjangan yang tidak ada jalan keluarnya. Dia bisa saja tiba-tiba membentak atau ada ledakan emosi yang itu berimbas pada anak-anak di rumah, ya. Padahal anak-anaknya itu hanya menumpahkan gelas gitu, ya, yang itu sebenarnya tidak perlu direspon semeledak dan membentak seperti itu. Bukan karena ayah itu jahat, tetapi dia ada dalam satu kondisi distress finansial yang mungkin menjadi beban berat bagi dia. Sehingga baterai mentalnya itu dia ada di titik nol. Kurang lebih begitu, ya. Ini hal sama sebenarnya, tidak hubungannya sebagaimana disampaikan oleh Pak Sailendra. Lalu kalau dia uangnya cupet terus kemudian mentalnya cupet langsung begitu, tidak, ya. Jadi bukan kausalitas yang langsung, tetapi berproses.
4: Okay.
3: Dari sebagai tahap efek domino dari kondisi stresor.
1: Mental akibat beban ekonomi tak boleh dibiarkan. Integrasi data bantuan sosial, penguatan mental, dan kemudahan akses kesehatan jiwa jadi kunci agar warga tak berjuang sendirian di tengah tekanan hidup.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini ada informasi dari Pak Agung menginformasikan mengenai adanya kepadatan lalu lintas ini ya. Kita coba cek kawan untuk saat ini. Di mana ini? Informasi dari Pak Agung ya. Sebentar, kita coba tunggu sambil cek kawan, menginformasikan dua tergandeng arah ke utara sebelum perempatan Gadang Mogok mulai padat merambat kendaraannya. Wah, luar biasa, besar sekali kawannya. Besar sekali, ini ada 1, 2, 3. Kok ada 3? Oh, 2 kawannya, ada 2 tergandeng berhenti ini ya. Wah, ini memakan separuh jalan kawan. Sepertinya yang satunya itu temennya gitu ya, mencoba untuk membantu. Oke, kita coba lihat kawan untuk saat ini ke arah utara sebelum perempatan Gadang. Nanti kita coba teruskan ke Polsek Sukun ya. Kita coba teruskan saat ini ke Polsek Sukun. Ini informasi di 246. Terima kasih informasinya Pak Agung. Dan kalau misalkan kita lihat, Anda pun juga bisa sharing-sharing kawan mengenai lalu lintas untuk malam hari ini di 0811 3600 911. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

dan Jalan Plus. Waktunya kita berwisata. Wisata kali ini anti mainstream ya. Kita jalan-jalan ke Kampung Keramat Malang yang ada di Jalan Bali nomor 5 Kelurahan Kasim Malang. The king and his men stole the queen from... Kenapa ya kok diberi nama Kampung Keramat? Ternyata pemberian nama Kampung Keramat ini karena lokasi berdiri wisata Kampung Keramat tepat di dalam kompleks tempat pemakaman umum atau TPU Kasim. Uniknya dari kampung ini, hampir semua kegiatan masyarakat sekitar ternyata dilakukan di area pemakaman ini. Mulai dari mendirikan rumah, bersampai, dan bermain. Bahkan hampir semua warga sekitar Kampung Keramat profesinya ada kaitannya dengan pemakaman. Mulai tukang ukir batu nisan, tukang memandikan jenazah, tukang gali kubur, juru kunci makam, dan lainnya. Kematian yang menghidupi. Itulah tagline yang diusung kampung ini. Bagi warga sekitar, tagline ini menggambarkan kematian tidak selalu menyeramkan, namun juga bisa memberikan sumber penghidupan bagi warga yang tinggal di sekitarnya. Sudah banyak event juga yang biasa memeriahkan kampung ini, seperti lomba mural yang diikuti oleh anak-anak muda Malang. Saat kesini, Anda akan disambut dengan lukisan grafiti hantu-hantu. Tenang, jangan takut. Karena hantu-hantu yang dilukis ini, gaya lukisnya khas seperti di film kartun Jepang atau anime. Gimana? Anda golongan yang penasaran dengan keberadaan wisata Kampung Keramat Malang ini? Cara kesana mudah sekali. Kalau dari alun-alun Merdeka Kota Malang, Anda harus mengarah ke Jalan Arif Margono. Lurus saja sampai bertemu di Simpang Nusa Kambangan. Ambil ke kiri arah ke Jalan Nusa Kambangan, dan lurus saja sampai di kanan jalan Anda menemui jalan bernama Bali. Masuklah di Jalan Bali dan sampailah Anda di tempat wisata Kampung Keramat Malang. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 9 malam. Kawan, Pemkab Malang siapkan 28 miliar untuk Pilkades serentak 2027. Kepala DPMD Kabupaten Malang, Nur Cahyo, mengatakan Pemkab Malang menyiapkan anggaran sekitar 28 miliar rupiah melalui APBD 2027 untuk pelaksanaan Pilkades serentak di 210 desa di Kabupaten Malang. Ia menyampaikan pihaknya mulai mengidentifikasi kebutuhan anggaran sekaligus mekanisme teknis pelaksanaan Pilkades. Kepala desa yang masa jabatannya belum berakhir saat tahapan kampanye nantinya diwajibkan mengambil cuti sesuai ketentuan. Dalam persiapannya, DPMD Kabupaten Malang juga akan berkoordinasi dengan Forkopimda, termasuk dengan lintas sektor untuk mendukung pengamanan dan ketertiban selama pelaksanaan Pilkades. Kawan, DPRD Jatim dorong kesiapan institusi dan SDM disabilitas. Anggota DPRD Jawa Timur, Dewanti Rumpoko, menilai implementasi Perda Disabilitas membutuhkan kesiapan dari dua sisi, yakni institusi pemberi kerja dan sumber daya manusia penyandang disabilitas. Ia mengatakan pemerintah kabupaten kota serta perusahaan swasta perlu berkomitmen membuka kesempatan kerja. Namun di sisi lain, sekolah luar biasa juga perlu memperkuat keterampilan dan kesiapan mental siswa sebelum memasuki dunia kerja. Menurutnya, pendidikan menjadi kunci agar penyandang disabilitas mampu bekerja secara mandiri dan profesional. Tanpa SDM disabilitas yang memiliki keahlian dan kesiapan mental, implementasi Perda dinilai akan sulit berjalan optimal. Kawan, target perpajakan 2027, Kemenkeu patok target pajak Rp 2.908 triliun. Kementerian Keuangan menargetkan penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.900 triliun dalam rancangan APBN 2027 atau naik 10,5% dibanding proyeksi tahun sebelumnya. Wakil Menteri Keuangan Suai Hisil Nazara menyampaikan, target tersebut sudah sesuai dengan standar pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 6% dan inflasi 3%. Sementara itu, pemerintah juga merancang belanja negara sebesar Rp 4.097 triliun dengan defisit anggaran yang tetap dijaga aman pada level 2,4% PDB. Demikian 911 Hot News jam 9 malam. Saya Mufti Akmal. Selamat malam.
0: 111 Hot News.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat, ini tadi ada informasi angkutan pelajar gratis Kota Malang resmi beroperasi dari Pak Arya Pondra. Nah, Pak Arya bertanya, izin bertanya apakah ini benar Mbak atau Mas katanya. Ya, ini memang benar Pak ya. Jadi kalau misalkan kita lihat, ada 15 rute gratis untuk pelajar, dan pelajar tidak perlu mendaftar terlebih dahulu. Jadi di program ini disiapkan untuk membantu pelajar berangkat dan pulang sekolah secara gratis kawan. Terima kasih informasinya Pak Arya. Lalu ada Pak Dodi tadi ya, Kadit Lantas Polsek Sukun. Nah ini kita sudah teruskan informasi mengenai adanya truk mogok tadi di arah utara dari selatan kawan. Jadi luar biasa kepadatannya. Jadi terima kasih Pak Agung tadi ya yang sudah menginformasikan hal tersebut. Nah mungkin Anda pun juga bisa berkomentar kawan mengenai pantauan lalu lintas untuk malam hari ini di WhatsApp kami di 0811 36911. Dan memang tadi kita membahas tentang ekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia kawan. Jadi kalau misalkan kita lihat pertumbuhan 6,5% sampai 6,7% target yang ideal agar menghasilkan daya serap yang jauh lebih masif, agar angkatan kerja baru tidak lagi menumpuk menjadi pengangguran terbuka yang dilakukan oleh atau yang ditargetkan oleh Menteri Keuangan kita Purbaya kawan. Dan memang kita melihat arah kebijakan pemerintah ini untuk mengejar pertumbuhan ekonomi ya yang bergerak menuju angka 6% dan seterusnya. Kementerian Keuangan bahkan merancang strategi fiskal tanpa membebani sektor usaha. Contohnya, ini bisa menjadi arah kebijakan kawannya, tidak menarikkan tarif pajak untuk menjaga momentum ekspansi dunia usaha, lalu memperkuat kepatuhan pajak dan memperluas basis penerima negara, meningkatkan efisiensi kepabeanan lewat pengawasan Direktorat Jenderal dan Bicukai atau DJBJ. Seperti itu kawan. Dan tadi kita juga membedah realita ekonomi. Kalau misalkan memang membutuhkan 19 juta lapangan pekerjaan, kita perlu setidaknya kawan 47,5% pertumbuhan targetnya. Nah tapi itu tidak realistis dan tidak mungkin kawan dalam 1 tahun saja. Jadi bisa ditargetkan 5 tahun atau 10 tahun. Nah tapi kalau misalkan 5 tahun untuk mencapainya, pertumbuhan ekonomi rata-rata harus sebesar 9,5% per tahun. Kalau 10 tahun minimal 4,75% per tahun. Jadi ada 1,9 juta lapangan kerja per tahun ya. Dan itu bisa tercapai dalam 10 tahun ke depan. Nah, mungkin kalau misalkan pemerintah supaya tidak terlalu mengejar pertumbuhan PDB yang terlalu ekstrim, pemerintah bisa menggeser struktur ekonomi lewat kebijakan seperti meningkatkan koefisien padat karya. Jadi mendorong investasi ke sektor industri yang menyerap banyak tenaga kerja, contoh tekstil, pertanian, pariwisata, sehingga setiap 1% pertumbuhan ekonomi bisa menyerap lebih dari 400 ribu orang kawan. Lalu ditambah perlu revitalisasi sektor pertanian dan UMKM. Masyarakat ini diperkuat ya, baik sektor informal dan UMKM yang selama ini menjadi jaring pengaman terbesar dalam penyerapan tenaga kerja nasional. Meskipun gajinya kecil, tapi ini juga tetap menjadi penyelamat kawan. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan juga bagaimana pendapat Anda. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 36911. Selain itu juga perlu pengurangan hal-hal yang cukup masif, yaitu pengeluaran gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat, kalau misalkan kita ingin pendidikan, maksudnya tenaga kerja kita lebih baik, dana pendidikan kita harus lebih besar. Dan nanti kawan, 2 tahun lagi kata Purbaya, anggaran MBG itu akan terpisah dari dana pendidikan. Nanti kita coba akan bahas tentang hal ini kawan. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Tadi kita sudah membahas tentang ekonomi kawan ya, dan mungkin kita akan bergeser ya, tetap di ekonomi tapi pembahasannya tentang pendidikan juga. Jadi Menteri Keuangan Bu Baya Judi Sadewa itu memastikan kalau misalkan pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi untuk memisahkan anggaran program makan bergizi gratis dari dana pendidikan. Tapi Menkeu Purbaya mengatakan kalau skema baru anggaran MBG ini baru akan diberlakukan mulai tahun 2028, bukan tahun depan kawan. Karena untuk tahun depan Purbaya menyebut kalau misalkan skema anggaran MBG ini belum mengikuti putusan MK, alias masih sama dengan tahun sebelumnya. Karena kalau misalkan apabila diubah rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2027 yang sudah dibahas akan berantakan. Jadi saat ditanya anggaran MBG diambil dari pos mana untuk 2028, Purbaya masih belum merinci soal skema terbaru itu kawan. Nah boleh nih, Anda bisa bergabung tentang hal ini di WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami juga boleh di @city911fm.

0: Nah, ngomong-ngomong tentang anggaran juga kawan, kalau misalkan kita lihat banyak anggaran-anggaran pemerintah kita juga digunakan untuk subsidi ya. Bebannya juga cukup berat kawan kalau misalkan untuk di subsidi gitu. Nah, ini ada Pak Joko yang ingin bergabung. Oke, setelah ini kita coba hubungkan ya. Nah, kalau misalkan kita lihat untuk subsidi memang luar biasa besar kawan yang mengambil dari anggaran kita. Jadi selain dari MBG yang memakan anggaran, subsidi ini juga salah satu yang memakan cukup besar kawan. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat bahkan untuk saat ini pun ada usul subsidi listrik kawan untuk 2027 yang menyarankan itu Bahlil Hadalia. Nanti kita bakal bahas tentang hal ini, tapi saya ingin terhubung terlebih dahulu dengan Pak Joko. Halo, selamat malam Pak Joko.
1: Halo, selamat malam Mas Iqbal.
0: Selamat malam Pak Joko, gimana Pak Joko? Sehat, Alhamdulillah. Pak Joko juga sehat ya untuk malam hari ini.
1: Alhamdulillah, Rabbil Alamin.
0: Gimana Pak?
1: Sehat selalu Mas.
0: Mau komentar tentang apa ini Pak Joko?
1: Oh iya, ya ini ya, yang dibahas sama Mas Iqbal Mas ya. Gimana Mas ya, saya sudah, kalau saya pribadi, ini opini saya Mas ya. Saya pribadi sudah pasrah dengan pemerintah yang sekarang ini ya.
0: Kenapa itu Pak?
1: Ya gimana Mas ya, mau kita bilang apa, berpengaruh dengan rakyat ya, belum ada pengaruh-pengaruhnya. Mau bahas soal MBG juga sudah capek. Kalau pemerintah sekarang itu wacananya bagus, tapi untuk penerapannya itu ya tahu sendirilah, banyak bajingan-bajingan yang bernama, yang memakai nama pemerintah itu banyak sekali. Itu yang bikin, sebenarnya bikin masyarakat ini sudah hilang ya, kebanyakan hilang kepercayaan gara-gara ini. Makanya kalau sekarang di masyarakat itu bahas MBG itu sangat sensitif aja.
0: Betul.
1: Sensitif banget. Ini sekarang banyak, terutama di sekolah anak saya itu mulai banyak yang nolak MBG. Kalau gurunya mau bagi-bagi ke orang lain silakan. Untuk beberapa wali murid termasuk saya itu sudah menolak. Silakan kalau mau ngasihkan ke yang membutuhkan, tapi kami sudah menolak. Itu banyak.
0: Oke. Jadi guru-gurunya itu banyak diminta untuk memberikan MBG ke anak yang lebih membutuhkan atau gimana itu Pak?
1: Kalau kami sih jelas untuk yang beberapa wali murid sudah menolak, terserah mau kasihkan siapa, terserah. Intinya sudah apa ya, jengah lah Mas. Terus ditambah lagi banyak kasus yang kena E. coli lah, apalah, keracunan lah, inilah, amburadul sudah.
0: Jadi lebih baik mempertimbangkan untuk tidak menerima gitu Pak ya?
1: Iya betul. Makanya kalau muncul wacana, tanya apa

0: Ya, saat ini masih menggunakan dana pendidikan, Pak. Nanti waktu 2008 ya baru dipindah ke luar dana pendidikan gitu.
1: Saya harus sih secepatnya 2029 lah, Mas. Ya, pemilihan lagi.
0: Aduh.
1: Oke. Okay. Udah capek sudah. Terserah mau pemerintah mau ngomong apa silakan. Banyak masyarakat yang capek.
0: Baik.
1: Mereka cuma gimmick. Ya kebanyakan gimmick aja. UMBG sangat diperlukan. Aduh, gimmick sudah, Pak. Sudah malas sudah, Pak. Silakan mau ngomong apa. Sudah malas sudah.
0: Iya. Yeah.
1: Itu aja sih.
0: Oke, okay, siap.
1: Itu opini saya, Mas, ya. Mohon maaf kalau
0: ada
1: yang tersinggung. Terima kasih, selamat bertugas buat Wasipal.
0: Baik, terima kasih Pak Joko. Hati-hati di jalan. Waalaikumsalam. Itu tadi kawan komentar dari Pak Joko ya. Jadi Pak Joko sendiri sebagai masyarakat Indonesia juga ya, salah satunya tidak percaya pemerintah kawan, alias sudah capek dengan pemerintahan untuk kali ini. Dan mungkin untuk Anda pun juga bisa berkomentar ya untuk malam hari ini. Nah, kita membahas tentang perekonomian sebenarnya, tapi ya kita memper-memper dikit ke anggaran gitu kawan. Termasuk tadi saya bahas tentang anggaran MBG yang memang nanti di tahun 2028 akan dipindah ke pagu yang lain kawan. Jadi tidak akan dimasukkan ke dana pendidikan lagi. Jadi dana pendidikan pure untuk pendidikan, untuk sekolah-sekolah dan lain-lain gitu, supaya fokusnya tidak terbagi. Nah, kalau misalkan kita lihat, selain dana MBG ini kawan, subsidi itu kan juga menjadi salah satu penopang, salah satu pemberat dari APBN kita yang cukup besar kawan. Nah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Hadalia mengusulkan anggaran subsidi listrik dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2027 sebesar 117,84 triliun. Jadi usulan ini disusun dengan sejumlah asumsi makro ya, seperti harga minyak mentah Indonesia atau ICP mencapai $75 per barrel, nilai tukar rupiah sekitar 17.500 per dolar Amerika Serikat dengan tingkat inflasi sekitaran

0: guidance for your life. CityGate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 3891 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kawan, kita membahas tentang banyak hal ya. Salah satunya usul subsidi listrik kawan. Jadi Bahlil ini memang mengusulkan subsidi listrik pada era APBN 2027 sebesar 117,84 triliun kawan pada hari ini. Dan Bahlil mengingatkan kebutuhan subsidi listrik pada 2027 bisa meningkat kalau harga minyak dunia lebih tinggi dari asumsi pemerintahan. Dan berharap nilai tukar rupiah tidak mengalami koreksi terlalu besar. Jadi tekanan terhadap kebutuhan subsidi ini bisa diminimalkan. Nah inilah yang memang memberatkan sebenarnya kawan ya. Kalau misalkan kita lihat subsidi listrik ini sangat luar biasa besar, seperti subsidi BBM. Nah seharusnya memang subsidinya bisa di peruntukan orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan saja, seperti itu kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, selain pembahasan kita tentang subsidi ya, tadi kita sempat membahas tentang pengangguran, angka pengangguran dan banyaknya pekerja yang bekerja di sektor informal. Nah ini ada yang berkomentar dari Bu Kurnia ya. Kalau misalkan kata Bu Kurnia, standar gaji karyawan di Indonesia memang lumayan tinggi ya Mas Iqbal, 3 juta lebih untuk lulusan SMA. Sebenarnya itu tidak cukup besar Bu Kurnia. Jadi para pengusaha atau investor mencari pekerjaan yang lulusan di bawah SMA, yaitu SMA bahkan SD, misal itu pabrik-pabrik rokok. Tapi gaji 3 juta memang ngepas untuk hidup saat ini. Tapi kalau misalkan di ortu insya Allah cukup. Nah kalau misalkan memang perbandingannya seperti itu memang agak susah Bu Kurnia ya. Nah kalau misalkan kita melihat gaji 3 juta cukup untuk saat ini, nah kita lihat di kota mana terlebih dahulu. Dan bahkan kalau misalkan saya sendiri sebagai warga Kota Malang, gaji 3 juta itu pun sekitaran 3 juta kawan ya, itu sudah mulai mepet gitu dengan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Padahal Malang ini bisa dikatakan kota slow living kawan. Dan kalau misalkan kita lihat jadi untuk lulusan SMA bahkan sarjana banyak yang jadi pengangguran, kata Bu Kurnia. Di pihak pengusaha, apa yang mereka jual kadang keuntungannya secara nalar nggak cukup buat bayar karyawan. Ini terjadi pada ponakan saya, kerja di toko roti di luar kota, gajinya 3,5 juta tapi rotinya nggak laku, tiap hari sisa banyak. Dan usul karyawan dijual separuh harga. Tapi bosnya tidak setuju karena selama ini termasuk roti yang berkelas. Nah takutnya kalau sisa penjualan besoknya dijual separuh harga, pembeli kalau beli milih besoknya. Nah kalau roti kan awet 3-4 hari, jadi kalau karyawannya mau harus dimakan di situ, nggak boleh bawa pulang, sisanya dibuang atau dihancurkan. Coba Mas Iqbal, modalnya kan habis. Makanya banyak pabrik-pabrik rokok-rokok yang dulu banyak yang ditutup kan. Lah pemerintah ya nggak bisa disalahkan karena standar hidup rakyat Indonesia memang sekitar 3 juta itu. Oke ini membahas toko roti tiba-tiba ke pabrik rokok ini ya. Masa pengusaha atau investor disubsidi ya, gimana menurut Mas Iqbal? Cerita di atas real ya. Ya memang banyak cerita seperti itu Bu Kurnia. Terima kasih atas gabungannya. Nah kalau misalkan kita lihat hal-hal seperti itu yang perlu diperbaiki memang kawan. Jadi masih banyak orang berpikiran kalau misalkan UMR atau upah minimum regional itu sebagai gaji tertinggi dari Indonesia, padahal UMR itu adalah minimal kawan. Jadi kalau misalkan ada yang menggaji lebih dari itu, bagus gitu ya. Tapi minimal perusahaan itu harus menggaji secara UMR. Supaya apa? Supaya masyarakat bisa mencukupi kebutuhan bulanannya. Kalau tidak seperti itu, berarti ya termasuk perusahaannya zolim kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat pun banyak perusahaan yang memang itu dari seginya UMKM. Nah ini kalau misalkan UMKM mungkin beda ya. Jadi biasanya kalau misalkan di snaker itu diselesaikan dengan berkomunikasi. Nah bagaimana enaknya? Karena kalau UMKM kan gajinya nggak terlalu besar, karena usahanya pun juga tidak terlalu besar. Tapi kalau misalkan perusahaan besar, mentereng, nah gajinya di bawah UMR, ini yang perlu dipertanyakan gitu ya. Apakah memang ini eksploitasi atau bagaimana? Nah tapi kalau misalkan UMKM sudah besar juga, sudah cukup untuk menggaji karyawan di atas UMR, ya why not gitu, kenapa tidak? Nah mungkin Anda bisa berkomentar juga tentang hal ini kawan di WhatsApp kami di 0811 360 911. Dan saat ini saya ingin hubungkan terlebih dahulu dengan Bu Eri ya. Tadi ingin terhubung Bu Eri. membahas tentang subsidi, kawan. Nah, kita coba hubungkan terlebih dahulu ya dengan Bu Eri untuk malam hari ini, kawan. Nah, mungkin kalau misalkan memang Bu Eri tidak menjawab, nanti kita bisa akomodir di segmen selanjutnya di Memory Lex. Meskipun nanti pembahasannya berbeda, kawan, tapi kita masih bisa bahas nantinya di malam hari ini. Nah, ini sudah diangkat oleh Bu Eri. Halo, selamat malam Bu Eri.
1: Assalamualaikum, selamat malam Mas Iqbal, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat Bu Eri, gimana Bu Eri kabarnya, sehat juga ya?
1: Alhamdulillah Pang Yestu, semoga sehat selalu semuanya yang ada di Malang ya teman-teman. Terima di sana.
0: Terima kasih Bu Eri. Gimana Bu Eri, mau berkomentar tadi katanya?
1: Iya, kalau tadi sempat mendengarkan Pak Joko itu betul ya, di Bali sini kebetulan di sekolah cucu saya itu juga menolak MBG ya.
0: Oke, kenapa
1: kebetulan
0: itu
1: Bu? Salah satu sekolah muslim yang ada di Kabupaten Badung sini gitu, area Kuta Selatan gitu.
0: Oke.
1: Dan ada beberapa alasan sih pastinya ya gitu, mungkin yang mirip-mirip dikatakan sama Pak Joko tadi lah gitu ya. Tapi mereka lebih apa ya, lebih comfort sama orang tua wali murid yang kebetulan memang ada cateringnya, yang memang biasanya support untuk acara event-event di sekolah gitu ya. Jadi daripada itu mereka mengatakan ya, kalau MBG sebenarnya bukan kita merasa kaya atau sekolah yang gimana gitu, enggak. Cuman kan kalau menu seperti itu kemudian diberikan ke kita itu kok rasanya kok malah kayaknya buang-buang duit aja gitu loh. Okay. Terus ada yang lebih membutuhkan, dan kenapa nggak dialihkan ke istilahnya porsi yang lain gitu ya, dalam artian kan masih banyak ya, kalau Pak Joko bilang tadi mungkin wis warek ya dengan beragam masalah di negeri ini gitu, yang wis karep-karepe lah wis arepe diapakno ditoto bagaimana monggo kerso gitu ya. Seperti mungkin saya tadi ini agak menyimpang tadi pagi atau siang ya, saya sempat kirim ke City Guide, saya bilang Kak Hutla yang kapan hari sempat di Bromo, kemudian ternyata Gunung Semeru juga, dan ternyata Sampit itu kecil gitu ya, kotanya kecil, saya masih ingat hampir 1 tahun di sana gitu. Warna-warninya terlalu beragam sekali ya gitu. Betul. Jadi kalau saya bilang ke tadi malam di acaranya City Guide dini hari itu, saya bilang kalau kopi secangkir gitu ya dengan roti si satu atau pisang goreng gitu nggak cukup membahas ini. Gitu Mas Iqbal, mudah-mudahan semuanya selalu diberi kekuatan dan keselamatan, dan kita dihindarkan dari bencana. Okay. Terima kasih, salam dari Jimbaran Bali untuk semua teman-teman di Malang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Eri untuk informasinya ya, dan sharing-sharingnya. Semoga sehat selalu Bu Eri. Nah itu tadi kawan ya, informasi dari Bu Eri. Jadi kalau misalkan kita lihat, memang banyak alasannya kawan. Banyak orang menolak MBG itu banyak alasannya. Banyak yang soal apa, kemanusiaan. Lalu banyak juga yang kekecewaan terhadap pemerintah, dan masih banyak lagi. Nah, banyak yang memang sudah mampu gitu. Nah, mungkin Anda pun juga bisa berkomentar kawan tentang program-program pemerintah. Nah, kalau misalkan kita lihat, kita sudah menuju ke 2 tahun ya ini, 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Anda sebagai masyarakat Indonesia, apa yang Anda rasakan kawan selama 2 tahun ini, hampir 2 tahun? Anda boleh berkomentar di WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami di @C3911FM. Dan nanti di jam 10 kita akan coba digeser oleh Mufti di Memory Lex. Tetap bersama kami di C3911FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Saat mobil menikung atau melewati jalan yang tidak rata, bodi kendaraan bisa mengalami gerakan ke samping atau limbung. Salah satu komponen pada sistem suspensi yang membantu mengendalikan gerakan tersebut adalah link stabilizer. Link stabilizer merupakan penghubung antara batang stabilizer dengan komponen suspensi seperti shock breaker, knuckle roda, atau lower arm, tergantung konstruksi masing-masing mobil. Komponen ini membantu menjaga pergerakan suspensi kanan dan kiri tetap seimbang. Saat mobil menikung atau melewati jalan bergelombang, sistem tersebut membantu mengurangi gerakan bodi yang berlebihan sehingga kendaraan terasa lebih stabil. Menariknya, tidak semua mobil dari pabrikan sudah dilengkapi dengan link stabilizer. Setiap mobil memiliki desain dan karakter sistem suspensi yang berbeda. Karena itu, kalau mobil Anda belum menggunakan link stabilizer, bukan berarti komponen tersebut otomatis harus ditambahkan ya. Kalau memang ingin memasang link stabilizer tambahan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pastikan dulu apakah mobil memang membutuhkan komponen tambahan tersebut. Jangan memasangnya hanya karena berharap mobil akan terasa lebih stabil, karena kondisi mobil yang limbung bisa disebabkan oleh hal lain, misalnya komponen suspensi yang sudah aus atau bermasalah. Kedua, periksa kondisi dan konstruksi kaki-kaki kendaraan. Pemasangan komponen tambahan sebaiknya tidak dilakukan hanya berdasarkan bentuk dan ukuran yang terlihat cocok. Posisi pemasangan, titik pengikat, serta hubungannya dengan komponen suspensi lainnya perlu diperhatikan agar tidak mengganggu kerja sistem yang sudah dirancang oleh pabrikan. Ketiga, konsultasikan dengan mekanik yang memahami sistem kaki-kaki mobil Anda. Mekanik bisa membantu memastikan apakah stabilizer tambahan memang diperlukan, jenis komponen yang sesuai, dan juga apakah pemasangannya cocok dengan konstruksi kendaraan. Karena mobil yang lebih stabil bukan berarti mobil yang memiliki semakin banyak komponen tambahan. Yang lebih penting adalah seluruh sistem suspensi bekerja sesuai dengan rancangan kendaraan dan tetap aman digunakan. Jadi, sebelum menambah link stabilizer, kenali dulu kebutuhan dan konstruksi mobil Anda. Jangan sampai niat meningkatkan kestabilan justru membuat sistem suspensi bekerja di luar perancangannya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di

Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.

0: vibes for your life. Citygate FM.
1: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, yuk waktunya kita wisata alam di Wana Wisata Gunung Mujur yang terletak di lereng Gunung Arjuna. Alam Gunung Mujur sangatlah menarik untuk dieksplorasi. Banyak trekker yang menjelajah hutan pinus yang masih alami di sana, utamanya waktu libur. Nah, selain menyajikan keindahan alam, di Gunung Mujur juga menjadi tempat wisata religi loh. Hal ini karena adanya 2 makam dan 1 bangunan candi yang berada di puncak Gunung Mujur. Petilasan ini konon sebagai makam Ki Ageng Kertoraharjo dan satu lagi makam yang belum diketahui penghuninya. Untuk kesana, Anda juga harus menaiki anak tangga yang panjangnya mencapai 100 meter. Di sisi utara petilasan ini juga ada Candi Telih yang cukup asing juga di telinga. Nah, kawan, petilasan ini masuk ke wilayah Desa Taman Harjo. Sebagian orang menyebutnya tempat ini sebagai Padepokan Gunung Mujur. Petilasan ini biasanya paling ramai dikunjungi pada malam Jumat Legi. Konon katanya, siapa saja yang mencari berkah selama 7 kali berturut-turut pada tiap malam Jumat Legi, hajatnya akan dikabulkan atau bernasib mujur seperti namanya. Gunung Mujur secara administratif masuk dalam wilayah Desa Donowari dan Desa Ngenep di Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Letaknya tidak terlalu jauh dari Kota Batu, sekitar 10 km saja atau sekitar 24 km dari pusat Kota Malang. Untuk menuju ke tempat wisata alam dan religi Gunung Mujur dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke TL Karanglo. Kemudian lanjutkan perjalanan menuju Karangploso sampai bertemu Pasar Karangploso. Setelah itu Anda belok kanan menuju Jalan Suropat. Ikuti saja jalannya sampai bertemu di Jalan Raya Bojek. Setelah itu ikuti Jalan Raya Bojek sampai bertemu Jalan Supit Urang. Kemudian sampailah Anda di Jalan Borogragal Bonowari. Lurus saja sampai Anda bertemu di lokasi yang Anda tuju. Wisata alam dan religi Gunung Mujur. Jalan-Jalan Plus.

911 Hot News. Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News. Jam 10 malam. Kawan, DLH Kabupaten Malang terapkan Eco Office sebagai laboratorium lingkungan. Kepala DLH Kabupaten Malang Ahmad Zulfikarul Rahman mengatakan, kantor DLH kini menerapkan konsep Eco Office. Sekaligus living lab atau laboratorium hidup, sejumlah teknologi ramah lingkungan telah diterapkan mulai dari panel surya, penampungan air hujan, smart irrigation, berbasis IoT, hingga biogas untuk mengolah sampah organik. Selain teknologi itu, DLH juga menerapkan pengurangan plastik sekali pakai, sistem administrasi paperless, hingga eco-work bagi pegawai. Pihaknya berharap konsep eco-office ini nantinya bisa diterapkan di seluruh kantor, perangkat daerah Kabupaten Malang. Kawan, BPBD Jatim pantau 3 kawasan rawan karhutlah. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Subroto mengatakan 3 kawasan menjadi perhatian utama dalam penanganan karhutlah selama puncak musim kemarau, seperti Gunung Arjuna di Lembah Kidang, Gunung Semeru sekitar B29 dan Ranupani. Penanganan kebakaran di Semeru terkendala medan terjal, angin kencang serta titik api yang jauh dari pemukiman. Pemadaman dilakukan lewat jalur darat dan waterbombing meski ketersediaan helikopter saat ini terbatas. Sementara dari aplikasi Siponggi Kementerian Kehutanan per 29 Agustus terdeteksi 269 titik panas di Jawa Timur. BPBD Jatim terus melakukan pengecekan lapangan sekaligus mengingatkan masyarakat berhati-hati menggunakan api di kawasan terbuka. Kualifikasi Piala Asia U20 Indonesia imbang tanpa gol lawan Malaysia. Timnas Indonesia U20 harus puas bermain imbang 0-0 melawan Malaysia pada laga perdana grup H kualifikasi Piala Asia U20 2027 di Laos pada hari ini. Anak asuh Nova Arianto sebenarnya tampil mendominasi dan terus mengurung pertahanan lawan sepanjang pertandingan, tapi sejumlah peluang emas gagal dikonversi menjadi gol. Dengan hasil imbang tanpa gol ini, Garuda Muda harus kembali fokus mempersiapkan strategi terbaik untuk menjalani laga krusial berikutnya di fase grup. Demikian 911 Hot News jam 10 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Memory Lex. Kawan, selamat datang di Memory Lex di malam hari ini bareng sama saya Mufti Akmal di jam 10 malam. Persiapan untuk Anda yang akan beranjak tidur ya di malam hari ini. Kemudian juga untuk Anda mungkin yang sudah beraktivitas dari pagi hari sampai sekarang sudah masuk di jam 10 malam. Jadi memang waktunya sudah untuk beristirahat, kemudian kembali ke rumah masing-masing ya. Dan kalau kita berbicara kawan, di hari Senin ini memang cukup padat untuk lalu lintasnya dari tadi pagi. Kemudian juga untuk beberapa kegiatan, aktivitas juga sudah mulai padat bahkan dari 2 hari yang lalu. Dari hari Sabtu, kemudian juga hari Minggu, ini beberapa wilayah ya di Malang ada karnaval, sehingga beberapa masyarakat juga memilih untuk liburan ke luar kota Malang. Daripada liburan di Malang mungkin rumahnya terdampak rute karnaval atau yang lain sebagainya. Tapi kalau berbicara kawan tentang karnaval maupun juga lifestyle ya, gaya hidup dari masyarakat tentunya tidak terlepas dari fashion. Jadi fashion ini dari tahun 80-an, dari tahun 90-an, ini tentunya juga berbeda. Nah, kalau Anda saat ini juga melihat di live TikTok kami, ini bisa melihat ya bagaimana berpakaiannya di zaman sekarang di tahun 2026 yang bahkan 4 bulan lagi kita akan beranjak ke tahun 2027. Tentunya semakin tahun perubahan zaman pasti akan ada pergantian style, ada pergantian gaya, baik dari rambutnya, kemudian juga berpakaiannya, dan yang lain sebagainya. Tapi kalau memang kita melihat bagaimana di zaman dahulu, masyarakat, bapak kita, atau kakek nenek kita ya, rambutnya pakai minyak kemiri. Nah, jadi buat pelumasnya atau pelicinnya rambut, dulu belum ada kawan ya, pomade, kemudian hair powder seperti zaman sekarang, seperti yang sudah modern saat ini. Kalau zaman dulu mungkin ada yang masih pakai minyak nyong-nyong ya untuk rambutnya, diolesin sama orang tuanya sebelum berangkat ke sekolah supaya rapi agar tidak dipetal oleh gurunya. Tapi kalau sekarang anak-anak SD ini sudah beberapa ada yang boleh pakai pomade, kemudian juga ada yang boleh untuk menggunakan hair powder, model rambutnya juga ada yang mullet, kemudian undercut gitu ya. Wah, banyak sekali untuk ragam jenis rambut di zaman sekarang. Tapi kalau zaman dulu memang model rambut cuman gondrong, kemudian keribu atau juga cepak gitu ya. Tidak ada yang aneh-aneh gitu. Karena memang mungkin dulu di zaman 80-an, 90-an ada aturan yang ketat mengenai model rambut. Beberapa masyarakat dulu juga di tahun awal 90-an memang oleh beberapa wilayah, lokasi dan pemerintahan pun juga melarang ya untuk menggunakan atau laki-laki punya rambut gondrong. Tapi kalau sekarang sudah bebas berekspresi, banyak sekali di luar kita melihat, mendapati ya cowok dengan rambut yang cukup gondrong dan nyentrik biasanya, cukup unik, kemudian menarik perhatian sekitarnya. Dan memang dari keunikan-keunikan ini terus berkembang dan kadangkala menjadi sebuah bahan nostalgia sebelum kita beranjak istirahat nanti. Dan juga untuk Anda boleh nanti barangkali mau request lagu atau juga punya ide, atau mungkin barangkali Anda nanti mau cerita zaman dulu ceritanya bagaimana model rambutnya, kemudian style berpakaiannya, juga boleh nanti di kolom komentar TikTok boleh, maupun juga di WhatsApp di 0811 3600 911. Tapi kalau di malam hari ini kawan, sambil menemani perjalanan Anda yang sedang mobile di perjalanan maupun juga yang akan beranjak istirahat di malam hari, saya ada satu lagu dari Natalie Imbruglia, judulnya Torn.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan. Dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui jtp.id serta Instagram dan TikTok @megasciencecenter dan @jawatimorpark.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
7: Memory Lex. Kembali kawan, Anda masih mendengarkan Memory Lex di malam hari ini. Kita tadi sempat membahas ya bagaimana gaya dari style maupun juga fashion di tahun 80-an, kemudian juga di tahun 90-an, bahkan di tahun 2000-an ini tentunya berbeda. Kalau dulu Anda masih merasakan pakai celana jeans gombrong yang atasnya di perut sampai ke paha ini rapat, tapi nanti turun ke bawah sampai di sekitaran lutut sampai di mata kaki, ini model celana jeansnya malah lebih longgar. Nah, ini memang cukup nyentrik ya pada zaman dulu. Juga beberapa teman kita ada yang suka dengan style seperti itu. Kalau untuk beberapa model rambut juga yang sempat ngetren ya dulu zaman saya juga, rambut rockabilly. Jadi ala-ala punk gitu ya, ala-ala punk maupun juga ala-ala penyanyi rock, tapi yang cukup nyentrik. Jadi ada jambulnya di depan rambutnya, terus klimis. Nah ini rambutnya seakan seperti ombak di laut ya, cukup badai, cukup besar ombaknya, maju ke depan begitu rambutnya. Tapi memang seperti itu yang justru lucu, kemudian menjadi sebuah bahan nostalgia. Karena kalau kita juga dulu mengalami tren seperti itu, tentunya sekarang mungkin sudah punya anak ya, atau mungkin sudah berkeluarga juga ini. Tapi kalau nanti barangkali Anda juga mau cerita-cerita bagaimana keseruannya di zaman dulu juga boleh kawan, nanti dikirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau mau komentar di TikTok juga boleh karena kita sambil live TikTok juga di malam hari ini. Dan untuk beberapa gaya juga nih, kalau dulu sempat ingat ya, pas dulu sekolah, kemudian rambut itu paling rentan untuk terkena petal, apalagi yang cowok. Kemudian kalau misalnya kita bangun kesiangan, gak sempat untuk mandi, biasanya cuma raup doang ya, atau cuci muka doang, sampai sekolah rambutnya kusutnya bukan main, sama guru emang ditanya, kok kamu gak rapi sih hari ini gitu ya, karena kita belum mandi gitu, kita bangunnya kesiangan sama emak langsung disuruh berangkat gitu. Tapi akhirnya karena rambut berantakan sehingga dilihat oleh guru rambut kita ini sepertinya panjang, akhirnya kena petal gitu. Padahal sebetulnya kalau secara ukuran dulu kita paling rambutnya kalau misalnya tangan guru ke kepala kita, kalau misalnya rambut kita sudah melebihi dari jari-jari tangan guru kita, itu tandanya sudah boleh dipetal. Karena dulu saya juga seperti itu kawan. Jadi ketika saya, walaupun sangat pendek, tapi kebetulan tangan dari guru saya ini kecil. Jadi ketika menyentuh kepala saya, ternyata rambut saya ini sudah melebihi dari jari tangan guru saya. Sehingga walaupun rambut saya ini masih pendek, tetap terkena petal. Tapi ya gak apa-apa gitu. Akhirnya saya juga punya cerita, kalau dulu saya pernah dipetal walaupun rambut saya ini padahal masih pendek gitu. Ini yang cukup berkesan ya untuk saya ingat gitu ketika waktu SD juga. Dan untuk beberapa catatan lainnya maupun juga cerita, kalau dulu yang paling berkesan juga adalah salah seragam. Dulu pernah ketika seragam saya masih dicuci kawan, jadi posisinya di hari Jumat, tapi saya malah pakai batik. Dan orang tua saya juga waktu itu lupa kalau memang di hari Jumat itu harusnya pakai baju pramuka. Kalau dulu kan sekolah masih Sabtu masuk kawan, jadi jarang ya ada yang full day, kemudian Sabtunya sudah libur karena Senin sampai Jumatnya masuk sampai jam 5, masih jarang di zaman dulu. Jadi saya berangkat pagi di hari Jumat, sudah siap sekolah gitu. Tapi pas nyampe sekolah, kok rasanya kayak ada yang beda gitu. Ternyata memang saya keliru seragam, saya malah pakai baju batik di hari Jumat. Dan ketika ditanya teman saya, kenapa kok bajunya keliru gitu ya, saya jawab dengan bangga, dengan alasan sebetulnya, tapi saya jawab dengan bangga, kalau misalnya baju pramuka saya itu hilang. Saya pakai alasan seperti itu, padahal memang pure satu rumah itu, maksudnya saya, kemudian juga orang tua saya, memang pada saat itu teledornya bukan main ya, sampai lupa satu rumah kalau memang pada hari itu harusnya saya pakai baju pramuka. Tapi saya malah pakai baju batik dan akhirnya saya seharian harus menanggung malu. Dan ya tapi gak apa-apa kawan, walaupun namanya juga anak kecil ya, maksudnya ketika kita punya cerita memalukan, tapi ketika pas kita SD dan ketika nanti kita beranjak dewasa, cerita memalukan yang pernah kita alami ketika SD itu menjadi sebuah cerita manis, bukan lagi memalukan, tapi menjadi cerita manis. Karena bisa kita kenang, bisa kita tertawakan ketika hari-hari kita ini sudah beranjak suntuk, seperti itu.
4: Inputol, informasi seputar jantung.
7: Kawan di malam hari ini, untuk Anda yang sedang mobile juga di perjalanan, untuk yang punya rencana untuk mengarah ke Tol Pandaan Malang, di malam hari ini masih terpantau lancar, tidak ada kendala dua arah sampai di Tol Gempol, Porong, Kejapanan, Sidoarjo, sampai di Waru Perak Satelit juga masih aman. Untuk Anda yang menuju ke Tol Gempol Rembang juga aman kawan, dua arah tidak ada kendala. Krian Kertosono juga lancar, tidak ada kendala. Nanti boleh diupdate kembali bagaimana untuk lalu lintas maupun juga cuaca di sekitar Anda di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
4: Inputol, informasi seputar jantung. Inputol,

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Memory Lex. Tadi sudah kita dengarkan bersama kawan beberapa lagu request dari pendengar ya. Yang pertama tadi The Beatles, Hey Jude. Special request dari Pak Diono di malam hari ini. Lalu juga ada lagu Ebit GAD, Berita Kepada Kawan. Tadi request dari pendengar kami di TikTok. Ini katanya pengen nostalgia nih, zaman lagi maniak-maniaknya dengerin Ebit GAD. Tapi kalau di malam hari ini memang kawan ya, beberapa style yang kita coba bahas juga. Bagaimana keseruan style yang unik dan nyentrik di tahun 80-90-an. Dan coba kita sudah terhubung dengan Pak Diono yang coba cerita ini dengan cerita nostalgianya. Halo Pak Diono, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Okay. Gimana ini Pak Diono, dulu nostalgianya ceritanya itu bagaimana?
2: Kita membagi dulu aja lah. Kalau generasi yang beruntung itu ya

0: generasi kan sampai sekarang dibagi nama, Mas.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau pertama kan baby boomer.
1: Baby boomer.
0: Baby boomer itu baby boomers. Kelahiran 46 sampai 64. Mm-mm. Jadi tiap proses 15 tahun.
1: Mm-mm.
0: Tapi belum banyak perubahan, istilahnya enggak ada yang bisa istilahnya yang alami sekarang mungkin sudah tiada lah ya. Ya. Kalau generasi X itu 65 sampai 80. Kalau Mas Isan tahu ikut tahun berapa?
1: Waduh, saya tahun 90-an ini, Pak.
0: Oh, berarti sampean masuk milenial.
1: Iya, itu. Iya, masih milenial.
0: Iya, yang paling beruntung itu generasi X. Seperti mm-mm. saya ini kan, jadi bisa bercerita.
1: Mm-mm. Gimana, Pak?
0: Jadi mulai, katakanlah musik itu mulai piring hitam, kaset.
1: Mm-mm.
0: Ya kan, kaset nyalami, mm-mm. HP mulai pakai pager. Sampai
1: zaman itu masih pakai pager, Pak, ya?
0: Iya, dulu pagernya pusatnya di sini, satu tok di Legend Sutoyo itu. Iya, di situ dulu providernya.
1: Oke.
0: Iya. Kalau radio sebelumnya sih dekat, memang di situ tempatnya radio dulu Andalus.
1: Iya, Andalus.
0: Di situ memang. Iya, iya. Iya, saya kalau radio-radio saya penggemar lama, mas, saya kayak KDS itu dulu di Boldi itu Kudusan. Makanya namanya KDS. Nah, terus biskop-biskop itu kayak Irama, Ria. Terus Mesbar, Cikelut itu yang fenomena ya. Kalau anu, Mas, kalau berhubungan model itu akhirnya kita bernostalgia ke sekolah, ya kan?
1: Iya.
0: Iya, kalau yang bisa diceritakan ya, kalau SMP itu kan dulu kan pendek celananya ya, kalau bedanya antara SMP.
1: Iya, ada yang pendek juga, Pak, benar-benar.
0: Iya, pendek, saya sendiri ngalami, jadi celananya pendek itu kowetat, Mas.
1: Sampai nyabrut deh, sampai nyabrut, iya, Pak, rasanya, Pak.
0: Iya, sampai nyabrut itu. Itu sempat bertahan sampai tahun 90 masih banyak, Mas, saya lihat itu. Iya, sampai nyabut gitu.
1: Iya.
0: Terus, potongan rambutnya kalau untuk anak sekolah sebenarnya bagus, Mas. Ya, dia pendek, tapi biasanya mesti diuyak istilahnya. Bukan pakai bahan, Mas, ya. Pakai istilahnya kayak lidah buaya yang
1: itu. Itu lidah buayanya ngambil dari tetangga ya biasanya.
0: Iya, yang model-model gitu ya. Oh, itu sudah update sekali generasi yang itu, istilahnya sudah populer.
1: Mm-mm.
0: Nanti yang setingkat SMA itu ya celananya kan panjang, Mas.
1: Mm-mm.
0: Pakai anu yang ketat juga.
1: Sepatunya juga kekecilan.
0: Iya, kalau saya beli celana jin itu mesti saya jahitkan, Mas.
1: Mm-mm.
0: Iya. Saya jahitkan jadi kecil, jadi masangnya pakai kresek. Gak tahu ya.
1: Oh, berarti yang celana jeans pensil gitu, Pak, ya?
0: Iya, jadi kita beli mesti kita bawa ke tukang jahit. Mm-mm. Kita kecilkan misalnya sampai masangnya itu pakai kresek.
1: Di pensil, pakai kreseknya di telapak kakinya biar bisa masuk.
0: Iya, biar masuk ya, makanya saya heran kok gitu kok. Bos, pokoknya keren kalau enggak pakai itu. Enggak keren.
1: Bener.
0: Makanya kalau sepatu itu yang keren ya memang sampai ada lagunya Almarhum Gombloh Kickers itu.
1: Iya.
0: Ya, tapi Kickers itu waduh wes. Wes keren itu, Mas, ya. Kalau rambut memang ada, Mas, yang panjang-panjang itu istilahnya dia anu kayak ada grup-grup dulu di Malang itu ada Brigadir Long Hair namanya.
1: Depannya pendek tapi belakangnya panjang.
0: Iya. Iya. Modelnya gitu yang keren, Pak, waktu itu kan masuk generasi X gitu kan, yang tahun 65 sampai 80.
1: Soalnya keinspirasi ya, dari band-band luar, Pak, ya?
0: Iya, ya, band-band luar kan waktu itu yang paling terkenal kan God Bless, Mas.
1: God Bless ini.
0: Iya, itu God Bless kan vokalisnya ya kebetulan ya orang Malang juga, kebanyakan seniman musik itu kelahiran Malang semua ya. kayak Uco Aka sama Aya Nantono itu kan ya kota lama semua. Gudangnya makanya Malang itu makanya dibikin barometer musik mas. Kalau belum konser di Malang gitu belum jadi tolak ukur itu.
1: Kalau belum enggak, ya. Kalau belum nonton juga nggak keren ini.
0: Iya iya iya gitu emang ya. Dulu kan stadionnya ya cuma di itu mas, Jalan Kawi itu.
1: Iya.
0: Kawi ya kacanya sudah ada tapi pagernya kan pendek mas dulu.
1: Jadi manjat sama teman-teman pulang sekolah.
0: Jadi gini, saya kalau nonton itu kan punya grup mas, jadi bawa flyernya itu. Itu aja tujuannya. Itu bukan untuk bantu membantu antar teman mas. Nanti satu yang pandai manjat naik tanpa tali.
1: Oh gitu.
0: Nanti kalau sudah di, iya nanti kalau sudah di atas itu spanduknya yang untuk nanti dipaparkan di depan konser grup apa. Ada dulu RAC, Bu Fales, jadi kita penggemar-penggemar itu. Kebetulan saya waktu itu saya ingat saya ikut sarap, grup sarap itu loh.
1: Oh,
0: kelompok remaja aliran Fales karena kan seneng gitar-gitar Malang itu dulu mas.
1: Enak. Ya,
0: hiburannya ya cuma itu mas. Malam minggu kita ya nongkrong di
1: pertigaan.
0: Gitaran. Itu kebanyakan bener. Iya dulu gitu mas. Gak ada lain lah apalagi. Iya. Iya.
1: Wah ini Pak Diono kayaknya skill gitarannya juga jago ini.
0: Iya kebetulan saya ya punya grup-grup band itu loh mas ya.
1: Asik.
0: Ya nggak sampai tenar sebenarnya. Ya cuma ya kan kalau dulu mau masuk lewari pinter mas, banyak grup saya itu bisa nyetakan lagu-lagu mas anak-anak itu. Mas.
1: Wah gitu pak ya.
0: Cuma nggak ada dana kita untuk masuk rekaman gitu ya itu makanya. Ya paling cuma kita gitar kita ke pantai. Terus
1: jamming ya, sama ya, temen gitu pak ya.
0: Iya, kita cari uang pun kadang kita ngamen dulu mas.
1: Iya.
0: Malam minggu itu. ngamen dulu.
1: Tapi biasanya kalau saya ke alun-alun Batu, biasanya masih banyak loh pak, bapak-bapak yang gitaran di sana. Jadi pasang sound juga itu bapak-bapaknya.
0: Ya, ya mungkin kalau sekarang kalau saya mungkin yang nge-live aja mas, nge-live di TikTok.
1: Oh Pak Diono juga nge-live di TikTok pak?
0: Iya ini kan tadi Mas Iwan tak suruh ngebel dulu saya mau nge-live. Biasanya saya nge-live habis ini.
1: Oke oke oke.
0: Sampai jam 2 jam 3 itu.
1: Itu nge-live nya juga main gitar?
0: Iya ada yang main gitar, ada yang ikut grup-grup gitu ya. Ya memang sekarang itu gerakan lebih dipersempit biar di rumah kita tersalur ke seluruh dunia mas, istilahnya itu ya kan
1: benar, karena TikTok itu karena udah terhubung internet pak ya, jadi semuanya bisa
0: iya,
1: lihat real time.
0: Iya cuma kalau kesan dan kenangan waduh luar biasa iya di tahun itu masih nggak ada, nggak terulang lagi lah pokoknya. Mulai masa sekolah, mulai penggemar ya namanya radio ya andalan kalau dulu mas ya, ya saya kalau di radio ada lomba vokal saya mesti datang mas ikut kan ada dulu di KDS dulu yang sering mas ada lomba vokal itu saya mesti ikut.
1: Tapi kalau popang gitu Pak Diono juga main pak popang terus rock gitu yang genre-genre upbeat.
0: Iya, ya slow rock ya kayak benda God Bless itu kan ya itu termasuk rock mas ya.
1: Iya, masuk rock.
0: Cuma itu. Kan nanunya istilahnya
1: rock alternatif.
0: Istilahnya ya mengadopsi dari luar ya mas, dari Beatles. Beatles itu kalau kurang lebih ya lagunya Coldplay itu ya kayak Beatles mas sebenarnya mas, nada-nadanya itu.
1: Kayak iya. kiblatnya gitu pak ya.
0: Iya, kiblatnya itu kalau naik turunnya nadanya itu ya kayak lagunya Beatles mas, sebenarnya Coldplay itu. Iya, cuma kan nggak anu apa istilahnya, nggak ada istilahnya nggak ada larangan, istilahnya kayak sekarang kan dianggap baca mas.
1: Iya.
0: Kalau saya nyanyikan lagunya Coldplay saja sama ya keluarganya ngelapan kita kan sudah di ditantang, nggak boleh kan?
1: Ya kena royalti ya, kan? Pak ya istilahnya sekarang.
0: Iya, kayak yang kejadian kemarin itu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Mau niru modelnya, rambutnya kayak Coldplay, akhirnya ya nggak berani ya. Ya akhirnya ya yang nggak punya kemampuan sendiri dia untuk mencipta, ya kan? Yeah. Karena kan nano mas, menciptakan ya istilahnya ya, makanya kalau saya kalau cari-cari inspirasi itu kadang ke pinggir laut, ke gunung ya, gitu kan cari inspirasi ya. Dulu anu mas, banyak geng mas kalau di zaman saya itu masih ya.
1: Oh geng-gengan, geng-gengan juga pak?
0: Iya, setiap kelurahan itu geng sendiri-sendiri mas, arek Polean, arek Kasin yang namanya Inggris,
1: arek Sukun.
0: Iya, Kombet dulu namanya kan.
1: Nendes Kombet.
0: Itu kan sudah konser mas. Waduh, pulang itu wis berkelahi mas. Dulu saya ingat itu Jikawi itu temannya terbunuh itu.
1: Ya. Oh sampai gitu ya Allah.
0: Kan sabuk itu kita itu bukan sabuk gini mas.
1: Ini pakai gear, apa namanya?
0: Gear sepeda.
1: Kenakel pak ya, beras kenakel ya.
0: Iya, iya gear sepeda itu. Mas. Saya ngalami sendiri ya. Iya.
1: Itu iya, apa sabuknya tapi, juga ada. Rantai-rantainya biasanya pak.
0: Iya, nanti kita lepas ya, kita puter-puter gitu.
1: Jadi punya cerita ini Pak Diono juga ini.
0: Iya, makanya kalau memang kalau acara-acara gini ya memang harus pelaku jadi lebih fenomenal. Iya.
1: Harus lebih well prepare juga.
0: Terinspirasi teman-teman kita itu loh ya, ya kan. Iya. Gitu. Jadi oh gitu ceritanya gini ya. Soalnya kan ya belum ada komunikasi ya mas.
1: Iya.
0: Kayak sekarang.
1: Dulu masih pakai wartel ya. Pak. Warung telepon.
0: Tuh wartel itu termasuk sudah modern.
1: Sudah modern pak ya. 90-an saya masih pakai wartel soalnya pak.
0: Yang iya itu masih yang pakai koin itu sampean yang ngasih 100 itu ya. Telepon umum koin.
1: Terus diputer,
0: itu.
1: Diputer iya. Teleponnya diputer.
0: Iya. Diputer. Itu kalau penuh kita untung mas. Saya biasanya keliling datang yang penuh itu uangnya keluar sendiri.
1: Iya dari bawah. Ricikan iya. Biasanya pak.
0: Iya nanti tak masukkan gitu dua tuh semua. Saya heran juga.
1: Oke.
0: Kayak parkir itu makanya saya heran dulu tuh kayak nggak ada orang yang mau parkir mas zaman tahun itu.
1: Mbak sekarang udah waduh.
0: 500 rupiah mas tukang parkir itu nggak ada yang melirik kerjaan itu mas saya nggak di pasar-pasar itu nggak ada yang narik zaman itu. Iya makanya terbalik dengan sekarang itu. Ya kalau jalan yang memang tetap Malang itu mana jalan baru ya cuma ini dok Bengawan Solo. Sama Sulpat kan Bengawan Solo dulu mentok SMP 5 itu.
1: Iya di SMP 5
0: iya sampe ngalami ya Sulpat belum macet juga ya itu ya.
1: Sekarang udah jadi macet karena, banjir waduh.
0: Iya soalnya anu mas pembangunannya harusnya tahun segitu itu didulukan paritnya dulu. Anu iya speknya itu kan yang muncul perumahan dulu jadi di kapling-kapling jalannya air
1: jadi berkurang ikut
0: terkapling iya jadi tertahan ya mas
1: iya
0: iya kan ya cuma yang kenangannya kan cuma yang daerah pasar besar itu kan ada ketinggalan Belanda itu mas itu jatawanya kan air mas
1: iya
0: jalan Kiai Tamin itu Kiai Tamin itu dalam itu mas ada itu peninggalan Belanda makanya parkirnya kiri agak besar
1: itu biasanya buat orang jalan-jalan juga gak sih pak jadi tempat wisata sekarang ya.
0: Yang maksudnya di atasnya apa? Jalan airnya.
1: Yang di atasnya.
0: Oh, dibikin tempat parkir itu, Mas. Kiai Tamin itu loh, Mas, yang pasar besar ke Buarat itu kan bawahnya ada parit besar ya. Iya. Itu bawahnya peninggalan Belanda. Semua kan tidak pernah banjir kan, Mas. Itu kan speknya Belanda dulu.
1: Iya, sudah diperhitungkan secara matang.
0: Iya, iya. Ya waduh pokoknya kalau rambut merah belum ada mas. Rambut merah, rambut disemir-semir itu enggak ada semir.
1: Enggak berani juga pak ya.
0: Apa ya mungkin nanu ya enggak tahu ya. Kita meniru dari yang biasanya patokan nanu mas. Penyanyi ya dulu itu kita
1: kan ikuti itu. Jadi kiblat lah istilahnya.
0: Tapi kan enggak ada penyanyi yang semir-semir gitu. Biar penyanyi barat rambutnya ya sudah merah kita kan ya enggak niru merah juga.
1: Iya. Iya ya, tetap pakai
0: pendirian. Kita lah. Kita kalau penggemarnya Scorpion misalnya ya, nanti tas kita sekolah kita tulis si Scorpion gitu ya.
1: Iya.
0: Iya. Tas Lempang itu loh Mas, ya saya zaman saya itu agak terkenal itu tas itu sampai generasi 90 ke atas yang masih banyak yang pakai itu. Ya, iya, sampai terakhir kan masih dipakai sampai generasi Z. Nah, kalau generasi Z masih ada yang pakai 97 itu terakhir itu ya. Mm-mm. Kalau agak berubah sudah mulai akhir generasi Z itu masuk generasi Alpha itu. Iya, kalau sekarang kan masuk generasi apa Mas? Generasi Beta sekarang.
1: Beta itu. Pak ya, sudah Beta Pak ya sekarang iya. Ya bahkan ya.
0: Sudah. 2025 sampai nanti 2039.
1: Waduh, Pak Diono update banget ini. Habis Beta
0: ini generasi apa ini? Yang ketujuh ini.
1: Bocil-bocil baru lahir.
0: Iya, ini bocil-bocil baru lahir.
1: Siap.
0: Iya. Ya Mas Lah, itu aja ya.
1: Oke, terima Pak kasih. Diono. Siap. Terima kasih ya, banyak malam. Pak Diono ceritanya ini menarik ya, sekali
0: selamat
1: ini.
0: Selamat malam. Ya.
1: Selamat malam. Dan di malam hari ini kawan ya, tadi habis berbincang panjang nih dengan Pak Diono, memang seru nih ceritanya. Dari mulai gaya rambut, kemudian juga fashion ya, pakaian, kemudian juga tasnya, bahkan dipakai sekolah itu juga khusus nih ya, tas Scorpion. Karena memang dulu bandnya juga yang lagi ngetren pada saat itu ya, Scorpion itu kawan. Dan ini ada satu lagu kawan juga di malam hari ini, nanti biasa kita lanjut juga. Ini adalah lagu dari Surface, The First Time, untuk menemani malam hari Anda.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. For your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 11 malam. Kawan, anggaran perubahan APBD belanja Kabupaten Malang naik 247 miliar rupiah. Pemerintah Kabupaten Malang mengusulkan kenaikan belanja daerah sebesar 247,58 miliar rupiah pada rancangan peraturan daerah perubahan APBD tahun anggaran 2026. Bupati Malang Sanusi menyampaikan meskipun target mendapatkan daerah turun tipis menjadi 4,32 triliun rupiah, belanja daerah dinaikkan untuk memenuhi sektor prioritas pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Lebih lanjut, Sanusi menegaskan penambahan ruang belanja tersebut ditopang oleh dana silpa tahun 2025 yang penggunaannya tetap disesuaikan dengan aturan peruntukan anggaran. Kawan, BPBD Jatim pantau 3 kawasan rawan karhutla. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Subroto mengatakan 3 kawasan menjadi perhatian utama dalam penanganan karhutla selama puncak musim kemarau. Wilayah tersebut meliputi Gunung Arjuno di Lembah Kidang, Gunung Semeru sekitar B29 dan Ranupani. Yang menyebut penanganan kebakaran di Semeru terkendala medan terjal, angin kencang, serta titik api yang jauh dari pemukiman. Pemadaman dilakukan melalui jalur darat dan waterbombing, meski ketersediaan helikopter saat ini terbatas. Lebih lanjut, BPBD Jatim terus melakukan pengecekan lapangan sekaligus mengingatkan masyarakat berhati-hati menggunakan api di kawasan terbuka. Kawan, olahraga disabilitas diperkuat, NPC Indonesia tegaskan pembinaan atlet tepat sasaran. National Paralympic Committee of Indonesia mempertegas sinergi bersama Kemenpora untuk memastikan pembinaan atlet disabilitas dilakukan secara akuntabel dan tepat sasaran jelang ASEAN Para Games 2026. Kepala Departemen Hukum NPC Indonesia, Satriawan Sulaksono menyampaikan, pengiriman atlet ke kejuaraan internasional selalu melalui perencanaan jangka panjang dan seleksi resmi pemerintah. Kata Satriawan, bagi atlet disabilitas rungu yang ingin berprestasi, keikutsertaan ajang Deaflympics wajib bernaung di bawah induk organisasi resmi yang diakui secara internasional. Demikian 911 Hot News jam 11 malam, saya Mufti Akmal, selamat malam.
0: 911 Hot News.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Memory Lex. Kawan, Anda masih di Memory Lex ya, di jam 11 malam dengan saya Mufti Akmal. Dan memang di malam hari ini beberapa memory, beberapa fenomena ini membuat kita memang tersadar bahwa semakin tahun kita ini semakin beranjak umur. Karena umur semakin bertambah, tentu jatah hidup juga akan semakin berkurang ya. Kalau kita melihat bagaimana kita di 00 nanti ya, sudah masuk di 1 September. Jadi memang kita lebih dekat ke tahun 2027 daripada kita kembali ke tahun 2017 atau ke tahun 2010 ya, yang mungkin sudah 27 tahun atau 17 tahun kembali, tapi kita sudah lebih dekat ke tahun 2027 yang kurang lebih 4 bulan lagi kita sudah akan memasuki di tahun baru. Tentunya semakin tahun semakin berubah zamannya, kemudian juga bagaimana pergaulannya, culture-nya, budayanya, dan juga beberapa adat istiadat juga ada yang berakulturasi dengan dunia modern, dengan dunia digital saat ini. Kalau tadi sempat disampaikan oleh Pak Diono, bagaimana Pak Diono dulu mendengarkan musik gitu ya, masih pakai kaset, bahkan menggunakan alat radio juga masih pakai kaset pita, kawan ya. Jadi memang seberapa nostalgianya ketika dulu kita harus rela untuk menabung pulang sekolah, uang jajan kita sisihkan untuk beli kaset original band kesayangan kita. Contoh tadi Pak Diono sempat mention ya, kayak God Bless, kemudian juga The Beatles yang memang lagunya cukup fenomenal, bahkan untuk anak-anak di zaman sekarang juga beberapa ada yang masih mendengarkan lagu tersebut. Nah, dulu kita kalau pulang sekolah gitu masih rela untuk menyisihkan uang saku dari orang tua, walaupun uang sakunya nggak seberapa nih, tapi kita rela untuk nyelengi lah ya bahasanya, kita rela untuk menabung, kemudian nanti kita belikan kaset musik favorit kesayangan kita atau band kesayangan kita dan muterinnya di radio tetangga, karena kita cuma punya kasetnya tapi nggak punya alatnya. Nah, kalau kita udah effort ya di zaman dulu hanya untuk sekedar mendengarkan musik saja, walaupun beberapa bisa kita akses melalui radio ya, RRI dulu udah mulai booming sekali. Dan kalau udah di zaman sekarang kita udah pakai handphone masing-masing. Orang kalau mungkin mau nostalgia gitu ya, cukup membuka sosial media, pakai koneksi internet sudah deh terhubung. Langsung bisa memutar lagu kesayangannya atau mungkin mau melihat video-video band kesayangannya zaman dulu juga bisa sekarang melalui handphone. Tapi kalau zaman dulu kawan, kita sulitnya minta ampun ya, memang harus rela untuk menabung mati-matian. Kadang juga kita cuma makan bekal dari rumah yang dibawain sama emak gitu ya, atau mungkin kita malah gak bekal, jadi uang sakunya memang disisihkan untuk hobi kita. Dan beberapa hobi unik juga nih kalau di zaman dulu ya, mungkin tadi yang di-mention sama Pak Diono, ada baby boomers, kemudian ada generasi X gitu. Dan ini juga kebetulan sekali langsung ada Pak Joko yang mau on air ini. Kita coba untuk hubungi juga nih Pak Joko. Mungkin juga bercerita bagaimana keseruannya dulu rela menabung ya demi membeli sebuah barang kesayangan yang dulu mungkin masih sangat berharga. Pak Joko, selamat malam.
2: Malam.
1: Ya, gimana kabarnya Pak Joko?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Ini Pak Joko mau.
2: Kira tadi lanjut Mas Iqbal yang malam.
1: Iya, saya Mas Mufti.
2: Oke, iya.
1: Iya.
2: Ya Mas Mufti. Ya.
1: Bagaimana Pak Joko?
2: Kalau mirip sama kayak Pak Dion tadi. Cuman waktu itu kira-kira tahun 95-96 lah. Wah, saya rela nggak naik tram, nggak naik bemo. Sekolah, nggak naik bemo waktu sekolah itu demi bisa beli kaset Slipknot.
1: Slipknot, oke.
2: Iya.
1: Slipknot itu udah keren loh Pak di zaman itu Pak.
2: Iya.
1: Beneran keren asli.
2: 95 waktu itu Mas, itu pengen banget beli kaset Slipknot, soalnya karena orang tua waktu itu punya Walkman.
1: Oh, Berarti ya, dari orang tua emang juga sudah dengerin ini ya musik.
2: Ya kak, tapi beda beda lagu kalau orang tua.
1: Beda genrenya gitu pak ya.
2: Kembang kenangan, iya. Terus ya, ya kayak Pak Diono suka lagu-lagu dari luar. God Bless, gitu-gitu, Metallica, gitu.
1: Ya Metallica itu masih beberapa ya, anak zaman sekarang juga masih dengerin itu lagunya.
2: Iya, cuman kalau dulu saya paling getol karena pinginnya banget penasaran karena waktu itu banyak yang punya lagu Slipknot. Dipinjam itu aja susahnya minta ampun, pinjam itu akhirnya.
1: Iya pak, takut hilang.
2: Pinjam apa kasetnya? Iya betul. Akhirnya mau nggak mau ya waktu itu seingat saya di depan apa namanya Mitra yang jadi Matahari itu, di depannya dulu itu ada yang jual kaset-kaset
1: emperan pak ya,
2: kaset
1: di emperan ya,
2: ya bukan emperan sih,
1: oh bukan
2: ada
1: emperan,
2: tukunya,
1: oh tuh. Ada tukunya,
2: iya, ya tuku yang depannya Mitra lama itu Gajah Mada itu, itu ada yang jual kasetnya itu, dan saya sampai tak bela-belain itu beli waktu itu berapa saya lupa, 6.000 apa 7.000 waktu saya lupa,
1: itu, jangan segitulah. Itu nabung berapa minggu itu pak? Apa berapa bulan juga ini?
2: Ya 3 bulan lebih.
1: 3 bulan lebih ya. Usahanya mati-matian emang pak dulu itu.
2: Iya benar waktu itu, cuman kan dulu itu kalau yang lagu campur itu lebih mahal, kalau yang
1: betul betul
2: album, ya kalau satu album itu lebih murah. Enggak, waktu itu kalau nggak salah 7.000 itu sudah yang paling murah, tapi buat saya waktu itu kumpulinnya juga 3 bulan lebih dari uang saku. Lumayan. Itu yang paling teringat itu. Terus apalagi kalau pakai tas yang selempang kain, itu kan warna biru gitu, nanti dicoret-coret.
1: Iya, dicoret pakai spidol.
2: Terus yang dibaliknya ditulis Arema kayak gitu.
1: Kadang sepatu juga dicoretin loh pak dulu itu.
2: Kalau saya sepatu nggak berani karena waktu itu gurunya, ya gurunya agak keras, jadi ya. Kalau dulu itu takut sama guru mas, jadi ya masih ada sopan santunnya murid itu masih ada, walaupun gurunya itu apa ibaratnya kereng ya, tapi kita masih hormat. Jadi apalagi kalau pas habis kena kasus di sekolahan gitu ya, kena guru yang ibaratnya kan kita bahasanya dulu killer gitu.
1: Killer ya, killer.
2: Oke lah, mungkin sebatas di sekolah aja. Habis itu di luar sekolah ya ketawa ketiwi. Eh aku habis kena guru ini ya. Gitu lah. Ya.
1: Jadi cerita
2: ya,
1: lucu itu. Malahan.
2: Jadi cerita lucu.
1: Padahal pas dimarahin itu derdeknya minta ampun pak ya.
2: Betul. Iya. Terus sekali.
1: Oke.
2: Terus apa yang paling besar lagi juga karena mungkin dulu transportasi agak susah mas ya, jadi ingin punya sepeda, sepeda ontel itu susahnya minta ampun. Iya, karena dulu ya nggak banyak yang jual sepeda pancal tuh nggak banyak. Iya. Susahnya minta ampun cari sepeda ontel, akhirnya sampai ya ngerengek ke orang tua minta sepeda. Ya gimana lagi mas, soalnya kita sampai tak belain, saya sekolah tuh jalan mas, jalan kaki mas, ya demi bisa nabung. Sebenarnya sih suruh naik apa angkutan, cuman ya namanya juga pingin punya tabungan ya mau nggak mau jalan kaki.
1: Iya. Tapi dulu kalau motor ya, misalnya kendaraan itu apa pak yang udah booming pas zamannya bapak dulu? Honda Win.
2: Dulu kalau bukan Win sih mas.
1: C100 saya, ya. Ulung C70.
2: Kalau ya 70 mas yang
1: booming ya pak ya.
2: Paling booming 70 mas. Ya. 70-an tuh paling booming ya.
1: Iya.
2: Terus itu era-eranya Eric King jadi primadona mas.
1: Oke, dua tak ya. Pak ya. Rame dua ya tak, dua tak ya. Ya.
2: Betul, tahun 90 itu era-eranya Eric King jadi primadona.
1: Kalau enggak Eric
2: King, punya Eric King udah dianggap wah tuh ini pasti berduit lah.
1: Kayak iya. Sekarang itu punya Harley gitu Pak ya sekarang ya.
2: Betul, ya, kayak gitulah
1: NSR
2: itu.
1: Wah NSR ya. Sekarang ya. Itu mahal banget Pak NSR itu Pak.
2: Iya, dulu rame itu mas.
1: Digoreng harganya.
2: Apalagi, iya, apalagi kalau pas punya Eric King, wah, itu pasti ke sekolahan bawa cewek. Terus gimana? Iya mas, terus gimana? Eric 100, Eric King, aduh rame dulu itu mas.
1: Jadi prima donna betul Pak ya.
2: Iya, modal prima donna banget itu.
1: Oke.
2: Cukup itu aja sih mas, okay. Mungkin bisa sharing-sharing.
1: Siap.
2: Sambil nyimak yang lain, oke mas. Terima kasih siap. Mas Gusti.
1: Terima kasih selamat juga berkas. Pak Joko. Baik, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Beberapa cerita kawan ya memang sangat unik. Dari beberapa pendengar memang memiliki sudut pandang yang berbeda dan tentunya juga punya keseruan, punya keunikan yang berbeda masing-masing. Karena walaupun kita hidup di era yang sama, kemudian juga di tahun yang sama, tapi kita punya perbedaan masing-masing, kita punya keunikan masing-masing, atau mungkin juga punya cerita lucu yang masing-masing menjadi bahan nostalgia ketika kita sudah beranjak usia kepala 3, kepala 4, bahkan juga sampai kepala 6. Tentunya memang beberapa kegiatan, beberapa kejadian yang pernah kita alami dulu. Kalau misalnya memang pernah dimarahin guru gitu ya, memang di lokasi kejadian pas kita dimarahin guru itu takutnya minta ampun kawan. Tapi kalau sudah pulang tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Joko, kita sudah ketawa-ketawa sama teman. Oh iya, kemarin habis dimarahin guru saya gitu karena nggak ngerjakan PR atau bukunya ketinggalan. Itu yang paling klasik biasanya kalau jadi cerita anak zaman sekarang ya, bukunya ketinggalan gitu. Padahal alasan aja emang nggak ngerjakan PR kitanya gitu. Tapi nggak apa-apa kawan. Memang semakin banyak kita memiliki pengalaman, tentunya akan menjadi sebuah pelajaran berharga. Bagaimana juga pengalaman itu adalah guru yang paling mahal ya yang kita miliki, karena bukan dari orang lain tapi pengalaman atau juga ilmu itu yang berasal dari kita sendiri ya, tentunya pengalaman itu sendiri. Dan di malam hari ini kawan ada satu lagu dari Boyzone, Baby Can I Hold You, masih menemani malam hari Anda.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Hai, ngaku pecinta sejarah. Sudah tahu belum situs bersejarah di Kota Malang yang satu ini? Namanya Situs Watugong. Situs ini juga dikenal sebagai Situs Ketawang Gede yang merupakan peninggalan dari Kerajaan Kanjuruhan. Situs Watugong sendiri berbentuk pendopo berukuran 5x5 meter dan juga menyimpan peninggalan sejarah. Di sini, kamu bisa melihat dua yoni tanpa lingga, umpak batu, dan beberapa batu yang mirip dengan gong gamelan. Di antara batu-batu itu, kamu bisa melihat belasan batu yang berbentuk seperti gong dan tiga batu besar berbentuk persegi dengan lubang di tengahnya. Menurut warga sekitar, dulunya batu-batu itu berserakan di pinggir jalan, kawan. Bahkan ada beberapa yang dihancurkan dan dijadikan tambahan pondasi rumah. Nah, untuk lokasinya, di Kota Malang ini ada dua lokasi yang dikenal sebagai Situs Watugong. Pertama, di Kelurahan Ketawang Gede, di belakang Restoran Cepat Saji. Dan yang kedua, ada di Kelurahan Tlogomas di Jalan Kanjuruhan 4, nomor 30.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: jalanan sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gak sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bucing membawa MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Memory Lex. Kawan, Anda masih mobile bersama kami di Memory Lex di malam hari ini, masih berbincang mengenai dengan lagu-lagu zaman dulu yang sempat melegenda, kemudian juga terkadang beberapa orang itu meletakkan seseorang di dalam lagu. Kadang dulu yang masih cinta monyet pas zaman SMP, zaman SMA, beli kaset lagu, kasetnya itu ditulisin kertas khusus untuk nama pacarnya, nama cowoknya, nama ceweknya. Tapi disimpan sampai sekarang. Jadi biasanya beberapa orang ada yang menyimpan seseorang di dalam lagu. Jadi misalnya yang paling simpel, tadi ada Pak Valdi ini yang request juga kawan di TikTok ya, request lagu Kala Cinta Menggoda Krisye. Jadi lagu favorit bareng istrinya pas zaman pacaran. Nah tentunya kalau kita misalnya punya nih pengalaman seperti itu, tentunya ketika mendengarkan lagunya atau lagunya pas keputer, langsung pikiran kemana-mana, kebayang, nostalgia, dan lain sebagainya. Sehingga ketika lagunya nanti juga bakal terputar kembali, otomatis kenangannya di masa itu juga bakal kembali lagi. Dan beberapa cerita unik juga tadi yang sempat masuk kawan di WhatsApp City Guide ya, dari Bu Kurnia. Ini Bu Kurnia dulu sempat cerita, tadi membahas tentang rambut kawan ya. Ternyata dulu pacarnya Bu Kurnia, rambutnya itu sebahu. Dan dulu ternyata kalau sudah kuliah, boleh tuh rambutnya buat gondrong. Tapi masalahnya Bu Kurnia pas itu lagi SMP dan pacarnya sudah kuliah kawan. Dan memang seperti yang dibilang bapak siapa tadi, Pak Diono, tentang anak sekolah, dulu gak boleh rambutnya dicat. Disuruh keluar sambil dapat julukan Londo Ireng. Yang boleh cat rambut cuman artis dan yang sudah kuliah gitu. Itu cerita dari Bu Kurnia kawan. Dan memang kalau kita mengingat ya bagaimana cerita-cerita monyet kita, atau mungkin cerita pas kita zaman sekolah, itu dulu kalau kita lakuin gitu kayaknya seru banget. Tapi kalau sudah berumur gini ya, sudah berkeluarga juga, ternyata dulu kita pernah loh sekasmaran itu, apa bahasanya anak muda sekarang ya, bucin ya. Sebucin itu gitu di zaman sekarang, budak cinta kalau bahasanya anak zaman sekarang ya. Jadi cinta gila, mati-matian senengnya sama seseorang sampai disimpan di dalam lagu. Kemudian juga mungkin ada yang gambar atau fotonya di print, ditempel di tembok kamarnya. Jadi setiap bangun tidur ataupun mau tidur itu pasti ngomongnya kayak gini, kamu adalah satu-satunya orang yang aku lihat ketika bangun tidur, dan aku lihat terakhir sebelum aku tidur. Lah gitu kawan. Jadi memang bagaimana cerita-cerita cinta atau pengalaman kita juga zaman dulu ya, mungkin memang terkesan klise gitu, tapi kalau diingat-ingat kembali rasanya malah seneng karena kita punya pengalaman yang lucu seperti itu gitu. Tapi memang kalau bucin keterlaluan juga jangan ya kawan. Jadi memang ada batasannya juga bagaimana kita mencintai seseorang, kita demen sama seseorang gitu. Ini Pak Valdi juga masih komentar ini di TikTok. Siapa Pak Mufti? Dulu keinget pas muter-muter di Kayu Tangan waktu masih jadi Pasar Lawak. Dulu Kayu Tangan masih dua arah Pak ya. Sampai sekarang masih nyimpen tiket bioskop nonton dulu sama istrinya. Waduh, ini emang orang have ya, kalau anak zaman sekarang bilang orang berada ini. Orang punya ini Pak Valdi, komentar di TikTok ini ya. Sampai tiket-tiket nonton bioskopnya masih disimpan ini sampai zaman sekarang. Dulu nonton di mana? Pak Valdi nanti boleh komentar kembali. Nah ini sambil menunggu Pak Valdi komentar, ini tadi ada juga request lagu nih ya. Tadi Pak Valdi juga ini kawan di live TikTok dari Krisye, Kala Cinta Menggoda.

0: Dance for Your Life. Citygate FM.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai.

0: periksa sumbernya. Pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

Di malam hari ini ya, di program Memory Lex, kita masih berbincang bagaimana nostalgia yang dulu pernah kita rasakan bersama juga zaman-zaman menabung untuk membeli sebuah barang yang kita impikan. Tapi memang pada dasarnya manusia memang seperti itu, kawan. Harus ada usahanya untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, untuk mendapatkan sesuatu yang dia dambakan. Tadi kalau saya boleh cerita, Pak Joko yang rela untuk nabung ya, bahkan 3 bulan untuk beli kaset album band kesayangannya. Tentu ini menjadi sebuah cerita yang menarik ya, kalau kita ceritakan juga ke anak-anak zaman sekarang. Tentu dengan zaman yang berbeda, dengan pola pikir yang berbeda, tapi bagaimana kita bisa menyatukan sebuah hal positif terkait dengan bagaimana kita harus berupaya, harus berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang kita impikan, untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Dan tadi kalau beberapa cerita juga, tadi dari kawan-kawan di live TikTok ya, banyak juga ini yang masih nonton, bahkan request lagu juga. Ini memang bagaimana keseruan ya. Tadi sempat Pak Valdi ini cerita kalau dulu nonton bioskopnya di Roxy Theater yang udah ganti namanya jadi Bioskop Merdeka dulu. Terus tadi sempat saya tanya, oh kenapa Pak kok ganti nama ya? Karena dulu gak boleh untuk bernuansa asing untuk nama-nama gedung, nama-nama bangunan dan lain sebagainya. Nah ini bahkan tadi Pak Valdi juga sempat menyampaikan, kawan, masih menyimpan tiket bioskop pertama kali nonton sama istrinya. Wah ini so sweet banget loh. Bayangin, kita udah bertahun-tahun ya bersama dan masih menyimpan untuk tiket bioskopnya. Ini tentu menjadi sebuah cinta yang luar biasa. Bahkan tadi kita sempat mention juga ya, bucin, budak cinta. Ini mungkin Pak Valdi juga salah satunya, kawan, yang masih menyimpan tiket bioskopnya ketika nonton bioskop pertama kali bareng istrinya. Dan spesial juga tadi Pak Valdi request lagu Cinta by Vina Pandu Winata.

0: Memory Lex. Lagu dari Cinta, Vina Panduwinata. Tadi request dari Pak Valdi ya, di live TikTok kami kawan. Tadi katanya lagunya khusus untuk istrinya. Dan sudah beranjak malam juga kawan, semakin larut, semakin dingin untuk di kawasan Malang Raya di malam hari ini ya. Dan kalau kita pantau tadi di beberapa grup relawan juga kawan, di malam hari ini terjadi laka kawan di sekitaran Karang Ploso. Jadi saya harap nanti Anda bisa berhati-hati, karena semakin larut tentunya juga semakin ngantuk kawan ya. Ini laka terjadi di sekitar Jalan Kepuharjo. Ada videonya, ada VN-nya juga kawan, coba kita putarkan.
1: Info awal 33 Kepuharjo Karang Ploso. Infonya satu korban KR2 dengan KR4. Satu korban kondisi parah.
0: Oke, ini ada dokumentasinya juga kawan ya. Kita tampilkan di radio visual kami. Kalau untuk korban yang terluka cukup parah, ini pantauan dari foto memang yang dari roda 2. Tapi nanti kita harap bisa segera pulih, segera baik-baik saja. Untuk penanganan dari rekan-rekan ambulan juga sudah meluncur ke TKP di sekitaran Kepuharjo. Dan nanti saya juga berharap kawan, untuk Anda yang sedang mobile di malam hari ini, misalnya memang merasa ngantuk ya, bisa untuk menepi terlebih dahulu, beli kopi di warung kopi gitu ya, yang murah juga gak apa-apa, sekedar untuk beristirahat. Karena lebih berbahaya kawan kalau misalnya kita nanti memaksakan untuk berkendara dalam kondisi tubuh yang kurang fit, dalam kondisi tubuh yang kurang optimal. Jadi malah membahayakan bukan hanya diri sendiri, tapi juga berbahaya untuk orang lain. Jadi nanti masih bisa untuk mobile bersama kami kawan, atau mau request lagu juga boleh. Di malam hari ini ada lagu Phil Collins, judulnya Take Me Home, yang masih menemani Anda di malam hari ini.

0: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Wong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek no kesusu slak nanti sih. Slak luwe ta.
1: Ana repes be. Batinku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lampu ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek pira meter tok lu.
0: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gak bayang wong liyane.
2: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Waktunya kita berwisata. Wisata kali ini anti mainstream ya. Kita jalan-jalan ke Kampung Keramat Malang yang ada di Jalan Bali nomor 5 Kelurahan Kasim Malang. The king and his men stole the queen from... Kenapa ya? Kok diberi nama Kampung Keramat? Ternyata pemberian nama Kampung Keramat ini karena lokasi berdiri wisata Kampung Keramat tepat di dalam kompleks tempat pemakaman umum atau TPU Kasim. Uniknya dari kampung ini, hampir semua kegiatan masyarakat sekitar ternyata dilakukan di area pemakaman ini. Mulai dari mendirikan rumah, bersantai, dan bermain. Bahkan hampir semua warga sekitar Kampung Keramat profesinya ada kaitannya dengan pemakaman. Mulai tukang ukir batu nisan, tukang memandikan jenazah, tukang gali kubur, juru kunci makam, dan lainnya. Kematian yang menghidupi. Itulah tagline yang diusung kampung ini. Bagi warga sekitar, tagline ini menggambarkan kematian tidak selalu menyeramkan, namun juga bisa memberikan sumber penghidupan bagi warga yang tinggal di sekitarnya. Sudah banyak event juga yang biasa memeriahkan kampung ini, seperti lomba mural yang diikuti oleh anak-anak muda Malang. Saat kesini, Anda akan disambut dengan lukisan grafiti hantu-hantu. Tenang, jangan takut. Karena hantu-hantu yang dilukis ini, gaya lukisnya khas seperti di film kartun Jepang atau anime. Gimana? Anda golongan yang penasaran dengan keberadaan wisata Kampung Keramat Malang ini? Cara kesana mudah sekali. Kalau dari alun-alun Merdeka Kota Malang, Anda harus mengarah ke Jalan Arif Margono. Lurus saja sampai bertemu di Simpang Nusa Kambangan. Ambil ke kiri arah ke Jalan Nusa Kambangan, dan lurus saja sampai di kanan jalan Anda menemui jalan bernama Bali. Masuklah di Jalan Bali dan sampailah Anda di tempat wisata Kampung Keramat Malang. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Saat mobil menikung atau melewati jalan yang tidak rata, bodi kendaraan bisa mengalami gerakan ke samping atau limbung. Salah satu komponen pada sistem suspensi yang membantu mengendalikan gerakan tersebut adalah link stabilizer. Link stabilizer merupakan penghubung antara batang stabilizer dengan komponen suspensi seperti shockbreaker, knuckle roda, atau lower arm, tergantung konstruksi masing-masing mobil. Komponen ini membantu menjaga pergerakan suspensi kanan dan kiri tetap seimbang. Saat mobil menikung atau melewati jalan bergelombang, sistem tersebut membantu mengurangi gerakan bodi yang berlebihan sehingga kendaraan terasa lebih stabil. Menariknya, tidak semua mobil dari pabrikan sudah dilengkapi dengan link stabilizer. Setiap mobil memiliki desain dan karakter sistem suspensi yang berbeda. Karena itu, kalau mobil Anda belum menggunakan link stabilizer, bukan berarti komponen tersebut

Ya, karena berharap mobil akan terasa lebih stabil karena kondisi mobil yang limbung bisa disebabkan oleh hal lain, misalnya komponen suspensi yang sudah aus atau bermasalah. Kedua, periksa kondisi dan konstruksi kaki-kaki kendaraan. Pemasangan komponen tambahan sebaiknya tidak dilakukan hanya berdasarkan bentuk dan ukuran yang terlihat cocok. Posisi pemasangan, titik pengikat, serta hubungannya dengan komponen suspensi lainnya perlu diperhatikan agar tidak mengganggu kerja sistem yang sudah dirancang oleh pabrikan. Ketiga, konsultasikan dengan mekanik yang memahami sistem kaki-kaki mobil Anda. Mekanik bisa membantu memastikan apakah stabilizer tambahan memang diperlukan, jenis komponen yang sesuai, dan juga apakah pemasangannya cocok dengan konstruksi kendaraan. Karena mobil yang lebih stabil bukan berarti mobil yang memiliki semakin banyak komponen tambahan. Yang lebih penting adalah seluruh sistem suspensi bekerja sesuai dengan rancangan kendaraan dan tetap aman digunakan. Jadi, sebelum menambah link stabilizer, kenali dulu kebutuhan dan konstruksi mobil Anda. Jangan sampai niat meningkatkan kestabilan justru membuat sistem suspensi bekerja di luar perancangannya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang dek buriku tak?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek buriku wis rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, yuk waktunya kita wisata alam di Wana Wisata Gunung Mujur yang terletak di lereng Gunung Arjuna. Gunung Mujur sangatlah menarik untuk dieksplorasi. Banyak trekker yang menjelajah hutan pinus yang masih alami di sana, utamanya waktu libur. Nah, selain menyajikan keindahan alam, di Gunung Mujur juga menjadi tempat wisata religi loh. Hal ini karena adanya 2 makam dan 1 bangunan candi yang berada di puncak Gunung Mujur. Petilasan ini konon sebagai makam Ki Ageng Kertoraharjo dan satu lagi makam yang belum diketahui penghuninya. Untuk ke sana, Anda juga harus menaiki anak tangga yang panjangnya mencapai 100 meter. Di sisi utara petilasan ini juga ada Candi Telih yang cukup asing juga di telinga. Nah, kawan, petilasan ini masuk ke wilayah Desa Taman Harjo. Sebagian orang menyebutnya tempat ini sebagai padepokan Gunung Mujur. Petilasan ini biasanya paling ramai dikunjungi pada malam Jumat Legi. Konon katanya, siapa saja yang mencari berkah selama 7 kali berturut-turut pada tiap malam Jumat Legi, hajatnya akan dikabulkan atau bernasib mujur seperti namanya. Gunung Mujur secara administratif masuk dalam wilayah Desa Donowari dan Desa Ngenep di Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Letaknya tidak terlalu jauh dari Kota Batu, sekitar 10 km saja atau sekitar 24 km dari pusat Kota Malang. Untuk menuju ke tempat wisata alam dan religi Gunung Mujur dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke TL Karanglo. Kemudian lanjutkan perjalanan menuju Karangploso sampai bertemu Pasar Karangploso. Setelah itu Anda belok kanan menuju Jalan Suropat. Ikuti saja jalannya sampai bertemu di Jalan Raya Bojek. Setelah itu ikuti Jalan Raya Bojek sampai bertemu Jalan Supit Urang. Kemudian sampailah Anda di Jalan Borogragal Bonowari. Lurus saja sampai Anda bertemu di lokasi yang Anda tuju. Wisata alam dan religi Gunung Mujur. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: ajukan biaya untuk produksinya. Berarti yang kita water bomb bukan water bomb ya, ubi bombing.
1: Ketika api masih membakar ribuan hektar lahan, pemerintah dituntut bergerak cepat. Namun kali ini yang menjadi perhatian bukan hanya apinya, melainkan cara pemerintah mencoba memadamkannya. Ubi bombing, istilah ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat penanganan karhutla di Palembang, Senin 24 Agustus lalu. Dalam rapat tersebut, pemerintah menyebut masih ada sekitar 1.900 hektar lahan terbakar di Sumatera Selatan. Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo kemudian menyampaikan inovasi bahan pemadam berbasis tepung ubi atau singkong. Presiden Prabowo meminta bahan tersebut dikembangkan dan diuji dalam skala besar, bahkan membuka dukungan anggaran untuk riset dan produksinya. Presiden kemudian menyebutnya sebagai ubi bombing, alternatif dari water bombing.
2: Yang bisa digunakan untuk mencegah apabila ada kebakaran, sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
0: Tepung apa itu?
2: Dari ubi, Pak.
3: Ini juga sudah disampaikan kepada BNPB, Pak.
0: Itu efektif?
3: Siap, efektif, Pak.
0: Jadi yang kita bawa nanti dari helikopter atau dari mana pesawat, yang kita tebarkan ke tepung itu?
2: Ada juga yang model disemprot.
0: Bakunya dari ubi, dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar, itu kan biaya untuk produksinya. Berarti yang kita water bomb bukan water bomb ya, ubi bombing.
1: Inovasi tentu bisa menjadi bagian dari upaya mencari solusi. Tapi di tengah karhutla yang terus berulang, muncul pertanyaan lain. Seberapa siap metode baru ini digunakan? Dan apakah pemerintah juga sedang menyentuh akar persoalannya? Manajer kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, menilai pemerintah membutuhkan langkah yang cepat dan terukur, bukan sekedar mencoba pendekatan ketika kebakaran sudah meluas.
4: Pada saat di Riau, Pak Prabowo mengatakan akan menggunakan ubi bombing. Sebenarnya ini sangat disayangkan ya, karena situasi saat ini dibutuhkan langkah cepat pemerintah dan tidak coba-coba. Tentu ubi bombing ini tentu akan bisa sebenarnya mengatasi, tapi kita tahu bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi tidak hanya sekedar 1-2 hektar, 100 atau 200 hektar, tapi mencapai angka ratusan ribu hektar. Kita berharap Riau yang dulunya sering menjadi epicentrum kebakaran hutan dan lahan, kali ini tidak menjadi epicentrum baru setelah Kalimantan. Dan yang paling penting adalah melibatkan kementerian terkait. Kita tahu bahwa Kementerian Kehutanan lah yang memiliki pengetahuan soal pengendalian kebakaran hutan dan lahan ini. Jadi seharusnya Pak Prabowo bertanya kepada orang yang tepat, yaitu Pak Menteri Kehutanan, Pak Raja Juli Antoni. Tapi kita tidak melihat adanya Menteri Kehutanan pada saat ratas soal kebakaran hutan dan lahan. Terlepas dari kita banyak mengkritik juga terhadap Kementerian Kehutanan, tapi kita tahu bahwa pengetahuan ada di Kementerian Kehutanan. Dan Pak Raja Juli juga harusnya bisa menjelaskan dan bertanggung jawab dengan situasi yang saat ini. Langkah-langkah strategis apa yang harus diambil? Bukan lagi langkah-langkah yang sudah pernah diambil tahun-tahun yang lalu, tapi hingga saat ini kebakaran hutan dan lahan masih terjadi.
1: Iqbal menilai kementerian yang memiliki pengetahuan terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan perlu dilibatkan secara langsung dalam pengambilan keputusan. Sebab karhutla bukan hanya persoalan bagaimana api dipadamkan, tapi juga mengapa api terus kembali.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap.
1: Eh, bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
1: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Malang memiliki banyak sekali peninggalan sejarah di masa Kerajaan Singosari. Salah satunya situs Kemuning di Dusun Kemuning, Desa Kerangan, Kecamatan Nganjum, Kabupaten Malang. Situs Kemuning ditemukan pertama kali oleh FD Kabos tahun 1916 yang terdiri dari prasasti, fragmen, batu merah, lingga, dan yoni, serta arca lembunan dini. Peneliti itu berusaha membaca prasasti Kerangan di situs Kemuning, tapi sayang sekali karena usianya prasasti batu ini sulit untuk dibaca dan isinya tidak dapat diketahui secara jelas. Tapi untungnya tahun masih bisa terbaca, yaitu 1178 Saka jika dicermati lebih lanjut tahun itu bertepatan dengan pemerintahan Raja Wisnuwardhana dari Kerajaan Singosari. Tapi prasasti dikeluarkan oleh Raja Muda Yuwaraja atau Kumara Raja Kertanegara sebagai anaknya. Mengingat situs ini terdapat temuan lingga dan yoni serta sisa-sisa dari bangunan suci yang diduga berkaitan dengan bangunan suci agama Hindu. Jika dicermati sekilas, kawan, batu ini tidak lagi mirip prasasti lo, karena hanya tinggal sebuah batu kuno berbentuk persegi dan berpuncuk lancip. Dan tentunya tidak semua orang bisa seenaknya memegang prasasti ini, karena ada pagar yang mengelilingi prasasti setinggi 137 cm, panjang 76 cm, dan lebar 24 cm. Jadi, pengunjung hanya bisa menikmati detailnya dari jarak kurang lebih 1 meter. Kawan, untuk Anda yang mau menuju ke situs Kemuning dari kota Malang, harus mengarah ke Pakisaji dulu. Setelah bertemu pertigaan Bendo yang terdapat patung penari topeng Malangan, Anda belok kanan saja dan ikuti jalan besar atau jalan Garuda. Nah, setelah itu, Anda ambil jalur ke Mojosari. Ikuti jalan sampai nantinya Anda bertemu jalan Kerangan Kemuning.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu, emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Hai hai hai, ngaku pecinta sejarah. Sudah tahu belum situs bersejarah di Kota Malang yang satu ini? Namanya Situs Watu Gong. Situs ini juga dikenal sebagai Situs Ketawang Gede yang merupakan peninggalan dari Kerajaan Kanjuruhan. Situs Watu Gong sendiri berbentuk pendopo berukuran 5x5 meter dan juga menyimpan peninggalan sejarah. Di sini, kamu bisa melihat dua unit tanpa lingga, umpak batu, dan beberapa batu yang mirip dengan gong gamelan. Di antara batu-batu itu, kamu bisa melihat belasan batu yang berbentuk seperti gong dan tiga batu besar berbentuk persegi dengan lubang di tengahnya. Menurut warga sekitar, dulunya batu-batu itu berserakan di pinggir jalan, kawan. Bahkan ada beberapa yang dihancurkan dan dijadikan tambahan pondasi rumah. Nah, untuk lokasinya, di Kota Malang ini ada dua lokasi yang dikenal sebagai Situs Watu Gong. Pertama, di Kelurahan Ketawang Gede, di belakang Restoran Cepat Saji. Dan yang kedua, ada di Kelurahan Tlogomas di Jalan Kanjuruhan 4, nomor 30.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gak sedikit lah, dia berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bucing membawa MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Saat mobil menikung atau melewati jalan yang tidak rata, bodi kendaraan bisa mengalami gerakan ke samping atau limbung. Salah satu komponen pada sistem suspensi yang membantu mengendalikan gerakan tersebut adalah link stabilizer. Link stabilizer merupakan penghubung antara batang stabilizer dengan komponen suspensi seperti shock breaker, knuckle roda, atau lower arm, tergantung konstruksi masing-masing mobil. Komponen ini membantu menjaga pergerakan suspensi kanan dan kiri tetap seimbang. Saat mobil menikung atau melewati jalan bergelombang, sistem tersebut membantu mengurangi gerakan bodi yang berlebihan sehingga kendaraan terasa lebih stabil. Menariknya, tidak semua mobil dari pabrikan sudah dilengkapi dengan link stabilizer. Setiap mobil memiliki desain dan karakter sistem suspensi yang berbeda. Karena itu, kalau mobil Anda belum menggunakan link stabilizer, bukan berarti komponen tersebut otomatis harus ditambahkan ya. Kalau memang ingin memasang link stabilizer tambahan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pastikan dulu apakah mobil memang membutuhkan komponen tambahan tersebut. Jangan memasangnya hanya karena berharap mobil akan terasa lebih stabil, karena kondisi mobil yang limbung bisa disebabkan oleh hal lain, misalnya komponen suspensi yang sudah aus atau bermasalah. Kedua, periksa kondisi dan konstruksi kaki-kaki kendaraan. Pemasangan komponen tambahan sebaiknya tidak dilakukan hanya berdasarkan bentuk dan ukuran yang terlihat cocok. Posisi pemasangan, titik pengikat, serta hubungannya dengan komponen suspensi lainnya perlu diperhatikan agar tidak mengganggu kerja sistem yang sudah dirancang oleh pabrikan. Ketiga, konsultasikan dengan mekanik yang memahami sistem kaki-kaki mobil Anda. Mekanik bisa membantu memastikan apakah stabilizer tambahan memang diperlukan, jenis komponen yang sesuai, dan juga apakah pemasangannya cocok dengan konstruksi kendaraan. Karena mobil yang lebih stabil bukan berarti mobil yang memiliki semakin banyak komponen tambahan. Yang lebih penting adalah seluruh sistem suspensi bekerja sesuai dengan rancangan kendaraan dan tetap aman digunakan. Jadi, sebelum menambah link stabilizer, kenali dulu kebutuhan dan konstruksi mobil Anda. Jangan sampai niat meningkatkan kestabilan justru membuat sistem suspensi bekerja di luar perancangan.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus. Waktunya kita berwisata. Wisata kali ini anti mainstream ya. Kita jalan-jalan ke Kampung Keramat Malang yang ada di Jalan Bali nomor 5 Kelurahan Kasim Malang. The king and his men stole the queen from... Kenapa ya? Kok diberi nama Kampung Keramat? Ternyata pemberian nama Kampung Keramat ini karena lokasi berdiri wisata Kampung Keramat tepat di dalam kompleks tempat pemakaman umum atau TPU Kasim. Uniknya dari kampung ini, hampir semua kegiatan masyarakat sekitar ternyata dilakukan di area pemakaman ini. Mulai dari mendirikan rumah, bersantai, dan bermain. Bahkan hampir semua warga sekitar Kampung Keramat profesinya ada kaitannya dengan pemakaman. Mulai tukang ukir batu nisan, tukang memandikan jenazah, tukang gali kubur, juru kunci makam, dan lainnya. Kematian yang menghidupi. Itulah tagline yang diusung kampung ini. Bagi warga sekitar, tagline ini menggambarkan kematian tidak selalu menyeramkan, namun juga bisa memberikan sumber penghidupan bagi warga yang tinggal di sekitarnya. Sudah banyak event juga yang biasa memeriahkan kampung ini, seperti lomba mural yang diikuti oleh anak-anak muda Malang. Saat kesini, Anda akan disambut dengan lukisan grafiti hantu-hantu. Tenang, jangan takut. Karena hantu-hantu yang dilukis ini, gaya lukisnya khas seperti di film kartun Jepang atau anime. Gimana? Anda golongan yang penasaran dengan keberadaan wisata Kampung Keramat Malang ini? Cara kesana mudah sekali. Kalau dari alun-alun Merdeka Kota Malang, Anda harus mengarah ke Jalan Arif Margono. Lurus saja sampai bertemu di Simpang Nusa Kambangan. Ambil ke kiri arah ke Jalan Nusa Kambangan, dan lurus saja sampai di kanan jalan Anda menemui jalan bernama Bali. Masuklah di Jalan Bali dan sampailah Anda di tempat wisata Kampung Keramat Malang. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
2: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangannya dihadapi.
3: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
4: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: ajukan biaya untuk produksinya. Berarti yang kita water bomb bukan water bomb ya, ubi bombing.
1: Ketika api masih membakar ribuan hektar lahan, pemerintah dituntut bergerak cepat. Namun kali ini yang menjadi perhatian bukan hanya apinya, melainkan cara pemerintah mencoba memadamkannya. Ubi bombing, istilah ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat penanganan karhutla di Palembang, Senin 24 Agustus lalu. Dalam rapat tersebut, pemerintah menyebut masih ada sekitar 1.900 hektar lahan terbakar di Sumatera Selatan. Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo kemudian menyampaikan inovasi bahan pemadam berbasis tepung ubi atau singkong. Presiden Prabowo meminta bahan tersebut dikembangkan dan diuji dalam skala besar, bahkan membuka dukungan anggaran untuk riset dan produksinya. Presiden kemudian menyebutnya sebagai ubi bombing, alternatif dari water bombing.
2: Yang bisa digunakan untuk mencegah apabila ada kebakaran, sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api, O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
0: Tepung apa itu?
2: Dari ubi, Pak.
3: Ini juga sudah disampaikan kepada BNPB, Pak.
0: Itu efektif?
3: Siap, efektif, Pak.
0: Jadi yang kita bawa nanti dari helikopter atau dari mana pesawat, yang kita tebarkan ke tepung itu?
2: Ada juga yang model disemprot.
0: Bakunya dari ubi, dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar, itu kan biaya untuk produksinya. Berarti yang kita water bomb bukan water bomb ya, ubi bombing.
1: Inovasi tentu bisa menjadi bagian dari upaya mencari solusi. Tapi di tengah karhutla yang terus berulang, muncul pertanyaan lain. Seberapa siap metode baru ini digunakan? Dan apakah pemerintah juga sedang menyentuh akar persoalannya? Manajer kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, menilai pemerintah membutuhkan langkah yang cepat dan terukur, bukan sekedar mencoba pendekatan ketika kebakaran sudah meluas.
4: Pada saat di Riau, Pak Prabowo mengatakan akan menggunakan ubi bombing. Sebenarnya ini sangat disayangkan ya, karena situasi saat ini dibutuhkan langkah cepat pemerintah dan tidak coba-coba. Tentu ubi bombing ini tentu akan bisa sebenarnya mengatasi, tapi kita tahu bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi tidak hanya sekedar 1-2 hektar, 100 atau 200 hektar, tapi mencapai angka ratusan ribu hektar. Kita berharap Riau yang dulunya sering menjadi epicentrum kebakaran hutan dan lahan, kali ini tidak menjadi epicentrum baru setelah Kalimantan. Dan yang paling penting adalah melibatkan kementerian terkait. Kita tahu bahwa Kementerian Kehutanan lah yang memiliki pengetahuan soal pengendalian kebakaran hutan dan lahan ini. Jadi seharusnya Pak Prabowo bertanya kepada orang yang tepat, yaitu Pak Menteri Kehutanan, Pak Raja Juli Antoni. Tapi kita tidak melihat adanya Menteri Kehutanan pada saat ratas soal kebakaran hutan dan lahan. Terlepas dari kita banyak mengkritik juga terhadap Kementerian Kehutanan, tapi kita tahu bahwa pengetahuan ada di Kementerian Kehutanan. Dan Pak Raja Juli juga harusnya bisa menjelaskan dan bertanggung jawab dengan situasi yang saat ini. Langkah-langkah strategis apa yang harus diambil? Bukan lagi langkah-langkah yang sudah pernah diambil tahun-tahun yang lalu, tapi hingga saat ini kebakaran hutan dan lahan masih terjadi.
1: Iqbal menilai kementerian yang memiliki pengetahuan terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan perlu dilibatkan secara langsung dalam pengambilan keputusan. Sebab karhutla bukan hanya persoalan bagaimana api dipadamkan, tapi juga mengapa api terus kembali.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, yuk waktunya kita wisata alam di Wana Wisata Gunung Mujur yang terletak di lereng Gunung Arjuna. Gunung Mujur sangatlah menarik untuk dieksplorasi. Banyak trekker yang menjelajah hutan pinus yang masih alami di sana, utamanya waktu libur. Nah, selain menyajikan keindahan alam, di Gunung Mujur juga menjadi tempat wisata religi loh. Hal ini karena adanya dua makam dan satu bangunan candi yang berada di puncak Gunung Mujur. Petilasan ini konon sebagai makam Ki Ageng Kertoraharjo dan satu lagi makam yang belum diketahui penghuninya. Untuk ke sana, Anda juga harus menaiki anak tangga yang panjangnya mencapai 100 meter. Di sisi utara petilasan ini juga ada Candi Telih yang cukup asing juga di telinga. Nah, kawan, petilasan ini masuk ke wilayah Desa Taman Harjo. Sebagian orang menyebutnya tempat ini sebagai Padepokan Gunung Mujur. Petilasan ini biasanya paling ramai dikunjungi pada malam Jumat Legi. Konon katanya, siapa saja yang mencari berkah selama 7 kali berturut-turut pada tiap malam Jumat Legi, hajatnya akan dikabulkan atau bernasib mujur seperti namanya. Gunung Mujur secara administratif masuk dalam wilayah Desa Donowari dan Desa Ngenep di Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Letaknya tidak terlalu jauh dari Kota Batu, sekitar 10 km saja, atau sekitar 24 km dari pusat Kota Malang. Untuk menuju ke tempat wisata alam dan religi Gunung Mujur dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke TL Karanglo. Kemudian lanjutkan perjalanan menuju Karangploso sampai bertemu Pasar Karangploso. Setelah itu Anda belok kanan menuju Jalan Suropat. Ikuti saja jalannya sampai bertemu di Jalan Raya Bojek. Setelah itu ikuti Jalan Raya Bojek sampai bertemu Jalan Supit Urang. Kemudian sampailah Anda di Jalan Borogragal Bonowari. Lurus saja sampai Anda bertemu di lokasi yang Anda tuju. Wisata alam dan religi Gunung Mujur. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di City Guide FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

Malang memiliki banyak sekali peninggalan sejarah di masa Kerajaan Singosari. Salah satunya situs Kemuning di Dusun Kemuning, Desa Kerangan, Kecamatan Nganjum, Kabupaten Malang. Situs Kemuning ditemukan pertama kali oleh FDK Bos tahun 1916 yang terdiri dari prasasti, fragmen, batu merah, lingga, dan yoni, serta arca lembunan dini. Peneliti itu berusaha membaca prasasti Kerangan di situs Kemuning, tapi sayang sekali karena usianya prasasti batu ini sulit untuk dibaca dan isinya tidak dapat diketahui secara jelas. Tapi untungnya tahun masih bisa terbaca, yaitu 1178 Saka jika dicermati lebih lanjut tahun itu bertepatan dengan pemerintahan Raja Wisnuwardhana dari Kerajaan Singosari. Tapi prasasti dikeluarkan oleh Raja Muda Yuwaraja atau Kumara Raja Kertanegara sebagai anaknya, mengingat situs ini terdapat temuan lingga dan yoni serta sisa-sisa dari bangunan suci yang diduga berkaitan dengan bangunan suci agama Hindu. Jika dicermati sekilas, kawan, batu ini tidak lagi mirip prasasti lo, karena hanya tinggal sebuah batu kuno berbentuk persegi dan berpuncuk lancip. Dan tentunya tidak semua orang bisa seenaknya memegang prasasti ini, karena ada pagar yang mengelilingi prasasti setinggi 137 cm, panjang 76 cm, dan lebar 24 cm. Jadi, pengunjung hanya bisa menikmati detailnya dari jarak kurang lebih 1 meter. Kawan, untuk Anda yang mau menuju ke situs Kemuning dari kota Malang, harus mengarah ke Pakisaji dulu. Setelah bertemu pertigaan Bendo yang terdapat patung penari topeng Malangan, Anda belok kanan saja dan ikuti jalan besar atau jalan Garuda. Nah, setelah itu, Anda ambil jalur ke Mojosari. Ikuti jalan sampai nantinya Anda bertemu jalan Kerangan Kemuning.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Yang kita sebut profesional itu harus bekerja dengan KPI. Ya, jadi kita ini semua harus ada

0: bisa memberikan akuntabilitas, ya, accountability itu. Jadi kalau saya bekerja sebagai profesional misalnya gitu, saya nggak hanya bisa hanya bekerja aja terus nanti hasilnya ya apa adanya mengalir begitu aja, nggak bisa. Yang namanya profesional itu harus ada planningnya. Saya dari dulu itu bekerja dengan KPI, Key Performance Indicator. Jadi performance saya harus ada indikatornya. Supaya saya perform bagus, saya harus membuat anak buah saya bagus. Kalau anak buah saya bagus, saya jadi bagus juga. Jadi saya nggak bisa bagus sendiri. Kiat saya dulu adalah bagaimana saya membuat anak buah saya sebagus mungkin sehingga saya bisa tambah bagus. Kita tidak perlu takut nanti, wah kalau anak buah kita bagus, kita diloncati dong. Nah, karena kita sudah tahu bahwa kalau kita share knowledge kita kepada mereka, kita pass on knowledge, kita harus nyari knowledge baru gitu. Kecuali kita malas cari knowledge baru, kita malas nyari skill baru. Ya, itu kita mengancam diri kita sendiri. Sukses dan failure itu satu paket. Jadi jangan takut gagal gitu. Kebanyakan orang kan nggak mau ngambil decision karena nanti kalau gagal gimana? Nanti kalau gagal saya kelihatan jelek gitu. Nah, padahal nggak begitu rumusnya. Orang yang sukses tuh nggak ada yang nggak ngelewati kegagalan. Itu biasanya siapa aja deh, coba kita lihat, itu semua melewati kegagalan. Nah, yang bagus adalah kita ngelirik kegagalannya orang lain dan kita menghindari kegagalan itu lebih cepat lagi gitu. Makanya kita belajar juga lah kepada orang-orang yang sudah sukses. Kita selalu beradalah di sekeliling orang yang sukses karena kita akan dapat aura sukses mereka. Tapi kita jangan melihat suksesnya terus kita terkesima dengan suksesnya aja, tapi kita gak mau gagalnya. Jadilah orang yang bermakna bagi orang lain melalui sharing knowledge-nya. Saya Koko Hadiono di Resto Scale Up Specialist di City Guide 911 FM, Your City Guide Radio.
1: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Bu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: FM Jalan Plus.
1: Hai, ngaku pecinta sejarah. Sudah tahu belum situs bersejarah di Kota Malang yang satu ini? Namanya Situs Watugong. Situs ini juga dikenal sebagai Situs Ketawang Gede yang merupakan peninggalan dari Kerajaan Kanjuruhan. Situs Watugong sendiri berbentuk pendopo berukuran 5x5 meter dan juga menyimpan peninggalan sejarah. Di sini, kamu bisa melihat dua yoni tanpa lingga, umpak batu, dan beberapa batu yang mirip dengan gong gamelan. Di antara batu-batu itu, kamu bisa melihat belasan batu yang berbentuk seperti gong dan 3 batu besar berbentuk persegi dengan lubang di tengahnya. Menurut warga sekitar, dulunya batu-batu itu berserakan di pinggir jalan, kawan. Bahkan ada beberapa yang dihancurkan dan dijadikan tambahan pondasi rumah. Nah, untuk lokasinya, di Kota Malang ini ada dua lokasi yang dikenal sebagai Situs Watugong. Pertama, di Kelurahan Ketawang Gede, di belakang Restoran Cepat Saji. Dan yang kedua, ada di Kelurahan Tlogomas di Jalan Kanjuruhan 4, nomor 30.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: happens for your life. CityGate FM. Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
1: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
2: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Wisdom.
1: Yang kita sebut profesional itu harus bekerja dengan KPI. Ya, jadi kita ini semua harus ada awalnya dari sebuah target ya, atau tolok ukur yang nantinya setelah dijalankan resultnya itu bisa terukur. Jadi yang nama profesional ini harus bisa memberikan akuntabilitas, ya, accountability itu. Jadi kalau saya bekerja sebagai profesional misalnya gitu, saya nggak hanya bisa hanya bekerja aja terus nanti hasilnya ya apa adanya mengalir begitu aja, nggak bisa. Yang namanya profesional itu harus ada planningnya. Saya dari dulu itu bekerja dengan KPI, Key Performance Indicator. Jadi performance saya harus ada indikatornya. Supaya saya perform bagus, saya harus membuat anak buah saya bagus. Kalau anak buah saya bagus, saya jadi bagus juga. Jadi saya nggak bisa bagus sendirian. Kiat saya dulu adalah bagaimana saya membuat anak buah saya sebagus mungkin, sehingga saya bisa tambah bagus. Kita tidak perlu takut nanti, wah kalau anak buah kita bagus, kita di loncati dong. Nah, karena kita sudah tahu bahwa kalau kita share knowledge kita kepada mereka, kita pass on knowledge, kita harus nyari knowledge baru gitu. Kecuali kita malas cari knowledge baru, kita malas nyari skill baru. Ya, itu kita mengancam diri kita sendiri. Sukses dan failure itu satu paket. Jadi jangan takut gagal gitu. Kebanyakan orang kan enggak mau ngambil decision karena nanti kalau gagal gimana? Nanti kalau gagal saya kelihatan jelek gitu. Nah, padahal enggak begitu rumusnya. Orang yang sukses itu nggak ada yang nggak ngelewati kegagalan. Itu biasanya siapa aja deh, coba kita lihat, itu semua melewati kegagalan. Nah, yang bagus adalah kita ngelirik kegagalannya orang lain dan kita menghindari kegagalan itu lebih cepat lagi gitu. Makanya kita belajar juga lah kepada orang-orang yang sudah sukses. Kita selalu beradalah di sekeliling orang yang sukses, karena kita akan dapat aura sukses mereka. Tapi kita jangan melihat suksesnya terus kita terkesima dengan suksesnya aja, tapi kita gak mau gagalnya. Jadilah orang yang bermakna bagi orang lain melalui sharing knowledge-nya. Saya Koko Hadiono di Resto Scale Up Specialist di City Guide 911 FM, Your City Guide Radio.
0: Wisdom.

0: City 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, selamat pagi. Saya Erika Rosa masih bersama dengan Anda. Pagi hari ini kita di program Ijen Talk dan setelah ini kita akan diskusi bersama dengan para narasumber. Topik bahasan kita undang-undang perampasan aset akankah terwujud? Nanti kami akan berbincang bersama dengan dosen Kompartemen Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Kemudian kami juga mengundang ada relawan dari Malang Corruption Watch. Untuk Anda yang mau bergabung kawan dalam diskusi pagi hari ini, nanti boleh sampaikan berbagai komentar tanggapan Anda. Anda boleh gabung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Boleh lewat voice note, boleh juga lewat line telepon. Sementara itu untuk informasi lain, tadi juga kita sempat dapat informasi dari Bu Feby Pujian, jam 7 lebih 47 menit, ini melaporkan arah keluar itu ada potensi kemacetan, kondisi padat merambat cenderung macet ya. Info dari Bu Feby, ini ekornya sudah sampai di depannya MCC, penyebabnya karena ada truk mogok di depannya Riverside. Bu Feby tadi jam 7 lebih 47 menit ini juga menyampaikan update informasi termasuk ada videonya. Saya tampilkan kawan di visual radio. Oke, ini kondisi lalu lintas yang dari Kota Malang mau mengarah ke Karanglo ya. Ada kepadatan, ada antrian kendaraan yang cukup panjang, mengular.
1: Sampai ke mana nih ya? MCC kayaknya rasanya tadi sampai MCC.
0: Oke, saya ulangi lagi ya. Ada suaranya tadi.
1: Efek truk tadi di depan Riverside. Sampai ke mana nih ya? MCC kayaknya rasanya tadi sampai MCC.
0: Hati-hati ya yang mau perjalanan antrinya panjang kawan. Oke, nanti kita akan kembali lagi di program Ijen Talk dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bersama dengan kami pagi hari ini.

0: Kawan pagi hari ini di program Ijen Talk bersama saya Erika Rosa. Kita mau sambung bersama dengan para narasumber dengan topik bahasan hari ini, Undang-Undang Perampasan Aset akankah terwujud? Itu yang akan kita bahas kurang lebih selama 1 jam di link Zoom, di line Zoom ya. Ini kita sudah sambung bersama dengan dua narasumber. Ada dosen Kompartemen Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Ladito Risang Bagas Koro SHMH. Saya sapa dulu Pak Ladito, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Iya, terima kasih Pak Dito sudah menyempatkan waktunya juga untuk sambung bersama dengan Pak bersama dengan Radio City Guide ya pagi hari ini. Sudah di kampus pagi-pagi Pak ya?
1: Iya Mbak, kelas jam 7 tadi.
0: Baik, tapi alhamdulillah bisa sambung bersama dengan kami sampai dengan selesai nanti Pak Dito ya.
1: Siap, insya Allah nanti kita bareng-bareng terus sampai selesai.
0: Baik, terima kasih Pak Dito. Selain ada Pak Ladito, kami juga bersama dengan relawan Malang Corruption Watch, ada Noval Zaki Al-Fajri. Mas Noval, selamat pagi.
2: Selamat pagi Kak.
0: Iya Mas Noval, terima kasih juga pagi hari ini sudah menyempatkan waktunya bersama dengan kami mewakili rekan-rekan dari MCW. Sehat Mas Noval?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Iya, nanti kita akan ngobrol banyak juga tentunya bersama dengan Mas Noval. Untuk Anda kawan City Guide, boleh yang mau ikut bergabung di diskusi pagi hari ini ya. Termasuk Anda barangkali juga mau ikut menyampaikan berbagai komentar, Anda boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Sebelumnya, saya mau ke beberapa catatan informasi dulu. Ini tadi ada beberapa catatan informasi yang belum sempat kita baca. Salah satunya, tadi kita sempat dapat laporan dari Pak Rahmat ya. Ini terkait dengan di perempatan Sulfat, itu ada kabel yang menjuntai. Lokasinya pas di traffic light. Tadi kita sudah sampaikan ke Kepala Diskominfo Kota Malang, Nur Widianto, dan dijawab oleh Pak Widianto, siap ini akan diperhatikan. Terima kasih untuk responnya. Lalu ada juga Pak Mario, tadi menyampaikan flyover Arjosari yang mengarah ke utara atau yang arah ke Karanglo, itu ada potensi kemacetan. Ekor kepadatannya sudah sampai di Kemirahan. Tadi infonya ada truk yang mogok ya. Posisinya ada di depannya Riverside. Ada juga Pak Maulidi, tadi juga menambahkan informasi ada kemacetan di bawah flyover Arjosari arah ke Singosari. Ini ada apa? Ada truk mogok Pak di depannya Riverside. Ini yang ngantri panjang terutama yang dari Kota Malang arah ke Karanglo. Lalu ada juga Pak Dani tadi menyampaikan ada antrian kendaraan. Ini ngantri beli solar di SPBU depannya Grand Mercure. Apakah solar masih langka juga kawan? Kayaknya dari beberapa hari yang lalu ya, hari Jumat kemarin kita juga dapat info dari beberapa kawan pendengar City Guide yang melaporkan ada kelangkaan untuk solar di beberapa SPBU. Lalu ada juga Pak Iwan tadi menyampaikan informasi di jam 7.53. Ada voice note yang disampaikan, saya putarkan dulu dari Pak Iwan. Oke, tadi jam 7 lebih 53 menit ya dari Pak Iwan. Nah, ini tadi ada beberapa catatan dari Pak Iwan.
3: Ternyata truknya di Gang Kesatria ini yang depan Jalan Pahlawan sebelum Adiputro, bukan di Haris. Di Perset masih ada truknya. Terima kasih.
0: Oke, posisi truknya itu ada di Gang Kesatrian depannya Adiputro, bukan di depannya Haris ya. Lalu ada juga Pak Anto tadi menyampaikan Ahmad Yani arah ke Karanglo ini kok berhenti, ada apa? Ada truk mogok Pak di depannya Adiputro. Lalu ada Pak Silvia di SPBU depan Grand Mercure itu sudah mulai ada antrian bis dan juga truk masuk ke SPBU agak menghambat lalu lintas. Terima kasih juga tambahan informasinya. Lalu ada Pak Gunawan di jam 8 pagi tadi juga menyampaikan di Balai Kota Malang ada pengalian arus lalu lintas kawan. Nah ini tadi share CCTV ya. Ada acara apa di sana? Oh ini tadi teman-teman di newsroom sudah konfirmasi ke jajaran kepolisian. Hari ini ada launching angkot pelajar kawan. Jadi hati-hati untuk yang lewat di sekitaran Bundaran Tugu, depan Balai Kota dan juga di depan DPRD itu ada peluncuran angkot. Untuk informasi lengkapnya saya geser dulu ke Wulan di Newsroom.
4: Baik Erika dan juga kawan-kawan C3, ini tadi kita sudah konfirmasi ke Kanit Turjawali Satlantas Polresta Malang Kota Ibtu Dandu, menyampaikan kalau sekarang ini sedang dilakukan apel pagi sekaligus launching angkot pelajar gratis di Balai Kota. Jadi untuk penutupan ini tidak keseluruhan, hanya setengah lingkaran saja Erika. Kemudian kegiatan ini diperkirakan sampai jam 9 pagi. Kemudian tambahan catatan dari KBO Satlantas Polresta Malang Kota Ibtu Saiful Husain, untuk informasi yang sendiri ada sebanyak 30 angkot yang ada di lokasi. Seperti itu Erika.
0: Baik, terima kasih Wulan sudah dibantu untuk update ya lewat teman-teman yang ada di newsroom. Nah, saya kembali lagi ke narasumber. Kita kembali ke topik bahasan kita hari ini, kawan. Berbicara soal undang-undang perampasan aset, akankah terwujud? Ini berawal dari tanggal, sebenarnya sudah sering kali ya, ada aksi massa yang mendesak rancangan undang-undang perampasan aset itu segera disahkan menjadi undang-undang. Yang terbaru di tanggal 27 Agustus hari Kamis kemarin, ada berbagai kelompok massa ini yang menggelar aksinya di depan gedung DPR RI, mendesak adanya keseriusan dari DPR untuk mengesahkan RUU perampasan aset untuk koruptor menjadi undang-undang. Nah, kemudian ditanggapi juga oleh para pimpinan DPR RI, salah satunya dengan penandatanganan kesepakatan. Ada komitmen dari pimpinan DPR RI, mereka siap mundur kalau RUU perampasan aset ini tidak disahkan paling lambat tanggal 15 Desember 2026. Akankah RUU perampasan aset ini akan terwujud, kawan? Itu yang akan kita bahas bersama dengan para narasumber. Nah, saya ke Pak Dito dulu. Pak Ladito, kalau kita bicara tentang undang-undang perampasan aset, seberapa urgensinya, Pak, undang-undang ini?
1: Oke, iya, terima kasih Mbak Erika. Iya, Bapak Ibu, kalau tadi pertanyaannya apakah undang-undang ini urgent atau tidak, sebenarnya kita harus melihat dari beberapa sisi. Nah, sisi yang pertama adalah apakah ini memang cukup penting untuk disahkan. Kalau melihat dari kondisi sosial masyarakat, kemudian keinginan instansi negara, dan juga respon terhadap dua peraturan baru kita, yaitu KUHP 123 yang sudah dirubah di 126 dan juga KUHP 20/2025 yang memang narasinya adalah narasi-narasi pergeseran dari model restitutif atau retributif menuju kepada restoratif. RUU ini mungkin bisa menjadi salah satu solusi, atau RUU perampasan aset ini bisa menjadi salah satu solusi untuk merespon restoratif atau pengembalian atau model-model pemidanaan yang berbasis modern. Namun di sisi lain, Mbak, bisa saya tekankan juga kita perlu kehati-hatian dalam menjalankan ataupun mengatur RUU ini secara dalam. Karena sekali lagi RUU perampasan aset ini isunya tidak cuma serta-merta hak asasi manusia ya, maksudnya mengambil alih aset orang lain, tapi bagaimana aparat penegak hukum kita juga sudah siap dan responsif terhadap aturan yang memang sesuai. Karena kalau tidak dimungkinkan abuse of power terhadap apa yang dimiliki oleh aparat penegak hukum itu sangat terbuka lebar.

0: Jadi sebenarnya dua hal ini, kita melihat bahwa adanya pergeseran paradigma pemidanaan kita yang dari retributif menjadi restoratif, tapi di sisi lain kita juga harus berhati-hati terhadap kewenangan aparat penegak hukum yang cukup lebar, termasuk juga beberapa substansi yang ada dalam peraturan perundang-undangan ini yang memang harus kita perhatikan.
1: Baik, Pak Dito, barangkali kalau barangkali kita jelaskan dulu secara sederhana, Pak, kalau kita melihat rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini, apa bedanya, Pak, dengan penyitaan aset yang sebelumnya juga sudah diatur ya, termasuk dalam KUHAP?
0: Ya, ada dua hal yang cukup menarik kalau saya lihat terkait dengan perbedaan mendasar apa itu penyitaan aset dan juga perampasan aset. Ah, kalau saya sebenarnya pertama ya, saya disclaimer dulu bahwa sebenarnya saya kurang serak juga dengan narasi perampasan. Karena saya lebih suka kepada pemulihan lah. Karena kan kalau terjemahan dari asing sebenarnya itu kan aset recovery. Jadi mestinya kalau kita bilang aset recovery ya kita kembali lagi kepada pemulihan. Tapi ternyata beberapa pakar, ahli dan juga penyusun peraturan perundang-undangan lebih menggunakan narasi perampasan. Salah satunya adalah agar lebih memberikan deteren efek yang cukup jera, dirampas secara paksa seperti itu. Tapi yang cukup menarik adalah apa yang sebenarnya memberikan perbedaan secara substantif untuk perampasan dan juga penyitaan yang ada dalam KUHAP. Kalau kita lihat, Mbak, di KUHAP itu kan penyitaan itu kan salah satu upaya paksa yang memang dimiliki oleh penyidik, baik itu penyidik dari Polri maupun dari jaksa. Dan juga prosesnya itu memang sudah harus ada tindak pidananya. Jadi di situ adalah salah satu proses yang keterkaitan bahwa sudah ada tindak pidana, ada pelaku, kemudian ada aset yang harus disita sebagai bagian dari upaya memperdalam atau menguatkan fakta-fakta yang ada bahwa yang bersangkutan memang melakukan tindak pidana. Tapi kalau perampasan aset ini, negara mencoba melihat bahwa pengambilan aset atau perampasan aset ini tidak hanya melalui persidangan yang harus atau menghadirkan si pelaku, tapi juga dalam konteks mekanisme non-convention based aset, sehingga memang tidak berhenti pada pemidanaan, tapi juga aset yang ada itu akan dikembalikan kepada negara dan juga masyarakat.
1: Kalau dari segi jumlahnya, apakah perampasan yang ada di RUU ini nanti akan jauh lebih luas, Pak, dibandingkan penyitaan yang ada di KUHAP sekarang ini?
0: Ya, kalau kita lihat ya beberapa substansi pasal yang ada, dan ini yang cukup penting sebenarnya, Mbak, sebelum saya masuk ke situ adalah semestinya negara tadi sudah di awal Mbak sudah menyampaikan juga DPR ini semestinya harus share dulu dong ke kita draft yang versi 2025 yang katanya sudah mau akomodir 35 kunjungan keliling Indonesia, 35 kali hearing dan lain sebagainya, itu semestinya harus kita kerjakan, disebarkan secara parsial. Karena menurut kami kita hanya masih berpegang pada draft 2023 yang dari PPATK itu kalau tidak salah dengan beberapa tambahan dan catatan, sehingga draft yang sebenarnya sekarang dibahas itu kita masih belum ada. Kita cek di dokumen manapun ini belum ada, sehingga kan ini jadinya seakan-akan transparansi dan apa gimmick politiknya masih cukup kuat ya daripada pembahasan substansi. Ah, jadi kembali ke pertanyaan Mbak, setelah kita tahu sebenarnya draft ini menggunakan draft yang mana, kita akhirnya akan tahu tuh mana yang memang pasal-pasal yang hilang, mana pasal-pasal yang memang menjadi penguatan yang memberikan perbedaan dengan KUHAP ataupun memberikan ketentuan yang dikatakan dalam bentuk penguatan itu akan lebih clear. Baik. Sehingga sampai sekarang kita juga belum dapat itu sih.
1: Iya, bukan hanya berbicara undang-undang perampasan aset saja satu kalimat itu, tapi lebih dalam sebenarnya harus ada transparansi juga, Pak Ladito ya. Bagaimana isi dari RUU perampasan aset itu sendiri? Itu belum ada berarti sampai dengan sekarang ini, Pak Ladito, yang terbaru?
0: Iya, saya mencatat sebenarnya di beberapa referensi internet ya, apalagi internet yang memang berbasis pada data di DPR RI. di sekretariat DPR itu kami belum, tidak ada sama sekali, bahkan terakhir ini saya coba di draftnya di PPATK pun sudah di take down. Ini kan sebenarnya ada apa ini? Maksud saya jangan sampai karena demonstrasi kemarin tanggal 27 ini menjadi gimmick politik ya, menjadi seakan-akan Bapak Ibu yang terhormat ini menjadi orang-orang yang apa memberikan memberikan janji kepada masyarakat, tapi ternyata substansi yang dijanjikan pun tidak pernah disampaikan. Ini saya pikir cukup berbahaya, karena kita harus belajar dari beberapa pengalaman penyusunan produk hukum, khususnya hukum pidana yang lalu ya Mbak, bahwa di Undang-Undang 1 2023 tentang KUHP, kemudian 20 2025 yang katanya kita punya waktu puluhan tahun, tapi ternyata dikebut dalam waktu singkat, dan akhirnya masih banyak celah, masih banyak peraturan yang perlu disesuaikan, apalagi dengan RU perampasan aset dengan power yang segitu besar. Saya pikir kita akan sangat cukup berbahaya kalau tidak clear dengan substansinya.
1: Baik, oke, kawan sudah di awal paling tidak sudah terbuka mungkin Anda terkait dengan apa yang kita bahas hari ini, termasuk hari ini kita juga bersama dengan MCW dari Malang Corruption Watch, ada Mas Noval. Kalau Mas Noval sendiri, bagaimana Mas Noval melihat urgensi dari Undang-Undang Perampasan Aset, termasuk seberapa besar sih kerugian negara yang mungkin belum bisa disita dari para koruptor imbas dari adanya praktik korupsi?
2: Oke, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebenarnya gini ya, kalau kita bicara tentang RU Perampasan Aset itu, yang kita dambakan selama ini itu menurut saya sangat utopis gitu di negeri yang sekarang ini ya. Karena saya mengamini bahwasannya bahasa adalah sebuah instrumen politik yang cukup kuat menurut saya. Contoh kita bisa ambil di beberapa informasi yang beredar seperti pelaku korupsi ini akan ditindak ketika dia, ketika dicek itu dia penghasilannya atau yang pendapatannya itu tidak seimbang dengan penghasilan utamanya atau penghasilan pendukung gitu. Nah, kata tidak seimbang ini kan sangat subjektif gitu Mbak. Jadi bisa disimpulkan oleh beberapa orang gitu. Dan juga ada saya menemukan informasi bahwa minimal nominal yang ditampas itu adalah 100 juta gitu, dan itu berpotensi untuk dipecah-pecah gitu Mbak. Jadi akal-akalannya masih ada gitu loh menurut saya. Kalau masalah kerugian juga ya, ya kita tahu lah, rupiah juga menurun gitu. Terus ya banyak sekali Mbak, kalau di sektor ekonomi ya sangat terdampak sekali begitu.
1: Baik, nah Mas Noval sendiri sebagai bagian dari suara masyarakat sipil ya, apakah termasuk yang juga mendukung adanya percepatan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset ini sebagai salah satu upaya efek jera bagi para koruptor?
2: Ya kalau mendukung, ya saya pasti mendukung. Namun ketika melihat kecacatan di dalamnya, contoh seperti yang disebutkan oleh Pak Ladito tadi, transparansi informasi publik ini masih sangat cacat Mbak menurut saya. Karena saya juga sempat cek-cek di website di PPATK, di JDIH pun itu dia tidak ada, draftnya hilang gitu. Lalu bagaimana kita sebagai masyarakat untuk ikut andil dalam perancangan RUU Perampasan Aset ini?
1: Baik, ya nanti kita akan lanjut lagi diskusi pagi hari ini, termasuk ini ada beberapa komentar yang masuk di WhatsApp kami ya. Tadi ada Pak Ardian menyampaikan beberapa komentar termasuk terkait dengan pernyataan Mahfud MD tentang perampasan aset. Ini harusnya regulasi baru ini juga diprotes keras oleh masyarakat. Tadi sebelumnya Pak Ardian menyampaikan mau menanggapi terkait dengan topik hari ini. Pak Ardian membaca berita dari Prof. Mahfud MD, beliau menyatakan ada celah untuk koruptor. Ternyata ada undang-undang lain, kalau ada orang yang membeli surat utang negara, orang itu tidak bisa diperkarakan atau dipidanakan, dalam artian dilindungi secara hukum. Apakah pernyataan dari Pak Mahfud MD ini benar? kita sudah cek juga di beberapa media ya, memang benar ada pernyataan demikian. Kalau itu betul, bagaimana jadinya undang-undang perampasan aset kok kayaknya bertentangan dengan undang-undang lain yang memberikan perlindungan hukum bagi orang-orang yang membeli surat utang negara. Oke, terima kasih Pak Ardian. Nanti kita bahas setelah jeda Pak ya, bersama dengan para narasumber. Untuk Anda yang mau bergabung pagi hari ini kawan, juga boleh, Anda boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811 360 911. Sambil saya bacakan beberapa catatan informasi yang masuk

0: sampai dengan di Gang Sumpil 1. Penyebabnya karena ada truk yang mogok dan belum ada penanganan. Ini yang di depannya Adi Putro tadi. Lalu ada Pak Dani, Panji Suroso arah ke utara, itu tidak jalan sudah 5 menit. Ada apa ini Pak Dani? Apakah imbas dari antrian pengisian solar yang ada di SPBU depannya Grand Mercure atau bagaimana? Lalu kawan, tadi kita juga dapat informasi dari Kanit Turjawali Satlantas Polres Tamalang Kota Ibtu Dandu. Di Balai Kota sedang ada apel pagi dan ada launching angkot pelajar gratis. Arus lalu lintas dibuat setengah lingkaran, kegiatan diperkirakan sampai dengan jam 9 pagi. Tadi Ibtu Dandu di jam 8 lebih 3 menit, ini juga mengirimkan video. Saya coba putar dulu dari Ibtu Dandu. Oke, ini kondisi di sekitaran Balai Kota Malang ya.
1: Oke, selamat pagi. Kita informasikan untuk di Balai Kota persiapan apel pagi sekaligus juga launching angkot gratis khusus untuk pelajar. Untuk arus lalin kita gunakan separuh lingkaran seperti biasa dari Jalan Kertanegara langsung ke kanan melingkar setengah lingkaran terus setengah bundaran kembali menuju ke depan Hotel Tugu. Demikian sekilas info. Arus lalin juga masih lancar, apel juga akan dimulai. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih juga untuk update informasinya dari rekan-rekan kepolisian. Kawan, kita jeda dulu, tetaplah bersama dengan kami. Kita akan kembali di program Ijen Talk, masih bicara tentang undang-undang perampasan aset, akankah terwujud?

0: motor ya?
1: Eh, sekarang nggak perlu.
0: Serius? Terus lapornya gimana?
1: Tinggal chat WhatsApp Tania.
2: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
2: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
0: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
1: Betul. Mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
3: Perumda Tugu Tirta menghadirkan layanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide by 11 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
4: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812 6213.

0: Kawan, kita kembali di program Ijen Talk pagi hari ini. Topik bahasan kita bicara undang-undang perampasan aset akankah terwujud. Saya bersama dengan dosen Kompartemen Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Ladito Risang Bagaskoro SHMH, dan saya juga bersama dengan relawan Malang Corruption Watch, ada Noval Zaki Al-Fajri. Oke kawan, ini tadi ada kawan pendengar City Guide yang juga mau bergabung di line telepon. Saya angkat dulu, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, Pak Ardian, silakan.
1: Baik, ya, selamat pagi Pak Ladito. Selamat pagi Mas Noval. Sehat-sehat semuanya. Jadi gini, tadi saya sudah sampaikan melalui telepon sebelumnya juga mengenai info dari Profesor MD, Mahfud MD, sorry, yang menyatakan itu bahwa ada undang-undang baru yang menjadi seperti jalan masuk bagi koruptor itu loh, untuk mencuci uang gitu kan, dari hasil korupsinya tadi gitu. Jadi jika para siapapun warga negara, di situ dinyatakan undang-undang baru itu, yang membeli Patriot Bond, maaf bukan surat utang negara tapi Patriot Bond, itu tidak bisa diusut hartanya atau ditelisik lah gitu. Nggak bisa diapa-apain gitu, diotak-atik kalau bahasanya Profesor Mahfud MD tadi. Nah ini kok jadi seperti kontradiksi ya dengan semangat memberantas korupsi, karena ini jadi seperti menurut saya kok jalan masuk untuk pencucian uang gitu lah ya, seperti itu kira-kira. Apakah bagaimana kira-kira menurut Pak Ladito seperti ini? Kok saya jadi pesimis gitu, walaupun undang-undang perampasan aset nanti akan bisa disahkan gitu. Tapi baik, ini ada undang-undang lain yang kok sepertinya bertentangan.
0: Iya, tepatnya gitu, undang-undang nomor 4 2026 itu, Pak ya.
1: Iya betul, undang-undang nomor 4 tahun 2026.
0: Baik, ya, terima gitu, kasih. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Ardian pagi hari ini sudah bergabung bersama dengan kami. Iya kawan, di tengah banyaknya dorongan pengesahan undang-undang perampasan aset, di sisi lain ini ada juga komentar dari Prof. Mahfud MD, di mana Prof. Mahfud ini menyoroti klausul Patriot Bond yang ada di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Ini terkait dengan bagaimana perlindungan hukum bagi investor instrumen surat utang khusus Danantara. Ini dari beberapa sumber yang saya baca juga ya, tapi barangkali nanti bisa dijelaskan lebih detail lagi oleh Pak Ladito. Bagaimana Pak Dito?
2: Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih Bapak, terkait dengan Patriot Bond ini ya. Ya ini memang undang-undang, ini perubahan undang-undang 4. Ini awalnya merupakan Undang-Undang 4 2023, dirubah menjadi Undang-Undang 4 2026, yaitu kita kenal dengan pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau P2SK. Jadi memang benar apa yang disampaikan tadi oleh Bapak, kemudian Mbak dan juga Prof. Mahfud MD, bahwa di salah satu pasal perubahan itu, di pasal 50-an kalau tidak salah, itu terkait bahwa hanya ini model imunitas, bahwa siapapun yang memiliki Patriot Bond atau membeli Patriot Bond itu tidak bisa digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Kemudian yang kedua adalah alat bukti di pengadilan. Nah, ini memang merupakan salah satu ketentuan yang menurut kami adalah salah satu jalan keluar dari jawaban atas perampasan aset yang sedang disiapkan. Nah, oleh karena itu memang ini menjadi masalah Bapak Ibu, karena memang Patriot Bond ini atau Patriot Bond Merah Putih ini dari Danantara seakan-akan memang dikhususkan. Jadi siapapun yang akan membeli tidak lagi dicek sebagai siap asal dananya dari mana, kemudian dana itu digunakan untuk apa saja yang diputarkan, sehingga memang sangat dimungkinkan untuk menjadi sumber pencucian uang. Banyak pakar yang berpendapat bahwa jangan sampai sebenarnya undang-undang ini atau pasal ini atau bond ini menjadi dasar tax haven, Indonesia sebagai tax haven yang akan melanggar perjanjian internasional kita dengan TAFT, bahwa Indonesia akan bersih dari pencucian uang. Nah, ini yang memang kembali lagi di awal Mbak, bisa saya tekankan bahwa kehati-hatian kita dalam mengawal peraturan perundang-undangan ini cukup harus diberikan perhatian lebih. Karena pasal-pasal semacam ini sangat sering muncul tiba-tiba tanpa adanya koordinasi, transparansi kepada masyarakat. Sehingga harapan saya pun jangan sampai undang-undang perampasan aset pun ternyata ada substansi-substansi yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Naufal akan memberikan treatment yang berbeda. Maksudnya bagus, gimmick politiknya bagus, tapi ternyata substansi di dalamnya ini cukup berbahaya. Karena apa? Di Undang-Undang P2SK itu kan kita diberikan berita informasi bahwa Dana Antara ini kan menguatkan BUMN, memberikan keterjaminan modal dan lain sebagainya. Tapi ternyata ada satu-satu beberapa pasal yang memang akhirnya menjadi selundupan yang malah melemahkan sendiri. Contohnya saya boleh tambahkan di Undang-Undang Perampasan atas, kita harus perhatikan juga nanti mungkin di draft 2023 ya, misal di pasal 5 itu terkait dengan aset-aset apa saja yang dapat dirampas. Ini juga kita cukup harus hati-hati terkait dengan hal ini, karena bisa jadi ada ketentuan yang secara ideal mestinya harus masuk tapi ternyata tidak. Seperti itu Mbak untuk respon saya.
0: Iya, nah kita kembali lagi ke topik yang kita bahas hari ini, Pak Dito. Undang-undang perampasan aset akankah terwujud dengan adanya tanda tangan komitmen dari DPR RI? Kalau menurut Pak Dito sendiri, kira-kira akan terwujud nggak nih, Pak, sebelum 15 Desember 2026?
2: Oke, terima kasih, Mbak. Apakah terwujud atau tidak? Saya pikir Bapak Ibu di Senayan, Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat di Senayan, pasti berusaha mewujudkan ini di 15 Desember, karena sebagai janji politik ya, apalagi janji politik yang sudah tersebar luas dan akan mempengaruhi kredibilitas mereka sebagai wakil rakyat, karena di beberapa sidang kalau tidak salah akan mundur kalau tidak selesai dan lain sebagainya. Saya kalau melihat seperti ini pastinya mereka akan mencoba menggugurkan karena gimmick politiknya yang akan lebih ditonjolkan. Tapi prinsip kehati-hatian kita adalah jangan sampai dengan kecepatan luar biasa ini adalah mengurangi substansi yang ada. Dan itu yang lebih saya takutkan daripada mereka tidak mampu memenuhi janji politik. Kalau janji politik tidak terpenuhi, mungkin kerugiannya hanya di Bapak Ibu anggota Dewan saja yang sudah berjanji ya. Tapi kalau sampai ada substansi pasal RU perampasan aset semacam Undang-Undang P2SK, semacam Undang-Undang 123, KUHAP 20/2025 yang tidak berhati-hati dan tidak transparan kepada masyarakat, dampaknya tidak hanya 1-2 orang, tapi adalah seluruh masyarakat Indonesia.
0: Baik, kalau dari Malang Corruption Watch sendiri, dari MCW, Mas Naufal, apa sih yang diharapkan ketika kita terkhusus bicara tentang Undang-Undang Perampasan Aset yang sekarang ini juga lagi ramai dibicarakan?
3: Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya kalau yang kita harapkan sendiri ya, kalau jujur saya baru tahu tadi yang komentar dari Prof. Mahfud MD. Kalau kita lihat ya, kenapa kok mereka sangat percaya diri untuk mengesahkan RU perampasan aset ini, karena ada celah gitu Mbak sebenarnya. Jadi ya ujung-ujungnya kembali lagi gitu, kita tidak waspada, kita tidak hati-hati, yang mana kemarin di 17 poin tuntutan juga tidak disebut gitu, pasal 8 nomor 4 ya, pasal 4 iya, atau pasal
0: Undang-Undang 6? Nomor 4 tahun 2026.
3: Iya, Undang-Undang nomor 4 tahun 2026 itu juga tidak disebut gitu. Yang mana kita tahu bahwa informasi tersebut tidak tersebar gitu kan. Transparansi informasi publiknya tidak berjalan dengan baik gitu, Mbak.
0: Lalu apa yang barangkali juga diharapkan dari masyarakat sipil sendiri sebenarnya, Mas Naufal?
3: Kalau yang saya harapkan dari masyarakat sipil sendiri itu adalah kesadaran, Mbak, yang lebih. Karena sebenarnya dari kondisi kita sekarang itu, masyarakat itu terfragmentasi, Mbak. Jadi ada kubu yang mereka sadar, ada kubu yang mereka itu naif, gitu. Jadi yang saya harapkan adalah teman-teman yang masih apatis, yang masih naif ini, segera tumbuhlah kesadarannya agar gerakan kita itu tidak terfragmentasi. Yang mana kemarin waktu ada teman-teman mahasiswa yang aksi, mereka malah memberikan komentar yang negatif gitu terhadap mahasiswa-mahasiswa yang memperjuangkan hak asasi manusia begitu, Mbak.
0: Baik. Ya, kesadaran, bagaimana juga terus ikut mengontrol berbagai dinamika di pemerintahan begitu, yang dimaksud oleh Mas Novel ya.
3: Iya.
0: Kalau di Malang sendiri, atau barangkali juga teman-teman aktivis di Malang, ini ikut mendorong juga tidak sih Mas Novel, kalau terkhusus lagi-lagi kita bicara undang-undang perampasan aset ini ya?
3: Kalau ikut mendorong pasti kami ikut mendorong Mbak, cuman ya itu tadi, kita mungkin hanya sampai di permukaannya saja, kita belum sampai ke inti dan dalam-dalam dari RUU perampasan aset ini, karena yang kita ketahui tadi dari Pak Ladito, transparansi informasi publik itu tidak berjalan dengan baik, Pak. Jadi kita tidak tahu isinya itu apa saja, draftnya itu bagaimana, bahkan di situs-situs yang memang seharusnya dia melampirkan draft itu tidak ada begitu draftnya.
0: Iya, dengan berbagai permasalahan korupsi, kalau menurut Mas Novel sendiri, apa yang hari-hari ini perlu menjadi fokus kita bersama untuk pemberantasan korupsi?
3: Yang perlu menjadi fokus kita bersama adalah begini. Saya membaca buku komunikasi politik itu ada instrumen penting yang bernama media, Mbak. Nah, media ini yang harusnya kita manfaatkan untuk apa? Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat gitu. Jadi agar orang-orang yang korupsi ini mereka akhirnya tidak memiliki celah. Karena apa? Kita sudah memanfaatkan media sebaik mungkin. Kita sudah mengalahkan algoritma media yang sudah rusak gitu, Mbak.
0: Baik. Oke, ini tadi ada beberapa juga komentar yang masuk di kami ya. Nanti kita bacakan barangkali setelah jeda. Terima kasih banyak kawan untuk Anda yang masih bersama dengan kami di pagi hari ini. Nanti kita masih akan kembali di program Ijen Talk pagi hari ini bersama dengan para narasumber. Termasuk ini tadi ada beberapa catatan informasi, salah satunya ada Pak Indarto. Ini mohon info, sudah seminggu ini hampir semua SPBU di Malang Kota sampai dengan Kabupaten langka untuk biosolar. Apakah ada info lebih lengkapnya? Kan ini udah tidak impor ya, tapi kok malah sulit sekarang ini. Hari Sabtu kemarin kita sempat komunikasi dengan Branch Manager Pertamina Malang Raya, Imam Rizky. Disampaikan oleh Pak Imam, memang benar dari aktivitas panen tebu dan sekarang ini sudah masuk momen weekend pada hari Sabtu kemarin ya. Jadi secara demand itu memang bertambah untuk biosolar. Dan ini sudah coba diteruskan untuk menambah suplainya. Ini terkait dengan bagaimana kelangkaan solar yang tadi diinfokan. Lalu juga terkait dengan adanya truk sampah yang tadi dilaporkan muatannya berlebihan di daerah Sulfat, Pertigaan Sunandar Priyo Sudarmo. Ini sudah ada jawaban juga dari Kepala Bidang Persampahan dan Limbah B3 dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Roni Kuncoro. Informasinya sudah diberikan teguran dan peringatan kepada driver dan kepada paguyuban penggerobak di TPS tersebut. Harapannya bisa lebih tertib dan diutamakan keamanan serta keselamatan sesama pengguna jalan. Terima kasih untuk informasi dan dukungannya. Itu yang disampaikan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Semoga kalau ada kejadian serupa bukan hanya ditegur ya, mungkin ada tindak lanjut yang lebih tegas lagi. Oke kawan, kita jeda dulu sejenak. Nanti kita masih akan kembali di program Ijen Talk.

0: for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Habis ini, giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya, tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih. Membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program Mijen Talk. Ini tadi banyak beberapa ya yang mau ikut on air, ada juga beberapa komentar yang sudah masuk. Kita utamakan yang lewat voice note dan juga yang mau bergabung lewat line telepon dulu, kawan. Termasuk untuk informasi lalu lintas, saya juga sampaikan tadi ada Pak Arief di jam 8 lebih 20 menit. Panji Suroso, ini masih ada potensi kepadatan, ada truk mogok di depannya lampu merah di depan Pelawasan Timur. Sampai saat ini truk yang di Pelawasan Timur itu belum teratasi, ekor kepadatan sudah sampai di daerah Gotong Royong. Oke, nanti coba kita sampaikan ke jajaran dari kepolisian, termasuk hati-hati kawan untuk Anda yang lagi perjalanan. Ada lagi, ini tadi beberapa informasi lalu lintas juga ya. Ada Pak Hanafi, mohon info yang ke arah Singosari ini kok ada kemacetan, yang arah flyover arah bawah itu juga macet kondisinya. Ada truk mogok Pak, di depannya Adi Putro tadi infonya. Lalu ada Pak Hasan Bisri, menyampaikan kondisi trafik di Bululawang setelahnya masjid ke arah selatan itu lumayan padat, dua arah sama-sama padat. Tetap hati-hati dan tetap fokus untuk yang berkendara. Pak Andreas, jam 8.46 depan Araya macet total, ada apa ya? Di Pelawasan ada truk mogok Pak, tadi juga ada antrian di SPBU depannya Grand Mercure infonya. Lalu ada Pak Hasan Bisri, ternyata kepadatan yang di Bululawang itu karena ada antrian di SPBU Anur dan juga Solar, banyak yang ngantri di badan jalan. Nah ini lagi-lagi ada antrian di beberapa SPBU untuk pembelian solar. Lalu ada juga Pak Bagus, jalan Panji Suroso arah ke Arjosari dan arah Tumenggung Suryo itu sama-sama macetnya. Sekali ini pagi-pagi ini mohon dihindari dan cari alternatif lain. Lalu juga kita dapat info dari Pak Fikri ya, barusan tadi jam 8.50, yang ini sebelumnya simpang 4 Pelawasan dari arah utara ke selatan. Nah ini potensi kepadatan di Panji Suroso. Lalu ada Pak Anto yang di Balai Arjosari Ahmad Yani menuju ke Karanglo itu juga macet karena antrian di SPBU. Di SPBU depannya Adi Putro itu merambat kendaraannya. Oke, terima kasih kawan untuk Anda yang sudah berbagi informasi. Ada yang mau gabung di line telepon? Saya angkat dulu, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Erika.
0: Iya, Pak Rafi Udin silakan.
1: Nah, oke, undang-undang perampasan aset akankah terwujud? Ya, kalau saya tergantung Pak Dito lah ini kan gitu kan, sebagai narasumber, sebagai akademisi. Yang pernah saya dengar itu mungkin sekaligus bertanya kepada Pak Dito ini, apa sih yang dimaksud dengan open legal policy itu Pak Dito, ya kan gitu kah? Apakah dalam menentukan kebijakan itu harus apa diflorkan dulu atau tingkatannya bagaimana? Akan DPR ini kan ada DPR daerah, kabupaten kota, ada provinsi atau pusat gedung bundar yang menentukan kebijakan itu yang mana itu maksudnya yang open legal policy-nya itu. Sehingga kita ini sekarang terkaget-kaget kan ternyata tidak ada referensi yang bisa kita ketahui. Mungkin apa namanya kata tadi bilang tadi di akun-akunnya DPR sendiri sudah enggak tahu hilang semua take down tadi kan. Dan terus kemana nyarinya kan gitu kan. Makanya ini kata kembali kan yang tahu ini kan prosedur ini kan Pak Dito ini sebagai akademisi. Kan begitu. Jangan sampai nanti kayak omnibus law kayak dulu itu kayak gitu kan. Yang kayak gini kan sebetulnya kan bisa diantisipasi. Kemudian open legal policy-nya kepada siapa ini sebetulnya kan Yazin? Ini kepada akademisi supaya dikoreksi atau untuk umum sih, sewaktu-waktu umum pengin tahu sih apa sih isinya undang-undang perampasan aset itu, terus di mana ini sumbernya, terus siapa yang berhak untuk bertanya atau mendapatkan informasi itu loh Mbak Erika sebetulnya. Nah kalau sekelas Pak Dito saja tidak tahu, apalagi masyarakat kecil ini gitu loh Mbak Erika kan gitu kan. Mungkin itu yang ingin kita cari tahu loh Mbak Erika kan kayak gitu. Ada istilah open legal, terus ada juga yang katanya celah untuk koruptor, untuk ini gimana lagi ini kok lepas lagi ini kan begitu. Ini bagaimana ini Pak Dito ini prosedurnya sebetulnya dalam pembuatan undang-undang kayak dalam apa sajalah itu, gimana ini kita ini masyarakat jadi bingung ini kan gitu kan. Kita gak ngerti apa-apa, tapi apalagi yang kita yang di bawah masyarakat kecil. Nah seperti Pak Dito saja gak tahu ya nyarinya di mana punya referensinya yang katanya mau diundangkan itu kan gitu kan. Akan gak terwujud lagi ya ya sebetulnya tergantung dari prosesnya itu, Pak Dito, kan gitu kan. Prosesnya bagaimana, prosesnya itu bagaimana pembuatan, tahapannya itu bagaimana sih gitu loh. Apa sih open legal policy-nya tadi itu gitu loh. Ingin tahu kita urutannya bagaimana sih dalam pembuatan. Kalau sudah mau dok, tinggal dok aja kan, tinggal gampang aja dok. Tapi bagaimana proses siapa saja yang harus dilibatkan untuk menentukan itu gitu loh, Pak, Pak Anu, Pak Erika kan gitu. Kalau akademisi yang memberikan ilmu kepada penentu kebijakan itu juga tidak diundang, dan akhirnya terus gimana gitu loh.
0: Oke, baik,
1: sebagai
0: begitu,
1: tanggung jawab moral akademisi juga harus punya tanggung jawab moral seperti itu. Terima kasih Mbak Erika, mohon respon daripada Pak Dito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk ini tadi ada tambahan komentar dari Pak Ardian ya. Kalau regulasi baru ini tidak diperbaiki atau dianulir terkait dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2026 ya, menurut Pak Ardian, Undang-Undang Perampasan Aset ini akan menjadi anti-klimaks. Satu pertanyaan lagi, bisakah pembuat undang-undang itu dipidanakan jika ternyata isinya tidak menguatkan semangat pemberantasan korupsi, tapi malah sebaliknya? Oke, terima kasih banyak untuk beberapa komentar yang sudah masuk. Kawan, kita tahan dulu, kita harus jeda dulu, ada konten dari Spektrum Radio seluruh Jawa Timur. Nanti kita masih akan kembali bersama dengan para narasumber.

0: Di atas kertas, 9 juta UMKM Jawa Timur dipuja sebagai pahlawan ekonomi. Namun di dermaga Tanjung Perak, ribuan kontainer berlayar ke pasar dunia nyaris tanpa jejak produk mereka. Mengapa mantra Go Global masih menjadi ilusi yang mahal? Data Badan Pusat Statistik dan Dinas Koperasi Jatim mencatat angka yang spektakuler. Lebih dari 9,7 juta UMKM menopang hampir 60% produk domestik regional bruto Jawa Timur. Merekalah bantalan utama yang menyelamatkan provinsi ini dari setiap guncangan krisis ekonomi. Namun, panggung kebanggaan itu mendadak sunyi saat kita menengok neraca perdagangan internasional. Kontribusi ekspor UMKM nasional kita masih mandek di kisaran 15%. Angka ini tertinggal jauh di belakang negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand yang kontribusi ekspor usaha kecilnya telah melesat di atas 25 hingga 30%. Ada jurang yang menganga lebar antara gegap gempita seremonial pemerintah daerah dengan daya saing komoditas lokal di rantai pasok global. Peluang pasar luar negeri sejatinya tidak pernah tertutup. Monica Ajeng Erwita, dosen Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, menegaskan bahwa pasar dunia hari ini justru sedang haus akan keunikan autentik lokal. Mulai dari rempah, agroindustri bernilai tambah, hingga makanan olahan. Korea Selatan misalnya, berhasil membuktikan bahwa komoditas sederhana seperti kerupuk mampu merajai pasar Asia jika dikemas dengan standar industrial yang presisi.
1: UMKM ini nggak cuma pelaku ekonomi kecil, tapi dia juga bisa dibilang sebagai kekuatan ekonomi di Jawa Timur. Dan peluang terbesar menurut saya itu ada pada produk yang bisa atau dia punya keunikan lokal, tetapi dia juga bisa memenuhi standar global. Jadi mungkin sekarang yang banyak dicari pasar global itu sesuatu yang otentik dari sebuah daerah, sebuah negara yang memang berkualitas. Misalnya apa? Makanan dan minuman olahan, rempah-rempah, produk pertanian bernilai tambah, herbal bisa jadi, produk perikanan, atau apapun lah itu yang memang menjadi salah satu komoditas yang merupakan kekhasan di satu daerah. Kayak misalnya, saya baca di berita waktu lalu itu Korea jadi importer kerupuk terbesar di Indonesia. Konsumsi kerupuk orang Korea yang dari Indonesia itu banyak banget. Dan itu kan bisa jadi satu peluang pasar terbuka di Asia. Kalau kita bisa mengubah cara pandang, yang bisa diekspor itu jangan cuma komoditasnya, tapi harus dikasih nilai tambah. Misalnya, jangan cuma jual bahan bakunya aja, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan bahan baku ini dengan packaging, branding, dan standarisasi yang sesuai dengan pasar tujuan. Kalau kita memang sudah mau mengembangkan ini ke pasar global atau pasar ekspor, ya kita harus berani, kita harus mau untuk menetapkan standar, nggak asal-asalan produksinya. Kualitas itu juga yang paling penting.
0: Namun, disinilah letak patahan strukturalnya. Alih-alih menyiapkan ekosistem dari hulu ke hilir, instrumen kebijakan kita kerap berhenti pada program kosmetik, pelatihan kilat, dan membawa segelintir pelaku usaha ke pameran luar negeri. Monica mengkritik keras pendekatan seremonial yang hanya menggugurkan kewajiban anggaran ini.
1: Peran pemerintah itu penting untuk mendampingi UMKM ini melakukan proses internasionalisasi. Tapi dipilih yang benar-benar siap untuk dibantu. Setahu saya sih pemerintah Jatim itu sudah punya banyak program ya untuk mendorong ekspor. Misalnya pameran, misi dagang, promosi produk ekspor. Yang perlu diperkuat kalau menurut saya adalah pendampingan dari hulu ke hilir. Jangan cuman berhenti pada pelatihan atau cuman bawa UMKM ini ke pameran tok ikut expo. Mereka perlu ada pendampingan untuk follow up ke buyer, nego sampai produk, kontrak, pembiayaan produksi sampai pengiriman. Yang kedua, saran saya, pemerintah bisa membangun export pipeline. UMKM ini dipetakan dulu berdasarkan tingkat kesiapan. Mana yang masih perlu dibina, mana yang siap masuk pasar nasional, mana yang siap ekspor, mana yang sudah ekspor tapi perlu diperluas pasarnya. Kemudian yang ketiga, ini harus ada kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, perbankan, industri, asosiasi, marketplace, diaspora Indonesia di luar negeri. Jadi semuanya terintegrasi.
0: Ketika peta kebijakan makro dan kritik akademis itu kita tarik ke lantai produksi paling bawah, isu ini bukan lagi soal angka statistik di meja birokrat. Ini adalah pertaruhan hidup mati seorang perintis usaha. Kenyataan pahit itu dihadapi Lydia Silvi di Surabaya. Memulai langkah pada tahun 2020, Lydia melahirkan Coffeeku. Keputusannya membidik pasar ekspor ke Malaysia, Yordania, hingga Hong Kong bukan lahir dari ambisi gagah-gagahan. Ini adalah strategi bertahan hidup dari seorang penyintas diabetes yang meracik kopi premium tanpa gula di tengah pasar domestik yang terlampau sensitif terhadap harga murah dan abai pada kualitas kesehatan.
2: Waktu itu belum banyak orang yang main marketplace di tahun 2020 mungkin ya. Nah, dari situ itu ternyata produk yang diminati kopi instan. Akhirnya ya sudah, kita fokus aja. Perjalanan sampai ke menembus pasar luar negeri. Impian saya tuh ingin memperkenalkan bahwa kopi Indonesia ini kopi yang sangat spesial. Dari segi rasanya pun spesial, dari segi macamnya pun juga spesial. Dan kemudian saya juga ingin menyebarluaskan bahwa minum kopi yang benar itu adalah kopi yang tanpa gula semestinya. Jadi supaya khasiat kopi itu banyak dirasakan oleh orang-orang. Didasari juga karena saya sendiri seorang penderita diabetes ya. Jadi saya itu bikin kopi sendiri yang bisa saya minum. Saya racik-racik sendiri seperti kopi cappuccino tanpa gula. Terus saya mengembangkan rasa-rasa. Ada almond latte, ada hazelnut latte, ada caramel latte, seperti itu Kak. Dari situ saya memupuk value di produk saya bahwa saya memperkenalkan untuk ngopi tanpa diabetes. Pokoknya ngopi harus sehat, ngopi harus sehat, sedikit demi sedikit dikenal orang. Sampai akhirnya ternyata permintaan di luar negeri kopi yang tanpa gula itu tinggi sekali karena banyak negara yang memperhatikan kesehatan ya, seperti Malaysia. Saat ini kita sedang penjajakan dengan buyer Jordania dan Hong Kong. Titik balik berani membidik pasar global karena kita penjualan di dalam negeri sudah lumayan bagus ya lewat marketplace. Artinya produk kita diterima dulu di pasar dalam negeri.
0: Namun mengetuk pintu Hong Kong atau Timur Tengah menuntut ongkos yang berdarah-darah. Di luar negeri, cita rasa hanyalah syarat dasar. Dinding pembatas sesungguhnya adalah sertifikasi HACCP, SNI, jaminan rantai dingin atau cold chain, hingga desain kemasan yang mampu menjadi wiraniaga senyap atau silent marketing di etalase global. Tanpa sokongan korporatisasi dan pembiayaan negara yang ramah, pengusaha kecil seperti Lydia dipaksa mendaki gunung regulasi ini dengan tangan telanjang.
2: Kita kan termasuk UMKM ya, dan memakai ingredient kita atau komposisi kita itu dari bahan-bahan yang berkualitas. Nah, sedangkan pasar Indonesia itu sangat price sensitive, maunya cari yang murah pokoknya. Di situ tantangannya, tapi kita membawa value kopi sehat tanpa diabetes dan juga kopi kami aman di lambung. Selain itu, untuk perizinan, saat ini lagi berjuang untuk mendapatkan HACCP dan SNI. Legalitas ini juga sangat berpengaruh di dalam meraih pasar Indonesia dan luar negeri. Kalau untuk kemasan, itu memang sangat berperan penting. Kemasan itu adalah your silent marketing. Bagaimana kami mempresentkan kemasan kami itu secara premium look. Kemudian untuk selera konsumen luar negeri, memang masih, kita memang suka yang manis ini dan itu. Iya, oke. Okay. Cuman kita memang membidik pasar yang mereka memperhatikan kesehatan dalam cara mereka mengonsumsi kopi.
0: Go Global semestinya bukan trofi politik birokrasi, melainkan jaminan bahwa tetes keringat pengusaha kecil tidak menguap sia-sia di pelabuhannya sendiri. UMKM kita tidak butuh tepuk tangan dari pinggir lapangan, mereka butuh negara yang membukakan gerbang, meratakan jalan, dan berdiri menjaga mereka di tengah badai perdagangan dunia. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
4: Cadence for Your Life, Citygate FM.

0: Kawan, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program Mijen Talk. Hari ini kita masih bicara tentang undang-undang perampasan aset, akankah terwujud? Tadi sudah disampaikan oleh Baladito ya, kemungkinan besar akan diwujudkan. Selain ini sebagai bukti janji politik dan bagian dari gimmick politik, di sisi lain yang barangkali juga harus jadi catatan kita bersama, dengan walaupun ada undang-undang perampasan aset, tapi ada undang-undang lain yang juga menjadi celah untuk para koruptor mengamankan hartanya. Nah, ini saya masih ditemani ada dua narasumber. Ada dosen Kompartemen Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, ada Pak Ladito, dan ada relawan Malang Corruption Watch, ada Mas Noval. Pak Ladito, tadi ada beberapa komentar yang masuk lagi ya. Ada Pak Raffi Udin dan juga ada Pak Ardian yang menambahkan komentarnya. Gimana Pak Ladito, ada tanggapan Pak dari komentar yang tadi disampaikan?
1: Oke, ya, terima kasih Pak Raffi Udin. Saya pikir cukup menarik pertanyaannya. Bagaimana sebenarnya proses pembentukan peraturan perundang-undangan? Tadi disampaikan ada open legal policy dan juga bagaimana tahapan yang perlu kita cek kembali. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Mbak dan Mas Naufal sekalian, kalau boleh saya sampaikan bahwa open legal policy itu memang satu kebijakan yang mana pembentuk peraturan perundang-undangan itu memang diberikan kewenangan untuk membentuk substance atau substansi dari peraturan perundang-undangannya sepanjang tidak diatur oleh konstitusi. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Raffi Udin sudah tepat bahwa memang DPR dan pemerintah itu memiliki kewenangan penuh dalam meramu, kemudian menyiapkan, mendrafting, atau menyusun produk hukumnya. Ya. Namun teori tersebut harus kita sesuaikan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu melalui undang-undang pembentukan, di mana di situ ada yang namanya proses partisipasi masyarakat. Ada proses rapat dengar pendapat dan lain sebagainya, yang mana harapannya adalah dalam rangka memperbaiki, dalam rangka mengkoreksi visibilitas, kesesuaian, dan juga ketepatan pembuat undang-undang dalam meramu undang-undang yang memang dibebaskan untuk disusun substansinya. Karena di undang-undang pembentukan jelas kalau memang tidak diberikan porsi kepada masyarakat untuk memberikan kritik, saran, masukan, undang-undang ini akan hanya ya kepentingan-kepentingan sektoral dari pemerintah dan juga DPR saja. Dan ini tentu sangat berbahaya sekali dalam proses pembentukan regulasi. Proses yang ada di undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan pun dengan tegas dan jelas sudah dilakukan pun, ternyata kita masih sempat juga ada beberapa pasal di beberapa undang-undang sektoral lain yang memang masih bermasalah. Sehingga ya kita harus kawal ini secara penuh, meskipun open legal policy dan undang-undang pembentukan sudah memberikan kewenangan untuk mereka. Nah, disinilah letak kami Oval sebagai penggiat masyarakat, letak media di sini Mbak Erika dan rekan-rekan, dan letak Pak Nurudin serta rekan-rekan lain untuk memberikan masukan. Nah, masalahnya adalah di RDPU kami sudah mencoba, ya khususnya kami dari Persada UB dan juga Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sebenarnya sudah beberapa kali mengkaji terkait dengan urgensi RUU perampasan aset ini. Salah satu tulisan ketua kami, Pak Farizal Afandi di Detik, itu dengan tegas memberikan analisis kritisnya terkait dengan perampasan aset. Namun sampai sekarang kami pun tidak pernah dipanggil menjadi bagian untuk RDPU. Meskipun kami sudah mencoba beberapa kali berkontak secara non resmi, ya ini prosesi ini yang memang belum pernah, atau banyak akademisi, banyak penggiat masyarakat, baik itu dari ICW maupun MCW dan juga Transparansi Internasional juga mempertanyakan sebenarnya letak transparansinya di mana? Tidak pernah dipublish. Boro-boro kami diundang ataupun diberi menerima masukan secara langsung, produk hukum yang mestinya bisa diakses oleh masyarakat pun dalam bentuk rancangan itu tidak pernah kita dapatkan secara jelas. Ya, kemudian kedua Mbak menyampaikan terkait dengan apakah pembentuk peraturan perundang-undangan dapat dipidana apabila produk hukumnya tidak sesuai atau melanggar. Saya pikir kita tidak bisa memidana sebuah kebijakan ya, karena itu sudah menjadi kebijakan dan disusun oleh pembuat perundang-undangan, kita tidak bisa mendalilkan itu sebagai dasar pidana. Namun apabila di prosesnya ternyata ada tindak pidana seperti suap, korupsi, untuk memesan pasal, menghilangkan pasal-pasal dan lain sebagainya, perbuatan itu yang baru bisa kita sebut sebagai perbuatan pidana yang memang bisa dipidana. Jadi jangan sampai kebijakan pun kita taruh, oh karena pemerintah salah, tidak tepat, tidak mendukung, kemudian kita harus pidanakan mereka, tidak. Tapi bagaimana proses pembuatan pidana, pembuatan kebijakannya, itu yang harus kita check and balances di situ.
0: Baik.
1: Begitu Mbak Erika dan Topik.
0: Iya, Pak Dito dan juga Mas Noval, sebagai closing statement juga untuk diskusi kita pagi hari ini, apa barangkali yang perlu jadi catatan besar untuk diskusi hari ini? Kalau tadi bicara undang-undang perampasan aset, akankah terwujud? Disampaikan oleh Pak Dito, kemungkinan terwujud. Tapi apa kemudian yang menjadi satu catatan untuk kita bersama untuk sama-sama mengawal undang-undang perampasan aset ini? Dari Pak Dito sekalian, Pak Dito. Iya, Pak Adi. Okay. Halo.
1: Terima kasih, Mbak. Ya, memang tadi saya sampaikan bahwa sepertinya kalau untuk janji politik untuk pemenuhan kebutuhan kewajiban DPR untuk mengesahkan, saya pikir Bapak Ibu anggota Dewan DPR yang terhormat pasti akan mengejar ini sesuai dengan deadline yang ada karena ada janji politik besar di situ. Namun sekali lagi jangan pernah kita meninggalkan substansi dari penyusunan peraturan perundang-undangan. Di situ ada beberapa ketentuan perampasan aset yang mungkin harus kita telaah lagi. Yang pertama adalah terkait dengan perampasan kekayaan tak wajar. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Taufal, itu terkait dengan keseimbangan penghasilan dan kekayaannya. Kemudian juga yang kedua adalah siapa lembaga yang memang berhak untuk melakukan perampasan, baik itu melakukan maupun memaintenance hasil rampasan. Ini juga cukup penting karena saya pikir instansi negara yang memang memegang banyak kekuasaan ini juga harus kita batasi dan juga harus kita perhatikan. Dan yang ketiga adalah yang tidak kalah penting selain substansi adalah keterbukaan pembuat undang-undang, dalam hal ini DPR dan juga pemerintah, untuk segera mempublikasikan naskah akademik, rancangan undang-undang dan juga daftar inventarisir masyarakat secara terbuka ke masyarakat, sehingga harapan kami 3 bulan ini running yang diharapkan oleh para pembuat kebijakan bisa selesai, undang-undang bisa disahkan, namun tidak mengurangi substansi yang memang perlu kita jaga, sehingga RU perampasan aset ini tidak hanya bermanfaat untuk negara tapi juga tidak sampai menjadi overkriminalisasi bagi masyarakat dan juga tidak menjadi bagian dari abuse of power dari negara. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Dito. Dari Mas Noval, apa catatan yang perlu kita garis bawahi bersama dari diskusi kita pagi hari ini?
2: Baik, sebelumnya terima kasih. Sebenarnya catatannya adalah ketika transparansi informasi publik itu tadi sudah mulai terekspos oleh masyarakat, maka akan ada gerakan tambahan dari pemerintah menurut saya. Karena ini adalah siklus, menurut saya ini adalah siklus, karena dari beberapa undang-undang yang memang kita temukan kecacatan di sana, pasti pemerintah atau ya anggota-anggota dewan ini akan melakukan gerakan tambahan begitu. Jadi terus waspada buat teman-teman dan terus mengkritisi. Jangan pernah berhenti untuk bergerak. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih juga untuk seluruh narasumber yang hari ini sudah bergabung. Mas Noval, terima kasih banyak. Pak Ladito, terima kasih banyak. Semoga lain kesempatan kita bisa sambung kembali. Sehat selalu untuk Mas Noval dan juga Pak Ladito. Selamat pagi. Untuk Anda, kawan pendengar City Guide, terima kasih juga yang hari ini sudah bergabung di program diskusi Ijen Talk. Kawan, ada beberapa komentar yang tadi belum sempat terbaca, mohon maaf. Ada Pak Amang Rifai, ada Pak Dani, ada Pak Subomo, dan barangkali tadi ada beberapa komentar lain yang juga belum kita bacakan. Nanti kita coba akomodir setelah sesi ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah menyimak program Ijen Talk hari ini. Saya Erika Rosa, kawan dari program Ijen Talk. Selamat pagi dan tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisnani, selamat pagi kawan Siti 91 FM. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 11 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: selamat. Bismillahirrahmanirrahim.

أن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا

Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: This morning.
1: Selamat pagi, Abah.
0: Kita memulainya ini ketika detik keberapa sih mulai ngomong ini, Tasa?
1: Mungkin satu satu menit ya. Kalau satu menit berarti 5.1 kali ya.
0: Perasaan saya terlalu lama ya kita Sasa bicara dibanding dengan selesainya apa namanya itu pembukaan itu. Ya.
1: Oh iya ya, ada kayak delaynya sedikit.
0: Pemirsa nanti masa kok nggak mulai-mulai jika kan pembukaannya udah selesai begitu. Sehingga nanti kita atur lah ya detik keberapa gitu. Ya.
1: Siap, Abah siap. Nah, Abah hari ini.
0: Terus video pembukaan tadi belum diubah kan, 17 Agustusnya kan sudah selesai, masih tarik tambang.
1: Sudah kena nih Mas Ulfa ini. Sudah hari ini sudah 1 September ternyata ya, sudah bulan September. Ya cepet juga ya Pak ya. Tapi kemarin ini kok di sini masih ramai di dekat di rumah Sasa, di kampung Sasa masih ada orang yang bukan jalan sehat ya, pokoknya nutup jalan gitu aja, saya bingung. Emang belum ini katanya, oh iya masih ini, masih Agustus ya, sudah gitu. Sekarang kan sudah September nih, tapi ternyata Mas Ulfa masih belum bisa move on. Kayak terlalu banyak dimerdekakan. Abah, hari ini kita ada kedatangan narasumber juga Abah. Narasumber yang spesial juga, karena kan kemarin sudah selesai ya Abah tentang pemilihan baru dari Muktamar NU, betul ya Abah ya? Saya ya, dijujukan banget ngobrolnya. Dan beliau ini merupakan ketua SCI Steering Committee yang ke-35, Profesor Dr. Muhammad Nuh. Selamat pagi, Prof.
2: Selamat pagi, Mbak Sasa. Selamat pagi, si. Pak Dahlan. Selamat pagi, Mas Tom.
0: Ya.
2: Selamat pagi, Mas Zulfa dan Mas Torik.
1: Disebut satu-satu, hari ini lengkap, Prof.
0: Kan beliau guru. Oh. Guru semua orang.
1: Cuma ini kemarin Sasa itu, alhamdulillah Sasa itu diberikan info begitu sama redaksi. Besok kedatangan tamu spesial gitu, karena kita mau bahas tentang dinamika-dinamika terbaru yang dialami oleh NU gitu kan. Kemarin juga sempat di story banyak sekali yang menyelamati ketua baru ini tadi. Nah, kalau boleh izin Prof, bolehkah diceritakan apa sih dinamika-dinamika baru yang terjadi pada saat pemilihan ke-35 ini?
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Dahlan yang saya hormati ya, dan teman-teman sekalian, izinkan sebelum menjawab Mbak Sasa tadi itu, kami memberikan background sedikit tentang Muktamar 35 ini. Tapi intinya dari itu semua adalah alhamdulillah bisa kita rampungkan dengan baik. Jadi sama-sama kita ketahui Pak Dahlan, dari perspektif keorganisasian, di NU ini kan mengalami dinamika, khususnya tahun 2025, ya, panjenengan pirsa semua itulah. Sehingga
0: konflik.
2: Ya, itu bahasa wartawannya konflik. Kalau bahasa kami
0: dinamika. Bahasa NU-nya apa, Pak? Bahasa NU-nya apa?
2: Dinamika, begitu.
1: Dinamika.
2: Perbedaan pandang. Ikhtilaf. Sehingga tidak ada solusi yang terbaik pada saat kita memasuki dinamika yang ada di puncak itu kecuali apa, muktamar. Muktamar itu hakikatnya adalah mengembalikan ya hak-hak yang ada di pusat kepada pemilik mandat, yaitu PWC, WCI. Karena yang punya mandat itu adalah adanya PBNU itu karena ditetapkan atau diminta atau diputuskan oleh PWP.
0: Jadi kemarin itu Muktamar Persatuan ya Pak? Dan
2: PCI, yaitu pengurus cabang istimewa. Alhamdulillah, hakikatnya itu. Yaitu, tapi di dalam kampanye ininya saya tidak menyebutkan kampanye persatuan, kampanye ini, tapi substansi yang hidden-nya itu adalah bagaimana kita mempersatukan pandangan yang beragam akibat dinamika di 2025 kembali pada ruhnya, ya, kepada ruhnya, ruh keorganisasian. Iya, Oleh karena itu, beberapa filosofi yang kami siapkan, yang ditetapkan dan kami jaga, yaitu apa? Harga muktamar jauh lebih mahal daripada harga orang per orang. Gitu. Harga kepentingan para calon. Karena kalau muktamar itu pasti isinya antara lain adalah calon-calon ketua umum maupun roisal. Ya, jadi kami sampaikan di beberapa forum, harga muktamar jauh lebih mahal daripada harga orang per orang. Dari situlah sekali lagi setelah ketemu
0: maksudnya
2: harga,
0: kan orang-orang itu mengalah semua gitu Pak ya, demi muktamar.
2: Harus,
0: gitu.
2: Harus patuh. Ya. Di tim steering committee itu harus tegas betul, jangan sampai ketarik-tarik karena memihak pada si A atau memihak kepada si B. Itu jadi tidak boleh begitu ya, kita pegang betul itu satu. Yang kedua, sekaligus juga mempertegas posisi keorganisasian, yaitu apa, Surya itu pimpinan tertinggi ya, itu ada di anggaran dasar. Karena ini organisasi ulama itu identik dengan Surya, maka dia yang paling tinggi. Surya itu yang paling tinggi. Tanfidiyah itu kan pelaksana,
0: ya,
2: yang eksekutif. Melaksanakan, eksekutif, ya, itu. Dari situlah maka dua prinsip itu yang kita pegang. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, ada pergeseran di dunia realitas kita. Tantangan kita ada itu semakin rumit semakin ini. Maka ada pergeseran model kepemimpinan. Yaitu yang tadinya mengandalkan personal leadership menjadi collective leadership. Kepemimpinan yang mengandalkan pada orang per orang sudah selesai zamannya. Karena tantangannya semakin ragam. Ya, semakin ragam. Tidak cukup lagi menyelesaikan itu. Sehingga kita geser. Ya, kita geser di apa? Kolektif. Karena pergeseran paradigma itulah maka bergeser metode atau mekanisme pemilihannya, yang tadinya itu model kompetitif ya, diadu satu lawan satu dan seterusnya, dan itu hampir pasti panas itu, karena kompetisi itu konsekuensinya adalah pasti ada yang tereliminasi ya, kalah menang, dan begitu dia menang the winner take all, maka bisa jadi nanti ada orang-orang yang berada di kelompok A, karena kelompok A ini kalah, tidak akan diakomodasi oleh kelompok B. Maka disitulah kita geser metode pemilihan. Bagi ketua umum yang tadinya itu one man one vote, setiap cabang memilih satu orang, dan dipilih lagi oleh muktamirin dan seterusnya, setelah mendapat persetujuan roisan, kita rubah. Merubah ini sama sekali tidak mudah padahal ya, oleh karena itu ini dasarnya ya, ini background yang tidak nampak, yang tidak pernah jarang saya ceritakan ke publik ya. Saya sudah lama mikirkan bab ini, saya sowan silaturahim ke beberapa kiai sepuh dan seterusnya, saya sampaikan kenapa setiap muktamar pasti panas.
0: Karena one man one
2: vote di pemilihan ketua umum. Karena sifatnya kompetisi. Kompetisi itu nature-nya adalah mesti panas. Gimana kalau seandainya kita rubah? Ya satu orang tidak mengusulkan satu cabang. Satu pendek. Tapi beberapa itu sekaligus kita sampaikan alasan akademiknya. Ya, alasan akademiknya. Dari beberapa literatur yang saya baca dan seterusnya sudah selesai itu. Maka bergeser ke kolektif itu. Dari situlah beberapa kiai sepuh menyampaikan persetujuan. Oke, saya niku. Dari situ pula begitu saya begitu, oke kami rumuskan. Ya, kami rumuskan, maka masuklah di dalam Munas Kombes kemarin waktu di Ploso untuk apa? Memenuhi jalur keorganisasian. Enggak boleh mengambil keputusan organisasi di luar jalur organisasi. Ya, kepatuhan terhadap mekanisme organisasi harus tetap kita pegang. Maka di Munas Kombes kemarin di Ploso itu muncul dua opsi. Kita hormati, karena kita tidak ingin ingin merubah rame-rame di awal karena di Munas Kombes tidak bisa memutuskan serta merta. Disitulah kita buka dua opsi itu. Opsi yang pertama tetap seperti semula, opsi yang kedua perubahan. Ya, sambil kita matangkan perubahan itu, konsep perubahan melalui pramutamar, terus akhirnya kemarin kita bawa ke mutamar, ya. Dan di situ betul terbukti perdebatan panjang. Yang lain-lain perdebatannya relatif simpel, tapi begitu urusan ini panjang, ya. Itu dengan menyampaikan argumen segala macam. Oke, karena masing-masing sudah menyampaikan argumennya, cara yang terbaik akhirnya kita masuk ke voting, ya, kita vote. Dari voting itulah ternyata alhamdulillah 73% menghendaki perubahan. Ya. Yang 27% itu menghendaki tetap. Berarti kita sudah bisa memutuskan model perubahan. Alhamdulillah itu sudah berupa. Maknanya apa? Maknanya musyawarah sebenarnya. Karena esensi dari perubahan itu kan gini, setiap cabang PW dan seterusnya itu mengusulkan yang kita tetapkan kemarin 5 calon. Dari 5 calon ini kita tabulasi, kita cari 5 calon terbesar, ya, terbanyak. Dari 5 calon terbanyak kita serahkan ke Roisam terpilih bersama-sama dengan Ahwa, ya, demikian dan seterusnya. Dari situ sebenarnya esensinya sudah tidak ada pilihan lagi, tapi musyawarah. Pertanyaan dasarnya, Pak, kalau musyawarah kenapa tidak musyawarah di 3.000 orang atau di 500-an cabang dan seterusnya? Pertanyaannya simple sebenarnya, jawaban simple. Tidak semua orang bisa memilih pemimpin. Dan tidak semua orang bisa dipilih pemimpin. Maka dari situlah kita cari orang yang punya kapasitas, punya kompetensi untuk memilih. Ya, untuk memilih. Disitulah ketemu yang namanya Ahwa, Al-Halli wal-Abdi. Orang-orang tertentu yang memang punya itu, kapasitas untuk memilih. Itu. Dan itu pun juga prosesnya, setiap cabang PWPCI mengusulkan 9 nama. Ya, 9 nama. Orang-orang atau calon Ahwa tadi itu. Maka ketemulah 9 terbanyak dan itulah ditetapkan sebagai para sesepuh, para kiai yang kita beri kepercayaan untuk memilih. Beliau-beliau sekali lagi itu punya kompetensi, punya kapasitas, punya basyirah, tidak hanya logika, tapi punya mata hati untuk memilih itu. Termasuk memilih Roisam. Jadi kalau dulu hanya memilih Roisam, sekarang enggak. Memilih Roisam dan Jule ketua umum. Begitu. Kenapa ketua umum harus mendapatkan restu dari Roisam? Karena dia itu pelaksananya. Sehingga chemistry pentingnya persamaan dan kepentingnya janji patuh terhadap yang paling tinggi itu menjadi penting. Nah itu kita tegaskan di Mutamar 35 ini. Dan alhamdulillah dengan segala macam dinamikanya, akhirnya semuanya bisa berjalan dengan baik dan seterusnya. Dari awal Pak Dahlan sama Gus Ipul saya sampaikan, Gus, kalau kita jadi panitia, maka pastikan tidak boleh ada konflik pribadi. Itu. Maka saya pun juga menyampaikan, saya tidak akan maju. Ya. Karena kalau saya ikut maju sebagai kandidat, maka di situ pasti apa yang kami sampaikan, pasti dianggap ada kepentingan. Ada hidden agenda. Mereka itu pastikan steril terhadap kepentingan yang sifatnya personal, sifatnya pribadi. Sehingga dari situ relatif aman itu di apa yang kita sampaikan itu. Itu yang terkait Bano. Dengan
0: Bano. Sangat mendesak. Ya, Bano. Dan saya sudah lama sekali bicara dengan Pak Noh. Kenapa Pak Noh ini nggak mau jadi ketua umum PBNU? Padahal menurut saya Pak Noh ini adalah teknokrat yang hebat di kalangan NU. NU tidak punya banyak teknokrat, Pak Noh, minta maaf. Pak Noh adalah salah satu teknokrat NU yang luar biasa. Kenapa nggak mau jadi ketua umum?
2: Jadi begini, saya kan sudah dapat mandat ya untuk apa? Sebagai steering committee. Saya sebagai sekretaris mestinya, ya. Ada ketuanya yaitu Katipam gitu. Tapi di lapangan saya lebih banyak yang menyiapkan bab itu. Karena tadi harga muktamar lebih mahal daripada harga orang per orang. Gitu. Karena harga muktamar.
0: Jadi ini kedua kali ya. Kedua kalinya Pak Nuh memimpin muktamar ya.
2: Iya, kedua kalinya. Ya.
0: Yang pertama muktamar Lampung itu Pak Nuh yang memimpin sidang pleno, yang kedua ya. Muktamar Tambak Beras ini Pak Nuh juga yang memimpin sidang ya. Pleno.
2: Itu. Ya. Ya. Itu. Jadi saya
0: dan lebih... dua-duanya Rois Am yang terpilih adalah Pak Miftahul Akhyar. Banyak orang yang bilang sebetulnya yang menang ini Pak Nuh katanya sama Gus Ipul.
2: Enggak, yang menang para muktamarnya sendiri karena harga muktamar jauh lebih mahal daripada harga orang per orang. Enggak terlalu penting siapa pemenang ininya, tapi muktamarnya secara organisasi sudah clean, sudah bersih dari taruhlah tanda petik catatan-catatan yang menjadi beban ke organisasi. Sekarang kita bersihkan dengan tema sentralnya itu, ini kembali ke muassis. Menentukan tempat saja Pak Dahlan, menentukan tempat muktamar, itu dinamikanya juga luar biasa. Dinamikanya luar biasa. Yang satu kepingin di A, yang satu kepingin di B. Tapi pada akhirnya ketemulah di C, yaitu di Tambak Beras, yang semula bukan tempat unggulan. Bukan tempat unggulan. Tapi Alhamdulillah, dengan berbagai macam pandangan dan seterusnya, ketemulah Tambak Beras. Gitu. Jadi sekali lagi...
0: Pak Noh, kalau memang sepenuhnya musyawarah, kenapa diumumkan perolehan suaranya ya? Karena ini yang Rois Am, Pak. Sehingga kesannya kan pemilihan waktu penyaringan katakanlah begitu antara yang nomor satu dan Kiai Miftahul Akhyar itu kan jauh, Pak. Yang beliau kan nomor empat. Kalau begitu kenapa diumumkan perolehan suaranya, Pak? Kenapa nggak usah diumumkan?
2: Itu bagian dari transparansi, ya. Jadi musyawarah yang transparan untuk kepentingan publik, ya, semua tahu. Yang penting kita cari 9. Bahkan di dalam ihwa itu boleh memilih. Jadi Rois Am tidak harus di antara 9 di anggaran dasar rumah tangganya. Tidak harus dari di antara 9. Boleh memilih di luar 9 itu. Cuman kalau biasanya kalau di dalam 9 itu sudah ada, ya cenderung yang first priority-nya yang ada di situ. Itu benar. Jadi mereka itu sekali lagi, itu beberapa poin yang terkait dengan dinamika pemilihan kepemimpinan. Tetapi ada hal yang lain yang sifatnya substansi yang kita kembangkan, yang kita putuskan di muktamar ini dan sekaligus sebagai guidance untuk ke depan, untuk kepengurusan Gus Kikin dengan Kiai Miftahul Akhyar. Satu yang menjadi pandangan secara umum, kalau Pak Dahlan Mirsani, setiap video yang acara-acara resmi di Nahdlatul Ulama, hampir pasti yang ditampilkan adalah kerumunan massa yang sangat luar biasa. Hampir pasti. Dan hampir pasti pula, klaim yang sering disampaikan, bahwa anggota atau ya jamiah Nahdlatul Ulama itu yang terbesar di Indonesia. Hampir pasti itu. Tapi selalu saya sampaikan, what next? Nevis terus paling akhir terus laupo sampai itu. Karena banyak-banyakan itu belum suatu solusi, belum satu jawaban. Sehingga ada pergeseran ke depan yang harus kita lakukan. Gimana caranya meng-convert atau mentransform yang basisnya kuantitatif menjadi sesuatu yang kualitatif produktif. Yang ujungnya itu impact, yaitu kesejahteraan dan seterusnya. Ini yang kita, jadi bukan berarti kita mengabaikan yang banyak terus kita kecil-kecilin. Nggak apa-apa, sudah Alhamdulillah. Ya orang brand awareness sudah Alhamdulillah. Tetapi gimana caranya merubah yang jumlahnya sangat masif itu menjadi sesuatu yang sangat manfaat atau memberikan manfaat untuk masyarakat. Basisnya adalah quality. Ya, banyak quality. Itu yang tesis utamanya itu, ya. Dari situlah maka ada turunan-turunan yang perlu kita siapkan, yaitu yang pertama tentu turunan dari pesantren, karena pesantren ini sebagai ruh atau core-nya di Nahdlatul Ulama. Sehingga yang muncul adalah gimana merubah pesantren yang cenderung sifatnya tradisional, ya, menjadi pesantren yang bermasa depan.
0: Kemarin muktamar memutuskan itu, Pak Nur.
2: Agenda yang harus kita selesaikan untuk periode ke depan ini, untuk sekarang ini. Oh, itu.
1: Okay. Kita Prof rubah Nuh, itu. Prof Nuh, yeah. izin bertanya. Ya. Boten. Izin saya izin tanya. Nah, boten Prof, ini banyaknya juga penasaran tentang salah satu kejadian, bukan kejadian ya, dinamika kemarin terjadi bahwa ada aturan baru di mana masa idah politik selama 1 tahun, terus akhirnya jenengan diprotes juga oleh salah satu pendukung figur tertentu. Nah, itu bolehkah dijelaskan Prof, mengapa kok akhirnya ada aturan itu yang menurut beberapa atau sebagian orang itu dianggap sebagai aturan yang kok tiba-tiba banget dan mendesak gitu, dan yeah, kayaknya ada framing begitu. Nah, yeah. Prof.
2: Yeah. Jadi tidak hanya urusan itu yang saya dituduh punya agenda. Ya, itu tadi saya sampaikan. Saya tetap konsisten. Jadi itu namanya perkum, peraturan perkumpulan. Itu sudah berlaku. Ada jeda atau bahasa kita idah politik itu. Ada jedanya. Jedanya itu 1 tahun dan itu ada di perkumpulan. Dan itu sudah diterapkan sejak di Lampung dan sejak di pemilihan-pemilihan PW maupun PC dan seterusnya. Nah, kalau dirubah, ya, meskipun ada berbagai macam pandangan, Mas, ini kan muktamar yang paling tinggi. Ya, muktamar yang paling tinggi. Bisa merubah apapun, termasuk bisa merubah adat. Tapi konteksnya ini bisa berbeda. Oleh karena itu, dari awal tadi saya sampaikan, ya, itu saya sampaikan, harga muktamar lebih mahal daripada harga orang per orang. Meskipun untuk memutuskan itu, memutuskan yang tadi jeda politik itu, atau tidak tadi itu, akhirnya yang hadir di situ, ya, kami undang secara khusus. Saya minta pendapat beliau-beliau. Ya. Meskipun ada yang punya pandangan, okay, gimana kalau dirukhsah, diberi keringanan jadi 6 bulan. Tapi akhirnya kiai-kiai sepuh yang hadir tadi di forum terbatas tadi itu, enggak. Ini organisasi. Ini sudah diterapkan. Bukan tiba-tiba waktu di muktamar saja. Ini sudah berlaku di sebelum muktamar. Justru punya pandangan-pandangan beliau menjadi presiden yang tidak baik pada saat muktamar karena ada kepentingan ini. Oleh karena itu habis acara itu ya sudah kita selesaiin, kita putusin karena kesimpulan seperti itu. Beliau-beliau sendiri yang menyampaikan di forum itu, ya, yang menyampaikan secara langsung. Akhirnya disepakati, ya, dok. Meskipun ada dinamika, tapi akhirnya alhamdulillah semua bisa kita selesaikan. Dan kemarin pada saat penutupan, padahal semua kandidat datang. Ya, semua kandidat datang dan okay lah ini sudah selesai, semuanya pada berakhir. Maka guyonannya kan gitu. Kalau tadi pengurus sak cukupi, tapi tadi NU sak lawasi. Ya, untuk jadi pengurus itu secukupnya aja lah, tapi untuk jadi NU salah masih jadi nyaman ya.
3: Itu Pak Noh, ya. Pak Noh, izin dari redaksi, ada rumor juga bahwa ada rumor juga bahwa intervensi pusat mulai muncul, itu yang pertama. Kemudian ada juga rumor agenda bahwa ini mengembalikan NU ke pendirinya, keluarga pendiri. Itu bagaimana cara mengantisipasi dari teman-teman SC dulu?
2: Okay. Jadi ya kalau rumor terus ataupun isu atau apapun itu pasti. Ya, pasti. Dan tidak hanya banyaklah siapapun berkepentingan terhadap NU. Tapi yang harus kita jaga itu jangan mengundang orang lain untuk masuk di dalam arena. Ya. Kalau kita mengundang orang lain masuk di dalam arena, berarti kita membuka bukan mencegah intervensi, malah minta untuk diintervensi. Ya kan? Nah, kalau sudah minta untuk diintervensi, berarti kan independensi kita yang terganggu. Mereka itu boleh yang punya kepentingan, punya kayak monggo silakan, kami dengarkan dengan baik, tetapi jangan ganggu apa yang kami putuskan dan apa yang kami jalankan dan apa yang kami pegang. Silakan panjenengan kepingin masuk boleh, tetapi jangan segan masuk dan kami akan tetap tidak boleh masuk. Gitu. Itu bagian baik dari cara menjaga independensi itu. Ya, begitu kita.
0: Yang satunya? Ya.
2: Yang satunya yang itu. Kita tentu tetap menghargai, menghormati, ya, pada duriat dan seterusnya. Karena memang itu jasa-jasa beliau semua. Tetapi ini sudah menjadi jam'iyah, menjadi organisasi, maka semuanya harus tetap mengikuti mekanisme di organisasi itu. Ya, itu. Jadi tetap mengikuti organisasi, ya, yang ini. Karena sudah menjadi organisasi. Tapi tetap kita perhatikan pandangan, saran, dan sudah sepanjang memenuhi kaidah atau organisasian, kita terima dengan baik. Jangankan duriat, yang lain pun juga boleh sepanjang memenuhi mekanisme, proses, prosedur di organisasi. Begitu.
0: Duriah itu, Sasa, duriah itu artinya ahli waris. Kan ketua umum terpilih ini cucu pendirinya NU yang pertama dulu. Duriah itu ahli waris. Tapi yang terpenting, Pak Nuh ini sudah bisa tidur sekarang.
2: Alhamdulillah. Tadi sudah tidak seperti biasanya, sebelum subuh sudah bangun, ya, sudah subuhan dan seterusnya. Alhamdulillah, yang penting itu.
0: Jadi berapa hari nggak tidur, Pak Nuh?
2: Itu ya mulai menjelang pembukaan sampai 4 hari barangkali gitu.
0: Hebat ya. Biasanya orang tua nggak tidur satu malam itu sudah flu, Pak, sudah kena pilek ya.
2: Alhamdulillah saya masuk. Tua kan sudah di atas 70. Nah ini masih belum 70.
0: Ya. Jadi saya yang tua, Pak Nur masih muda. Jadi Pak Nur, saya lihat kan sidang-sidangnya itu kan sampai jam 7 pagi belum selesai sampai itu. Jadi mereka bagaimana bisa mengatur tidur 3.000 orang, masa nggak tidur semua?
2: Ya. Ya. Mereka mungkin punya mekanisme. Kalau mereka kan kita nggak tahu siapa yang tidur, siapa yang ini gantian. Tapi yang tahu itu kan yang pimpinan sidang. Lu kok udah ada? Oh tidur barangkali. Kalau peserta kan kita nggak ditanya karena 3.000 kan gitu.
1: Jadi pimpinan sidangnya kopi-kopi gitu kali ya. Ada kopi-kopi yang disediakan gitu nggak, Prof Nodi?
2: Ini panitia muktamarnya, keluarga besar Tamat Beras, kami sangat berterima kasih. Beliau luar biasa servisnya. Ya, luar biasa servisnya. Mulai dari urusan akomodasi, keamanan, dan seterusnya. Semua luar biasa.
0: Saya lihat memang hebat sekali, misalnya absensinya sudah pakai tab begitu.
2: Sudah itu kita pastikan. Karena urusan, kan begini Pak Dahlan, dari awal kami sampaikan, kita antisipasi. Kegaduhan itu munculnya di mana? Yang sering gaduh, yang sering ini. Itu pasti terkait dengan kepesertaan. Kepesertaan ini awal dari kegaduhan. Kalau disampaikan jahat menjadi peserta itu pasti gaduh. Peserta ini punya konsekuensi terhadap apa? Terhadap hak suara. Hak suara pasti terkait dengan yang namanya kepemimpinan. Ini pasti itu. Oleh karena itu dari awal kita pastikan satu. Pastikan yang namanya kepesertaan. Tidak ada cara yang terbaik untuk memastikan kepesertaan kecuali apa? Kecuali memanfaatkan teknologi.
0: Dan biasanya ricuh dari semuanya itu. Ya.
2: Dan kepesertaan ini kami umumkan. Ya, kami umumkan dulu ada DPS, daftar peserta sementara. Dari 600-an cabang PW ini kita umumkan. Kita umumkan ada yang protes apa enggak. Dan seterusnya SK-nya sudah mati atau belum. Dan seterusnya. Kita revisi lagi DPS kedua. Dari DPS kedua, setelah tidak ada revisi lagi, kita tetap jadi DPT. Sampai segitu ya. Awal sudah tahu, saya tidak punya, tidak akan dikasih kartu, tidak akan dikasih kartu, begitu. Nah, dari situ pula itu kepesertaan. Yang kedua, pasti di muktamar itu tempat perbedaan. Oleh karena itu kita siapkan rumus, simple rumusnya, buat ruang persamaannya lebih besar daripada ruang perbedaannya. Itu sebelum muktamar sudah kita siapkan itu. Gimana cara memperbesar ruang persamaan atau memperkecil ruang perbedaan? Maka semua perbedaan tidak harus diselesaikan di muktamar.
0: Oh.
2: Selesaikan sebelum muktamar.
0: Di lobi-lobi.
2: Ya, di situlah ada pramuktamar. Bisa memperkecil perbedaan atau bisa memperbesar ruang persamaan. Sehingga nanti yang masuk di dalam muktamar itu sudah relatif bisa dikelola dengan baik. Dan alhamdulillah ternyata itu bisa kita lakukan sehingga ya, ada perbedaan tetap ada, tapi membaca
0: yang disebut berbeda. Ya, Sasa, itu yang disebut teknokratik, pekerjaan teknokratik. Ya, sehingga ya hebatlah Pak Noh ya, pantas menjadi dua kali menjadi steering committee.
2: Ya. Karena kalau pembahasan di Ba'tsul Masail Diniyah pada ya. Meskipun persoalan itu sangat ada urusan implant di otak, jual beli DNA dan seterusnya, itu kompleks persoalannya. Perbedaannya di ruang sidangnya pun juga tajam, tapi aman karena menyangkut akademik. Berbangga, bersyukur betul di anak-anak muda, di kiai-kiai yang senior dan seterusnya itu memahami tentang kontekstualisasi ilmu, ya itu luar biasa. Jadi untuk memutuskan cryptocurrency misalkan itu kan tidak cukup dari kitab klasik, tapi akan mengundang tokoh-tokoh atau expert-expert yang ahli di situ, terus rujukan keagamannya seperti apa, demikian seterusnya, akhirnya bisa diputuskan. Okay. Kalau itu perdebatannya perdebatan akademik, yang modelnya itu ya model tesis, antitesis, sintesis. Okay. Ya,
0: ya. Saya sangat memuji pelaksanaan muktamar ini, tertibnya luar biasa dan penggunaan teknologinya luar biasa. Terima kasih Pak Noh.
1: Terima kasih Abah, terima kasih dan selamat sekali lagi untuk suksesnya pemilihan yang terbaru itu. Masya Allah, berarti besok-besok nih nyenengan Prof jadi itu dong, AC abadi gitu, boleh lah biar aman terus.
2: Nah, semua ada zamannya, zaman ada orangnya gitu. Terima kasih diundang di this morning ini. Sekali this lagi night. Kami juga menyampaikan selamat kepada Rois Am terpilih, yaitu Miftahul Akhyar, dan sekaligus juga ketua terpilih Gus Kikin. Ya, alhamdulillah semua sudah rampung. Sekarang masanya ayo sama-sama kami dengan senang hati Pak Dahlan untuk mendapatkan masukan dan seterusnya untuk perjalanan NU ke depan. Welcome lah. Ya. Terima kasih banyak.
1: Matur nuwun, Prof. Matur nuwun.
0: Tapi tadi sudah saatnya kita tidur panjang begitu, Pak.
2: Makanya kemarin Tommy saya Mas Tommy saya bilang, ini kok Zoom aja jam 5 sih, ngapain Tom?
1: Ternyata banyak Prof, jam 5 ini ratingnya naik terus Prof, banyak yang nonton ini, bahkan ini juga bisa ditonton Prof di salah satu di City Guide FM, City Guide 911 FM Malang, jadi banyak sekali nanti ini ditonton Prof.
2: Terima kasih banyak Abah.
1: Selamat berolahraga Prof, selamat berolahraga Abah. Ya, terima kasih. Selamat tidur, Prof.
2: Iya, saya tidur. Terima kasih. Mas Tom. Mas Tom.
4: Terima kasih, Pak.
1: Terima kasih, teman-teman. This morning juga hari ini sudah mendengarkan dan melihat bagaimana dinamika yang telah bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya, dan kita berharap juga ke depannya yang terbaik untuk NU. Dan terima kasih teman-teman, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya selalu dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subuh inilah Bapak Ibu mungkin seumur hidup sekali bisa sholat subuh dengan sultan. Betul?
2: Sultan, diri dulu Ustaz.
1: Diri dulu Mas Sultan, banyak ibu-ibu itu mau menengok. Allahu Akbar. Gitu aja Bu. Takbir Allahu Akbar. Sebab kalau ibu tak bertakbir nanti cemburu bapak itu. Ada 12 poin yang mau saya jelaskan subuh ini. Siap semuanya?
3: Siap.
1: Oke. Yang pertama, Allahummahdina fiman hadai. Nah, udah tahu tuh dah, sampai ujung nanti 12. Allahummahdina fiman hadai, berikanlah kami hidayah sebagaimana sudah kau berikan hidayah kepada orang-orang sebelum kami. Siapa nama ulama?
4: Tuan Syekh Sulaiman.
1: Berikanlah kami hidayah sebagaimana sudah kau berikan hidayah kepada orang-orang sebelum kami. Dulu yang pertama membawa, yang mendakwahkan Islam, Tuan Syekh Sulaiman. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah seperti beliau mendapatkan hidayah dulu. Ulama-ulama kita dulu yang membawa Islam ke negeri ini, maka kita mendapatkan hidayah. Hidayah itu apa Pak Ustaz? Hidayah itu begini, ketika kami dari Pekanbaru Riau mau kemari, ketemu simpang, namanya simpang kawat, walaupun tak ada kawat di situ. Tulisnya kanan Tanjung Balai, kiri Kisaran. Mau kemana nih? Ke kanan apa ke kiri? Ke kanan tak jadilah ke kemari. Kanan Tanjung Balai ke laut. Sampai kami di simpang kawat, ada tulisan ke kanan Tanjung Balai, ke kiri Kisaran. Maka kami pilih ke Kisaran karena kami mau sampai ke Talun Kenas. Sampai sekarang belum nampak nenasnya lagi. Jadi pamflet yang menunjukkan arah itu namanya hidayah. Orang yang ikut hidayah itu namanya muhtadin. Ulaika humul muhtadin. Mereka yang dapat hidayah. Ustaz mau ke mana? Aku mau ke Medan. Nanti Ustaz kalau mau ke Medan, sampai di simpang kawat, belok kiri Ustaz, jangan belok kanan. Karena kalau ke kanan itu nanti Tanjung Balai ke laut Ustaz. Rupanya sampai di simpang kawat berubah niat. Karena ada yang membisik-bisiki, jangan ke kiri, nanti ke kiri ke Kisaran gak ada apa-apa. Bagus kita ke kanan, ada sotong, ada ikan gembung, ada kepiting. Akhirnya belok kanan, pergi ke Tanjung Balai. Akhirnya tak sampai ke Talun Kenas. Maka ini orang namanya tak mau tahu, padahal sudah dikasih hidayah. 17 kali sehari semalam kita minta, ihdinas siratal mustaqim, kasih kami jalan yang lurus ya Allah. Tapi kita sudah dapat jalan yang lurus, kita sudah dapat hidayah, kenapa minta juga lagi? Pagi minta, Allahumma hdina fi man hadain. Zuhur nanti minta, ihdina siratal mustaqim. Asar nanti minta, ihdina siratal mustaqim. Maghrib nanti minta, ihdina siratal mustaqim. Isya nanti minta, ihdina siratal mustaqim. Tahajud malam minta, ihdina siratal mustaqim. Salat witir minta, ihdina siratal mustaqim. Kenapa minta?

0: bolak-balik karena hati berbolak-balik. Hati berbolak-balik. Solat subuh apa tidak? Ah, solat subuh lah. Mau menengok cimana bentuk Sultan Jorgi itu. Maka berubah niatnya. Usolli fardhu subhi raka'ataini adaan Sultan Jorgi Hita'ala. Berubah niat kita. Setiap hari mesti usolli fardhu subhi raka'ataini adaan makmuman lillahi ta'ala. Nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaikala syarikalah. Langsung datang teh manis. Hebat talun kenasnya. Kalian pikir main-main di talun kenasnya. Hebatnya masjid talun kenas nih, tak ada pencuri di sini. Kenapa? Gak pakai terali besi. Di tempat lain kotak wakaf pun dilas di dinding. Ini aman aja. Asik, kipas angin, sound system. Tempat lain itu sound system ini dikerangkeng pakai jeruji besi. Itu menunjukkan talun kenas ini negeri yang aman, tentram, damai. Betul?
1: Betul.
0: Dah, habis selesai. Jadi nanti kalau ada orang nanya, kenapa kita minta hidayah? Kenapa kita minta hidayah? Karena hati berubah-ubah. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya beriman, mati sore bisa mati kafir. Sakingkan berubah-ubahnya hati. Maka kita selalu meminta, sabit qalbi ala dinik, kokohkan hatiku dalam agamamu, matikan aku dalam la ilaha
1: illallah.
0: Itu yang mau kita minta. Makanya tadi 100 kali itu la ilaha illallahnya. Dari mana Ustaz tahu itu 100 kali? Mana tasbih tadi? Kenapa hilang? 100 kali itu tadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La-nya ke kanan. Bagi yang mau goyang kepala, la-nya ke kanan. La. La, tak ada kebun sawit. La, tak ada kebun karet. La, tak ada kolam ikan. La ilaha illallah. Pas Allah-nya ke jantung. Jantung itu di kanan apa di kiri? Ada juga orang jantungnya di lutut. La ilaha illallah. Bagi yang tak mau goyang kepala, diam aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini kadang tak tahu dia, tengoknya orang goyang kepala dia goyang pula. Kok kenapa goyang? Entah, aku tengok orang itu goyang, goyang pula. Tidak disyaratkan. Yang mau diam aja enggak apa-apa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Siapa yang berzikir la ilaha illallah, nanti pas mau mati dia, itulah yang datang terngiang-ngiang di telinga. Sama macam orang sering dengar lagu, apa lagu yang sering didengarnya, itulah yang sering terngiang-ngiang di telinga. Maka apa zikir yang paling sering kau sebut, itulah yang paling sering terngiang nanti waktu kita mau mati sakaratul maut. Judul lagunya setengah napasku pergi. Udah ngap-ngap bau, udah mau mati, datanglah terngiang suara di telinga pas mau mati itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya mati dalam keadaan la ilaha illallah. Kita mau yang membisikkan ke telinga kita sebelah kanan adalah anak kita, ibu. Anak ibu lah nanti yang membisikkan ke telinga ibu, la ilaha illallah. Bapak tu mana? Bapak udah mati duluan. Saya mau ngetes saja, kira-kira ibu tu sedih apa tidak? Rupanya tidak. Pas ku bilang mati, ketawa dia. Kiki kiki kiki. Anak kita pak, yang dulu kita azankan waktu kecil, asyhadu an la ilaha illallah. Kita ingin dia nanti yang membisikkan ke telinga saya. Udah bapak sampaikan itu ke anak-anak bapak? Belum? Saya udah. Saya bilang sama anak saya, nanti kalau aku mati, kau mengazankan di telingaku sebelah kanan. Siap? Siap, kata dia. Tapi nanti, jangan sekarang. Udah sekarang. Ibu, kalau anak tak ada, ibu yang membisikkan nanti ke telinga bapak. Siap, ibu?

0: Tak ada yang siapa. Tapi nanti pas sakit mau sakratul maut, jangan demam-demam puyuh min azan aja. Besok bu, kalau bapak ini tak ke masjid, mulailah. Bang, subuh bang. Tak juga. Subuh ke masjid bang. Tak juga. La ilaha illallah. Ada masanya nanti ketika orang tak mau menyambut panggilan azan. Orang kalau tak mau menyambut panggilan azan, ada masanya nanti azan datang berkumandang, kau lagi tak bisa melangkahkan kaki ke masjid. Alhamdulillah, subuh di talun kenas macam solat Jumat. Tandanya Palestina tak lama lagi akan merdeka. Takbir.
1: Allah.
0: Ini tiap subuh begini nih. Insya
2: Allah.
0: Insya Allah. Dah habis satu. Sekarang yang kedua. Allahumma hdina fiman hadait. Yang kedua. Wa'afina fiman afait. Berikan kami kebaikan dalam semua perkara. Supaya sawitnya satu tandan 50 kilo. Amin. Supaya anaknya sehat walafiat. Ibu mau anaknya punya mobil Alphard. Ibu mau anaknya sarjana S1, S2, S3, S-cendol, S-teler. Ibu mau anaknya jadi gubernur, bupati, wali kota, presiden, menteri. Tapi sakau. Mau? Tidak. Afiat, afiat artinya kebaikan. Itulah makanya kita selalu semoga dalam keadaan sehat wal'a. Itulah yang diminta yang kedua itu. Wa'afina fiman afait. Kalau cuman sehat, itu sehat aja. Tapi kalau afiat, semuanya dalam kebaikan-kebaikan. Apa kabar kau? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz, tapi kantong sakit. Itu tidak afiat namanya. Yang afiat itu namanya semuanya dalam keadaan baik. Macam keadaan kami di talun kenas dari mulai sampai semalam sampai hari ini, baik-baik semuanya.
1: Amin.
0: Semalam sampai kami peletakan batu pertama musola al-musonib, baik. Habis itu nangkap ikan, baik. Selesai nangkap ikan, kami sangka akan makan ikan, rupanya makan daging. Baik juga. Habis itu pula kemudian pengajian, baik. Dari malam tadi tidur, bismika Allahumma ahya wa amut, jam 4 tadi bangun subuh, baik. Mandi, segar. Macam mandi air kulkas. Segar badan, sehat wal afiat, baik. Sampai kemari jamaah, bayangan saya kok begini dinginnya ini. Pasti orang talun kenas ini, paling-paling 3 sop lah paling ramai ini. Rupanya melimpah ruah sampai ke belakang. Ada pula ibu itu tak dapat sop di belakang. Sabar ibu, nanti kami siapkan sop ayam dan sop kambing. Wa'afina fiman afait. Beri kami kebaikan semuanya. Anaknya baik-baik, amin. Bapak ibunya baik-baik, amin. Bapak camat, bapak kapolres, bapak dandim, pokoknya semualah baik-baik, amin. Tapi yang ada di baleho itu cuma gambar saya aja yang ada. Di tempat lain kalau saya ceramah, banyak kali gambar orang dipasang di baleho. Ada polisi, ada tentara, hansip sama satpam pun ada di situ. Tapi di talun kenas saya tengok gambar saya aja di situ. Hebat, baik-baik orang sini memang. Luar biasa. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan kebaikan-kebaikan. Wa'afina fiman afait. Masuk yang ke wa tawallana fiman tawallait. Engkau berikan pertolongan kepada aku. Kalau aku wa tawallani, kalau kami wa tawallana. Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani aku. Tapi kalau rame-rame, Allahumma hdina. Tapi ada pula bapak nih, pas dia sholat subuh sendiri, Allahumma hdina. Abang kan sendiri kok Mahdina. rupanya pacarnya dulu si Dina. Allahumma hdini kalau aku sendiri. Gak mungkin penonton tak kita dada. Nanti bilangnya sombong kali. Alah, baru jadi ustaz, mencempaten kali kata dia. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait. Kau tolong aku sebagaimana kau tolong Nabi Musa dari kejaran Fir'aun bisa melewati Laut Merah. Kau tolong aku sebagaimana kau tolong Nabi Isa dari kejaran orang Yahudi. Kau tolong aku sebagaimana kau tolong Nabi Ibrahim. Berdoa 86 tahun baru dapat anak yang soleh. 86 tahun berdoa baru dapat anak. Ini datang jemaah ngadu sama Ustaz. Ustaz, aku udah berdoa enggak belum juga punya anak. Berapa lama kau doa? Baru kemarin sore. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kau siapa? Nabi Musa aja berdoa 40 tahun Nabi Musa berdoa baru dapatnya jalan waktu nyasar mau ke Palestina dari Mesir menuju Palestina menyeberang Laut Merah. Ini kita minta wa tawallana fi man tawallait. Tolong kami menghadapi COVID-19 ini ya Allah supaya jangan datang lagi COVID-COVID yang lain. Ini baru yang 19 datang nih. Ada lagi COVID-20, COVID-21. Ini aja pun kami sudah megap-megap kami ya Allah. Wa tawallana fi man tawallait. Urus urusan kami, bantu kami Allah, tolong kami Allah. Tak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula. Tak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Kalau Allah menimpakan kau musibah, kalau Allah menimpakan kau penyakit, kalau Allah menimpakan kau kehilangan, tak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Tapi kalau Allah mau kasih kau nikmat, tak ada yang bisa menolak. Kalau Allah mau kasih nikmat, ada yang bisa menolak? Tak ada. Saya mau dikasih teh manis, cuman saya mau nolak. Bolak balik saya nolak. Datang juga dia, terpaksa lah saya minum. Cuman kan gak enak kita minum depan orang yang tak dapat minuman. Nah, makanya saya tahan nanti pas mau pulang baru saya minum. Wa tawallana fi man tawallait. Yang keempat apa? Wa barik lana fi ma a'tait. Semua yang kau kasih ke kami, barik lana, berikan berkah. Ada orang gajinya sebulan 50 juta. Tak ada berkahnya. Masuk ke tempat hiburan, geleng-geleng-geleng habis. Orang minum teh, dia minum sabu, habis, tak ada berkahnya. Tapi ada orang gajinya 5 juta, anaknya bisa sekolah, bisa nabung pergi umroh, bisa pula berkurban. Sekarang saya tanya, mau yang 5 juta berkah atau 50 juta tak berkah? Kalau saya mau 50 juta berkah. Makanya kalau ada orang punya anak, yang kita doakan tabi'una ahsanah, selesai kami pengajian, masukkan pengajian ini ke telinga, ke otak, kepala, ke hati kami, jadikan kami orang-orang yang bersyukur ya Allah. Allah makhtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Jadikan kalimat terakhir yang keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Siapa yang salat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari. Matahari sudah terbit belum? Sudah. Salat sunat 2 rakaat. Yang masih ada wudu, salat sunat 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq. Pakai qaf. Usolli sunnatal isyraq. Aku salat sunat 2 rakaat, salat sunat isyraq. Siapa yang salat zuhur jamaah, duduk berzikir min Allah sampai terbit matahari, salat sunat isyraq 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajatin wa umrah. Dapat pahala macam haji dan umrah. Jangan berdesak-desakan salat 2 rakaat. Tetap tengok tempat sujud.
1: tetap tengok tempat sujud. Nah, jangan nanti waktu sholat tengok, udah pergi belum Ustaz tadi? Mana Sultan Jorgi tadi? Jangan dulu. Usolli sunnatal isyraq rakaataini lillahi taala. Salat sunat. Yang tak ada wudu boleh mengambil wudu salat sunat. Dua rakaat. Kana lahu ka ajri hajatin umrah. Dapat pahala macam haji dan umrah. Ini orang tak bisa haji, tak bisa umrah, tapi kita bisa haji dan umrah. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jalan-jalan plus. Waktunya kita berwisata. Wisata kali ini anti mainstream ya. Kita jalan-jalan ke Kampung Keramat Malang yang ada di Jalan Bali nomor 5 Kelurahan Kasim Malang. The king and his men stole the queen from... Kenapa ya? Kok diberi nama Kampung Keramat? Ternyata pemberian nama Kampung Keramat ini karena lokasi berdiri wisata Kampung Keramat tepat di dalam kompleks tempat pemakaman umum atau TPU Kasim. Uniknya dari kampung ini, hampir semua kegiatan masyarakat sekitar ternyata dilakukan di area pemakaman ini. Mulai dari mendirikan rumah, bersantai, dan bermain. Bahkan hampir semua warga sekitar Kampung Keramat profesinya ada kaitannya dengan pemakaman. Mulai tukang ukir batu nisan, tukang memandikan jenazah, tukang gali kubur, juru kunci makam, dan lainnya. Kematian yang menghidupi. Itulah tagline yang diusung kampung ini. Bagi warga sekitar, tagline ini menggambarkan kematian tidak selalu menyeramkan, namun juga bisa memberikan sumber penghidupan bagi warga yang tinggal di sekitarnya. Sudah banyak event juga yang biasa memeriahkan kampung ini, seperti lomba mural yang diikuti oleh anak-anak muda Malang. Saat kesini, Anda akan disambut dengan lukisan grafiti hantu-hantu. Tenang, jangan takut. Karena hantu-hantu yang dilukis ini, gaya lukisnya khas seperti di film kartun Jepang atau anime. Gimana? Anda golongan yang penasaran dengan keberadaan wisata Kampung Keramat Malang ini? Cara kesana mudah sekali. Kalau dari alun-alun Merdeka Kota Malang, Anda harus mengarah ke Jalan Arif Margono. Lurus saja sampai bertemu di Simpang Nusa Kambangan. Ambil ke kiri arah ke Jalan Nusa Kambangan, dan lurus saja sampai di kanan jalan Anda menemui jalan bernama Bali. Masuklah di Jalan Bali dan sampai Anda di tempat wisata Kampung Keramat Malang. Jalan-jalan plus.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan DLH Kabupaten Malang terapkan Eco Office sebagai laboratorium lingkungan. Kepala DLH Kabupaten Malang, Ahmad Zulfirkal Nurrahman mengatakan, kantor DLH kini menerapkan konsep Eco Office sekaligus Living Lab atau Laboratorium Hidup. Sejumlah teknologi ramah lingkungan telah diterapkan, mulai dari panel surya, penampungan air hujan, smart irrigation berbasis IoT, hingga biogas untuk mengolah sampah organik. Selain teknologi, DLH juga menerapkan pengurangan plastik sekali pakai, sistem administrasi paperless, hingga Eco Walk bagi pegawai. Pihaknya berharap konsep Eco Office ini nantinya bisa diterapkan di seluruh kantor perangkat daerah Kabupaten Malang. Kawan, BPBD Jatim pantau 3 kawasan rawan karhutla. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur, Gatot Subroto mengatakan, 3 kawasan menjadi perhatian utama dalam penanganan karhutla selama puncak musim kemarau. Wilayah tersebut meliputi Gunung Arjuna di Lembah Kidang, Gunung Semeru sekitar B29 dan Ranupani. Ia menyebut penanganan kebakaran di Semeru terkendala medan terjal, angin kencang, serta titik api yang jauh dari pemukiman. Pemadaman dilakukan melalui jalur darat dan waterbombing, meski ketersediaan helikopter saat ini terbatas. Sementara berdasarkan aplikasi Sipongi, Kementerian Kehutanan pada 29 Agustus, terdeteksi 269 titik panas di Jawa Timur. BPBD Jatim terus melakukan pengecekan lapangan sekaligus mengingatkan masyarakat berhati-hati menggunakan api di kawasan terbuka. Kawan, kualifikasi Piala Asia U20, Indonesia imbang tanpa gol lawan Malaysia. Timnas Indonesia U20 harus puas bermain imbang 0-0 melawan Malaysia pada laga perdana grup H kualifikasi Piala Asia U20 2027 di Laos kemarin. Anak asuh Nova Arianto sebenarnya tampil mendominasi dan terus mengurung pertahanan lawan sepanjang pertandingan. Namun sejumlah peluang emas gagal dikonversi menjadi gol. Dengan hasil imbang tanpa gol ini, Garuda Muda harus kembali fokus mempersiapkan strategi terbaik untuk melakoni liga krusial berikutnya di fase grup. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Raidina Yasifa. Selamat pagi.
0: One Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini dengan saya Bulan Indriani. Semangat hari ini untuk Anda yang sudah persiapan untuk berangkat kerja. Kita berjumpa hari ini ya, hari Selasa 1 September 2026. Nah, mungkin mengawali pagi hari ini kita dengan kabar-kabar baik dulu ya. Jadi kalau melihat bagaimana kondisi Kota Batu yang terkenal dengan pariwisatanya kawan, kali ini data terbaru dari Dinas Pariwisata menunjukkan angka yang baik. Ini kaitannya dengan kunjungan wisatawan. Ketika melihat sepanjang Januari sampai bulan Juli 2026, jumlah kunjungan wisatawan mencapai lebih dari 6.432.000 orang. Nah, angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama ketika kita melihat di tahun 2025 ada di 6.011.000 lebih kunjungan. Kemudian kita tarik ke belakang lagi di tahun 2024, ini ada di angka 5.297.000 lebih kunjungan. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana kenaikan angka kunjungan wisatawan di Kota Batu ketika kita membandingkan di 2 tahun sebelumnya. Nah, kawan, kalau melihat jumlah kunjungan Januari sampai Juli 2026, ini bahkan terlihat di situ ada tambahan lebih ya dari 1,1 juta wisatawan. Ini kalau kita melihat dari statement yang sempat disampaikan dari Kepala Disparta Kota Batu, Oni Ardianto, jadi memang capaian ini menjadi sinyal positif untuk sektor pariwisata. Apalagi peningkatan kunjungan ini terjadi saat pemerintah ini harus mengelola anggaran secara lebih efisien ya. Jadi lonjakan kunjungan paling terasa ini justru di bulan Mei dan Juni, karena memang ini kan sebagai momentum libur sekolah ya, menjadi salah satu pemicunya. Wisatawan keluarga dari berbagai daerah memilih Kota Batu sebagai tujuan menghabiskan masa liburan. Sementara itu untuk informasi yang sudah kami himpun di pagi hari ini, beberapa catatan lain nanti kita juga akan hadirkan menemani perjalanan Anda. Sudah mulai ramai ketika Anda berencana masuk ke wilayah Kota Malang. Kalau tadi saya sempat memantau juga di area Pakisaji mengarah ke sekitar Sukun ya, tampak sudah mulai ramai. Hati-hati, sudah mulai banyak juga kendaraan-kendaraan besar ya kalau pagi-pagi seperti ini. Masuk juga di sekitar Mergan Lori dan sekitarnya, termasuk di sekitar area traffic light Dieng dan juga traffic light Galunggung masih terkondisikan. Jam 6 lebih 12 menit, Anda yang punya update informasinya dan ingin berbagi, Anda bisa sampaikan di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru.
6: Loh, masa tidak ada yang tahu?
7: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
5: Itu siapa?
7: Lah, kalau itu nama bapakmu.
5: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
7: Ibu Mariani Ayu.
5: Hah? Itu siapa lagi?
7: Lah, kalau itu ibumu.
5: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
7: Saya tahu.
8: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan, pagi hari ini kita juga dapat informasi yang sudah disampaikan dari kawan-kawan C3. Terima kasih banyak dari petugas pos pantau Gunung Semeru pagi hari ini. Ada Pak Sigit Rian Alfian yang menyampaikan secara visual Gunung Api Semeru tampak jelas. Kemudian asap kawah sejauh ini nihil, teramati guguran lava ya dengan jarak luncur 300 sampai 1500 meter mengarah ke tenggara, teramati 14 kali letusan dengan tinggi kurang lebihnya 300 sampai 600 meter, berwarna putih kelabu tebal, condong ke barat daya. Masih di level 3 siaga. Untuk Gunung Semeru hari ini, beberapa rekomendasi yang dikeluarkan, masyarakat diimbau supaya tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara sepanjang Besukobokan sejauh 13 km. Tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru, kawan, karena memang ini adalah kawasan yang rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar. Dan tetap waspada potensi awan panas, guguran lava dan lahar yang ada di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru. Kemudian untuk Anda yang sudah memulai aktivitas juga, khususnya Anda yang sekarang persiapannya untuk bekerja, kawan, akhir-akhir ini Anda yang mungkin merasakan ini ya, internetnya yang kurang stabil ya. Nah, untuk Anda yang internetnya sering lemot, nah ini kan kalau dibiarkan lama-lama bisa bikin emosi. Saatnya pindah ke Captain Naratel. Anda bisa nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Captain Naratel hadir dengan jaminan 6/24. Jadi maksudnya kalau Anda ada gangguan kemudian tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa segera hubungi customer service. Untuk nomornya 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, seperti apa update pagi hari ini? Saatnya kita geser ke informasi seputar jalan tol.

0: Jarto, informasi seputar Jarto.
1: Kita lanjutkan dengan berbagi info di area tol. Ada kawan yang pagi hari ini sedang bersiap mengarah ke ruas tol Malang Pandaan. Kondisi sejauh ini masih relatif lancar. Kita mulai perjalanan dari Gate Singosari mengarah ke ruas Pandaan masih lancar. Lepas dari Pandaan mengarah ke sekitar Sidoarjo juga tidak ada kepadatan. Bahkan nanti ada yang dari Sidoarjo mengarah ke sekitar Waru. Saat di menjelang Gate Waru dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono, bahkan di area satelit Perak semuanya masih terkondisikan. Semoga cuaca bersahabat. Kawan-kawan CityGate yang ingin berbagi juga info tol bagaimana pagi hari ini, Anda bisa sampaikan melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
3: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
4: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh Siti Gaimai One.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan pagi hari ini masih dengan saya Bulan. Setelah terakhir tadi kita bicara sebuah data ya, kunjungan wisata yang ada di Kota Batu. Ternyata ini mengalami pertumbuhan kalau melihat di beberapa tahun terakhir ini kawan. Bahkan terakhir dari Kepala Disparta Kota Batu Oni Ardianto juga mencapaikan kalau capaian ini sebenarnya bisa dikatakan sebuah sinyal positif ya untuk sektor pariwisata, apalagi peningkatan kunjungan ini terjadi ketika pemerintah harus mengelola anggaran secara lebih efisien. Nah, lonjakan kunjungan paling terasa memang di bulan Mei dan Juni karena ini memasuki momen libur sekolah, sejumlah destinasi keluarga di beberapa titik yang ada di Kota Batu ini menjadi favorit ya, ramainya destinasi ini kemudian juga ikut menggerakkan aktivitas wisata di desa-desa wisata. Nah, meskipun begitu ya, Oni di sini juga mengingatkan kalau data Juli ini masih sifatnya sementara, jadi proses verifikasi data kunjungan di lapangan sebenarnya juga masih terus berlangsung. Pertumbuhan ini juga tidak lepas dari perubahan strategi promosi dari Dinas Pariwisata yang kini lebih banyak memanfaatkan kanal digital dengan memperkuat kolaborasi dengan komunitas wisata, bahkan juga ikut mendorong masyarakat ya supaya mempromosikan potensi destinasi wisata. Nah, kemudian pemerintah Kota Batu di sini juga tidak menjadikan event besar sebagai satu-satunya senjata untuk mendatangkan wisatawan. Promosi digital dikuatkan, kolaborasi lintas sektor juga begitu, bahkan penguatan destinasi berbasis masyarakat ini menjadi pilihan yang memang dinilai lebih efektif ya di tengah keterbatasan anggaran. Nah, dampaknya pun juga diharapkan nanti tidak berhenti di pintu masuk destinasi, tapi ketika wisatawan berdatangan, sektor kuliner, oleh-oleh kerajinan, transportasi, homestay, sampai berbagai jasa pariwisata ikut mendapatkan perputaran ekonomi itu. Nah, untuk Anda yang pagi hari ini juga sudah memulai perjalanan ataupun aktivitas lainnya, kabar dari Anda juga boleh nanti Anda tambahkan ya, bagaimana harapannya sih perjalanan lancar di beberapa ruas jalan, mengingat kemarin ketika pagi-pagi ini kita sudah dapat kabar beberapa kendaraan trouble ini khususnya truk muatan tebu, tapi semoga hari ini juga aman ya. Dan punya update informasi bisa nanti Anda berkabar di WhatsApp kami. Kawan, rumah Anda sudah jadi tapi rasanya belum nyaman, atau mungkin kantor dan tempat usaha Anda butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik? Saatnya untuk percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, sampai berbagai ruang komersial. Nah, kenapa harus Decor Your Studio? Ya, karena semuanya dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai dengan karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material yang berkualitas dengan pengerjaan profesional. Nah, lebih menariknya lagi, Anda juga bisa menikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Anda bisa wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di nomor 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Setiap pagi,

0: Tapi pertanyaannya, apakah 66 angkot ini benar-benar bisa menjadi solusi kemacetan atau justru menjadi momentum untuk membenahi transportasi publik di Kota Malang? Mulai Senin 31 Agustus 2026, sebanyak 66 angkot pelajar gratis resmi beroperasi. Layanannya berjalan mulai dari jam 5 pagi lewat 45 menit waktu Indonesia bagian Barat hingga jam 2 siang lewat 45 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dengan rute layanan yang sudah ditentukan pemerintah, jumlah ini sebenarnya belum memenuhi kebutuhan ideal. Pemkot mencatat kebutuhan mencapai 96 armada, namun baru 66 yang lolos verifikasi kelayakan. Pengawasan juga dilakukan melalui GPS, sementara pengemudi diwajibkan memenuhi aturan pelayanan, termasuk tidak merokok dan bersikap sopan pada pelajar. Lalu, apa sebenarnya target pemerintah dari program ini? Berikut penjelasan Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat.
1: 31 Agustus, angkutan pelajar sudah kita launching dan dimulai, yang tentunya adalah ditunggu-tunggu oleh pelajar yang selama ini kita berproses karena ini agak sedikit lama karena dari regulasi kita harus siapkan terlebih dahulu, kita kurasi dan akhirnya ada 66 angkutan pelajar sementara ini yang sudah kita luncurkan. Dan ada tata cara aturan yang dilakukan oleh semua pengemudi, yaitu mereka harus sesuai gitu, karena kita pasang GPS. Kita pasang GPS, tentu dari situ akan terpantau bagaimana mereka melewati, karena kita ada jalur yang ditetapkan. Dan juga ada perilaku-perilaku yang juga kita sampaikan kepada pengemudi agar tidak merokok. Ya betul ya Pak, tidak merokok, tidak boleh pakai celana pendek, dan bersifat sopan, kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang tentunya nanti ini pelajar-pelajar ini kita, apabila ada hal yang memang dilanggar, mereka akan bisa melaporkan kepada kami, kami akan mengambil tindakan.
0: Artinya program ini bukan sekedar memindahkan pelajar dari kendaraan pribadi ke angkot. Ada persoalan lain yang ikut dibawa. Bagaimana menghidupkan kembali angkot sebagai transportasi publik di Kota Malang? Hal ini juga menjadi perhatian Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Muhammad Anas Mutakin. Menurutnya, angkot pelajar gratis bisa menjadi pintu masuk untuk membenahi transportasi publik secara lebih luas.
2: Program ini karena memang ini sudah kita juga bahas lama antara DPRD, khususnya Komisi C dengan pemerintah kota, dinas perhubungan, ini sebagai bagian dari skema besar tata kelola transportasi publik lokal kita. Artinya program angkutan pelajar ini memberikan dua manfaat, pertama pemberdayaan dari sisi driver angkutan kota, pelayanan masyarakat untuk anak sekolah belajar. Nah, harapannya ini menjadi langkah awal, bisa disusul dengan program-program lain ke depan yang untuk memperbaiki tata kelola transportasi publik lokal kita.
0: Karena pada akhirnya angkot gratis bukan hanya soal siapa yang tidak perlu membayar ongkos. Yang lebih penting, apakah setelah ini warga Kota Malang punya transportasi publik yang semakin aman, tertata, dan benar-benar bisa diandalkan.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Airnya mati. Waduh, kalau mau lapor harus ke kantor ya.
2: Sekarang nggak perlu.
1: Serius? Terus lapornya gimana?
2: Tinggal chat WhatsApp Tania.
3: Halo, saya Tania Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
3: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
1: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
2: Betul. Mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
4: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
5: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
6: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa selak nang jeding?
5: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
6: Set alasan barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lo. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
7: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide by
0: Guidance for your life. City Guide FM.
8: Kawan, pagi hari ini kita menerima informasi dari Pak Oni jam 6:45 sedang perjalanan di sekitar Jalan Veteran. Kemudian Pak Oni pagi-pagi ini sudah melihat adanya pelanggaran roda 2 yang parkir di trotoar. Posisi depan gedung di sekitar UB ya. Jadi ini perlu ditertibkan. Coba kita tampilkan di visual radio, Anda bisa melihatnya pagi hari ini kawan. Jadi Oke, ada beberapa ya roda dua ya yang terparkir di sana. Baik, terima kasih banyak Pak Oni untuk laporannya tadi, dibantu rekan-rekan yang ada di newsroom. Sudah coba komunikasi dengan Kepala Bidang Parkir di Subkota Malang, Pak Rahmat Hidayat. Semoga nanti bisa segera dibantu untuk penertiban di lokasi. Sementara Anda kawan yang sekarang ini sedang bersiap untuk melanjutkan perjalanan, yang mau on the way ke kantor, hati-hati. Sudah mulai terasa peningkatan volume kendaraan pagi hari ini, apalagi yang dari arah Suha mengarah ke TLUB. Jadi kalau melihat antriannya cukup panjang ya, sampai di sekitar Taman Krida Budaya. Semoga masih bisa bergerak. Mungkin ada yang kebetulan melintas di sana dan punya update informasinya bagaimana, boleh nanti Anda kabarkan. Kemudian selain di traffic light UB yang mengarah ke traffic light Gajayana dari arah Dinoyo, tampak peningkatan volume kendaraan juga sudah mulai terjadi. Termasuk untuk Anda yang saat ini posisinya baru masuk Kota Malang dari wilayah Surabaya dan sekitarnya, Anda berencana mengarah ke traffic light Ela Sucipto, bersiap juga, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di sana. Kawan, hati-hati untuk Anda yang saat ini masih mobile. Dan pagi hari ini kita masih di City Report tentunya yang didukung oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Informasi lengkapnya bisa cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Indonesia beragam sekali ya kebudayaannya. Contoh simpelnya kita bisa melihat banyak tarian-tarian di setiap daerah yang ada di sekitar kita, termasuk juga wilayah Malang yang memiliki beberapa tarian khas, salah satunya Tari Bedayan. Tari Bedayan ini berasal dari Malang yang hampir mirip dengan tarian Beskalan, tapi tarian ini dilakukan sebagai ucapan selamat datang. Konon ceritanya kawan, Tari Bedayan menceritakan tentang pertemuan Raja Jawa dengan Ratu Laut Selatan atau Nyi Roro Kidul yang melambangkan keterbukaan dan kesederhanaan terlihat dari gerakan tarian yang lemah gemulai. Jadi tari ini menggambarkan masyarakat Malang yang punya sifat, sikap terbuka, penghargaan dan hormat ketika menerima tamu. Di beberapa event tertentu kita biasa disambut dengan tarian Bedayan. Tari Bedayan, gerakannya lemah gemulai dengan keselarasan teratur. Para penari biasanya menggunakan kostum baju dodot dan selendang rias pais ageng yang menambah unsur menawan dalam estetika tarian ini. Dari laporan Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, Ditjen Kemenbud, Tari Bedayan sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Dan sebenarnya Tari Bedayan di Indonesia sendiri ada dua. Satu berasal dari Kabupaten Malang ini, dan satu lagi asalnya dari Jawa Tengah. Anda Kerang Alam, sudah pernah belum nonton Tari Bedayan? Jangan lupa kalau Anda disuguhi tarian ini, share juga keseruannya di media sosial kami @sirigait911fm.